0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Dua.

0: Pagi.
1: Masih bareng sama Fiera dan juga Tania ya di pada kali ini, dan kita punya informasi menarik especially buat kamu para penggemar Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo dan juga para fans Lego nih.
0: Betul.
1: Karena Olivia Rodrigo ini resmi mencetak sejarah sebagai musisi pertama yang mendapatkan beberapa set Lego khusus yang didedikasikan untuk perjalanan karirnya nih. Dia berkolaborasi dengan The Lego Group, penyanyi peraih Grammy Awards menghadirkan koleksi Lego Edition Olivia Rodrigo yang terdiri dari 5 set bertema musik, penampilan panggung, dan juga momen-momen ikonik sepanjang karirnya nih. Dan koleksi ini sendiri bakal diluncurkan secara global gitu ya pada 1 Agustus 2026 melalui Lego Stores, Lego.com, dan juga sejumlah retailer terpilih.
0: Betul, dan sebenarnya ini juga terinspirasi rasih ya dari era album Sour dan juga Guts hingga yang paling baru yaitu You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love tahun 2022. Jadi nantinya ini setiap set dipenuhi oleh Easter egg ya dan referensi tersembunyi yang dapat ditemukan para penggemar tahun 2022. Dan Olivia ini juga menjadi musisi pertama yang memiliki beberapa Lego minifigure eksklusif dengan total 5 karakter yang memang terinspirasi dari penampilan panggungnya yang paling ikonik ya pastinya. Dan juga masing-masing mini figure ini hadir ya dengan 2 ekspresi wajah yang berbeda yang juga ini merepresentasikan sisi emosional dan juga kepribadian dari si Olivia Rodrigo ini sendiri teman Pro 2.
1: Ya, dan juga 5 koleksi terdiri dari Lego Edition Olivia Rodrigo's Vinyl, pajangan vinyl yang merangkum perjalanan musik dari Olivia sendiri gitu ya teman Pro 2. Lalu ada Lego Edition Olivia Rodrigo's Concert Moon yang terinspirasi dari momen viral saat dia melayang di atas bulan raksasa gitu ya dalam Guts World Tour. Lalu ada Lego Edition Olivia Rodrigo's Secret Storage yang dipenuhi simbol khas seperti megafon merah dan juga buku catatan lirik teman Pro 2. Lalu juga ada Lego Edition Olivia Rodrigo Dual Guitar yang menggabungkan sisi akustik dan juga elektrik dari musikalitas Olivia nih. Selain itu, Olivia juga menjadi musisi pertama yang berkolaborasi dengan set Lego Botanical Personal dan melalui Lego Edition Olivia Rodrigo Flower Bouquet.
0: Betul, dan Olivia sendiri juga mengungkapkan ya bahwa dirinya ini terlibat langsung nih dalam proses kreatif koleksi ini ya tahun 2022 dan juga sengaja untuk menyisipkan berbagai macam referensi dari lagu dia, album, kostumnya, juga hingga kenangan penting dalam karirnya ya tahun 2022 dan

0: Koleksi ini pun jadi menjadi cara baru ya bagi para Livis nih, para penggemarnya Olivia, untuk merayakan musik, kreativitas dan juga dunia dari Olivia Rodrigo ini melalui pengalaman membangun yang interaktif pastinya.
1: Wah, gak sabar gitu ya mau beli. Kamu mau beli gak?
0: Kayaknya sih lihat-lihat harga dulu ya, karena Lego kan
1: ya.
0: Betul, Lego kan juga mahal ya saya.
1: Betul, untuk garjimut kayak kita gitu kan.
0: Betul, betul. Jadi memang harus diconsider dulu apakah ini penting atau enggak gitu ya.
1: Yes, dan juga buat kamu yang suka banget sama Olivia Rodrigo ya, para Livis, ini kayaknya kamu udah bisa nabung.
0: Betul,
1: gitu
0: karena kan masih di bulan depan ya, di 1 Agustus. Jadi mungkin masih bisa lah nyicil-nyicil untuk menyisihkan uang dikit demi dikit gitu ya.
1: Bener, jangan kebanyakan ngopi teman bro.
0: Itu dia
1: gitu
0: ya, penghalang ya. Kita
1: penghalang
0: nabung.
1: Bener banget sama Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu, jangan kemana-mana, masih barengan Viral dan juga Tania di Espada. Jadi pastiin tetap stay tune di
0: 87,9 teman terbaik kamu.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandara.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandara.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2, masih pagi barengan sama Vira dan juga Tania gitu ya di Spada.
1: Betul, dan kali ini juga aku dan Vira akan memberikan informasi untuk kamu yang suka nonton gitu ya teman Pro 2. Karena ini ada pengarah aksi serial dari A Shop for Killers 2, ada John Jae-hyung yang mengatakan aktor Lee Dong-wook ini menyajikan seluruh adegan aksi ini sebagai Jong Jin-mel dalam serial ini ya teman Pro 2. Dan tanpa menggunakan pemeran pengganti atau stunt nih teman Pro 2.
0: Yes, Jae-hyun ini bekerja sama dengan sutradara Lee Kwon dalam membuat urutan pertarungan beresiko tinggi gitu ya buat serial drama aksi yang bakal tayang di platform Disney Plus dan juga Hulu tersebut. Jadi beliau juga mengatakan bahwa si Lee Dong-wook ini teman Pro 2 adalah aktor yang mumpuni gitu ya dalam hal aksi. Dan di season kedua ini dia bakal berlangsung di lokasi baru yang memang belum pernah ditampilkan sebelumnya nih teman Pro 2. Dan mereka juga melakukan pelatihan ekstensif untuk memastikan bahwa semuanya termasuk adegan aksi di tempat gelap dan juga adegan menggunakan tali pengaman dapat dilakukan tanpa stunt double.
1: Keren banget ya Vira ya. Dan drama aksi ini juga merupakan adaptasi ya dari novel karya Kang Ji-yong, penulis The Killer Shopping List teman Pro 2. Dan series ini juga mengikuti kisah Jong Jian yang diperankan oleh Kim Hye-jun yang pindah ke rumah pamannya yaitu Jin Man setelah orang tuanya ini meninggal teman Pro 2. Namun musim terbarunya ini akan mengungkap kisah tersembunyi dari Jin Man sendiri yang sebelumnya ini dianggap telah meninggal dan tindakannya setelah kembali hidup untuk melawan kekuatan global Babylon bersama tim Murtehel.
0: Yes, sutradara Lee Kwon sendiri mengatakan Jin Man adalah salah satu karakter yang menarik nih untuk dilihat perkembangannya di serial A Shop for Killers di season kedua kali ini. Karena penonton bakal melihat momen-momen saat dia ini mengungkapkan emosi secara lebih terang-terangan gitu lah ya teman Pro 2 gitu. Betul. Karena emang si Jin Man ini melalui banyak banget cobaan dan juga kesulitan gitu ya, sehingga akan ada lebih banyak adegan di mana emosi dia ini diekspresikan lebih dari sebelumnya.
1: Betul. Dan series A Shop for Killers 2 sendiri ini memiliki total dalam episode 8 episode ya teman Bro 2 dan akan tayang perdana dengan 2 episode di tanggal 22 Juli dan diikuti oleh 2 episode lagi yang dirilis setiap Rabu hingga episode terakhir nanti akan ada di 12 Agustus teman Bro 2.
0: Gak sabar gitu ya, especially buat kamu yang suka banget nonton-nontonin ini yang aksi-aksi.
1: Betul. Apalagi satu hari itu di setiap hari Rabunya nanti bakal langsung munculnya 2 episode.
0: Nah,
1: jadi kalau buat nabung-nabung kayaknya bakal lebih cepet ya.
0: Benul, benul banget teman Pro 2. Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana, masih barengan sama Vira dan juga Tania di Spada kali ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hamang kwajib ingsun hangruat sukertaning poro kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Lestarining budoyo, adamel raketing, nuswantoro, wassalam.

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Ya, teman berdua seperti biasa ya, kalau di jam 8 ini aku dan juga Vira akan menanyakan perakiraan cuaca di Malang Raya ya di pagi hari ini untuk satu hari nanti, teman berdua.
1: Yes, dan kita sudah tersambung dengan forecaster kita di pagi hari ini gitu ya. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi, Bu Is.
2: Selamat pagi, Kak. Dengan siapa ini, maaf?
0: Dengan Vira dan juga Tania di sini, Bu.
2: Selamat pagi Kak Vira dan Kak Tania.
0: Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya di pagi hari ini Bu?
2: Alhamdulillah sehat ya, dengan kedinginan.
1: Iya betul. Dingin banget ya Bu.
2: Iya.
0: Jadi gimana nih Bu untuk perakiraan cuaca di Malang hari ini?
2: Selamat pagi Sobat Iklim dan Sobat Pro 2 Malang yang apapun aktivitasnya. Jadi untuk hari ini itu cuaca diprediksi pada umumnya cerah dan ada potensi berawan. Sedangkan untuk suhunya masih cukup dingin ya. Jadi untuk di Kabupaten dan Kota Malang diprediksi minimum sampai 18 derajat Celcius. Sedangkan di Kota Batu lebih dingin, diprediksi mencapai 14 derajat Celcius. Sedangkan untuk kelembapan masih di 48-96%, demikian.
1: Oke, ini buat teman-teman yang lain nih Bu, yang kira-kira mau berlibur gitu ya. Mungkin mereka mau berlibur ke pantai ataupun ke gunung. Ada nggak Bu himbauan dari BMKG sendiri? Mungkin bakal ada cuaca ekstrim atau hujan lebat atau angin kencang begitu Bu?
2: Untuk teman-teman yang ini kan emang musim liburan juga ya. Jadi untuk beberapa hari ini sepertinya cuacanya sangat mendukung untuk berlibur. Jadi untuk beberapa hari ke depan masih cerah hingga berawan. Tapi suhunya ya tetap masih berkisar di 18 derajat Celcius, jadi tetap terasa dingin. Dengan untuk teman-teman nanti yang mau berlibur ke pantai masih tetap waspada meskipun gelombangnya diprediksinya sedang ya mencapai 2,5 meter, tapi harus tetap waspada dan jaga keselamatan. Dan pesannya untuk teman-teman nanti yang berlibur di pantai, terutama di gunung ya, untuk teman-teman Gen Z dingin, tapi kan sekarang masuk musim kemarau. Jadi teman-teman yang mungkin camping ataupun hiking yang menyalakan untuk perapian yang untuk hangat, kalau meninggalkan lokasi supaya diperhatikan, jadi api, bekas-bekas api atau bakar-bakar kayunya itu dipastikan sudah padam, karena saat ini kan musim kemarau rentan sekali terjadinya kebakaran. Seperti itu. Kalau untuk teman-teman yang berwisata di pantai itu tadi, hati-hati, tetap waspada, dan tetap memakai pakaian yang nyaman ya Kak ya, pakaian yang nyaman, menjaga asupan minumnya, tetap vitaminnya, karena kondisi yang cuaca yang sangat dinamis ini suka berubah dingin, tiba-tiba nanti panas kayak gitu.
1: Oke. Itu tadi teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mau liburan ke pantai mungkin, jadi pakai pakaian yang nyaman dan juga tetap terhidrasi gitu lah ya.
0: Terus tetap waspada juga, berhati-hati gitu ya teman Pro 2. Terus juga
1: yang mau naik gunung, jangan itu lupa apinya teman
0: dipadamkan.
1: Yang benar-benar padam gitu ya Bu ya.
2: Betul, karena emang musim kemarau gini ini sangat rawan sekali.
1: Nah, benar banget.
2: Jadi di hotspot panasnya gitu.
1: Yes, jadi mungkin bisa langsung di apa namanya diguyur air aja.
0: Terus
1: gitu
0: jangan lupa dicek lagi gitu ya, yang harus benar-benar padam gitu.
1: Yes, benar banget. Oke, kalau gitu Bu Is, terima kasih untuk perkiraan cuaca di pagi hari ini.
0: Terima kasih banyak Ibu, selamat menjalankan aktivitasnya kembali.
2: Ya, sama-sama, pagi.
1: Pagi. Dan itu tadi teman Pro 2 gitu ya, perkiraan cuaca kita di pagi hari ini, spesial buat kamu ya.
0: Apalagi yang buat punya plan untuk pergi-pergi ke pantai, ke gunung, tetap diwaspadai teman Pro 2. Dan itu ya tadi, waspadai bahayanya juga.
1: Betul.
0: Dan jangan sampailah ada bencana-bencana alam lainnya yang disebabkan oleh manusia atau ya dari kita-kita sendiri gitu ya.
1: Kelalaian kita sendiri gitu ya teman Pro 2, apalagi musim ini, musim kemarau dan juga musim liburan.
0: Betul.
1: Oke deh kalau gitu teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih barengan Vira dan juga Tania di Espada.
0: Selamat pagi teman Pro.

0: Aduh, Pak, hujannya makin deras. Pelan-pelan aja, Pak.
1: Beres, Ma.
0: Ya ampun, untung aja Papa cepet ngeremnya.
1: Alhamdulillah. Duh. Bentar, Papa putar balik dulu.
0: Gak kebayang loh kalau sampai kejatuhan pohon kayak tadi, Pak.
1: Iya, amit-amit lah. Tapi bisa loh kita dapat ganti rugi dari pemerintah kalau kendaraan kita kerubuan pohon.
0: Ih, Papa, ih, bisa-bisanya pengen ganti rugi kecelakaan.
1: Ya enggak gitu, cuma mau cerita aja. Kalau ada mobil yang jadi korban pohon roboh, pemerintah bakalan ngasih ganti rugi sampai 15 juta rupiah. Tergantung kerusakannya sih. Tinggal lapor aja ke Dinas Lingkungan Hidup. Habis itu diproses, cair deh ganti ruginya.
0: Tapi kalau dipikir-pikir, lumayan loh, Pak. 15 juta bisa buat beli HP baru.
1: Kan, mulai

0: Ya teman Pro 2 masih barengan sama Vira dan juga Tania di pada kali ini teman Pro 2. Dan kita punya informasi menarik gitu ya.
1: Betul.
0: Buat kamu para Beliebers. Bukan Beliebis tapi Beliebers ya.
1: Ini karena Justin Bieber baru aja ya teman Pro 2 melepas album live dia yang bertajuk Swag Live from Coachella Week yang pertama teman Pro 2. Jadi di 26 Juni 2026 ya ini nanti akan dirilisnya teman Pro 2. Dan album ini juga merekam penampilan utamanya di The Coachella Valley Music and Arts Festival yang sudah digelar ya di Empire Polo Club Indio, California pada 11 April lalu teman Pro 2.
0: Album yang diproduseri oleh legendary Beats dan juga P2Js ini mengabadikan penampilan headlining pertama penyanyi sekaligus penulis asal Kanada tersebut gitu ya dalam 4 tahun terakhir. Sekaligus juga menampilkan sejumlah bintang tamu mulai ada The Kid LAROI, Thames, Wizkid, Dion hingga MKG teman Pro 2.
1: Betul. Dan bersamaan lagi nih dengan perilisan albumnya, Justin Bieber ini juga membagikan video konser penuh yang bertajuk Swag Live from Coachella Weekend 1 teman Pro 2. Dan ini full setnya ya. Dan sebagian penampilannya ini sebelumnya juga telah diunggah melalui kanal YouTube Coachella di bulan April lalu dan telah ditonton juga lebih dari 147 juta kali di seluruh dunia teman Pro 2. Dan ini akhirnya menjadikan penampilan yang paling banyak disaksikan dalam sejarah di festival Coachella ini sendiri.
0: Yes, dan Swag Live from Coachella Weekend 1 sendiri berisi ada 22 lagu terdiri dari 13 lagu gitu ya dari album studio ketujuh Swag, lalu 7 lagi dari album Swag 2 serta membawakan lagu hit kayak Stay dari The Kid LAROI dan juga Essence milik Wizkid featuring Thames.
1: Jadi banyak banget ya yang ada di apa album barunya ini yang live dari Coachella ini.
0: Bener.
1: Tapi sayang banget ini nggak ada yang aku lihat sih nggak ada lagu kan dia sempat ini ya nyanyiin lagu-lagu lama dia. Tapi ini nggak dimasukin teman Bro 2.
0: Iya, karena mungkin judulnya Swag gitu ya. Jadi kayak ya udah jadi package aja Swag gitu teman Bro 2. Ini kayaknya Justin lagi mode cari uang ya.
1: Karena ini ya menghidupi anaknya.
0: Betul, menghidupi anak dan juga istri.
1: Betul.
0: Tidak ini ya, tidak murah gitu. Oke deh kalau gitu teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih barengan sama Vira dan juga Tania di Espada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Mas, hal itu pula tadi yang disampaikan oleh Kepala Dinsos P3AP 2KB Kota Malang, Bapak Doni Sandito yang mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas 2026 yang mengangkat pentingnya peran ayah dalam keluarga. Menurutnya, nanti akan ada surat dari Sekretaris Daerah Kota Malang pendengar, khususnya diharapkan ayah itu bisa mengantarkan anak pada saat pertama kali masuk ke sekolah di tahun ajaran baru 2026-2027. Menurutnya pendengar, pemerintah Kota Malang juga akan memperkuat sosialisasi melalui media sosial untuk mengajak para ayah terlibat dalam pengasuhan anak. Bapak Doni Sandito juga menilai bahwa waktu sekolah yang umumnya dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat itu masih memungkinkan ya bagi ayah yang bekerja untuk mengantarkan anak terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas kerjanya. Ia berharap keterlibatan ayah tidak hanya sebatas mencari nafkah tetapi juga mendampingi proses tumbuh kembang anak termasuk dalam pendidikan begitu pendengar. Nah, melalui topik ini dan juga nanti ada himbauan serta sosialisasi dari Dinas P3AP 2KB Kota Malang, ayah di wilayah Kota Malang ya, dihimbau peran aktifnya dalam mengantarkan anak ke sekolah. Ada gerakannya pendengar, gerakan ayah mengantar anak di hari pertama masuk sekolah. Nah, bagaimana pendapat Anda? Bagaimana kesediaan Anda sebagai orang tua begitu pendengar dalam mendampingi anak ketika bersekolah begitu ya, utamanya di hari pertamanya? Kita akan sambung segera perbincangan bersama Ibu Dian Sonyalia Caturina SST PMAP, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinsos P3AP 2KB Kota Malang. Bu Sonya, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Pagi, Mas Arga.
2: Kabar baik. Hari ini Bu Sonya sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Bu Sonya, kita punya gerakan ayah mengantar anak ke sekolah ya, Bu Sonya?
3: Iya.
2: Salah satu upah. Inge, monggo.
3: Jadi begini, untuk gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah ini merupakan sebenarnya tindak lanjut dari surat edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau yang sering kita kenal dengan BKKBN, Mas Arga. Nah, gerakan ini itu diluncurkan sebenarnya dalam rangka peringatan Hari Keluarga Nasional tahun 2026 yang ke-33. Yang puncaknya itu kita laksanakan di tanggal 29 Juni kemarin, hari Senin. Nah, pada dasarnya gerakan ini juga merupakan salah satu bagian dari program Gerakan Ayah Teladan Indonesia, di mana itu merupakan program unggulan sebenarnya dari Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga yang pada dasarnya untuk menghadapi fenomena fatherless yang ada di Indonesia. Karena ternyata berdasarkan hasil pemutakhiran pendataan keluarga di tahun 2025, itu angka fatherless in Indonesia itu cukup signifikan. Jadi kita ada di angka 25,8%. Nah, program ini salah satunya untuk menghadapi fenomena itu. Dalam arti apa? Ketika bicara angka 25,8%, itu kan berarti satu dari empat anak Indonesia itu kehilangan figur ayah. Jadi tumbuh tanpa keterlibatan aktif dari sosok ayah. Nah, gerakan ini harapannya salah satunya bisa mendorong kembali keterlibatan ayah untuk aktif memberikan pendampingan ya. Jadi di sini figur ayah itu harapannya tidak hanya hadir sebagai pemberi nafkah, tetapi juga bisa turut aktif memberikan pendampingan untuk pendidikan dan pengasuhan anak. Nah, salah satu langkah kecil yang kita berusaha lakukan adalah dengan memulai salah satunya di momen nanti saat tahun ajaran baru itu ayah bisa hadir untuk mengantar di hari pertama anak ke sekolah. Mungkin itu ya,
2: Mas Arga. Nah, nanti busonya oleh Dinsos P3AP 2KB Kota Malang, tindak lanjutnya berupa apa ini, Bu? Surat edaran kah yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial atau bagaimana ini busonya?
3: Oh iya. Gerakan ini sudah ada surat edaran yang dikeluarkan oleh Bapak Wali Kota Malang, Mas Arga. Jadi kita ada surat edaran nomor 19 tahun 2026, tertanggalnya tanggal 26 Juni, dan ini harapannya saat anak-anak masuk ke sekolah di hari pertama, tanggal 13 Juli, ini bisa dilaksanakan program ini. Dan kita pun mendorongnya bukan hanya di lingkungan internal pemerintah kota, tetapi kita juga mendorong untuk di lingkungan BUMD, kemudian juga di lingkungan satuan pendidikan, kemudian juga di perusahaan swasta. Jadi surat edaran ini sifatnya tidak hanya di internal Pemkot, jadi harapannya karyawan atau pegawai yang memiliki anak di usia sekolah itu harapannya nantinya bisa mengantar anak di hari pertama sekolahnya, tepatnya di tanggal 13 Juli. Jadi seperti itu.
2: Baik, nanti tanggal 13 Juli saat tahun ajaran baru, busonya dari Dinsos misalnya kerjasama dengan Dinas Pendidikan tidak, Bu, memantau bagaimana pelaksanaan surat edaran ini, apakah diikuti betul-betul oleh masyarakat Kota Malang atau seperti apa nanti busonya?
3: Iya. Kalau sifatnya, kalau pemantauan mungkin kami menyesuaikan ya, Mas Arga. Karena kan terus terang surat edaran ini juga kami tujukan di satuan pendidikan. Jadi memang harapannya nanti dari pihak sekolah, jajaran satuan pendidikan bisa menghimbau kepada orang tua, khususnya ayah atau wali ayah, untuk bisa hadir turut serta dalam gerakan ini. Nah, Kalau untuk pemantauan mungkin kami lakukan sifatnya menyesuaikan, nanti mungkin tidak di semua satuan pendidikan, tapi tetap kami koordinasikan dengan jajaran satuan pendidikan tersebut nih. Jadi tentunya surat edaran ini kami dorong untuk bisa dilaksanakan dan intinya di apa ya, diikuti secara aktif oleh seluruh otomatis kan lapisan masyarakat nih yang berperan selaku ayah.
2: Baik. Bu Sonya tadi disebut upaya ini salah satunya untuk meminimalisir fatherless begitu ya, yang tadi di Indonesia juga angkanya juga masih tinggi 25,8%. Nah, mungkin di antara pendengar ini masih asing dengan istilah fatherless itu, Bu Sonya. Mungkin boleh digambarkan apa itu fatherless dan dampaknya terhadap permasalahan sosial itu seperti apa sih, Bu Sonya?
3: Istilah fatherless ini sebenarnya mungkin sebenarnya sudah sering berkembang ya, Mas Arga. Dan sebenarnya fatherless ini adalah kondisi di mana anak kehilangan figur atau sosok ayah. Nah, kehilangan figur atau sosok ayah ini bukan berarti hanya ketidakhadiran secara fisik nih, tetapi juga ketidakhadiran ikatan emosional. Kemudian mungkin komunikasi yang kurang aktif. Dan juga interaksi harian mungkin di sini peran ayah kurang kurang kuat ya, bisa jadi seperti itu. Kemudian juga dari sisi tanggung jawab pengasuhan. Jadi ketidakhadiran sosok ayah di sini bukan hanya kita bicara tentang ketidakhadiran secara fisik Mas Arga, tetapi lebih kepada itu tadi secara psikis, emosional dan tanggung jawab ya. Saya rasa seperti itu. Kalau untuk dampak psikologisnya ya, yang terus terang yang selama ini kita lihat bersama di tengah masyarakat itu memang cukup signifikan, Mas Arga. Jadi anak-anak yang mengalami kondisi fatherless itu secara statistik memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami mungkin ya dari sisi akademik itu yang kurang optimal. Kemudian kesulitan mengontrol emosi saat remaja karena kehilangan regulator emosi, apa ya bahasanya, kalau ayah itu kan figur yang bisa memberikan contoh karakter ya, dia sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga itu harus bersikap seperti apa. Nah, itu dampaknya cukup signifikan. Dan di satu sisi juga anak akan itu tadi kehilangan teladan bagaimana sih menjadi figur seorang ayah yang baik, figur seorang suami yang baik, dan tentunya ini kan berpengaruh kepada masa depan generasi muda kita ya Mas Arga, karena anak-anak remaja yang saat ini usia sekolah pendidikan dasar dan menengah itu tentunya akan menjadi generasi emas di tahun berikutnya, di tahun 2045 khususnya, karena mereka saat ini tentunya harus mendapatkan contoh teladan yang utuh sebagaimana figur ayah yang seharusnya mereka terima. Seperti itu Mas Arga.
2: Baik. Salah satu pencegahannya kan dengan ini tadi ya Bu, gerakan ayah mengantar anak di hari pertama masuk sekolah atau GAMAS gini.
3: Betul.
2: Melibatkan orang tua, utamanya ayah, agar anak tidak merasa fatherless ini. Nah, ketika misalnya dia sudah tumbuh, berkembang, terjadi tadi misalnya fenomena fatherless dalam lingkungan dia tumbuh dan juga berkembang, ada sentuhan khusus tidak Bu yang dilakukan oleh dinas sosial misalnya agar anak-anak kita di wilayah Kota Malang itu tidak terjebak dalam tadi kenakalan remaja dan lain sebagainya begitu? Bu Sonya.
3: Kami dari Dinas Sosial P3P2KB sebenarnya ada beberapa program Mas Arga itu yang menyentuh langsung di kategori anak bahkan remaja ya. Kalau di bidang kami, kebetulan kami di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kami ada fasilitasi untuk sekolah siaga kependudukan. Nah, itu yang pertama. Jadi di sini kami berusaha masuk dan menggandeng satuan pendidikan khususnya SMP di sini yang menjadi ranah kewenangan tanggung jawab kota itu supaya kurikulum pendidikan yang ada itu bisa mencakup juga tentang penguatan karakter remaja. Itu yang pertama. Kemudian juga terkait kesehatan reproduksi remaja karena ini penting Mas Arga. Karena apa? Ketika kita tidak memberikan penguatan itu, mereka akan apa ya, mungkin kekurangan literasi ya, itu yang pertama. Karena ternyata untuk menjadi seorang ayah, untuk menjadi seorang ibu yang baik, yang nantinya bisa melahirkan generasi-generasi penerus bangsa yang cerdas dan berkualitas, itu dimulai sejak dini. Dan itu diperlukan, itu tadi penguatan yang kami lakukan, salah satunya melalui sekolah siaga kependudukan. Kemudian kami juga ada pembinaan terhadap konselor sebaya, itu juga melekat di lingkungan satuan pendidikan. Kemudian kami ada fasilitasi untuk pusat informasi konseling remaja, Mas Arga, itu melekat di sekolah-sekolah juga, seperti itu. Jadi forum-forum ini yang berusaha kami sentuh secara langsung dan juga kami lakukan pembinaan gitu. Termasuk kami juga ada forum generasi remaja, generasi berencana, mohon maaf. Jadi yang dikenal forum genre. Kemudian sebenarnya kalau dari dinas sosial juga kita ada pembinaan untuk forum anak, itu yang di sisi usia anak. Jadi harapannya ini memang berkelanjutan, Mas Arga, tidak hanya apa di satu kategori usia ya. Karena kan mereka akan tumbuh ya seiring dengan perkembangan apa waktu ya, seperti itu Mas Arga.
2: Jadi Bu Sonya, secara keseluruhan permasalahan terhadap anak dan juga remaja yang paling diantisipasi oleh dinas sosial itu dalam hal ini apa saja sih kalau di Kota Malang, Bu Sonya?
3: Iya, kalau di Kota Malang, Mas Arga, itu kalau kita lihat ya, Kota Malang ini kan dengan tingkat mobilitas yang cukup tinggi ya, Mas Arga. Kita juga di satu sisi merupakan kota pendidikan dengan 67 perguruan tinggi. Jadi tidak lepas dengan kemungkinan-kemungkinan berbagai interaksi sosial yang mungkin terjadi di tengah anak-anak dan remaja kita. Itu ada tiga hal sebenarnya yang berusaha kita sentuh. Yang pertama terkait pencegahan terhadap seks pranikah, Mas Arga. Itu ya. Kemudian yang kedua terkait penyalahgunaan obat terlarang, Mas Arga, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ya, napsa. Dan kemudian yang ketiga adalah pencegahan pernikahan usia anak, Mas Arga, atau pernikahan dini ya. Itu yang berusaha kita sentuh. Dan memang pada dasarnya kan kita tidak ingin generasi muda nantinya sampai terjadi salah satu kondisi dari tiga hal itu. Kalau kita bilang, kami mengistilahkannya triad KRR, Mas Arga. Jadi ada tiga tujuan utama kesehatan reproduksi remaja yang kami bina, seperti itu, kalau melalui bidang kami.
2: Baik, ya. Tapi kalau kita runut dari akarnya, keterlibatan orang tua termasuk ayah ini jadi andil yang besar ya, dalam kemudian pendidikan anak, kemudian literasi anak, sehingga tadi hal-hal yang kita antisipasi tidak terjadi pada anak-anak kita di wilayah Kota Malang. Oleh karena itu, Bu Sonya, terkait dengan GAMAS ya, gerakan ayah mengantar anak di hari pertama masuk sekolah, sehingga kita punya figur ayah itu betul-betul hadir di setiap lini perkembangan anak. Apa yang mau disampaikan, dihimbau kepada para orang tua ini, utamanya di wilayah Kota Malang, Bu Sonya?
3: Baik, mungkin saya sedikit menambahkan ya, Mas Arga.
2: Monggo.
3: Tadi mungkin dari pembahasan kita, mungkin ada dari Bapak Ibu di luar sana yang akan bertanya, bagaimana jika figur ayah tidak ada ya?
2: Betul.
3: Ini kan hal yang ya pasti terjadilah ya di tengah masyarakat kita. Nah, bagaimana jika figur ayah ini tidak ada atau tidak bisa hadir secara fisik untuk turut serta secara aktif dalam mensukseskan gerakan ini ya? Dan juga tentunya di tengah-tengah kehidupan berkeluarga ya. Nah, ini kita bisa memiliki beberapa alternatif, Mas Arga. Yang pertama itu kita tetap bisa menghadirkan figur pengganti ayah yang dekat dengan sosok anak ini. Jadi mungkin ada, biasanya kan dekat dengan kakeknya atau dengan omnya, dengan Pak D, seperti itu. Nah, ini bisa kita lakukan dengan menghadirkan figur yang bisa memberikan rasa aman dan nyaman tentunya bagi anak. Kemudian juga figur kakak laki-laki yang tentunya ketika sudah ada kakak yang dinilai usianya cukup dewasa, melibatkan sosok kakak ini tentunya bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab sekaligus kedekatan ya di antara hubungan saudara itu ya.
2: Betul.
3: Kemudian juga mungkin pertanyaan bagaimana dengan ketika ibu single mother seperti itu ya.
2: Iya.
3: Nah, ini juga bukan menjadi masalah. Jadi sosok ibu ini kan kita ketahui bersama bisa berperan ganda ya, Mas Arga. Oh, the power of emak-emak ya.
2: Betul.
3: Jadi ibu di sini bisa berperan sebagai pengasuh, itu menjadi peran utama, kemudian juga sebagai pelindung yang bisa mencerminkan figur ayah. Jadi gerakan ini tidak hanya membatasi anak-anak yang memiliki ayah, tetapi juga mungkin anak-anak yang selama tumbuh kembangnya hanya didampingi oleh seorang ibu seperti itu. Jadi ini tidak membatasi hal tersebut seperti itu. Dan juga alternatif yang berikutnya, kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada ya Mas Arga. Sekarang dengan berbagai kecanggihan yang ada, kita tetap bisa menghadirkan momen itu. Mungkin sebelum berangkat ke sekolah, sebelum memasuki gerbang sekolah, bisa video call dulu dengan sosok ayah yang terpisah ya secara jarak mungkin itu. Dan juga mungkin bisa melalui video pendek yang memberikan semangat, memberikan motivasi kepada anak. Nah, mungkin hal-hal seperti itu bisa sedikit menjawab ketika ada pertanyaan bagaimana jika figur ayah tidak bisa hadir, tidak bisa ada ya, seperti itu Mas Arga.
2: Baik, Bu Sonya, Inge, ada lagi yang mau disampaikan kepada masyarakat Kota Malang, Ibu?
3: Iya, mungkin satu hal. Jadi harapan kami tentunya dari sisi pemerintah, gerakan ini bukan hanya sekedar aksi seremonial ya Mas Arga, tetapi juga bisa mencerminkan salah satu upaya intervensi untuk mengubah sedikit pola pikir, mindset, peran bahwa ayah memang harus hadir dan juga mengambil peran secara aktif untuk bisa melakukan pendampingan dalam pendidikan dan pengasuhan anak di Indonesia. Dan tentunya ada satu hal yang mungkin juga perlu kami sampaikan, bahwa kesibukan pekerjaan dari sosok ayah, dari sosok bapak, tidak boleh menjadi alasan hilangnya kehadiran ayah dan bapak dalam memori tumbuh kembang anak. Mungkin itu ya Mas Arga.
2: Baik, siap. Bu Sonya, terima kasih banyak sudah bincang-bincang bersama Pro 1 RRI Malang, Ibu. Izin lain waktu bisa kita sambung kembali ya Bu Sonya.
3: Ya, terima kasih.
2: Salam sehat, assalamualaikum.
3: Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari Dinsos P3AP 2KB Kota Malang, Ibu Dian Sonyalia Caturina SSTPMAP ya. Jadi ada gamas pendengar gerakan ayah mengantar di hari pertama sekolah pada momentum Hari Keluarga Nasional Harganas tahun 2026. Nanti juga akan diimplementasikan di hari pertama di tahun ajaran baru 2026-2027 ya, 13 Juli 2026. Ternyata salah satu upaya untuk mengantisipasi fatherless yang ada di Indonesia. Tadi Bu Sonya gambarkan angkanya di Indonesia cukup tinggi, 25,8. Nah, ini untuk dalam rangka meminimalisir hari itu, peran-peran ayah dalam setiap lini perkembangan anak termasuk dalam pendidikan itu kita butuhkan begitu ya. Nah, terkait dengan hal ini pendengar, gerakan ayah mengantar anak ke sekolah di Kota Malang, kita akan selanjutnya meminta pandangan dari konselor anak dan keluarga dari Harum Family Center Malang bersama kita pendengar Ibu Abi Swigati SPSI. Bu Abi, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, pagi.
2: Kabar baik hari ini, Bu Abi sehat?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Bu Abi, izin sebelum dilanjut, ini sedang menggunakan headset atau di loudspeaker handphonenya, Ibu?
4: Ini loudspeaker handphone.
2: Ya. Izin untuk tidak di loudspeaker, deh, Bu Abi, agar suaranya dengan jelas bisa kami terima di studio.
4: Baik, baik.
2: Oke, siap sampun, Ibu.
4: Ya, sudah.
2: Alhamdulillah. Nah, Bu Abis, salah satu upaya untuk meminimalisir fatherless ya di Indonesia, tadi kita punya gerakan yaitu GAMAS, gerakan mengantar anak di hari pertama ke sekolah. Sebetulnya, Bu Abis, fatherless itu boleh digambarkan kepada para pendengar yang mungkin masih asing dengan istilah tersebut. Apa itu fenomena fatherless dan dampaknya terhadap anak itu seperti apa sih, Bu Abis?
4: Kalau menurut saya, jadi fatherless ini ketika sosok ayah itu tidak terlibat dalam proses pengasuhan atau dalam proses menumbuh kembangkan anak. Jadi tidak ada perannya atau sedikit sekali perannya, sehingga anak tidak merasakan kehadiran figur sosok ayah dalam kehidupannya gitu.
2: Nah, secara psikologis apa yang dirasakan anak, Bu Abis? Apa dampaknya terhadap anak ketika mereka merasakan fatherless ini?
4: Yang pasti untuk bertumbuh dan berkembang, anak membutuhkan orang tua. Jadi ada ayah dan ada ibu, sehingga proses tumbuh kembangnya bisa berjalan secara optimal dan seimbang gitu. Berkaitan dengan tumbuh kembang ini tidak hanya fisik tapi juga psikis ya, kondisi emosionalnya juga kognitifnya. Dalam hal ini sosok ayah dan sosok ibu ini kan sosok yang berbeda ya, hormon-hormonnya berbeda, kemudian sikap, perilaku, dan lain sebagainya ya. Dalam sisi setiap sosok ini kan punya kekhasan masing-masing yang itu berpengaruh ya terhadap bagaimana anak bisa menjadikan teladan antara keduanya dan mengisi gitu, mengisi jiwa dari masing-masing anak. Nah, ketika tidak ada isian ya, isian dari sosok ayah laki-laki ya sebagai pelindung ya, sebagai sosok yang punya kewibawaan, kepemimpinan. Nah, maka jiwa yang kuat ya, apa istilahnya, maskulin, nah itu tidak tumbuh gitu, sehingga ada sisi kerapuhan-kerapuhan yang tanpa disadari itu justru tumbuh menyertai proses bertumbuh dan berkembangnya anak.
2: Oke. Baik. Nah, Bu Abis, ini yang patut disadari oleh para orang tua, termasuk para ayah begitu ya. Jadi, tidak hanya fungsinya dalam keluarga itu mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga, tapi ada sisi-sisi secara kehadiran ayah yang diperlukan lebih komprehensif dalam keluarga. Nah, mengapa Bu di Indonesia ini ayah itu cenderung masih apa ya, kaku gitu terhadap keluarga, terhadap anak begitu? Apa yang kemudian melatar belakangi hal itu? Dan mengubahnya, caranya bagaimana ini Bu Abis?
4: Ya, mungkin budaya itu juga bisa ya. Kebiasaan di kita ya, di negara kita ini banyak sekali masih berjalan sampai sekarang, bahwa soal pengasuhan, soal mendidik anak itu adalah tanggung jawab ibu. Padahal sebenarnya itu tanggung jawab orang tua ya. Nah, selama ini seolah-olah dinormalisasikan bahwa orang tua ini adalah ibu. Karena ayah bertanggung jawab pada nafkah gitu kan. Nah, sehingga itu yang kemudian menjadi kayak tabu gitu ketika ayah berperan di dalam proses pengasuhan. Nah, yang kedua, seringkali juga para ibu ini tidak memberi kesempatan gitu ya. Karena kesannya kalau ayah ikut serta dalam proses mendidik dan mengasuh anak, seolah-olah ibu dianggap tidak mampu. Ibu tidak mumpuni gitu untuk memberikan proses pengasuhan dan pendidikan yang dibutuhkan oleh anak. Nah, atau tidak memberi kesempatan karena kurang telaten ya dengan bagaimana ayah memperlakukan anak-anak. Ya, sering dengar ya mungkin seorang ibu itu sering memarahi anaknya, tapi sangat tidak terima kalau anaknya dimarahi orang lain, bahkan ketika yang marahin anaknya ini bapaknya sendiri kayak gitu. Nah, hal-hal seperti ini ya memunculkan akibat ayah merasa tidak diberi kesempatan gitu. Akhirnya ya menjadi seolah-olah normal ketika ayah tidak ikut berperan dalam proses pengasuhan dan pendidikan untuk anak seperti itu.
2: Padahal dalam parenting, dalam pengasuhan itu porsi ayah dan ibu harusnya proporsional ya, seimbang ya Bu Abis.
4: Betul,
2: ya. Pembagiannya kira-kira bagaimana ini Bu Abis? Koordinasi mungkin antara kedua orang tua ini, ayah dan ibu, mana yang part bagian ayah, mana part yang bagian ibu dalam parenting atau dalam pengasuhan ini Bu Abis kira-kira?
4: Ya, sebenarnya keduanya punya peran apapun ya, di sisi apapun atau di aspek apapun. Nah itu sama-sama dibutuhkan gitu. Nah karena kan kondisi anak ini berbeda-beda gitu ya. Saya contohkan misalnya, nah ketika anak-anak yang masih bayi ya, balita, nah mungkin membutuhkan kedekatan dengan ibu untuk kebutuhan dia merasa hangat, nyaman gitu kan ya. Nah, mendapatkan apa kelembutan. Nah, tetapi di sisi lain di usia ini pun anak-anak membutuhkan stimulus motorik kasar misalnya, yang biasanya ketika bermain dengan ayah itu lebih seru gitu. Yeah. Nah, jadi di setiap usia itu ada sisi-sisi di mana stimulus gitu ya dibutuhkan oleh anak, yang di situ lebih banyak diperankan oleh ibu dan lebih banyak diperankan oleh ayah. Nah, misalkan lagi ketika di usia sudah masuk sekolah ya, usia sekolah. Nah, anak-anak mungkin masih membutuhkan banyak peran ibu gitu, karena terbiasa gitu ya. Tetapi sebenarnya dari sini ayah sudah bisa mulai masuk gitu ya, bahwa ketika beraktivitas di luar gitu ya, ayah bisa mulai mengenalkan banyak hal di luar sana gitu. Kalau di rumah lebih banyak dongeng dari ibu misalnya, nah segala sesuatu di dunia ini begitu indah, begitu tentram. Nah, ketika sudah di luar rumah, nah ini ayah perlu masuk juga untuk memberi bekal pada anak-anak tentang realita kehidupan.
2: Betul.
4: Gitu. Nah, bahwa kita mesti punya mental yang kuat, prinsip-prinsip hidup dan lain sebagainya. Nah, disitulah ayah ini juga sudah mulai lebih banyak berperan dibandingkan sebelumnya.
2: Baik.
4: Nah, beda lagi ketika di usia remaja. Nah, bahkan anak-anak perempuan gitu yang tidak dekat dengan ayahnya, ya, jarang mendapatkan perhatian ya, dari ayahnya. Ini kecenderungannya seperti tadi di awal saya sampaikan, punya jiwa yang rapuh nih, jadi gampang klepek-klepek gitu ketika mendapat sanjungan dari lawan jenis ya, dari laki-laki temannya atau laki-laki yang lain. Nah, seperti itulah kurang lebihnya.
2: Baik.
4: Mas Arga.
2: Bahkan saya pernah lihat ini potongan-potongan video di media sosial ini. Mohon maaf, mungkin pembahasannya agak sedikit sensitif ya Bu Abis. Sosok anak laki-laki yang tidak dekat dengan ayah, yang tidak dapat kasih sayang secara penuh dari ayah, kecenderungannya ini ya Bu Abis, potensinya ketika dewasa bisa punya preferensi seksual yang tidak sewajarnya. Apakah demikian Bu Abis? Betul demikian?
4: Itu bisa menjadi salah satu faktor penyebab. Jadi kurangnya kedekatan dengan ayah pada anak laki-laki itu kan seperti kehilangan figur keteladanan untuk bersikap dan berperilaku gitu. Nah, sehingga lebih banyak menirukan, meneladani sikap dan perilaku dari ibu. Nah, ini akan berpengaruh terhadap hormon yang bekerja di dalam anak itu sendiri gitu. Nah, sehingga memunculkan gitu ya, memunculkan pola-pola perilaku yang tidak seharusnya begitu.
2: Baik, mudah-mudahan hal tersebut jadi perhatian orang tua ya, tidak hanya ibu tapi juga ayah. Nah Bu Abis, kalau kita kembali pada tadi peran ayah lebih banyak di dalam pendidikan anak ini, masuknya kan mungkin bisa dimulai dari gerakan ini ya Bu, gerakan ayah mengantar anak di hari pertama masuk sekolah atau GAMAS ini. Tapi lebih lanjut ketika ayah punya peran lebih dalam pendidikan anak begitu Bu Abis, perhatiannya kemudian dalam proses pengajarannya, kira-kira dampak positif apa yang bisa dirasakan oleh anak ini Bu Abis?
4: Ya, berkaitan dengan program gerakan ayah mengantar sekolah di hari pertama ini, sebetulnya jujur saya ini juga mengkhawatirkan sesuatu ini Mas Arga, yang saya juga merasa perlu sampaikan.
2: Moga Ibu.
4: Jadi yang lebih penting sebenarnya bukan sekedar ayah mengantar sekolah, tapi bagaimana antara ayah dan anak ini ada interaksi selama perjalanan dari rumah menuju sekolah.
2: Okay.
4: Jadi kualitas interaksi antara ayah dan anak ini loh yang paling penting gitu, yang lebih penting, bukan sekedar mengantar, memindahkan anak dari rumah ke sekolah.
2: Yeah, betul.
4: Tapi harapannya justru lebih pada kualitas interaksinya. Jadi sepanjang perjalanan antara ayah dan anak ini ada apa ya, kok terkoneksi gitu, ngobrol misalnya, ya cerita, atau ayah memberikan support ya, kalimat-kalimat motivasi seperti itu. Jadi ada sesuatu yang terjadi antara ayah dan anak di sepanjang perjalanannya. Ada komunikasi dua arah, nah seperti itu.
2: Betul.
4: Nah, yang saya khawatirkan nanti yang penting sudah ngantar ke sekolah selesai gitu. Ayah sudah merasa berperan karena sudah mengantar ke sekolah. Nah, padahal di sepanjang perjalanan mereka tidak ada interaksi sama sekali, tidak ada komunikasi, tidak ada motivasi. Nah, akhirnya ya itu hanya sekedar apa ya, seremonial, gugur kewajiban seperti itu. Nah, ini kan sama dengan ketika tahun lalu kalau tidak salah ya, ada gerakan ayah mengambil rapor.
2: Betul.
4: Nah, jadi seolah-olah selesai dengan ayah mengambil rapor, tetapi tidak ada kelanjutan untuk memberikan edukasi parenting lebih mendalam kepada para ayah ya, untuk lebih berperan gitu di dalam proses pengasuhan. Nah, dalam hal ini seringkali kan ayah juga mati gaya ya Mas Arga ya, ketika ngobrol sama anak nggak nyambung gitu, jawaban anak pendek-pendek gitu. Nah, sehingga ayah ini kan juga perlu apa ya, diedukasi ya, diberikan apa ya, latihan ya, pembekalan bagaimana supaya ayah ini bisa berinteraksi dengan asik gitu dengan anak-anaknya. Seperti itu Mas
2: Baik. Siap, mungkin itu jadi topik pembahasan kita, bincang-bincang selanjutnya ya Bu Abis, bagaimana orang tua khususnya ayah itu bisa punya conversation, perbincangan yang asik dengan putra-putrinya, jadi gak kaku begitu ya Bu, cara kemudian pendekatan komunikasinya seperti apa. Mungkin insya Allah kita agendakan dalam dialog selanjutnya. Namun sebagai closing statement Bu Abis, ini kan salah satu upaya kita untuk mengatasi, meminimalisir fenomena fatherless pada keluarga kita yang dampaknya ternyata besar sekali dirasakan oleh anak. Maka Bu Abis, apa yang mau dipesankan kepada ayah di seluruh Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang yang bisa mendengarkan siaran kita pada pagi hari ini, sehingga dia punya peran yang lebih komprehensif dalam keluarga ini? Monggo Bu Abis.
4: Kalau saya sangat appreciate gitu. Sebetulnya saya yakin semua ayah itu sayang pada anak-anak gitu ya. Hanya saja mungkin ekspresi ayah ini kan beda dengan ibu.
2: Betul.
4: Dan saya hanya pengen menyampaikan semangat lah buat para ayah. Jangan malu untuk belajar parenting bersama para ibu gitu ya. Di Harum Family Center itu kita punya pembelajaran parenting yang seimbang. Ada sanggar ayah, ada sanggar ibu, dan itu kita laksanakan secara rutin ya, jadi berkelanjutan dan rutin. Nah, dari situ sebetulnya akan kelihatan bahwa sebetulnya bukan ayah yang tidak mau ikut terlibat dalam proses pengasuhan gitu ya. Karenanya semangat para ayah saya sangat mendukung dan bahagia. Saya yakin semua ayah sayang pada anaknya. Mari para ibu, kita beri kesempatan juga kepada para ayah untuk terlibat dalam proses mengasuh dan mendidik anak-anak kita. Saya pikir itu saja. Dan sekali lagi mungkin saya nitip pesan gitu ya, kepada pemerintah terkait gitu ya. Semoga gerakan-gerakan untuk ayah terlibat dalam proses pengasuhan ini tidak hanya sekedar seremonial gitu, tetapi benar-benar dilakukan aktivitas berkelanjutan gitu, yang bisa membuat para ayah ini lebih percaya diri dan penuh kesadaran untuk terlibat dalam proses mendidik dan mengasuh anak-anak. Demikian Mas
2: Baik.
4: Aga.
2: Terima Siap. Kasih. Matur nuwun sangat Bu Abis untuk waktunya pagi hari ini. Lain waktu izin kita sambung kembali ya Bu Abis.
4: Baik.
2: Salam sehat Ibu, selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama konselor anak dan keluarga dari Harum Family Center Malang, Ibu Abis Wigati SPSI ya. Tadi di segmen pertama kita juga sudah sambung perbincangan bersama Ibu Dian Sonyalia Caturina SSD PMAP, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari Dinas Sosial P3AB 2KB Kota Malang, seputar gerakan ayah mengantar anak ke sekolah di Kota Malang. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat pendengar untuk Anda para orang tua di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang. Ternyata kehadiran ayah sebagai bukan hanya imam dalam keluarga yang fungsinya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dari sisi materi, tapi dari sisi psikis, kemudian pengasuhan, parenting, keterlibatan ayah secara proporsional bersama dengan ibu, itu juga ternyata dampaknya penting dirasakan oleh anak. Semoga pendengar untuk Anda para orang tua juga bisa punya perhatian terkait dengan hal tersebut ya. Kita lanjut saat lagi ada program Halo RRI hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu tetaplah Anda bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.
5: Halo RRI. Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
3: Sebelum kita mulai pendengar, Halo RRI di hari Jumat 3 Juli 2026, kami sampaikan cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebarkan narasi bahwa virus Hanta sengaja diedarkan oleh elit global demi keuntungan bisnis. Narasi ini pendengar mencatut pernyataan Komjen Pol Purnawirawan, Dr. Dharma Pongrekun MM yang disebut-sebut sebagai ahli biokimia dan juga pengamat geopolitik. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Hanta virus sengaja dimunculkan demi urusan bisnis adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Komjen Pol Purnawirawan Dr. Dharma Pongrekun MM tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang biokimia maupun geopolitik. Virus ini pertama kali diisolasi pada 1976 di dekat Sungai Hantan, Korea Selatan dari tikus ladang, menyusul wabah misterius yang menyerang pasukan PBB selama perang di Korea pada tahun 1951 hingga 1953. Berbeda dengan COVID-19, pendengar, Hanta virus ini menular melalui debu yang terhirup dari kotoran, urin, atau liur tikus yang terinfeksi. Penularan antar manusia sangat jarang terjadi. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kasus Hanta virus di Indonesia tergolong langka dan mayoritas merupakan jenis seal virus. Sejak tahun 2024 hingga Mei 2026, hanya tercatat 23 kasus yang terkonfirmasi di 9 provinsi, di mana terbanyak di provinsi DKI Jakarta dan juga Yogyakarta. Oleh karena itu, sebuah unggahan di media sosial yang menyebarkan narasi bahwa virus Hanta sengaja diedarkan oleh elit global demi keuntungan bisnis adalah berita bohong atau hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek.

Secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
2: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan.
3: Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama.

0: Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, you ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
3: Seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
4: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
3: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
4: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
3: Gotong royong kan, Bun?
4: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
5: Waktunya bersuara di Halo RRI. Saatnya kita mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Karena suara Anda penting.
6: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, hari ini kita sambung dalam program Halo RRI Pendengar. Kami tunggu ya untuk Anda yang mau melaporkan beragam peristiwa yang ada di Malang Raya, terkait dengan kondisi jalan, apakah ada kondisi jalan berlubang yang Anda lintasi pada pagi ini, atau di antara pendengar yang mobile ada kepadatan arus lalu lintas di pusat-pusat kegiatan, atau ekonomi, atau di titik kepadatan, begitu pendengar. Adakah traffic light yang padam atau rambu-rambu lalu lintas yang mengalami kendala, begitu pendengar, sehingga mengalami gangguan ketika Anda dalam berkendara ya. Monggo sampaikan laporan beragam peristiwa yang ada di Malang Raya, Kota Batu, Kota Malang, dan juga Kabupaten Malang dalam program Halo RRI. Pantauan arus lalu lintas juga boleh pendengar untuk Anda yang sebagian juga sudah keliling di wilayah Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang, di antara Anda yang kemarin mungkin sempat ngurus KTP, kemudian KK, SIM, bayar pajak, bayar iuran pendidikan, layanan kesehatan, dan lain sebagainya. Bagaimana pengalaman Anda? Adakah hal-hal yang patut kita apresiasi? Atau adakah kendala yang Anda temukan di lapangan? Monggo sampaikan kepada kami kronologinya, masalahnya apa? Nanti coba kita tindak lanjuti pada pihak-pihak yang terkait untuk dapatkan jawabannya, pendengar. Pantauan harga kebutuhan pokok juga boleh ya. Kemarin 1 Juli 2026 kabarnya BBM non-subsidi juga sudah turun harganya. Apakah betul demikian? Untuk Anda yang konsumen, para pengendara atau pemilik kendaraan yang terbiasa untuk membeli BBM non-subsidi, boleh sampaikan informasinya kalau kemarin kebetulan juga baru isi BBM ya, apakah betul-betul sudah turun harga BBM non-subsidinya. Dan juga terkait dengan kebutuhan pokok pendengar, beberapa kebutuhan pokok di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, adakah yang lagi naik nih harganya, Anda juga boleh sampaikan. Atau ketika ada kelangkaan barangnya, kebutuhan pokok, begitu pendengar, biasanya kalau menjelang tahun ajaran baru kebutuhan pokok suka tinggi begitu harganya. Monggo sampaikan ketika ada Anda menemukan hal-hal itu ya. Pendengar kirimkan laporan-laporan tersebut disertai dengan foto, video, kemudian lokasi waktu kejadiannya. Silakan bergabung melalui WA, silakan sampaikan di 081555600915, bisa WA call, bisa telepon langsung lewat WA tersebut, atau kirim pesan singkat ya, mau kirim voice note juga boleh di 081555600915. Untuk Anda yang mendengarkan di FM 94,6 di wilayah Probolinggo di FM 88,3, yang lagi streaming di rri.co.id atau RRI Digital, sampaikan komentar dan juga pertanyaan atau aduan Anda. Yang lagi gabung lewat live TikTok RRI Malang Official dalam program Halo RRI, juga boleh absen lagi di mana posisi pendengar, keadaan lalu lintasnya seperti apa, cuacanya seperti apa, adakah kepadatan arus lalu lintas di antara Anda, para pengendara yang sedang mobile, dan juga lagi memantau live TikTok kami, juga monggo sampaikan ya. Dari berbagai daerah di wilayah luar Malang Raya juga, saya juga mohon update-nya bagaimana situasi dan juga kondisi di wilayah Anda. Saya tunggu pendengar hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam program Halo RRI. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Esti Sulistia di ruang gatekeeper yang juga siap bagi update informasinya untuk Anda. Assalamualaikum, selamat pagi Esti.
7: Pagi Arga, apa kabar?
6: Sehat, alhamdulillah baik. Esti juga sehat?
7: Sehat, alhamdulillah. Ini lagi mantau karena kemarin kami sempat dapat informasi kalau hari ini sempat ada penutupan ruas jalan di beberapa kawasan nampaknya ya.
6: Oke.
7: Di daerah Kepuharjo, Ngenep, Langlang.
6: Oke.
7: Katanya ada penutupan jalan. Nah, makanya kita konfirmasi juga ke pendengar
6: yang
7: mungkin sudah ada di sekitar kawasan tersebut. Seperti apa aktivitas penutupan jalannya? Kalau di kawasan Tegal Gondo itu penutupannya besok tanggal 5 karena ada karnaval, ada Sonorek juga di sana. Jadi titik mana saja, kemarin di Gasek juga demikian kabarnya. Yang mau gabung punya informasi silakan ini. Kita juga mau sapa yang udah gabung lewat TikTok. Ada informasi dari pendengar kita juga, Panji Suroso macet. Macetnya titiknya di sebelah mana saja, mungkin bisa bagi infonya ya. Yang dari arah mana, kemudian Arjosari, Pelausan Timur, Panji Suroso macet. Ada juga Pak Rahmono, Aremania gabung. Kemudian yang ke Panjen, siap. Terima kasih. Manto yang dari Blitar juga udah absen nih pagi ini.
6: Oh, matur nuwun.
7: Ya, pantauannya gimana? Karang Ploso hadir, Mase. Ya, Karang Ploso ada penutupan ruas jalan di mana hari ini atau mungkin besok ya? Karena biasanya kan kayak Sabtu Minggu gitu. Ada kegiatan-kegiatan masih dalam rangka ada yang kegiatan gerbek suruh lah bersih desa dan sebagainya. Ya, kalau Anda punya info, silakan bisa gabung sama kami. Lewat WA juga bisa, kirimkan foto kalau misalnya ada info banner kegiatannya atau ya info yang misalnya rambu dan sebagai kondisi traffic yang ada di sana. Oke, kemudian selamat pagi yang kita juga ingin sapa. Kami masih punya tanggungan informasi pertanyaan pendengar dari pertemuan sebelumnya. Ada yang nanya soal SIM digital. Jadi SIM digital itu sebenarnya gimana sih caranya, kemudian penggunaannya kan seperti apa. Saya coba kontak ke Polresta Malang Kota, tersambung kemarin bersama dengan KBO Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Saiful Hussein. Kita coba untuk janjian lagi pagi ini karena kabarnya ada kegiatan rakor ya. Semoga bisa di sela kegiatan berbagi informasi soal SIM digital.
6: Baik.
7: Tapi nanti kita juga coba akses informasinya ke Korlantas Polri ya, Arga, supaya nanti kita bisa ngasih info tipis-tipis dulu lah soal ini, sembari nunggu dari teman-teman di kepolisian. Ada juga yang kasih komentar, sebenarnya ini sudah berulang kali menyampaikan permintaan, tapi kan karena masih menunggu ya, soal ini loh, Trans Jatim di Kota Malang. Jadi sejak beberapa saat lalu di Halo RRI juga pendengar menyampaikan harapan supaya Trans Jatim itu ada jalur yang masuk juga bisa ngangkut penumpang dari Arjosari. Kalau yang sekarang kan dari Batu sampai ke Hamid Rusdi. Nggak pernah naik belum Arga?
6: Nah, saya kebetulan belum pernah naik.
7: Apalagi libur sekolah nih saya mantau penuh-penuh terus ya. Oke, sampai banyak yang berdiri kan. Kalau misalnya yang kelihatan kalau kita di belakangnya itu kan, yang bawah kan agak posisinya agak turun itu, penumpangnya berdiri sana. Jadi belakangan kita pantau penuh. Nah, waktu itu mendengar sempat usul kalau bisa ada yang dari Arjosari dong. Karena kan banyak yang misalnya naik dari Pasuruan, dari Surabaya, turun di Arjosari, nanti bisa ke lokasi-lokasi strategis yang ada di Malang. Termasuk usulan untuk kalau bisa lewat Jalan Soekarno-Hatta.
6: Oke.
7: Masuk akal sih maksudnya. Ya. Kan banyak yang kalau misal dari Arjosari, Blimbing, Soekarno-Hatta itu juga nanti kemudian ke kawasan perkantoran, kampus, banyak tempat kuliner juga di sana ya.
8: Betul. Okay.
7: Kami coba akses informasinya ke Pak Sito. Pak Sito itu ada dua telepon yang dua nomor, yang satu nomor waktu itu saya sudah coba sambungkan, ternyata kayaknya ke nomor yang satunya. Nanti saya coba telepon lagi pagi ini.
8: Siap.
7: Sambil nunggu ini informasinya. Oh ya, ada yang komentar juga itu Arga di
8: live TikTok ya?
7: Live TikTok.
8: Ada Kim Persejaya, ya. Kayu Tangan sekarang kalau malam banyak PKL jualannya di trotoar. Oh, matur nuwun yang sudah mantau di kawasan Kayu
7: Kemarin
8: Tangan.
7: Kemarin yang ya. Di veteran yang banyak dikomplain terus sampai kemudian
8: ada posko dari Satpol PP ya, Esti.
7: Ternyata sekarang Kayu Tangan ya.
8: Oke, okay, baik. Tapi, matur nuwun infonya.
7: Kayaknya kapan hari juga penertiban di Kayu Tangan nggak sih? Coba Kim Persejaya bisa kasih info juga ya.
8: Baik.
7: Ini yang terus update informasinya ke kita. Kemudian ada juga ini siapa, Devita Pro Audio. Dengerin RRI Malang lewat TikTok, jelas dan bagus. Terima kasih.
8: Alhamdulillah. Ini ada tambahan ya sih dari akun @kimparsehjaya yang tadi kasih info soal trotoar di Kayu Tangannya banyak PKL. Kemarin malam jam 10 saya lewat sana, masih banyak yang jualan di trotoar. Oke, matur nuwun ya. Bapak atau ibu yang memantau ini di kawasan Kayu Tangan, ternyata kalau malam banyak para PKL yang berjualan di trotoar. Siap, nanti coba kita tindak lanjuti ke Satpol PP ya,
7: Pak Heru Mulyono. Kita coba untuk bisa kontak kembali, sampaikan laporan ini. Yang kapan hari itu yang veteran kita juga udah langsung dijelasin sama Bapak. Yeah. Jadi ada dua posko yang dibuka untuk memastikan supaya, karena kan yang kapan hari itu sempat ada razia. Terus teman-teman Satpol PP pergi, datang lagi. Akhirnya dibuatlah dua posko kan.
8: Iya, betul. Nah,
7: oke, lanjut ada juga Candi Panggung, gak macet Mbak. Ya alhamdulillah. Kita pantau dari sini aman-aman aja ya.
8: Aman, terkendali. Okay. Betul. Ini yang punya akun Kim Persejaya di live TikTok bilang memang kemarin ada Satpol PP-nya, tapi pas siang hari kalau malam enggak ada Satpol PP-nya. Nah, ini dia.
7: Masa harus buka pos juga guys. Ya, sebenarnya kan udah ada perda larangan ini kan berjualan di lokasi-lokasi.
8: Betul.
7: Itu. Jadi kayak misalnya ijen tuh gede banget tulisannya. Itu loh harga yang di seberangnya museum itu ada banner besar tulisan dilarang, intinya nggak boleh jualan di sepanjang jalan itu gitu. Oke, ini Kayu Tangan ya.
8: Siap.
7: PR-nya sekarang di Kayu Tangan. Ini kok kayak balon sih. Jadi kalau misalnya di sini kempesin udaranya lari ke sana gitu. Oke, ini PR banget. Lanjut. Ada juga informasi beberapa malam yang lalu, hari apa ya, Selasa atau Rabu itu kan sempat ada kunjungan Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
8: ke Kayu Tangan juga.
7: Kayu
8: ya,
7: Tangan, ya. Pak Marwara Sirait itu sempat meninjau Kampung Heritage Kayu Tangan. Kenapa saya sempat ini juga lihat, karena kan sempat mampir ke kita yang pernah liputan ke itu loh, ke rumah kopinya
8: Bandut.
7: Nah, kemarin Pak Marwara sama Pak Wakil Gubernur juga sempat di sana.
8: Okay.
7: Temannya juga oleh Pak Wakil Wali Kota Malang, Pak Ali Mutohirin, dan juga Mbak Mila juga ada di sana.
8: Nah,
7: ini saya coba kontak Mbak Mila ya untuk bisa on air. Cerita gimana sih kemarin. Kabarnya sih teman-teman dari Kampung Heritage Kayu Tangan kemarin dapat apresiasi dari Pak Marwara Sirait.
8: Oh, alhamdulillah.
7: Mau diundang ke Jakarta.
8: Wow.
7: Tapi detailnya tanya sama Mbak Mila dulu
8: Saya
7: coba kontak ke Mbak Mila dulu ya, Arga.
8: Siap, terima kasih.
7: Untuk bisa ngobrol langsung dengan Mbak Mila. Oke, sambil tunggu info dari pendengar lainnya.
8: Ya. Oke, dan pendengar juga masih terus ditunggu ya di 081555600915. Terima kasih banyak yang sudah join lewat live TikTok RRI Malang yang punya akun Kim Persejaya. Betul, jadi kucing-kucingan antara PKL sama Satpol PP-nya. Matur nuwun informasinya. Kalau siang memang ada Satpol PP-nya di kawasan Kayu Tangan Heritage ya. Bersih begitu kalau siang kalau ada Satpol PP. Kalau malam nggak ada Satpol PP-nya, banyak sekali PKL yang nongkrong di trotoar-trotoar tersebut. Terus nanti kami jadikan informasi pendahuluan yang kami akan sampaikan kepada Satpol PP Kota Malang untuk minta tindakan begitu ya, Bapak atau Ibu yang sudah komen di live TikTok RRI Malang Official, agar bersih ya di kawasan Kayu Tangan Heritage, utamanya di koridor trotoarnya, jadi nggak banyak PKL liar yang berjualan di situ. Saya kapan hari juga sempat mampir ke Gramedia begitu, terus kemudian parkir Gramedia sedikit jalan di kawasan koridor Kayu Tangan Heritage. Betul apa yang seperti disampaikan oleh pendengar ini, banyak sekali PKL ya yang jual makanan, kemudian jual mainan, kemudian yang foto sama hewan begitu ya, yang foto sama apa burung, apa namanya, burung hantu dan lain sebagainya. Jadi kurang bersih begitu, dan para pejalan kaki yang ada di kawasan tersebut jadi kurang nyaman begitu ya ketika melewati hari melewati malam di kawasan Kayu Tangan Heritage. Nah, ini mohon jadi atensi atau boleh disampaikan terus, disuarakan terus agar diperhatikan begitu mendengar kondisi tersebut oleh rekan-rekan di wilayah Kota Malang, utamanya dari Satpol PP. Nah, tadi Esti Sulistia juga sudah sampaikan ada informasi ada beberapa titik yang dilakukan penutupan jalan begitu ya. Ternyata pendengar di wilayah Malang Raya ini sudah ada jadwal terkait dengan pembaharuan karnaval di wilayah Malang Raya Jawa Timur pertanggal 1 April tahun 2026. Jadi memang agenda kita sebagai masyarakat di wilayah Malang Raya ini sibuk sekali. Kemarin kita memperingati Suroan begitu pendengar. Lalu sesaat lagi kita akan memperingati 17 Agustus. Ini banyak agenda yang pasti kemudian diselenggarakan oleh masyarakat, karnaval dan lain sebagainya. Ada informasi terkait dengan hal tersebut juga monggo sampaikan kepada kami pendengar jadwalnya. Ketika ada penutupan jalan juga monggo sampaikan informasinya kapan. Jadi kita bisa sampaikan kepada para pendengar atau masyarakat yang lain. Nah, kali ini langsung direspon bersama Kepala Satpol PP Kota Malang terkait dengan keluhan tadi pendengar yang disampaikan lewat live TikTok ya, soal pedagang kaki lima yang ada di trotoar di kawasan Kayu Tangan Heritage. Pak Heru Mulyono, assalamualaikum, selamat pagi Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Kabar baik hari ini Bapak, sehat?
9: Alhamdulillah.
8: Yang cerah. Siap, Inje. Ya, Bapak, baru saja kita dapat keluhan dari pendengar ini disampaikan lewat live TikTok. Jadi kalau malam di kawasan Kayu Tangan Heritage itu utamanya di trotoar banyak PKL ini. Nah, tindak lanjutnya bagaimana ini dari Satpol PP, Bapak?
9: Ya, terima kasih kepada pendengar yang sudah memberikan informasi dan peduli kepada satu kawasan ikon Kota Malang yang Kayu Tangan. Munsi terkait dengan Kayu Tangan ini, kami tidak busan-busannya, tidak henti-hentinya melakukan edukasi, memberikan informasi kepada para pelaku usaha informal, dalam ini PKL, bahwasanya ada aturan itu untuk trotoar tidak boleh untuk berjualan. Ya, sudah kita lakukan terus kita. Jadi pada saat kita lakukan edukasi, mereka bergeser. Begitu kita bergeser, mereka kembali. Nah, inilah sebuah fenomena yang terjadi di sana. Tapi kami tidak lelah melakukan itu terus. Dan nanti memang suatu ketika kita akan menyusun sebuah cara bagaimana dua sisi yang harus kita lihat. Satu, sisi aturan, ketertiban, nggak boleh ada PKL di situ. Tapi sisi yang lain juga memberikan peluang untuk saudara kita yang memiliki ataupun memiliki usaha itu juga bisa menikmati rezeki di sana. Ini sedang kita bahas, Pak Arga. Kita bincang dengan perangkat daerah yang pengambil tusinya. Kalau terkait dengan pembinaan PKL kan ada tusinya di Diskopindag. Ini kita, tapi bukan berarti kami membiarkan ya, apa tidak. Kami terus ingatkan nanti. Nanti kami juga ada kok itu yang dokumentasi yang kami lakukan. Nah, mohon izin, sebenarnya masyarakat itu diperbolehkan kok itu menegur kepada para pelaku usaha itu. Ya, misalkan ya, Pak, ini kan harusnya jangan ngomong aturan dari masyarakat. Ngomong aja, Pak, ini seharusnya untuk pejalan kaki, Pak, ini seharusnya untuk difabel. Itu kan, ini kan kepentingan sampean, ya. Kepentingan umum kan harus diperhatikan itu. Itu mohon dibantu itu aja. Menegur ke mereka. Dengan ditegur masalah, kemungkinan dia akan malu. Mereka akan paham, oh iya, saya mengganggu kepentingan orang lain. Mudah-mudahan mereka sadar, Bapak.
8: Siap. Nah, apakah ada wacana ini, Pak, seperti di Jalan Veteran begitu, mendirikan posko pengawasan sehingga tidak ada PKL yang berjualan di trotoar kawasan Kayu Tangan ini, Pak Heru?
9: Bisa jadi. Nanti kita lihat situasinya. Bisa kita lakukan seperti itu. Tapi kami mohon izin, itu membuka kesadaran masyarakat sebenarnya yang harus kita lakukan. Nah, nanti kalau kita ngomong ya itu asal dari mereka itu juga nanti nggak enak. Karena kita Indonesia. Kita Indonesia. Jadi Malang itu miliknya bukan miliknya warga Malang tapi miliknya warga Indonesia. Kan nggak enak kita. Karena sebagian besar mereka yang berjualan di situ nyun sewu, mohon maaf saya lagi, tidak berktp Kota Malang. Seperti itu. Ya itu lah. Tapi ya kita nggak boleh ngomong gitu ya. Kita akan coba untuk melakukan upaya keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan ekonomi mereka. Dengan catatan mereka juga menyadari. Tapi kalau mereka sudah kita coba kita edukasi, kemudian dia tidak menghiraukan, ya kita punya kemenangan untuk melakukan penertiban. Tapi ini kita terakhir itu penertiban kita lakukan.
8: Baik, ada baiknya kita sebagai masyarakat juga mengingatkan ya Pak Heru ya kepada PKL tersebut ya.
9: Monggo.
8: Baik.
9: Kalau untuk warga sekitar situ sudah kita sampaikan, kalau warga sekitar situ sudah mereka melakukan usaha di dalam kampung kayu tangan itu sudah kita coba untuk kita edukasi.
8: Betul. Pak Heru, sebetulnya sampai dikenakan sanksi kepada para PKL yang masih bandel itu tahapannya pripun sih Pak Heru, boleh disampaikan Bapak?
9: Jadi yang pertama kalau khusus untuk yang usaha informal itu kita nggak melakukan peringatan 1-2-3 sebenarnya. Kita bisa melakukan penertiban paksa langsung. Jadi ya mereka kita tindak, karena sudah berapa kali kita tegur secara lisan nggak menyuruhkan ya kita tindak. Kemudian kita lakukan sidang tipiring, tidak pidana ringan. Nah, nanti keputusan hakim yang menentukan dia didenda gimana itu keputusan hakim. Tapi sebenarnya itu kan langkah terakhir. Kalau bisa ya, mereka itu tidak sampai ke sidang tipiring, tapi mereka memahami itu ya, memahami itu satu. Yang kedua kepada pengunjung, kepada masyarakat yang menerima kayu tangan, silakan untuk membeli. Untuk minuman makanan tolong dibeli aja di toko-toko di situ, banyak kan di situ, atau kalau tidak terjangkau di dalam kampung itu juga banyak yang jualan masyarakat itu.
8: Betul. Baik. Kan ada supply ada demand ya, ketika ada permintaan
9: betul.
8: Kan.
9: Betul.
8: Betul itulah. Ya, Pak Heru, update sedikit yang di kawasan veteran pripun ini Pak hingga hari ini pasca didirikan posko Bapak.
9: Alhamdulillah sedikit tertib, tapi sebenarnya veteran itu kita juga ingin melakukan sebuah upaya jangka menengah lah. Kita coba untuk komunikasi dengan Universitas Brawijaya atau pelaku kepentingan di situ yang lain, kita akan rembukan bareng. Itu bagaimana supaya mengurangi penjual ataupun pelaku usaha informal tadi yang melanggar di sana. Nanti yang kita khawatirkan tatkala posko itu kita selesai, kita hentikan, mereka kembali lagi. Seperti itu kan. Kita mencoba untuk misalkan nanti dari UPIS gimana, dari transport bagaimana, dari Matos sudah luar biasa memfasilitasi itu. Nah, itu seperti itu. Nanti bagaimana kita bicarakan di sana. Di samping kita juga ingin memaksimalkan perannya Pujasera. Pujasera yang Brawijaya yang di sebelahnya Jalan Cibogo itu. Nah, kalau itu bisa maksimal, atau pasti masyarakat yang ingin mencari makan minum di sana kan bisa di lokasi Pujasera.
8: Betul. Baik, siap. Matur nuwun untuk update-nya dan juga jawabannya Bapak hari ini sudah bersama Halo RRI. Izin lain waktu kita sambung kembali nggih Pak Heru.
9: Monggo.
8: Salam sehat Bapak. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Itu dia tadi pendengar perbincangan kita bersama Kepala Satpol PP tentang PKL di Kayu Tangan ya, merespon tadi aduan dari pendengar di live TikTok RRI dari akun Kim Parsejaya. Betul tadi kalau ada Satpol PP-nya pedagangnya sepi begitu ya, nihil gitu, bersih PKL-nya di kawasan Kayu Tangan. Kalau ada Satpol PP-nya demikian, kalau nggak ada, nah itu dia tadi disampaikan oleh Pak Heru, balik lagi. Nah tadi kita dipesankan ya sebagai masyarakat, begitu pendengar, kita punya hak untuk menegur dari para PKL tersebut. Ketika kita merasa terganggu, hak kita sebagai pengguna trotoar itu ya terhalangi oleh aktivitas jual-beli mereka misalnya, atau aktivitas ekonomi mereka, kita bisa mengingatkan begitu pendengar, kalau trotoar itu hak dari pengguna jalan, hak dari penyandang disabilitas untuk bisa menikmati kawasan Kayu Tangan Heritage tanpa hambatan. Nah sekali lagi kalau tidak ada permintaan, tidak ada ketersediaannya begitu ya, tidak ada supply, tidak ada demand begitu pendengar. Nah monggo Anda, kita sebagai masyarakat, sebagai wisatawan, sebagai ya masyarakat yang menikmati kawasan Kayu Tangan Heritage, bisa lebih smart ya, lebih cerdas dalam menyikapi keberadaan para PKL tersebut. Kalau bisa, kalau mau jajan, dinikmati ruko-ruko ataupun kafe-kafe yang sudah ada di kawasan Kayu Tangan Heritage, tidak jajan di PKL-nya. Nah, kalaupun tadi misalnya tidak terjangkau oleh kantong kita, masuk ke dalam pendengar di kawasan kampung Kayu Tangan Heritage, insya Allah harga-harganya lebih terjangkau. Itu dia tadi pesan yang disampaikan oleh Pak Heru, Kepala Satpol PP Kota Malang. Pak Heru Mulyono ya, Kasatpol PP Kota Malang. Baik, mau saya mau sapa dulu yang sudah join juga di live TikTok RRI Malang, ada Ibu atau Kak Andini nih, suka dengerin RRI sambil lihat para penyiar sebenarnya. Jadi nggak cuma dengar aja tapi eruh wonge. Matur nuwun, terima kasih apresiasinya. Jadi pantau terus memang ya Live TikTok RRI Malang, Kak Andini atau Ibu Andini, atau bisa tonton di YouTube RRI Malang Official ya. Jadi kita live streaming baik dari TikTok maupun YouTube kita. Terima kasih juga untuk yang punya akun Bapak atau Ibu Kim Parsejaya. Jadi saya kasihan sama Kepala Satpol PP, takutnya nanti jadi kurus mikir PKL kayu tangan. Betul Bapak. Dari pemerintah Kota Malang juga mungkin niatnya baik ya, melindungi masyarakat untuk terus menggiatkan kegiatan ekonomi, tapi aturan dari daerah itu harus juga kita ikuti. Masalah ketertiban, kenyamanan, kita sebagai warga kan juga harus diperhatikan ya. Kemudian Ibu Asti Supriyati, terima kasih. Semangat teman-teman RRI Malang. Matur nuwun Ibu atas semangatnya. Mudah-mudahan juga terus memantau Pro 1 RRI Malang ya, dan juga Radio Republik Indonesia Malang di Pro 2 maupun di Pro 4. Pendengar, beberapa tadi saya sempat spill ya jadwal pembaharuan karnaval di wilayah Malang Raya pertanggal 1 April 2026. Nah, di bulan Juli 2026 ini siap-siap untuk tanggal 4 ada karnaval di Desa Kemiri, Kecamatan Jabung, kemudian di Desa Ure-Ure, Kecamatan Gondang Legi. Masih di tanggal 4 ada karnaval di Desa Ngenep, Kecamatan Karang Peloso. Di tanggal 4 pula ada di Dusun Banduarjo, Sumber Putung, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. Di tanggal 4 esok hari, pendengar, juga ada karnaval di Dusun Sumbersari, Jambangan, Kecamatan Dampit ya. Jadi untuk Anda para pendengar di kawasan tersebut juga harus siap-siap ketika ada kepadatan arus lalu lintas. Apabila ada pengalihan arus lalu lintas, juga mohon infonya untuk warga di Kecamatan Jabung, Kecamatan Gondang Legi, Kecamatan Karang Peloso, kemudian Kecamatan Kalipari dan juga Kecamatan Dampit, karena besok 4 Juli 2026 ada kegiatan karnaval di desa masing-masing. Desa Kemiri, kemudian Desa Ure-Ure, Desa Ngenep, Desa Banduarjo, kemudian Dusun Sumbersari di kawasan Kabupaten Malang ya, 4 Juli 2026. Kemudian hari Minggunya ada di Desa Tegal Gondo, Kecamatan Karang Peloso, pendengar, ada kegiatan karnaval nampaknya, atau kegiatan kemasyarakatan yang lain yang sifatnya kebudayaan begitu ya. Ini apabila Anda masyarakat setempat di dusun atau desa Tegal Gondo, Kecamatan Karang Peloso, juga boleh bergabung di 081-555-600-915 menjelaskan bagaimana kegiatannya. Kemudian apabila ada penutupan jalan juga monggo disampaikan agar kita bisa antisipasi ya. Itu tadi beberapa kegiatan kemasyarakatan terkait dengan karnaval, pendengar, yang diselenggarakan besok tanggal 4 dan juga tanggal 5. Nah, pendengar, bicara soal kawasan kayu tangan heritage ya, kemarin Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP Republik Indonesia, Bapak Maraura Sirait, juga meninjau Kampung Heritage Kayu Tangan. Sebuah kebanggaan besar bagi kita semua. Kemarin juga ditinjau oleh Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Bapak Emil Dardak, dan juga Wawali Kota Malang juga ikut mendampingi. Dan pemerintah pusat memberikan apresiasi yang tinggi dan juga menjadikan kayu tangan sebagai contoh nasional pengembangan permukiman berkelanjutan. Bahkan, pendengar, pengelola kayu tangan kabarnya juga akan diundang langsung ke Jakarta untuk berbagi ilmu. Nah, alhamdulillah kreativitas masyarakat Kota Malang ini bisa menginspirasi Indonesia ya. Coba kita ajak untuk berbincang bersama Anda, Ketua Pok Darwis Kampung Heritage Kayu Tangan, ada Ibu Mila Kurniawati. Gimana kemarin apa yang disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Republik Indonesia, Bapak Maraura Sirait, terhadap perkembangan kayu tangan kali ini? Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Mila.
10: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Tegar.
8: Kabar baik hari ini Bu Mila, sehat ya?
10: Alhamdulillah
8: sehat. Alhamdulillah, pasti juga bahagia karena kemarin dikunjungi oleh Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, kemudian Bapak Wakil Gubernur serta Bapak Wali ya, Bu Mila ya?
10: Siap, ya, betul sekali.
8: Apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri kemarin Bu, apresiasinya seperti apa terhadap kayu tangan heritage ini Bu Mila?
10: Iya, sebenarnya kalau kedatangan Pak Menteri Pak Ara ini kan sudah kedua kali ya. Jadi tetap berbangga bahwasanya seorang menteri bersedia hadir berkeliling ke Kampung Kayu Tangan, kebanggaan kita semua begitu. Termasuk karena memang infonya sangat mendadak gitu ya. Jadi kita tidak menyiapkan sesuatunya, tapi itu memang yang diinginkan Pak Menteri, bisa mengakses berkeliling Kampung Kayu Tangan seperti pengunjung pada umumnya gitu.
8: Jadi kemarin diajak jalan-jalan kemana aja Bu Mila?
10: Pastinya seputar Kampung Kayutangan ya, karena beliau berpesan kita akan datang dan masuk ke kampungnya, bukan yang di koridornya gitu. Jadi pastinya kita bawa ke tempat-tempat spot yang biasa kita kunjungi, termasuk pastinya sungai yang menjadi ikonnya Kampung Kayutangan.
8: Jadi kunjungannya mendadak, jadi natural saja ya, tidak ada persiapan apapun, ya seperti hari-hari biasa yang dilakukan oleh warga Kayutangan ya kemarin aktivitasnya, Bu Mila?
10: Betul, jadi kebetulan juga kan bertepatan dengan musim liburan, itu yang sempat kita khawatirkan karena memang hari-hari ini kan sangat padat banget ya, terlebih kalau malam hari, apakah nanti mengganggu atau apa, alhamdulillahnya semuanya berjalan dengan lancar.
8: Baik, komentarnya dari Bapak Maraura, kemudian Bapak Wakil Gubernur, gimana Bu Mila terkait dengan Kampung Heritage Kayutangan?
10: Ya, kami berbincang cukup banyak gitu ya, panjang juga, banyak pertanyaan-pertanyaan yang beliau sampaikan, terlebih karena memang di Jakarta sedang membangun ada 3 kecamatan begitu ya, yang sebelumnya memang sudah sempat hadir juga ke Kampung Kayutangan. Jadi beliau sangat berbangga bahwasanya di Kampung Kayutangan ini dengan partisipasi warganya yang sangat aktif bisa menjaga lingkungannya, kebersihannya, sehingga bisa mempertahankan heritage-nya itu sendiri, juga bisa meningkatkan secara ekonomi. Dan beliau menyatakan memang Kampung Kayutangan ini layak menjadi contoh untuk pembangunan di kota-kota yang lain gitu. Jadi pastinya peran aktif dari warga khususnya yang di Kayutangan ini dinilai sudah berhasil begitu, jadi nanti akan diterapkan di berbagai kota. Jadi sangat berbanggalah kami yang berjuang mulai dari awal bisa membuahkan hasil dan bisa diterapkan di tempat yang lain, itu kan sebagai suatu kebanggaan ya.
8: Betul. Selain menerima apresiasi, pertemuan kemarin kan jadi penting ya, kesempatan untuk kita sebagai pegiat di Kampung Kayutangan Heritage untuk minta support lebih lanjut dari Bapak Menteri atau dari Bapak Wakil Gubernur. Bu Mila, sempat ada request khusus tidak kepada Bapak Menteri atau kepada Bapak Wakil Gubernur?
10: Sempat saya menyampaikan langsung ke Pak Menteri, waktu itu posisinya memang sedang di pinggiran sungai gitu ya. Karena di sana banyak lampu-lampu, saya meminta, mengizin, mengusulkan bagaimana kalau Kampung Kayutangan disupport dengan solar panel, karena kami kan juga memikirkan beban listrik yang biasa kita harus bayar dan segala macam, tapi kita ingin berkelanjutan gitu. Jadi tidak hanya digunakan di sekitaran sungai, tapi nanti bisa menjangkau di beberapa sudut kampung.
8: Baik, respon dari beliau bagaimana Bu Mila?
10: Sempat langsung ditanya sudah dihitung nggak harganya begitu, cuma kan kita juga kaget ya kalau belum memikirkan sejauh itu, tapi ya semoga saja apa yang kita inginkan bisa terrealisasi dan bisa segera diberikan begitu.
8: Baik, paling tidak kan harapannya juga sudah disampaikan ya, semoga tindak lanjutnya segera ini ya Bu ya. Nah, Bu Mila kabarnya mau diajak ke Jakarta, betul ini Bu Mila?
10: Iya, dan saya tidak menyangka secepat itu. Jadi sebelum beliau berpamitan, saya sudah mendapatkan tiket langsung. Jadi nanti hari Minggu saya berangkat ke Jakarta.
8: Alhamdulillah, jadi langsung diberikan tiket hari Minggu akan berangkat ke Jakarta ya Bu Mila ya?
10: Betul.
8: Agendanya nanti di Jakarta ngapain ini Bu Mila?
10: Ya, seperti yang sampaikan tadi, di Jakarta ini ada 2 tempat, yaitu tepatnya di Menteng Tenggulun dan Johar Baru ini, lagi ada penataan kawasan pemukiman. Jadi harapannya akan mengadopsi bagaimana setelah pembangunan ini bisa dimanfaatkan oleh warga setempat, sehingga bisa meningkatkan nilai ekonomi. Seperti yang di Kayutangan, bagaimana sudah dibangunkan dengan program kotaku, dengan partisipasi warganya, akhirnya muncul, tumbuh UMKM, sehingga bisa mengangkat nilai perekonomian itu sendiri.
8: Baik. Nah, mempertahankan itu kan lebih susah ya Bu Mila daripada memulai. Kira-kira apa tips yang nanti akan Bu Mila bagikan kepada para pegiat kampung yang ada di Jakarta, ada di Menteng sama di mana tadi Bu?
11: Johar Baru.
8: Johar Baru. Nah, kira-kira tipsnya bagaimana? Selain memulai, ya, tapi kan harus bisa mempertahankan ya Bu Mila?
11: Betul. Pasti untuk meraih di posisi tertinggi aja sudah susah, bagaimana juga mempertahankan. Pasti banyak PR. Sudah saya sampaikan, pastinya potensi di Kayu Tangan akan berbeda sekali dengan di Jakarta. Tapi bagaimana prosesnya, dari tahapan kita komunikasi dengan warga, merubah mindset mereka seperti apa, pasti itu sih yang nanti akan kita sharing ya, bukan kita yang merasa kita yang paling benar dan atau yang istilahnya sudah berhasil. Kita pasti akan melihat di sana mungkin mana-mana potensi yang bisa dikembangkan, sehingga bisa mengajaknya, ngajak warganya untuk bisa ayo mulai terbuka dan memikirkan bahwasanya apa yang sudah dikasih pemerintah ini bisa kita manfaatkan sehingga kita bisa mandiri.
8: Betul.
11: Jadi tidak hanya bergantung kepada pemerintah, tapi kita bisa berkreativitas lebih jauh. Mungkin itu aja sih.
8: Alhamdulillah, siap. Sukses ya Bu Mila, tanggal 5 berarti ya Bu ya, berangkat ke Jakarta. Betul. Ya. Berapa hari Bu Mila di Jakarta Bu?
11: Sampai Selasa.
8: Kembali. Alhamdulillah, apresiasi yang tinggi untuk Bu Mila dan seluruh masyarakat di kawasan Kayu Tangan Heritage ini. Bisa jadi percontohan secara nasional. Bu Mila, di luar kawasan Kampung Kayu Tangan Heritage, tadi ada pendengar kita yang berbagi di live TikTok RRI Malang Official, mengeluhkan ini Bu, di kawasan koridor kok sekarang banyak sekali PKL. Gimana ini Bu Mila?
11: Betul, Mas. Jadi keluhan itu juga masuk ke kami. Ada yang dari warga sendiri, juga dari pengunjung. Bahwasanya pengunjung ini sudah mulai agak risih gitu ya. Jadi kayak agak merasa kumuh di sepanjang koridor itu karena berjalan agak susah karena kanan kiri banyak yang jualan PKL. Cuma memang yang kami lakukan memang sebatas ini hanya bisa melihat karena sejauh ini memang yang jual tidak ada warga kami. Gitu ya, jadi semua pedagang dari luar. Sedangkan warga juga mengeluhkan, kami yang warga sendiri mau berjualan takut karena patuh gitu ya. Tapi dengan seenaknya mereka tiba-tiba menggelar dagangan dan sangat ramai gitu pembelinya. Jadi ya agak gimana ya gitu. Jadi termasuk juga kebersihan, mereka juga banyak yang seenaknya membuang sampah dan segala macam, tidak diperhatikan itu. Banyak keluhan yang semacam itu, Mas.
8: Dan dipastikan itu bukan warga Kampung Heritage Kayu Tangan ya, Bu Mila, yang berjualan di trotoar itu ya, Bu? Ya,
11: mungkin hanya dihitung hanya 5 orang saja, selebihnya mungkin dari, bahkan mungkin luar Malang ya.
8: Baik, tadi Pak Heru Mulyono dari Satpol PP juga menyampaikan demikian. Kabarnya banyak dari luar Malang yang melakukan kegiatan berjualan di kawasan trotoar Kayu Tangan ini. Oleh karena itu, Bu Mila, bagaimana ini agar sama-sama di trotoarnya tertib, di koridor tertib, di kampung juga tertib, harapannya pripun ini, Bu?
11: Iya, benar. Jadi harapan kami memang kalau memang sudah aturannya tidak diperbolehkan untuk melakukan perdagangan di sepanjang atau di atas trotoar, ya sebaiknya memang ya harus ditertibkan gitu. Jadi kan kita juga memberikan kenyamanan bagi semuanya ya, baik kami yang warga sendiri termasuk untuk yang pengunjung yang sedang jalan-jalan menikmati akses mungkin dari titik parkir menuju Kampung Kayu Tangan ini kan biar nyaman juga gitu ya, melihat kebersihannya, bisa memandang luas, enak lah ke kanan ke kiri gitu, menikmati malam terutama.
8: Baik, siap. Bu Mila, terima kasih banyak. Ini tadi sekaligus saya coba baca yang sudah join dari live TikTok, bahkan kabarnya ada yang jualan bakso rombongnya dinaikkan ke trotoar begitu. Mudah-mudahan segera ditertibkan ya Bu Mila, agar sama-sama tetap indah gitu, tetap tertib, tetap nyaman wisatawan yang berkunjung ke kawasan Kayu Tangan.
11: Betul.
8: Matur nuwun sangat Bu Mila sudah bersama Pro 1 RRI Malang pagi ini. Nanti sama-sama kita tunggu ya olehnya dari Jakarta Bu Mila. Matur nuwun, salam sehat Ibu. Sukses terus untuk Kayu Tangan Heritage. Demikian tadi pendengar perbincangan kita sama Bu Mila ya. Bu Mila ini adalah ketua kelompok Pok Darwis Kampung Heritage Kayu Tangan. Kemarin dikunjungi oleh Bapak Menteri, kemudian didampingi oleh Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur serta Bapak Wakil Wali Kota Malang, meninjau kawasan Kayu Tangan Heritage. Begitu pendengar, disampaikan apresiasi. Bahkan pengelola kampung kawasan Kayu Tangan Heritage ini diajak ke Jakarta sebagai percontohan di tingkat nasional begitu ya, untuk mengembangkan dua kampung senada di kawasan Jakarta, di Menteng dan juga di Johar Baru. Itu tadi informasi yang patut kita apresiasi dari rekan-rekan kita pegiat dari Kampung Heritage Kayu Tangan. Demikian ya program Halo RRI yang dapat kami hadirkan kepada Anda edisi 3 Juli 2026. Terus pantau Pro 1 RRI Malang, kalau Halo RRI itu mengudaranya hari Senin, kemudian Rabu dan juga Jumat dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita dorong layanan publik di wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang dan juga Kota Batu lebih baik dengan adanya program Halo RRI serta partisipasi dari Anda, masyarakat di wilayah Malang Raya. Demikian Halo RRI kami akhiri pendengar, mudah-mudahan informasinya bermanfaat ya. Saya Arga Saputra dan juga Esti Sulistia pamit dari program Halo RRI. Kita sambung dengan program selanjutnya. Kita akan siarkan pertandingan Piala Dunia hari ini 3 Juli 2026 tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.
12: Terima kasih telah menyampaikan suara Anda di Halo RRI Pro 1 RRI Malang.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio 91,2.

Republik Indonesia resmi memegang hak siar audio radio untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. RRI akan menyiarkan langsung seluruh informasi, update pertandingan hingga siaran audio live untuk masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia langsung melalui radio. Tidak hanya itu saja, Piala Dunia 2026 juga akan disiarkan secara langsung dan gratis oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar terestrial. Kolaborasi RRI dan TVRI ini memastikan euforia sepak bola terbesar di dunia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan program ini, semangat Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga bakal sampai ke rumah-rumah dan ruang publik di seluruh Indonesia. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan setiap momennya. Dengerin terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

0: Lindas, Lindas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Kali ini kami sampaikan lintas informasi terkait dengan program iuran jam persos pekerja rentan di Kabupaten Pasuruan yang tengah diluncurkan. Laporan selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Pasuruan, Emil Akbar.
3: Program bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Kabupaten Pasuruan resmi diluncurkan, dan ini penting sekali untuk bisa diketahui oleh masyarakat yang ada di wilayah kerja BPJS Ketenagakerjaan Pasuruan. Untuk lebih jelasnya saya sudah bersama dengan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pasuruan, ada Bapak Sulistyo Wiryawan. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat Mas pagi Yudin. Mas Emi.
3: Selamat pagi Bapak. Bicara masalah pekerja rentan, nah peluncuran ini bagaimana Pak?
4: Pentingnya. Ya, jadi kalau kita berbicara pekerja rentan, tentunya BPJS Ketenagakerjaan yang pertama berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Pasuruan yang turut peduli memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang tergolong rentan. Jadi kalau tenaga kerja itu yang tergolong rentan, dia yang pertama rentan terhadap kemungkinan-kemungkinan risiko yang timbul. Terus yang kedua, dia rentan terhadap atau ada ketidakmampuan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan yang per bulannya 16.800. Untuk itu ada keberpihakan dari pemerintah Kabupaten Pasuruan, khususnya Bapak Bupati Rusdi sama Pak Wakil Bupati Kusopi dalam hal ini, untuk turut memberikan perlindungan kepada pekerja rentan. Yang khususnya di Kabupaten Pasuruan ini sudah berlangsung 2 tahun. 2025 itu sebanyak 28.000 lebih juga diberikan perlindungan, dan 2026 itu berlanjut, ada peningkatan dari jumlahnya. Jadi 2026 itu ada 33.500 tenaga kerja yang kategori rentan diberikan perlindungan untuk program BPJS Ketenagakerjaan yang iurannya dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui dana bagi hasil DBHJAT ya, DBHJAT tahun 2026. Ini jumlahnya 33.500 dan itu dibayarkan mulai Juni sampai dengan Desember.
3: Targetnya Pak?
4: Targetnya sesuai kemarin yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati. Jadi targetnya nanti tahun depan itu akan ada jumlah peningkatan sampai dengan 50.000, itu mudah-mudahan bisa dibayarkan sampai dengan 1 tahun, Januari sampai Desember 2027.
3: Pak, untuk kategori istilahnya pekerja rentan yang dibiayai oleh pemerintah daerah itu semua istilahnya tenaga harian lepas atau bagaimana Pak?
4: Jadi kalau tenaga kerja rentan itu ya mungkin ada tenaga kerja harian lepas Mas Emil. Harian lepas itu kan orang-orang yang bekerja tidak dalam satu perlindungan perusahaan kan. Harian lepas itu mungkin bisa ada tukang harian, itu kalau tergolong kategori rentan ini masuk juga. Karena kalau kita berbicara pekerja rentan, pengampunya adalah Dinas Tenaga Kerja. Tapi dari Dinas Tenaga Kerja itu koordinasi dengan seluruh OPD. OPD-OPD di Kabupaten Pasuruan, data-datanya diambil dari seluruh OPD. Nanti dilakukan verval. Yang melakukan verval itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hasilnya nanti di verval lagi dengan BPJS Ketenagakerjaan, muncullah data yang valid.
3: Baik, nah harapannya Pak dengan program ini apa Pak?
4: Harapannya dengan program ini yang pertama ya tentunya masyarakat tahu bahwa ada keberpihakan dari pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan kepada warga sekitar Kabupaten Pasuruan yang kategori rentan. Jadi ini loh, pemerintah Kabupaten Pasuruan sudah peduli, sudah peduli memberikan perlindungan. Nah, perlindungan ini kan ada dua program. kecelakaan kerja dengan kematian. Nah, kalau terjadi kemungkinan-kemungkinan kecelakaan kerja atau meninggal dunia, kita BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan santunan. Nah, yang kemarin di acara launching itu kan juga diberikan santunan secara simbolis. Ada yang meninggal dunia karena sakit, kita bayarkan 42 juta. Terus ada satu nelayan kemarin yang akibat kecelakaan kerja, kita berikan santunan 70 juta. Nah, itu ditambah dengan beasiswa. Kalau ada ahli waris, putra atau putri yang masih dalam jenjang pendidikan, kita berikan beasiswa dua orang anak. Dari jenjang TK sampai dengan lulus kuliah, nilainya 174 juta. Nah, filosofinya adalah dengan pemberian bantuan perlindungan pekerja miskin, pekerja rentan ini, filosofinya akan mengurangi kemiskinan baru atau kemiskinan ekstrim yang ada di Kabupaten Pasuruan.
3: Baik, itu Mas. Terima kasih Mas.
4: Sami-sami.
3: Itu tadi statement langsung dari beliau terkait dengan peluncuran dari program yang sangat berdampak sekali, terutama melindungi para pekerja rentan di Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Demikian tadi pendengar Lintas Informasi disampaikan kontributor RRI Malang di Pasuruan, Emil Akbar, soal program iuran jam persos pekerja rentan di Kabupaten Pasuruan yang diluncurkan. Kami sambung dengan informasi perakiraan cuaca. Kali ini disampaikan oleh perakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Malang. Bersama kita pendengar melalui sambungan telepon ada Bu Iis. Bu Iis, Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas.
2: Monggo untuk informasi perakiraan cuaca hari ini, Bu.
5: Iya. Selamat siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya hari ini Jumat 3 Juli 2026. Untuk cuaca hari ini diprediksinya cerah hingga berawan. Untuk suhu udara diprediksi hingga 29 derajat Celcius dan kelembapannya hingga 96%. Untuk angin hari ini diprediksi dari arah timur dengan kecepatan hingga 19 km per jam. Untuk masyarakat yang berada di pantai selatan ataupun yang berwisata, untuk informasi tinggi gelombang hari ini diperkirakan mencapai 2,5 meter atau masuk kategori sedang. Sehingga masyarakat yang beraktivitas di sana untuk tetap berhati-hati dan utamakan keselamatan. Demikian Mas, informasi cuaca hari ini.
2: Untuk kondisi hari ini, Bu Iis, ada himbauan khusus untuk para pendengar?
5: Ya, untuk himbauannya karena ini sangat dingin dan juga siangnya itu panas, cuaca yang berubah-ubah ini, masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kesehatan, tetap jaga hidrasinya, asupan vitaminnya juga, dan jangan lupa juga untuk menjaga ini Mas, apa, api, jangan bakar-bakar sembarangan, karena sekarang masuk musim kemarau, mudah terbakar. Jadi yang melakukan pembakaran dipastikan apinya itu sudah padam. Dan jangan lupa juga untuk selalu update informasi dari kanal resmi BMKG, seperti itu.
2: Baik, terima kasih banyak Bu Iis untuk informasi perakiraan cuaca hari ini. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Demikian tadi pendengar perakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Malang untuk informasi cuaca hari ini 3 Juli 2026 untuk masyarakat di Malang Raya.

0: Elsa posting dulu ah. Eh, kok coba lihat nih, dia so cantik sekali.
1: Is, iyo nih, biasa saja baru. Kok balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah?
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra, pendengar masih temani Anda hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda hari ini 3 Juli 2026? Mudah-mudahan semuanya semangat, mudah-mudahan tidak ada rasa kantuk membayangi benak dan juga mata Anda. Karena sejak tadi dini hari ya, Anda mengikuti pertandingan-pertandingan menarik dalam Piala Dunia 2026. Dan tadi pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, pertandingan yang sangat seru ya, antara Portugal melawan rivalnya, yaitu Kroasia, menang dengan skor 2-1, pendengar, pada laga 32 besar di Toronto Stadium Kanada, Jumat 3 Juli 2026, pagi hari tadi, pendengar. Gol penalti Cristiano Ronaldo dan sundulan Gonçalo Ramos pada masa injury time ini membalikkan keadaan setelah sempat tertinggal lebih dulu ya. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal. Portugal lebih dominan dalam penguasaan bola dengan 60% dan mencatatkan 15 tembakan, sementara Kroasia itu melepaskan 13 percobaan sepanjang laga, pendengar. Babak pertama tidak menghasilkan gol untuk kedua tim saling menekan, tetapi lini pertahanan masing-masing tim ini mampu meredam peluang yang tercipta. Hingga turun minum, pendengar, skor tetap 0-0 ya. Kroasia kemudian memecah kebuntuan pada menit ke-53. Ivan Perisic sukses membawa timnya unggul 1-0 sehingga membuat Portugal berada dalam tekanan pada awal babak kedua. Pelatih Portugal Roberto Martinez kemudian melakukan sejumlah pergantian pemain, Francisco Conceição, pendengar, Bernardo Silva dan Nelson Semedo, dan Gonçalo Ramos masuk pada menit ke-59 hingga menit ke-62 untuk menambah daya serang untuk para tim, begitu pendengar. Nah, Portugal akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-68 pasca Cristiano Ronaldo yang menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti dengan sempurna mengubah skor menjadi 1-1. Setelah gol tersebut, pendengar, Portugal kembali melakukan perubahan dengan menarik. Ronaldo memasukkan Ruben Neves dan Kroasia merespon melalui pergantian pemain demi menjaga keseimbangan permainan, dan laga berjalan semakin menegangkan ketika wasit memberikan waktu tambahan 10 menit pada babak kedua. Kedua tim terus mencari gol penentu kemenangan dalam duel yang berlangsung terbuka. Gol yang ditunggu Portugal akhirnya terjadi pada menit ke-90+4. Gonçalo Ramos menandukkan bola kiriman Rafael Leao untuk membawa Portugal berbalik unggul 2-1, pendengar. Nah, Kroasia sebetulnya sempat memberikan ancaman ya pada sisa pertandingan, bahkan sempat mencetak gol pada menit ke-90+13, tetapi wasit menganulirnya karena offside setelah memeriksa VAR. Nah, hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-1, pendengar, tetap bertahan untuk kemenangan Portugal, dan hasil tersebut mengantarkan AS Seleção melaju ke babak 16 besar, dan mereka akan menghadapi Spanyol dalam perebutan tiket menuju perempat final. Sementara itu juga masih berlangsung ya pertandingan dalam Piala Dunia 2026 untuk hari ini. Hari ini pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi sudah dimulai kick-off antara Swiss dan juga Aljazair, pendengar. Kita tunggu siapakah akan memenangkan pertandingan antara Swiss dan juga Aljazair ini. Pastinya di antara pendengar yang sudah kemudian mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 punya jagoan-jagoan terkhususnya, begitu ya. Bagaimana dengan Anda, begitu pendengar? Apakah jagoan Anda lolos melaju hingga babak 16 besar, atau kejagoan Anda harus tersingkir dari Piala Dunia 2026? Mudah-mudahan gelaran Piala Dunia 2026 ini menjadi refreshment ya untuk kita dari segala macam penat, khususnya Anda para pecinta olahraga sepak bola. Jangan lupa kami Pro 1 RRI Malang juga senantiasa menyiarkan pertandingan-pertandingan menarik di sepanjang Piala Dunia 2026. Jadi kalau tidak ingin ketinggalan gelaran Piala Dunia 2026, jangan lupa menyaksikan TVRI sekaligus mendengarkan Radio Republik Indonesia atau RRI Malang di Pro 1 FM 94,6.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan informasi terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang masih memantau kami ya di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Saya mau sapa dulu untuk di antara pendengar yang kali ini lagi mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang. Ada beberapa titik kepadatan arus lalu lintas yang patut menjadi perhatian Anda pendengar yang lagi mengarah ke kawasan di wilayah Patimura Kota Batu ya. Ini antrian kendaraannya panjang sekali pendengar, dari Patimura Kota Batu sampai kawasan IR Soekarno, dari IR Soekarno yang mengarah ke kawasan Muhammad Hatta di wilayah Kota Batu juga harus berhati-hati. Sekali lagi, dari kawasan Patimura Kota Batu, kemudian IR Soekarno, dari IR Soekarno ke kawasan Muhammad Hatta Kota Batu, mohon berhati-hati karena antrian kendaraannya juga panjang di situ. Jadi ketika Anda mendapati kepadatan arus lalu lintas pendengar, senantiasa tertib ya dalam berkendara, kemudian kontrol kecepatan Anda, dan juga terus patuhi rambu-rambu dan juga aturan dalam berkendara. Kemudian pendengar yang hendak melintas ke kawasan Jalan Raya Perusahaan Singosari, ada kepadatan lalu lintas juga di situ, walaupun antriannya tidak panjang untuk kendaraannya yang berada di wilayah tersebut, tapi mohon hati-hati ya. Di wilayah Kota Malang yang patut menjadi keperhatian ada di kawasan Jalan Ayani, kemudian berlanjut ke Laksda Adi Sucipto, dari Laksda Adi Sucipto kemudian nyambung ke Raden Panji Suroso, siang hari ini juga padat pendengar. Jadi sebaliknya dari Raden Panji Suroso kemudian Laksda Adi Sucipto ke Ahmad Yani kondisinya padat ya. Kemudian di kawasan Wendit pendengar yang menghubungkan Kabupaten Malang dan juga Kota Malang ke Mendu, kemudian di kawasan Kota Malang titik kepadatan lainnya ada di kawasan Tumenggung Suryo, Jalan Patimura, kemudian Jalan Kawi Atas pendengar, kemudian pula ada di Jalan Ijen serta di Jalan Ikhwan Ridwan Rais Malang. Mudah-mudahan senantiasa sekali lagi pendengar tetap tertib dalam berkendara, kemudian patuh akan rambu-rambu dan juga aturan dalam berkendara. Semoga Anda selamat sampai dengan tujuan. Pendengar, sekarang tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kami Pro 1 RRI Malang menyiarkan dinamika olahraga dari program 3 Radio Republik Indonesia. Bagi Anda para pecinta olahraga, jangan sampai ketinggalan info-info dari dunia olahraga baik dari dalam maupun luar negeri pendengar di dinamika olahraga bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia.

Sementara itu Portugal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 mengalahkan Kroasia 2-1 di Stadion Toronto, Kanada pagi hari tadi. Berimbang dengan permainan tanpa gol di babak pertama, Kroasia membuka keunggulan lebih dulu melalui Ivan Perisic pada menit ke-53. Portugal kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Cristiano Ronaldo pada menit ke-68. Setelah pelanggaran terhadap Renato Vega dikonfirmasi melalui VAR. Kroasia sempat mencetak gol penyeimbang menit ke-80 dan dianulir wasit karena offside. Gonçalo Ramos kemudian menjadi penentu kemenangan Portugal melalui sundulannya di masa injury time. Kemenangan ini membawa Portugal melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Spanyol pada pertandingan berikutnya.

0: Dan untuk Anda para penggemar sepak bola, terutama yang terlewat tadi di Piala Dunia 2026, pertandingan Spanyol yang memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia setelah menyingkirkan Austria 3-0 di Stadion Los Angeles akan kembali dirangkum oleh rekan saya Liliana Dea berikut ini.
1: Just takes that hope away. Bucarea is a well-timed run, it's three.
2: Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria 3 gol tanpa balas di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja tampil dominan sejak awal dan tak memberi satupun tembakan tepat sasaran kepada Austria sepanjang pertandingan. Tim asuhan Luis de la Fuente itu membuka keunggulan lewat Mikel Oyarzabal pada babak pertama sebelum Pedro Porro dan Oyarzabal kembali mencetak gol setelah turun minum. Usai pertandingan, Luis de la Fuente mengaku puas dengan performa yang ditampilkan timnya.
3: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos. Evidentemente.
4: Ada banyak alasan untuk merasa bahagia hari ini. Tentu yang pertama adalah kemenangan yang sangat penting, kemudian penampilan tim yang luar biasa serta pencapaian para pemain. Kami semua, seluruh tim, sangat gembira.
3: De esta envergadura y estamos felices todos, todo el grupo.
2: Sementara itu, Austria sejatinya sempat berupaya meredam permainan lawan, tetapi kesulitan keluar dari tekanan sepanjang laga. Tim asuhan Ralf Rangnick itu lebih banyak bertahan dan gagal menciptakan ancaman berarti ke gawang Spanyol. Usai pertandingan, Rangnick mengakui Spanyol berada di level yang berbeda dan sangat sulit ditandingi.
4: Ada beberapa hal yang membuat tugas kami tidak mudah. Namun kami harus mengakui hari ini kami menghadapi lawan yang memang berada di kelas tersendiri. Selama 90 menit sangat sulit memberikan perlawanan maksimal kepada mereka.
2: Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya, juara Eropa 2024 itu akan menghadapi Portugal yang melaju usai menyingkirkan Kroasia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Iga Swiatek yang melaju ke putaran ketiga Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Karolina Pliskova dengan skor 6-1-6-3 di lapangan utama All England Club tadi malam. Juara bertahan asal Polandia tersebut tampil dominan sejak awal, bahkan memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa balas atas Pliskova. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dan menjaga konsisten hingga bisa bermain lebih tenang.
1: More stable and that's good. No, I mean for sure.
2: Saya bermain lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama saya memang sangat emosional, tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus dan sangat puas dengan penampilan saya.
1: So I'm really happy with the performance.
0: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala dan menyingkirkan Maya Join lewat pertandingan 3 set.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janice Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah, Harriet Dart dan Maya Lambston. Bermain di Court Road, London, Inggris tadi malam, Janice dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janice dan Aldila membalikan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janice dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0 bahkan terus mempertahankan keunggulan hingga akhir laga.

0: Kita beralih ke rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif. Tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Also spring weekend, so gonna be a good challenge.
0: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Dari kabar sepak bola di dalam negeri, kita ke dalam negeri dari pelatih Persib Bandung Igor Tolik yang memastikan tim akan memulai latihan pramusim di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan dan sekaligus bisa tampil di Asian Club Championship dan AFC Champions League 2 yang menjelang musim baru. Maung Bandung

0: Dari arena padel, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga padel Indonesia resmi dimulai. PT Liga Padel Indonesia bersama pengurus besar Padel Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Padel League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Padel League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem franchise atau waralaba. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah masing-masing. Direktur PT Liga Padel Indonesia, Rudi Laksmana, menjelaskan visi besar Liga dalam membangun fondasi bagi lahirnya klub-klub profesional dengan identitas, budaya, dan komunitas yang hidup di luar pertandingan.
2: Kami dipercaya untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama, adanya satu wadah, satu liga, bahwa insya Allah liga ini

0: legendaria, baik itu pemain, baik itu juga wasit, baik itu juga mungkin UMKM yang terjadi di sekitar lapangan tersebut.
1: Sebagai bagian dari sistem franchise, setiap klub wajib memenuhi standar operasional, mulai dari kepemilikan home court, identitas visual yang konsisten, penyelenggaraan pertandingan sesuai prosedur. Dengan demikian, pengalaman yang diterima atlet maupun penggemar akan memiliki kualitas seragam di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita, menargetkan liga ini mampu memicu pertumbuhan industri olahraga baru di tanah air.
0: Pasti kesejahteraan dan ekosistem kesinambungan dan keberlanjutan dari olahraganya itu pasti ada. Karena itulah yang akan dilihat sebagai atlet, rumah saya di mana. Apakah saya akan punya klub? Apakah klub saya akan menjaga saya, memberikan saya kontrak, memberikan saya permainan setiap minggu, atau setiap harinya kita diberikan rumah untuk berlatih, kita digaji atau tidak? Nah itu, ya, dan insya Allah akan menghasilkan atau membuahkan industri yang sehat, ya, dan pemain-pemain yang bisa menjadi prestasi dan kebanggaan di Indonesia.
1: Peluncuran Liga Domestik tertinggi ini diharapkan menjadi babak baru bagi perkembangan padel nasional, sekaligus membuka ruang investasi bagi lahirnya klub-klub profesional yang menjadi ikon olahraga baru di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Pendengar, telah Anda ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Telah kami hadirkan berita-berita dari dunia olahraga, baik dari dalam maupun luar negeri, pendengar, termasuk update pertandingan Piala Dunia 3 Juli 2026. Kali ini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Malang, dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama Masjid Jami Malang. Kita ikuti, pendengar, silang sholat Jumat untuk hari ini 3 Juli 2026, langsung dari Masjid Jami Kota Malang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar gembira. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karang Peloso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Poin Tumpang dan Lawang, serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat, Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang, serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari, yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, mari kita simak bersama silang sholat Jumat edisi 3 Juli 2026 langsung dari Masjid Jami Kota Malang. Kami ucapkan pula kepada kaum muslimin di wilayah Kota Malang untuk menjalankan ibadah sholat Jumat. Kami harapkan, kami doakan agar sholat kita, pendengar, doa-doa kita yang kita panjatkan pada sholat Jumat hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. جماعة صلاة جمعة رحمكم الله. الحمد لله، kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini, di detik ini, di tempat ini, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah untuk meletakkan kepala kita, mensujudkan dahi kita, mensujudkan tubuh kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salawat dan salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumu'ah rahimakumullah. Kita di dunia ini dengan generasi ke generasi bergantian, tidak pernah ada yang abadi. Barusan diumumkan tidak hanya 1-2 orang, baru satu masjid ada yang meninggal dari berbagai tempat, belum masjid-masjid yang lain. Artinya setiap hari saling silih berganti, ada yang meninggal, ada yang lahir. Dan 2025 dan 2026 kita ada sekitar 8,5 miliar manusia di bumi ini. Dan jamaah rahimakumullah, dan yang terbanyak dari mereka, apakah yang beragama? Tidak. Lebih banyak manusia di muka bumi ini tertinggi adalah kaum tanpa Tuhan, kaum tidak mau bertuhan, dan kaum tidak mau mengenal Tuhannya. Ada sekitar 24,2% yang tidak bertuhan, maka sekitar 1,98 juta atau miliar manusia yang tidak punya Tuhan. Dan dari 15 agama tertinggi di muka bumi ini, yang pertama adalah tanpa Tuhan, yang kedua adalah Islam Sunni, dan demikian hasil penelitian terbaru. Jamaah rahimakumullah, kenapa banyak orang yang tidak beragama? Karena diantaranya agama dianggap tidak menghasilkan apa-apa. Orang yang beragama tidak semakin kaya. Orang yang beragama dianggap oleh mereka juga sama, tetap tidak menemukan kenikmatan dan keabadian di dalam hidupnya. Bahkan mereka membandingkan orang-orang yang taat beragama di berbagai negara, hasilnya seperti apa? Jamaah rahimakumullah, maka negara-negara miskin di muka bumi ini adalah dihuni oleh kaum muslimin, dan kaum muslimin di negara-negara itu dianggap paling taat beragama. Sehingga apa? Banyak orang-orang apatis dengan agama. Belum lagi persoalan kejahatannya, belum lagi persoalan kebersihannya, belum lagi persoalan korupsinya, Belum lagi persoalan-persoalan yang lain yang dianggap merusak bumi ini. Maka mereka menganggap agama tidak memberikan kesejahteraan dalam kehidupan mereka. Jamaah rahimakumullah, ini penting untuk kita pahami kembali, kira-kira kita beragama untuk apa? Apakah hanya untuk sholat sepanjang waktu, atau kemudian puasa sepanjang hari, atau kemudian bersedekah banyak sekali, atau kemudian sujud dari pagi sampai malam, atau apa dan bagaimana? Maka refleksi ini menjadi bagian tujuan kita, karena tujuan agama, beragama adalah tujuan terpenting bagi orang yang punya agama. Ada yang beragama karena malu di KTP-nya kalau tidak ditulis Islam, sehingga dianggap sesat. Ada yang beragama karena mungkin sudah menjadi keturunannya, tidak peduli agama apapun. Kalau agama Islam, karena lingkungannya Islam, sehingga kalau tidak berislam atau tidak beragama Islam dianggap nyeleneh, maka kemudian dia berislam. Tapi kadang tidak sedikit yang tidak paham kenapa saya berislam, kenapa saya beragama. Jamaah rahimakumullah, menarik sekali yang mungkin kita hafal setiap hari membaca surat ini. Surat atau pesan terpenting yang Allah berikan di dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ada kata liya'budun. Kalau kita terjemah dari awal, وَمَا خَلَقْتُ, aku tidak ciptakan. وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَ, aku tidak ciptakan manusia. وَالْجِنَّ, dan bangsa jin dan sejenisnya. إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, kecuali untuk menyembah. Menyembah siapa? Menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kaitannya dengan tadi, maka penting untuk kita pahami apa kata liya'budun. Al-Fakir membuka beberapa tafsir, 10 tafsir. Kira-kira liya'budun ini apa? Maka diantara maknanya liya'budun adalah al-ihsanu, berbuat baik. Bukan liya'budun menyembah sujud terus di masjid, tidak. Kalau pemahaman pertama ini, atau puasa setiap Ramadan saja, tidak. Tapi al-ihsan dengan berbagai jenisnya. Seperti apa al-ihsan? Al-ihsan misalnya, kita di jalan ada kerikil kita buang, ada sampah kita baik, ada orang yang membutuhkan pertolongan kita bantu. Artinya agama apa? Liya'budun tadi, al-ihsanu, berbuat baik. Yang kedua, yanfa' wa la yanfa'. Orang yang beragama, orang yang menyembah Allah, liya'budun, tahu mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Ada seharian mungkin ngerumpi tanpa tahu manfaatnya seperti apa. Ada yang ghibah tetangganya, bahkan keluarganya. Ada yang posting-posting tentang aibnya, bahkan bukan hanya aib orang lain, tetapi aib keluarganya diposting di media sosial, sehingga terjadi perdebatan yang luar biasa. Hal yanfa am la yanfa. Maka menyembah Allah, liya'budun, bukan tadi hanya sujud di masjid saja. Yang berikutnya adalah imaratul ardi, yaitu memakmurkan bumi. Kita sebagai khalifah di muka bumi dikasih oleh Allah amanah untuk memakmurkannya. Memakmurkannya bukan kemudian meletakkan wifi di mana-mana. Memakmurkan bumi bukan kemudian teknologinya canggih, semuanya bisa terbang juga, atau semuanya punya handphone dengan segala medianya dan paham teknologi yang luar biasa. Bukan. Imaratul ardih, memakmurkannya adalah bagaimana makhluk terutama di bumi ini dengan keberadaan kita tidak terganggu. Untuk tidak terganggu, yang misalnya ada kenapa terjadi banjir, apa yang salah dengan perilaku kita, kemudian kenapa terjadi pertengkaran, pembantaian di sekitar kita, ada apa yang tidak beres, apakah mungkin karena iri, dengki, sombong dan yang lainnya. Maka imaratul ardi dengan berbagai jenisnya sangat banyak sebagai khalifah di muka bumi. Maka seandainya agama menyembah Allah hanya untuk kaya, maka Nabi rata-rata tidak kaya. Kalau menyembah Allah hanya untuk tenang saja, berada di tempat-tempat tertentu, menyepi saja, maka para nabi mungkin orang yang tidak paling tenang. Karena beliau Rasulullah panutan kita, perangnya bukan hanya sekali dua kali, bahkan beliau dalam satu titik lukanya dalam perang Uhud yang bisa meneteskan air mata. Kenapa beragama kemudian susah-susah, tidak kemudian hanya duduk saja, menyembah saja, wiritan saja? Tidak, karena menyembah Allah adalah bagian dari kewajiban dan tujuan terpenting. Tahu bagaimana tujuan beragama, jamaah rahimakumullah. Dan juga apa liya'budun adalah at-ta'ah, taat. Ini diantara puncak kita beragama. Banyak orang sukses, punya kehormatan, dihormati oleh ribuan orang, mungkin di media sosial banyak pengikutnya, atau hartanya tidak terhitung. Tapi kalau tidak taat kepada Allah di dalam ajaran Islam, maka dia tidak ada harganya. Jamaah rahimakumullah, maka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, menyembah bukan hanya terbatas pada haji yang kemudian rebutan menjadi haji, bukan juga hanya puasa yang kemudian kalau Ramadan semuanya baik, atau meramaikan masjid saja tapi keluar dari masjid kemudian tengkar, ghibah dan yang lainnya. Tidak. Maka liya'budun adalah menjadi tugas untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan ketika dekat diri kepada Allah, memahami syariat-syariat Allah, mana yang bisa dilakukan, mana yang boleh dilakukan, dan mana yang boleh tidak dilakukan, sehingga syariat kemudian kita kenal dengan jalan menuju Allah. Kalau jalan menuju Allah berarti jalan menuju kebaikan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqal qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa naf'ani wa iyyakum wa bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد

0: الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحية المباركة السلام السلام عليك أيها النبي أشهد أن لا إله إلا أشهد أن اللهم صل وسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
1: جماعة رحمكم الله setelah ini kita akan melaksanakan salat jenazah hadir. Dimohon untuk jamaah yang berada di shof 1 dan kedua untuk bisa mundur ke belakang. Dan untuk jenazah dipersilakan untuk bisa dibawa ke depan, di depan mimbar. Untuk jenazah atas nama almarhum Bapak Samsul Anam, alamat Jalan Kauman Gang 2 Malang. Dan yang bertindak sebagai imam sholat jenazah yang terhormat Ustadz Haji Muslih Masdrah, kepada beliau kami persilakan.

0: Terima kasih masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang siang ini, pendengar, edisi hari Jumat kali ini 3 Juli 2026. Dan berdengar sesaat lagi Malang siang ini masih akan lanjut untuk menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Teman-teman Campursari sudah menemani Anda di Pesona Malangan kali ini untuk edisi hari Jumat 3 Juli 2026. Sesaat lagi pukul 13 kami akan hadirkan informasi untuk Anda dari Malang Raya dan sekitarnya dalam berita siang. Tetap bersama kami.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Dia enggak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan

Cari berita, Menteri PKP dorong bedah rumah untuk warga tak layak huni di Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa apresiasi inovasi layanan kesehatan Grand Pavilion RSSA Malang. Itulah mendengar yang antara topik informasi yang kami sajikan dalam berita siang, Jumat 3 Juli 2026. Berita selengkapnya dibacakan Wisnu Devendra.

0: Kita buka kabar pertama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP dorong bedah rumah untuk warga tak layak huni di Jawa Timur. Awang Sukmawan melaporkan.
1: Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Maruarar Sirait mendorong percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat di Jawa Timur. Salah satunya melalui program bedah rumah bagi warga yang memiliki hunian tidak layak. Saat meninjau program perumahan di Kabupaten Malang, Maruarar menyampaikan pemerintah memiliki skema berbeda dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat, baik bagi yang belum memiliki rumah maupun warga dengan rumah tidak layak huni.
2: Saya bicara soal rumah subsidi. Ini Pak Heru dari Komisioner Tapera. Pak Heru, kota target rumah subsidi di Jawa Timur ada berapa tahun ini?
3: Jawa Timur kurang lebih 40.000.
2: 40.000. Ya. Presiden Prabowo sudah gratiskan BPATB, BBG. DP-nya 1%, bunganya 5%. Tenor atas arahan Presiden Prabowo diperpanjang bisa jadi 40 tahun. Supaya rakyat bisa nyicilnya lebih murah.
1: Ia menambahkan, kebutuhan rumah di Jawa Timur masih cukup besar. Data Tapera mencatat target rumah subsidi di Jawa Timur tahun ini sekitar 40 ribu unit, sementara realisasi masih berada di kisaran 8.600 unit. Maruarar meminta pemerintah daerah dan pengembang ikut mempercepat penyediaan rumah agar masyarakat semakin mudah mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara dalam kunjungannya ke Kota Batu, Menteri PKP bersama Ketua Satgas Perumahan tinjau program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS. Berikut informasi selengkapnya.
4: Ketua Satgas Perumahan Hasyim Sujono Joyo Hadikusumo bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meninjau pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2026 di Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu. Dalam peninjauan tersebut, pemerintah menyampaikan penguatan program BSPS melalui pemberian sertifikat tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Kunjungan dilakukan di Rumah Suharminingsih, salah satu penerima manfaat BSPS yang beralamat di Jalan Dewi Sartika nomor 67 RT 3 RW 9 Kelurahan Temas Kecamatan Batu. Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program perumahan berjalan sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa penguatan program perumahan merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak termasuk Satgas Perumahan yang dipimpin Hasyim Sujono Joyo Hadikusumo. Menurutnya, kolaborasi tersebut menghadirkan berbagai kebijakan yang saling melengkapi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Pertolongan luar biasa dari Pak Ketua Satgas. Sekarang ada program namanya sertifikasi buat MBR itu secara gratis. Itu arahan dari Bapak Ketua Satgas. Ya, program Pak Prabowo yang sangat berharga. Sertifikat yang dikasih ya, dan gratis buat MBR ya, masyarakat golongan rendah. Kemudian ekonomi keluarganya Pak Prabowo keturunkan. PNM itu dari 22% menjadi 8%.
4: Maruarar juga menyampaikan bahwa pemerintah menghadirkan berbagai program pendukung untuk memperkuat kondisi ekonomi keluarga penerima manfaat. Di antaranya adalah penurunan bunga pembiayaan PNM dari 22% menjadi 8% serta penyediaan kur perumahan yang lebih mudah diakses masyarakat. Sementara itu, Ketua Satgas Perumahan Hasyim Sujono Joyo Hadikusumo mengatakan program BSPS akan diperkuat melalui dukungan program sertifikasi tanah gratis bagi MBR. Integrasi kedua program tersebut diharapkan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat penerima bantuan.
5: Tadi Pak Menteri dari akan didukung dengan proyek atau program sertifikasi gratis.
6: Berapa harapan pemerintah
5: bisa setiap tahun bisa 2 juta kepala keluarga bisa dapat sertifikat gratis dari pemerintah. Ini khususnya untuk MBR ya, untuk rakyat. Kalau saya Pak Arak tidak perlu. Kami harus bayar sesuai yang kemampuan kami. Tapi untuk rakyat banyak, itu nanti gratis. Ya.
4: Hasyim juga menambahkan bahwa program sertifikasi gratis telah dijalankan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Sinergi antar kementerian dan Satgas Perumahan diharapkan semakin mempercepat terwujudnya hunian yang layak, memiliki kepastian hukum, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa apresiasi inovasi layanan kesehatan di Rumah Sakit Saiful Anwar RSSA Malang melalui Grand Pavilion. Layanan ini menghadirkan konsep perawatan intensif tanpa harus memindahkan pasien ke ruang ICU. Kofifa menjelaskan konsep Grand Pavilion memungkinkan pasien tetap berada di kamar perawatan sementara peralatan dan fasilitas ICU didatangkan sesuai kebutuhan. Menurutnya inovasi ini memberi kenyamanan lebih bagi pasien, terutama pasien yang membutuhkan pendampingan keluarga. Selain meningkatkan kualitas pelayanan, Kofifa menyebut fasilitas tersebut menjadi bagian dari penguatan layanan rumah sakit milik Pemprov Jawa Timur, termasuk mendukung pasien terminal agar tetap mendapatkan perawatan dengan suasana yang lebih nyaman bersama keluarga.
7: Hal yang tentu diharapkan oleh pasien adalah layanan yang makin berkualitas. Nah, dari layanan yang berkualitas itu antara lain adalah proses jikalau diperlukan tindakan, katakan pasien ini sudah harus masuk ICU, maka yang dilakukan di Grand Pavilion ini di kamar-kamar tertentu bukan pasiennya yang kemudian dibawa ke ICU, tapi beberapa peralatan untuk ICU lah yang kemudian disiapkan di kamar untuk memberikan layanan dan tindakan tertentu. Ini mungkin tidak banyak rumah sakit yang bisa menyiapkan sistem pelayanan seperti ini. Tapi bahwa dari dulu saya memang berharap bahwa rumah sakit di lingkungan Pemprov bahkan bisa melayani pasien ketika memang sudah dalam keadaan terminal, gitu. Misalnya bagaimana mereka dekat dengan keluarga.
0: Sementara itu, Direktur RSSA Malang Bakhtiar menyampaikan Grand Pavilion menyiapkan total 100 kamar dengan 80 kamar sudah siap operasional. Fasilitas yang tersedia meliputi kamar VVIP dan President Suite dengan layanan perawatan yang lebih private. Bakhtiar menambahkan, RSSA juga menyiapkan layanan pendampingan rohani bagi pasien yang membutuhkan. Tim pembimbing dari berbagai agama disiapkan untuk mendukung kebutuhan pasien selama menjalani perawatan.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita Siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita bergeser ke Blitar. Setelah sempat viral, pemerintah desa Jambewangi Kabupaten Blitar tegaskan pembagian burung puyuh gratis di Selopuro berlangsung tanpa koordinasi desa. Berikut laporan Ninda Alivia.
1: Pemerintah Desa Jambewangi, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar menyoroti pelaksanaan kegiatan pembagian burung puyuh gratis yang digelar di wilayahnya tanpa adanya pemberitahuan ataupun koordinasi dengan pemerintah desa setempat. Kepala Desa Jambewangi, Teguh Haryanto, mengaku baru mengetahui adanya kegiatan tersebut setelah menerima laporan dari masyarakat. Menurutnya, kegiatan yang melibatkan banyak warga harusnya disampaikan terlebih dahulu kepada pemerintah desa agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih tertib dan aman. Teguh menegaskan, pemerintah desa tidak mempermasalahkan adanya kegiatan sosial seperti pembagian burung puyuh gratis kepada masyarakat. Namun, ia berharap penyelenggara dapat menjalin komunikasi dengan pemerintah desa apabila mengadakan kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah yang besar. Ia mengaku datang langsung ke lokasi setelah menerima laporan warga untuk memastikan situasi tetap kondusif dan kegiatan berjalan tertib. Teguh juga menyayangkan karena pihak yang memiliki hajat dalam kegiatan tersebut tidak berada di lokasi saat pembagian berlangsung.
2: Lihat ini, nah saya datang ini ya karena warga, ya saya amankan bagaimana supaya tertib dan benar itu aja. Bagaimana ceritanya awal-awalnya saya kan enggak tahu kan gitu.
3: Jadi tidak ada pemberitahuan.
2: Tidak ada pemberitahuan dari desa maupun dari pihak penyelenggara.
1: Sebelumnya kegiatan pembagian burung puyuh gratis di Desa Jambewangi menarik perhatian ratusan warga yang datang ke lokasi. Namun pelaksanaan kegiatan sempat diwarnai keterlambatan distribusi sehingga menimbulkan antrean panjang dan kebingungan di kalangan warga yang telah menunggu sejak pagi. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, momen ibadah sering jadi sasaran aksi kejahatan. Kasat Reskrim Polres Malang ingatkan masyarakat waspadai potensi kejahatan sekecil apapun. Kita ikuti laporan William Nathan berikut ini.
4: Kejahatan tidak hanya mengintai saat rumah ditinggal pergi jauh dalam waktu lama. Kelengahan kecil saat meninggalkan kediaman dalam durasi singkat justru kerap menjadi celah empuk bagi para pelaku kriminalitas untuk melancarkan aksinya. Menyikapi potensi kerawanan tersebut, Kasat Reskrim Polres Malang, AKP Hafiz Prastia Akbar mewanti-wanti masyarakat agar tidak menurunkan kewaspadaan dalam situasi apapun. Dia menegaskan bahwa faktor keamanan tempat tinggal harus tetap menjadi prioritas utama, meskipun penghuninya hanya keluar rumah dalam waktu yang relatif singkat. Salah satu momentum yang dinilai rawan dan seringkali dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana adalah saat pemilik rumah pergi untuk melaksanakan ibadah seperti salat maghrib maupun salat isya. Waktu-waktu transisi inilah yang kerap digambarkan sebagai masa rawan terjadinya tindak kriminal karena perhatian warga cenderung terfokus pada aktivitas di luar rumah. AKP Hafiz mengingatkan agar warga tidak lengah pada jam-jam krusial tersebut karena saat itulah pelaku kejahatan biasanya mulai bergerak mengintai target.
5: Tentunya kami menekankan apabila pergi dari rumah dalam keadaan apapun itu, walaupun waktu singkat seperti misalnya pada saat ingin melaksanakan ibadah sholat maghrib maupun ibadah sholat isya, tentunya jangan lengah pada saat waktu-waktu tersebut karena waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu yang digambarkan untuk melakukan tindak pidana. Jadi ketika rumah dalam keadaan sepi namun tidak dikunci seperti layaknya dikunci pada saat bekerja, nah itu saat untuk para pelaku ini mengambil barang-barang yang ada di rumah pada saat keadaan kosong.
4: Menurutnya kesalahan fatal yang sering terjadi adalah ketika warga merasa hanya pergi sebentar ke masjid atau musola terdekat, sehingga mereka cenderung meremehkan faktor keamanan dan tidak memilih untuk mengunci rumah. Kondisi rumah yang sepi namun tidak dikunci dengan aman ini sangat berbeda perlakuannya ketika rumah ditinggal untuk pergi bekerja seharian. Kelonggaran pengamanan pada waktu singkat inilah yang justru menjadi kesempatan emas bagi para pelaku kejahatan. Saat mendapati rumah dalam keadaan kosong dan tidak terkunci, pelaku dapat mudah masuk dan menggasak barang-barang berharga yang ada di dalamnya dalam sekejap. Oleh karena itu, masyarakat sangat diimbau untuk selalu menerapkan standar keamanan yang ketat dengan tetap mengunci rapat seluruh pintu dan jendela setiap kali melangkah keluar rumah tanpa memedulikan seberapa singkat waktu kepergian tersebut. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri warta berita siang kali ini produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Wisnu Devendra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas dan tetap bersama kami.

0: Tetap bersama kami di Malang Siang ini 100% Indonesia hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat akan menemani Anda berikutnya. Masih di edisi hari Jumat kali ini 3 Juli 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

kita terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Buat hati Anda gembira, termasuk yang karena Portugal menang. Kelihatan banget dukung Portugal bang, karena yang nggak dukung saya senang aja. Abisnya tim-tim yang kuat-kuat berpulang ya, gimana sih? Ya udahlah, untungnya ada Ronaldo sama Ramos ya tadi ya. 2-1 tuh kita dapat tuh. Ngapain ngomongin bola? Emang lagi pesta bola soalnya kita kan. Nanti Anda bisa gabung di sini. Nanti dulu ya. Mau baca berita kehilangan dulu nih. Nanti bisa gabung di sini di 081555600915. Mau call boleh, mau kirim voice note boleh, mau kirim WA aja boleh, diketik aja gitu ya. Saya tunggu sampai menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk hari Jumat kali ini 3 Juli 2026. Yap. Tak sampaikan dulu informasinya sebelum nanti lewat. Bahaya soalnya ini ya. Bahaya kalau kelewatan maksudnya. Telah hilang satu lembar STNK, nomor polisinya N2853ADO. Kenapa lambat-lambat gitu bang durasi? Biar lama kan. Pelapornya Yudi Agung Syaputra atas nama STNK di sini Deni Irawan. Alamat Jalan Saksofon RT 08 RW 05 Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowowaru Kota Malang diperkirakan hilang di sekitar Lowowaru. Bagi yang menemukan mohon infonya, mohon kerjasamanya untuk membalikkan pada Yudi Agung Syaputra. Anda bisa hubungi nomor 0852-3267-8386. Boh, gercep banget sih Rizky. Langsung ditulis BK Yudi Agung. Kurang lengkap, Ki. Yudi Agung Syaputra. Senang banget kalau ada anak gercep begini mah. Lu kerja di sini aja lu. Ya, atau ke RRI Malang ya, bagian layanan dan pengembangan usaha di nomor 081-33-33-674. Saya enggak sendirian, ada Rizky di situ. Dibantu siapa di belakang? Teman-teman teknik. Biasanya bisa langsung ngetik di note dia. Tahu udah, tunggu aja di sini. Dan satu lagi, ada siapa lagi nih? Oh, ini Pengadilan Negeri Agama. Diberitahukan kepada Lia Wen alamat nomor 47 Xiaowen Village, Hengyan Village, Dongfu Town di Hunan Province ya, Republik Rakyat Tiongkok Cina. Diharapkan Anda menghadap di sidang Pengadilan Negeri Malang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Utara nomor 198 tentang putusan Pengadilan Negeri Malang nomor 348 garing PDT.G garing 2025 garing PN.MLG dengan putusan mengabulkan gugatan penggugat Andreas Bawole untuk seluruhnya dengan first take dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp909.000. Bagi pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan. Kali aja lagi liburan ke Cina ya. Woyo, nama siapa kok Woyo? Aku tuh orangnya latah loh. Langsung auto baca tulisan loh. Jangan nulis aneh-aneh loh. Gimana sih? Lia Wen udah. PN Lia Wen, Rizky. Barusan, entah menit keberapa barusan tuh, 26 kayaknya. Yaudah nanti lanjut lagi ya. Ini masih mau saya puterin lagunya dulu. Nanti buat yang pengen request silakan saya tunggu di 081-555-600-915. Untuk 100% Indonesia sesi request kali ini sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yuh, semangat.

0: Iya, langsung protes tuh ya. Bang, nadanya kurang tinggi gak sih gitu? Bisanya saya segitu. 11.27 dengan judulnya ya Aku Atau Dia tadi itu ya. Cenderung cewek biasanya kalau disuruh milih Aku Atau Dia, dia gak milih dua-duanya. Kenapa? Karena udah ketahuan kalau mendua. Aduh. Ya, di sini ada adlib lagi, nanti saya bacain ya. Buat yang tadi udah request juga punya Arman, ditunggu dulu, saya mau terima dulu yang di telepon, sorry, di WhatsApp call kali ini ya. Halo, selamat pagi. Nah, kok belum muncul ya? Oh iya, oke, halo.
1: Halo, selamat pagi menjelang siang Bang Wisnu, kalau siaran suaranya tambah hidup.
0: Selamat pagi, saya bilang pagi, dia bilang pagi juga dong.
1: Kayaknya pendukung Portugal ya, betul ya?
0: Bukan gitu sih Bang, cuman kesel aja kemarin gara-gara yang gede-gede pada pulang tuh. Heran. Wah, saya.
1: Wah gitu ya?
0: Aduh.
1: Angkat koper, maksudnya angkat koper ya? Pada
0: bukan
1: koper,
0: cuman ya? Angkat koper, dia pindahin ini juga tuh. Pindahin kasur segala macem dia.
1: Ya Tuhan, tolonglah begitu. Sampai segitunya ya?
0: Sampai segitunya loh. Udah dibela-belain gak tidur. Karena emang gak bisa tidur. Iya kan?
1: Gitu ya. Ya,
0: nonton ampun. Kalah lagi. Gimana sih?
1: Tapi nanti kira-kira final siapa yang masuk final ya? Ini kan masih belum besar ya.
0: Kalau itu sih saya yakin pasti yang masuk yang menang, Bang. Pasti tuh.
1: Cuma kita belum tahu ya. Enggak, ini kan baru anu, Bang. Ini kan kalau enggak salah baru
0: 32.
1: 32 besar ya?
0: Baru 32, iya.
1: 16 belum ya?
0: Belum. Habis ini 16, enggak tahu ntar Portugal mau ketemu sama siapa nih.
1: Ya pokoknya aku seingatku tanggal 19 terakhir, hari Minggu. 19 Juli
0: hari 19 Minggu. Terakhir.
1: Masih jauh sih,
0: masih jauh. Masih
1: lagi.
0: Saya lihat di jadwalnya pas saya yang siaran tuh kayaknya tuh.
1: Oh iya, hari Minggu. Berarti nanti Abang harus enggak nanti pulang kantor apa enggak? Itu kan nunggu siaran langsung ya.
0: Yang jelas kalau nunggu siaran langsung begitu biasa saya bawa tenda tuh di kantor karena enggak
1: apa-apa. tapi pasti ada nungguin kan ya? Pasti ada nungguin ya kalau
0: kita tetap ya. Kita yang nungguin, Bang, karena kan biasanya gini. Kalau misalnya pas lagi penerimaan gak bagus, kita mesti mindah. Harus mindah lainnya, gitu.
1: Oh gitu ya. Oh ya.
0: Tapi
1: kan yang mau Jakarta kan?
0: Kalau pas DVB-nya mungkin lagi agak seret atau gimana. Kan siapa tahu kita gak pernah ngerti kan? Makanya tetap jaga juga, gak bisa kemana-mana juga.
1: Jadi kalau Abang siaran malam pas bola harus nungguin ya?
0: Iya. Terus kalau misalnya emang udah jam pulang,
1: perempuan.
0: Biasanya teman-teman teknik yang nungguin, yang di pagi tuh.
1: Oh, Abang pulang.
0: Ya.
1: Oh gitu.
0: Teman-teman ya, teknik yang bertugas semuanya ya. Terima kasih banget tuh sama teman-teman yang jamnya nambah-nambah tuh.
1: Tapi kalau yang siaran Mbak Widarayu gimana? Maksud juga nungguin kan enggak pasti pulang kan dia pasti pulang ya.
0: Semuanya pulang kalau pas jam 12 semuanya pulang semuanya.
1: Pasti pulang ya.
0: Jadi teman-teman teknik yang bantuin.
1: Gitu. Kantor enggak kosong ya, tetap ditungguin.
0: Oh,
1: enggak ya.
0: Boleh kosong dong.
1: Walaupun enggak ada silang tetap nungguin ya.
0: Kalau yang ditungguin biasanya pas ada silang aja sih.
1: Oh, berarti selama sebulan setengah ini ya.
0: Teman-teman
1: teknik ya. Iya, mereka berjasa loh itu. Mereka juga terdepan loh itu. Siapin kopi buat mereka aja.
0: Oh, semuanya Bang. Pokoknya dari di siaran, apalagi apa namanya di teknik juga, di pemancar. Itu kan kita semuanya jadi satu tuh.
1: Betul.
0: Coba satu nggak ada, ya nggak berunggu, ya nggak mudar.
1: Iya benar. Jadi satu tim, satu tubuh ya, satu sepenanggungan ya.
0: Iya dong.
1: Sepenasib, sepenanggungan.
0: Mantap.
1: Satu dapat kopi, semua dapat kopi kan gitu ya?
0: Oh jelas.
1: Satu dibayar, semua dibayar, walaupun pasti nggak sama jumlahnya kan, tergantung pekerjaannya kan.
0: Kalau itu tahu lah.
1: Iyalah, gue sering terusin.
0: Gimana?
1: Iya.
0: Ada yang pengen didengerin kah untuk siang hari ini?
1: Singkat aja, 3 menit lagu dari Viera, judulnya Cantik.
0: Viera yang nyanyi cewek ya Viera ya?
1: Iya Widi bernyanyi. Tapi bukan Widi Rayu, bukan ya.
0: Saya mau ngomong gitu kenapa Anda tahu?
1: Soalnya namanya mirip ya, Widya ya. Widya Raisa.
0: Penyanyinya Viera.
1: Widya
0: cantik. Oke, siap. Udah, saya siapin tuh.
1: Iya, salam ya buat semua petugas teknik.
0: Siap.
1: Secara langsung tetap semangat ya.
0: Oh, eh.
1: Pak. Karena hampir tiap hari 24 jam ya pasti.
0: Wah, ya hampir tiap hari lah. Betul.
1: Karena kan 24 jam kan jadi terutama buat teman teknik sih tetap semangat ya. Jangan lupa minum kopi kalau ngantuk.
0: Betul.
1: Okay. Dijaga alatnya biar nggak hilang alatnya.
0: Siap.
1: Juga buat Bang Wisnu, juga buat Widero Jafar yang lagi di tempat tugas juga ya, apalagi di mana nggak tahu ya. Juga buat semuanya aja ya. Mm-hmm. Buat Pak Rizky Batu, buat Pak Renner Jember, buat Pak Sukur di Sidoarjo, dan buat semuanya. Dan akhirnya sekali lagi buat Bang Wisnu selamat bertugas sampai tutus nanti. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat siang setelah pagi. Iya. Ada Bang Rio juga lagi pengen ngomong apaan tadi? Kenapa ya? Kok minggat dia? Udah selesai teleponnya loh. Dia pergi loh. Gak jelas itu orangnya. Wih, tapi redaktur kita paling keren tuh dia tuh.
2: Tentukan arah.
0: Ada siapa lagi nih? Bang, pengen. Oh, ini yang tadi pengen denger lagunya Arman Maulana, Seperti Legenda. Oke. Okay. Ada siapa? Oke. Siap, ditunggu juga ya. Ini lagunya Calvin Jeremy, Wanita Tak Biasa. Salamnya buat abangnya aja. Abangnya. Abang siapa ya, Kak? Lagunya Pak Suranto udah saya siapin, Viera yang judulnya cantik, terus next ada lagi tuh. Ada lagi enggak? Belum ya. Baik. Ini nanti saya tungguin. Pak Suranto, Rizky tuh masih muda kedengaran dari suaranya. Emang. Oh, berarti saya udah tua ya. Langsung sadar aja deh saya deh. Yaudah. Ini, ada pengumuman juga lagi nih. Bentar ya. Ini dari UPT PPD Malang Utara nih. Jadi untuk kebijakan PKB dan BBNKB ini kita ingetin lagi ya, tidak naik sama kayak 2024-2025. Jadi untuk Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan KB Samsat Karang Ploso. Kayak iklan bang. Yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain di Samsat Induk dan World True. Itu Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi sampai 12 siang, Jumat buka jam 8 sampai 11 siang. Ya kan Jumatannya. Payment Point Tumpang dan Lawang dan Samsat Keliling Mangliawan, Senin sampai Kemis buka pukul 8 pagi sampai 11.30. Kalau Jumat itu sampai 10.30. Nah, di Samsat Kelilingnya sampai jam 11 ya. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi sampai 11.30. Khusus hari Jumat buka pukul 8 pagi hingga 10.30. Rata-rata kalau pas hari Jumat, nah ini biasanya kalau nggak jam 11, jam 10.30 mereka udah tutup. Makanya mendingan pas hari-hari yang selain Jumat ya. Kalau memang Anda nggak pengen pendek tuh harinya. Kecuali emang pas yang di tanggal-tanggal Jumat gitu. Ya kan kita nggak bisa ini ya. Ngikutin tanggal di apa STNK-nya tadi itu kan. Ya, jadi memang ini memudahkan kita ya untuk membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Jadi kita mestinya bisa membayar pajak kendaraan tepat waktu karena pajak yang kita bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu. Oke, dan kita lanjut ke lagunya Viera kali ini.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, di lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: sudah saya putar juga itu ya, wanita tak biasa. Biasanya wanita, jangan dibolak-balik. Calvin Jeremy tadi udah request, udah saya puterin tuh ya. Buat yang lain nanti saya tunggu sampai menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat di 081-555-6915. Oke, kita kasih break sejenak ya. Kita kasih informasinya dulu untuk Anda kali ini sebelum nanti kita lanjut lagi. Ini ada informasi dari Blitar. Menteri PKP tambah kuota bedah rumah RTLH Kota Blitar dituntaskan. Berikut laporan selengkapnya. Kita langsung tersambung bersama dengan Ninda Alivia. Ninda, silakan.
1: Ya baik, Wisnu dan juga pendengar, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Maru Arara Sirait memastikan penanganan rumah tidak layak huni di wilayah Kota Blitar akan dituntaskan pada tahun ini. Kepastian itu ditandai dengan penambahan kuota program bedah rumah dari pemerintah pusat sebanyak 444 unit. Tambahan tersebut membuat total bantuan bedah rumah yang dialokasikan pemerintah pusat untuk Kota Blitar tahun ini meningkat dari semula 300 unit menjadi 744 unit. Komitmen tersebut disampaikan Maru Arara saat meninjau pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Senanwetan, Kota Blitar. Menurutnya, keputusan menambah kuota diambil setelah menerima laporan bahwa masih terdapat ratusan rumah tidak layak huni yang belum mendapatkan bantuan perbaikan. Ia menegaskan seluruh sisa RTLH di Kota Blitar harus dapat diselesaikan pada tahun ini. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Blitar, jumlah RTLH yang membutuhkan penanganan mencapai 837 unit. Sebelum adanya tambahan kuota, sebanyak 393 unit telah memperoleh bantuan yang terdiri dari 300 unit dari pemerintah pusat, 86 unit dari APBD Kota Blitar, serta 7 unit bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Maru Arara mengatakan pemerintah pusat akan memberikan bantuan stimulan sebesar Rp20 juta untuk setiap rumah yang diperbaiki dengan rincian Rp17.500.000 ini dialokasikan untuk pembelian material bangunan sedangkan Rp2.5 juta digunakan untuk upah tenaga kerja. Ia menargetkan pelaksanaan program tambahan bedah rumah tersebut mulai berjalan pada 10 Juli 2026 dan seluruh pekerjaan harus selesai paling lambat pada 10 Oktober 2026. Selain mempercepat pengentasan RTLH, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pola padat karya. Dalam kunjungan tersebut, Maru Arara turut mengapresiasi inovasi kelompok masyarakat di Kota Blitar yang melakukan pembelian material bangunan secara kolektif. Langkah itu dinilai mampu menekan biaya pembangunan sehingga sisa anggaran dapat dimanfaatkan untuk menambah kebutuhan material lain seperti semen ataupun cat guna meningkatkan kualitas rumah yang diperbaiki. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Alisia, kita kembali ke studio. Linda.

Wih, lagunya Overtones tuh kayaknya emang ini ya. Memang disajikan untuk mereka-mereka yang suka dengan irama-irama yang landai, kemudian berandai-andai. Oke. Dani di Telogo Mas, halo, selamat siang juga. Wih, lagi pengen denger lagunya Chris Patti yang Cinta Putih. Walaupun cinta yang ku alami gak putih katanya. Apaan cintain deh? Kenapa? Kenapa? Ceritakan. Jadi ingat ya, dulu kita punya sesi apa curhat ya. Oh sorry, tapi bukan di Pro 1 tuh, di Pro 2. Dulu banget ya. Kayaknya waktu sesi itu misalnya disambungin sama psikolog itu bagus sih. Bikin lagi yuk, asal begituan yuk. Jadi langsung nyambung gitu ya. Salamnya buat teman-teman aja yang lagi mabar katanya. Mabar dulu bang, nanti malam mau nobar lagi. Hah? Nobar apaan? Yang tanding hari ini apa sih? Saya gak begitu ngikutin jadwalnya soalnya ya. Kecuali yang mau didukung. Bentar, ini ada. Oke, apa tadi? Chris Patti, saya siapin dulu ya. Ada Faris juga di Batu. Halo, 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Selamat siang Kak Wisnu dari Faris di Batu. Pengen dengar lagunya Raisa yang Serba Salah. Kalau enggak ada yang apa nih? Kalau enggak ada ya enggak apa-apa. Yang penting ikut gabungan siang hari ini. Dijelasin pula sama dia loh. Ya, ntar saya cariin ya Riz ya. Coba ya. Kalau gak ada berarti ntar tak ganti sama Raisa yang lain, mau gak? Salamnya buat Mas Bagas, Mas Ian, Mas Taufik, Mas Haji, Mas Hari, Mas Ruli, Mas Harga, Pak Suranto. Buat saya juga, apa kabar? Kabarku capek, Kak Wisnu baru nyampe rumah abis dari sholat Jumat. Mampir ke rumahnya Pak Li yang sempat refreshing juga tadi. Barusan karaokean. Ya. Semangat terus ya. Kita semua capek. Kita semua akan dihadapkan dengan apapun itu. Selama kita masih ada di dunia ini. Emang kalau enggak ada di sini ntar kita enggak ngadepin apa-apa, Bang? Wow, ngadepin juga. Karena kita ntar masih akan menjawab semua pertanyaan dari para malaikat ya. Tentang apa-apa yang sudah kita lakukan. Bue. Mumpung hari Jumat saya ceramah dulu. Apaan katanya? Yang dinas di belakang, halo. Selfie sama Saiful. Mereka request juga dong lagunya Terserah katanya. Punya siapa? Punya Glenn. Glenn tuh ada lagunya Terserah tuh. Salamnya ke Mas Jajang. Ya. Yo wes akarep. Lagunya Raisa. Wih, ini ada yang lebih mengenaskan nih. Minta lagunya ikuti yang Selinganmu katanya. Aduh, Selingan. Hah, ini siapa nih? Oh, iya. Mas Wisnu, maaf lupa. Lupa apa ya? Kok gitu doang ini WA-nya. Baik deh, nanti saya langsung puterin lagu-lagunya. Ini biar bisa aja kali ya, saya bacakan dulu. Masa abis saya bacakan, dia langsung ke puteri iklannya kan agak lucu juga gitu ya. Oke, kita ingetin lagi nih ya. Ini ada kebijakan dari Gubernur Jatim untuk tahun 2026 soal PKB dan BBNKB yang tidak naik. Jadi sama seperti tahun 2024 dan 2025. Ngomong-ngomong saya juga Juli wayahnya bayar ya, oh tolong. Terima kasih sudah diingetin. Jadi buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan KB Samsat Karang Ploso yang tersedia di berbagai lokasi antara lain Samsat Induk dan World True. Ini harinya Senin sampai Sabtu buka pukul 8 hingga 12 siang. Kalau hari Jumat buka pukul 8 hingga 11. Bisa juga milih payment point Tumpang dan Lawang yang deket-deket sono ya, juga Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30, khusus Jumat 8 hingga 10.30 Samsat Kelilingnya, berarti yang di Mangliawan itu jam 8 pagi sampai 11 siang.
Nah, ada juga Samsat Keliling Pagi Singosari. Ini Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 10.30. Oke. Jadi kita semuanya harus membayar pajak. Serah mau digunain buat apa aja, penting itu kewajiban kita ya, bayar-bayar aja dah. Niatin ibadah aja udah. Karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Nah, berarti kan kita membantu pembangunan kan? Itu. Diniatinya ibadah di situ, bayar pajak bismillah dulu ya. Diantar yang macam-macam sama pembayaran pajak kita. Bisa kena kualat sama bismillahnya tadi itu. Gitu aja. Pesan ini disampaikan UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu. Oke. Oh. Iya, tidak apa-apa, Bu. Oh, ini tadi Bu Herlina minta lagunya Tata Janita yang sama Once yang disempurnakan cinta. Itu ada, udah ada belum ya? Salamnya untuk Rupro 1 dan ke semuanya aja. Dan terima kasih. Oh iya, terima kasih kembali. Emang suara saya mirip Omar Ruli ya? Beres, Bu Her. Nanti ditunggu dulu ya. Tuh, kita udah dapat apa belum tuh? Tata Janita sama Once. Yuk kita ke Keris Putih. Keris Putih. Aduh. Keris Patih Cinta Putih. Kenapa jadi Keris Putih? Mau disingkat? Gimana sih? Yaudah, kita dengerin dulu deh.

kabar gembira. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Payment Point Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu, buka pukul 8 pagi hingga 11.30.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah,

0: Iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sweet dari Jikusti Kutukan yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang di edisi hari Jumat kali ini 3 Juli 2026. Saya cek dulu ya. Ini tadi kan adzan asar jam berapakah? 14.56. Masih ada beberapa saat lagi untuk saya bisa memenuhi beberapa pembang yang di request tadi itu. Ada Ungu juga yang demi waktu ya. So sweet dari Jikustik. So sweet. And now we feel so cold. Lagi dingin. Lagi bediding. Bediding apanya? Bedadang ya. Bedadang, jangan bedadang mas. Begadang itu mas. Sorry. Saya masih kedistrak sama bedadang soalnya. Apaan bedadang emang? Kayak pernah kenal ya itu ya. Ya soalnya emang ini himbauan ya dari BMKG untuk masyarakat supaya lebih menjaga kesehatan. Karena kan kita itu ada lagi di kebalik-balik deh. Kita lagi ada, bukan kita ada lagi. Kita sedang ada di fase bedidik ini tadi. Suhu yang lebih dingin otomatis akan berpotensi menurunkan daya tahan tubuh kita ya. Ini terutama bagi balita, lansia, dan masyarakat yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Makanya kalau memang tiba-tiba aja udaranya, suhunya turun banget, ya, memang kita lagi ada di fase-fase itu. Nah, disarankan di sini untuk Anda mengenakan pakaian hangat ketika beraktivitas pada malam hingga pagi hari. Terutama yang lagi nontonin bola ya. Itu kan mainnya ada yang jam 2, kadang-kadang jam 4 gitu kan. Ya, ya pakai jaket lah, sweater, penutup kepala, masker juga untuk yang mengendarai motor. Karena kalau kita tidak menjaga kesehatan kita, siapa lagi? Pernah dengar di mana sih itu sih? Tuh lagunya Glenn Fredly yang terserah juga udah saya siapin, habis ini bakal muncul. Saya masih berandai-andai aja sih. Ada gak ya cuaca yang seperti ini? Itu kan dingin banget nih. Bisa membekukan rekening para koruptor. Gak mungkin beku bang. Karena sebelum beku udah dicuci dulu kayaknya tuh.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Pendengar telah berkumandang adzan asar untuk Malang Raya dan sekitarnya. Kami ucapkan untuk segenap kaum muslimin dan muslimat selamat menunaikan ibadah sholat asar. Mudah-mudahan amal ibadah sholat kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, sebelum kita beralih ke Malang sore ini, kami pamit dulu untuk Malang siang ini, edisi hari Jumat kali ini, 3 Juli 2026. Kemudian kami juga sampaikan terlebih dahulu informasi berikut untuk Anda. Kita ke Kota Batu kali ini. Ya, ini dikontrak 2 musim oleh Arema FC. Robby Darwish siap hadapi tekanan tim dengan supporter fanatik. Berikut laporan selengkapnya bersama William Nathan. William.
1: Baik. Arema FC bergerak cepat memperkuat lini pertahanan menjelang bergulirnya musim baru. Manajemen Sriwedan resmi mengamankan tanda tangan bek sayap potensial Robby Darwish dari Persib Bandung dengan ikatan kontrak berdurasi 2 musim. Proses kepindahan pemain tersebut ternyata berjalan mulus tanpa hambatan berarti. Robby mengungkapkan bahwa menjelang berakhirnya kompetisi musim lalu, dirinya sempat dilanda ketidakpastian karir. Kondisi itu mendorongnya meminta bantuan agensi untuk mencari klub pelabuhan baru. Meskipun ada beberapa tim lain yang berminat, keseriusan RMC yang langsung menawarkan negosiasi cepat tanpa berbelit-belit menjadi alasan utama dirinya mantap memilih Malang. Bagi Robby, keseriusan manajemen dan jaminan menit bermain menjadi prioritas utama. Pemain baru Sriwedan ini menegaskan komitmennya untuk membantu mengangkat prestasi tim yang telah memberikan kepercayaan penuh kepadanya. Sebagai pemain yang baru merumput di Jawa Timur, Robby tidak menampik setidaknya sedikit kejutan budaya atau culture shock. Dia mengaku sempat kebingungan saat pertama kali mendengar kondisi bahasa Terenggali atau Boso Wali Angkes Malang, seperti panggilan Sam, hingga namanya sendiri yang tetap diubah menjadi Ibot. Setelah mendapatkan penjelasan dari rekan setim yang lebih senior, ia kini terus belajar membiasakan diri dengan kultur unik di Malang. Menanggapi ekspektasi tinggi serta tekanan dari supporter fanatik Aremania, Robby menyikapinya dengan tenang. Menurutnya, berat atau ringannya beban sangat bergantung pada pola pikir masing-masing pemain. Robby optimistis, selama bisa menjaga pola pikir positif dan performa, segala tantangan di dalam maupun luar lapangan akan bisa dilewati dengan baik. William Nathan melaporkan.
2: Lintas Info.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan. Perusatu RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan

Membangun bangsa dimulai dari tubuh yang sehat melalui program makan bergizi gratis. Negara hadir memastikan generasi Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup setiap hari. Sasaran dari program makan bergizi gratis adalah peserta didik dari PAUD hingga SMA dan SMK, serta ibu hamil dan ibu menyusui, kelompok yang memegang peran penting dalam menentukan kualitas masa depan bangsa. Gagasan pemenuhan gizi ini telah lama diperjuangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan kini terus diperluas pelaksanaannya di berbagai daerah. Program makan bergizi gratis merupakan bagian dari Asta Cita yang menempatkan pembangunan manusia sebagai pondasi utama kemajuan nasional, karena generasi yang kuat lahir dari

0: Terima kasih untuk kalian masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Kita ketemu lagi di Malang sore ini, dan di sini ada program prioritas nasional ya untuk ekonomi digital yang akan bersama Anda sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nah, mendengar sekarang ini kan apa-apa itu serba digital ya. Jadi kalau misalnya Anda pesan makan tinggal klik ya kan, enggak kayak dulu. Kita dulu kan mesti kemana-mana. Bayar juga kita sekarang tinggal scan gitu ya. Nah, belanja enggak harus keluar rumah. Pertanyaannya, pelaku UMKM ini juga harus ikutan berubah atau cara-cara lama masih memungkinkan mereka lakukan sekarang ini? Jangan-jangan kita ribut ngomongin tentang digital-digital, tapi masih banyak pelaku usaha yang mikir, lawong dagangan saya laris kok mas ngapain ribet gitu. Makanya topiknya kali ini, digitalisasi masih penting untuk UMKM. Dan sudah hadir di studio program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk kali ini ada Mas Angga. Beliau ini CEO beneran ya, bukan CEO dari Cuan Everything Officer atau kasir.id. Assalamualaikum, selamat sore
1: Mas Wisnu.
0: Pertanyaan pertama,
1: siap,
0: nama lengkap. Nama enak aja nanti tulis angka doang. Oh, iya. Aku tahu namanya masih panjang ini soalnya.
1: Nama lengkapnya Rahmat Anggara.
0: Nah, Rahmat Anggara. Oke. Silakan dijelasin itu apa namanya? Yes. Cuan Everything Officer ini apa nih?
1: Oh gitu. Iya.
0: Tuh, kan perkenalan dulu kita kan?
1: Iya, iya. Nah, oke, okay, thank you Mas Wisnu. Makasih ini RRI Pro 1 Malang. Thank you. Ya, jadi aku anggap panggilannya Mas. Sini dapat amanahnya dari CEO. Ya kalau di kita bercandainnya Cuan Everything Officer. Jadi karena waktu itu kondisinya tech industry lah, industri teknologi itu banyak perusahaan yang masih burning gitu, masih minus gitu.
0: Tahun-tahun berapa tuh?
1: Kita sih tahun berdirinya 2015 lah, jadi udah 10 tahunan lebih lah. Gitu. Nah, abis itu kondisi di 2023 perusahaan teknologi tuh harus bisa profitable kan.
0: Oke.
1: Semuanya harus cuan nih. Iya. Jadi ya udah.
0: Makanya namanya gitu ya.
1: Iya, jadi dapat amanahnya di situlah. Waktu 2022 itu aku harus bikin perusahaannya bisa jadi profitable. Kondisinya ya sampai jabatannya ya harus cuan gitu.
0: Cuan juga gitu. Makanya bicaranya itu CEO tadi itu ya, Cuan Everything Officer.
1: Iya.
0: Singkatan ternyata itu pendengar ya.
1: Singkatan. Cuan Everything
0: Officer. Oke, berarti siap. Apapun yang dipegang jadi duit.
1: Insya Allah ya. Pengennya juga gitu Mas.
0: Lo kan gak kalah sama Indonesia, tongkat kayu dan batu jadi tanaman.
1: Oh iya.
0: Nah, gitu.
1: Plus ya.
0: Benar, zaman dulu sih begitu ya.
1: Iya.
0: Gak tahu sekarang tongkat ditanam tetap jadi tongkat tuh sekarang.
1: Tetap jadi tongkat, malah berkurang malah ya.
0: Dia yang ngomong. Aku memang cuman suka memancing di air keruh sih,
1: Mas.
0: Bisa coba ditanya sama yang dulu-dulu, sama yang kemarin-kemarin gitu ya. Nah, jujur deh Mas Angga.
1: Ya.
0: Sekarang kalau misalnya tanya sama siapa aja yang punya UMKM gitu ya, bisa ditanya, Mas omsetnya berapa? Terus dia jawabnya masih, bentar Mas saya hitung dulu, masih ada gak sih yang kayak gitu?
1: Surprisingly ternyata masih,
0: oh,
1: masih,
0: iya?
1: Masih banyak Mas, masih jawabannya either kayak gitu, itu malah masih mending menurut gue. Nanti saya cek dulu, berarti ada sesuatu yang dia catat. Nah masalahnya masih lebih banyak yang, ya kayaknya 1 juta lah sehari gitu. Kayaknya segini ya cukup lah gitu. Jadi gak tahu exact berapa mereka lagi profit atau enggak, malah kebanyakan malah gak tahu gitu.
0: Dan itu padahal hal yang penting.
1: Bener, itu kan jantungnya sebuah usaha ya. Gitu. Kita harus tahu kondisi kita lagi sehat apa enggak sih gitu.
0: Benar. Aliran keuangan itu kan bisa apa membuat keputusan nanti ini alirannya bener apa aliran sesat kan. Iya bener, dong. Orang kalau nggak tahu cash flow-nya kemana kan kadang-kadang dia kok modalku tinggal segini ya.
1: Bener kayak itu gitu. Itu paling sering Mas. Gitu. Jadi disangka kayak, wah tokonya rame nih. Tapi waktu di breakdown dilihat, iya rame tapi makin rame makin minus gitu.
0: Kok bisa gitu?
1: Bisa
0: gitu,
1: kayak
0: kan?
1: Gitu.
0: Nah makanya apa yang dibutuhin nih?
1: Iya makanya itu yang kami di perusahaanku Mas, namanya kasir pakai Q. Kita
0: kasir pakai Q.
1: pakai ki ya nggak pakai kol-kolah ya jadi
0: pakai kol-kolah sugro apa kubro jadi ngaji ntar kita gimana
1: iya jadi kita ngelihat UMKM itu kan ini ya mas ya memegang 98% labor absorption ya atau penyerapan tenaga kerja itu 99% bahkan itu dari UMKM. Kontribusi terhadap GDP Indonesia itu 60% dari UMKM gitu dan banyak banget gitu. Tapi ternyata mereka itu cukup rentan gitu ya. Tadi yang kita cerita tuh mas banyak banget kejadian yang mereka sendiri nggak tahu bisnisnya ini lagi sehat atau enggak, tiba-tiba tutup aja gitu. Tiba-tiba nggak lanjut. Bahkan dari data kami banyak banget UMKM itu yang baru mulai bisnis itu rata-rata mungkin 6 bulan itu tutup gitu karena usahanya nggak bisa berjalan dengan baik lah gitu. Waktu kami cek bukan hanya target market pasarnya nggak ada gitu, tapi ternyata banyak yang tempatnya rame, pasarnya sesuai, harganya oke, mereka nggak nyatet laporan keuangannya sama sekali dan itu yang ngebuat mereka nggak bisa berkembang akhirnya. Jadi mereka mau dapat pembiayaan misalnya dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya gitu, mau dapat pembiayaan pas ditanya okay nih kita mau kasih pembiayaan, mau kasih modal berapa sekarang penjualannya, oh nggak ada, nggak dicatat gitu, nyatetnya di bungkus rokok gitu atau seingatnya aja deh. Nah itu kan yang kami lihat kayaknya ini cukup berbahaya kan karena memegang tadi kan mas kontribusi 60% GDP, 99% penyerapan tenaga kerja. Bayangin kalau rata-rata mereka seperti itu akan berat banget itu buat kondisi ekonomi Indonesia gitu. Dan kami lihat mulainya itu setidaknya dari pencatatan keuangan yang benar gitu.
0: Makanya mulainya dari situ.
1: Mendirikan kasir tuh tujuannya gitulah.
0: Di kasir ini apa sih?
1: Kasir jalannya. Sebenarnya kita aplikasi mas, udah ada di Android, itu mungkin kita itu udah insya Allah udah 10 tahun lah berdiri, kami alat mencatat gitu ya, point of sales lah kalau orang-orang bilangnya, sekarang itu di seluruh Indonesia ada mungkin 2 juta UMKM lah yang sudah menggunakan kasir, di Malang sendiri kemarin aku lihat ada 2 ribuan lah UMKM yang pakai kasir gitu. Malang, Batu, dan Kabupaten.
0: Exact datanya segitu ya?
1: Kurang lebih.
0: Oke, dikit dong berarti masih.
1: Apa di Malang? Iya, di Malang masih sedikit.
0: Kita tahu UMKM berapa jumlahnya.
1: Betul.
0: Padahal ini adalah hal yang ya sangat dibutuhkan. Kalau saya lihat beberapa pengalaman tadi, sama juga yang Mas Angga ceritakan, itu sangat mengerikan ketika kita misalnya udah bayar uang sekolah anak. Tiba-tiba ada WA masuk. Ibu mohon maaf yang 2 bulan ini belum terbayar apanya.
1: Iya,
0: ternyata bener. Belum tercatat. Atau catatannya mungkin hilang atau gimana. Dan itu di UMKM juga kalau terjadi, mereka kan cash flow-nya tiap hari ya.
1: Benar.
0: Ada yang mungkin dagangannya kecil-kecil tuh makin runyam lagi kalau gak kecatat.
1: Iya yang toko kelontong gitu kan mas, warung Madura gitu.
0: Kayak gitu, jadi bukan apa ya, bukan cuman rawan penipuan ya, jadi jangan menipu diri sendiri juga gitu kalau saya bilang ya. Nah kalau menurut Mas Angga, kenapa tadi saya bilang sedikit pelaku UMKM ini paling takut sama yang namanya digitalisasi itu karena apa? Apa mereka anggap susah atau gimana?
1: Nah kadang kita juga ini juga pelajaran buat ini sih mas, pelaku

0: UMKM ini kadang, dan mayoritas ya mas ya, kami udah 10 tahun ini keliling Indonesia, itu kita lihat kebanyakan itu yang menggunakan kebutuhan aplikasi ini jadi cukup sulit gitu, jadi cukup challenging karena banyak UMKM yang ngerasa segini aja kita cukup kok
1: gitu. Ah, kayak gitu.
0: Benar.
1: Misalnya dibilang, "Loh, saya 20 tahun ngitung pakai buku catatan biasa, biasa-biasa aja, untung-untung aja."
0: Benar, benar. Dan kayak itu gitu. Malah kebanyakan ya, Mas. Mungkin mayoritas malah. Mayoritas enggak mau, bukan enggak mau ya. Udah nyaman, akhirnya enggak usah berkembang enggak apa-apa. Sehari jualan 100 bubur. Mereka enggak ada. Kita pengennya 3 tahun lagi jualannya jadi 1000 bubur gitu. Enggak ada, udah setiap hari yang penting 100 aja.
1: Gitu. Oh, padahal itu ngaruh untuk kedepannya nanti.
0: Iya, itu tadi itu kan Mas, ini kan dunia persaingan makin besar. Betul. Gitu. Makin banyak perusahaan-perusahaan gede yang mungkin bikin bubur juga jauh lebih enak, lebih gede gitu. Nah, itu yang kita lihat perlu adanya edukasi terus sih ke UMKM
1: itu. Padahal kemarin-kemarin sudah ada ya yang bikin kita sempat boom gitu kan. Mungkin Mas Angga juga masih ingat ketika ada satu produk roti yang muncul.
0: Oh iya.
1: UMKM pada bingung karena punya mereka skalanya kecil mungkin daerah situ aja. Ini harganya lebih murah, dia skala besar.
0: Lebih murah, lebih lengkap gitu kan. Pasti ya modalnya lebih gede.
1: Benar. Gitu. Tapi kan dari secara aturan untuk mereka nata bisnisnya pasti lebih bagus. Harus dong.
0: Benar, modalnya benar. Gede loh. Kalau yang gede iya. Nah, itu yang jadi challenge-nya sih Mas. Masang kadang-kadang sebagai UMKM itu ya mereka nggak aware gitu kondisi-kondisi seperti itu.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi kayak ya udahlah emang belum rezekinya jualannya lagi sedikit gitu. Padahal ya di luar sana banyak yang harus dibenerin gitu. Even di dalam sendiri harus dibenerin.
1: Kalau gitu. Menurut Mas Angga gimana? Misalnya ada pendapat loh, kalau usaha kecil mah belum butuh Mas digital kayak begini-begini. Skalanya itu seberapa sih sebenarnya yang harus membutuhkan apa semuanya?
0: Sebenarnya enggak juga sih Mas, karena usaha-usaha offline yang di pinggir jalan ya, yang kita lihat-lihat mungkin jualan di pinggir jalan itu memang kita bisa lihat kalau enggak seperlu itu kadang-kadang gitu. Bahkan kadang teknologi yang datang itu malah mempersulit mereka.
1: Oke.
0: Gitu. Nah, itu yang jadi challenge-nya perusahaan teknologi, gimana ngasih tools yang bisa lebih, malah harusnya bisa ngebantu mereka gitu. Karena mindset mereka kan pasti ini tadinya saya transaksi cuman 2 detik gitu. Sekarang harus buka handphone, harus mencet-mencet jadi 5 detik gitu, jadi 10 detik. Itu kan menurut mereka mempersulit gitu.
1: Iya.
0: Nah, kayak gitu-gitu sih. Dan akhirnya yang kami pelajarin di kasir itu ya kita bantu yang memang punya, udah punya kesadaran atau mau punya planning untuk gedein usahanya. Itu yang punya awareness lah terhadap oke, ini pencatatan itu penting gitu. Akhirnya kita fokus ke situ aja Mas, yang dan mayoritas to be honest masih enggak gitu, enggak merasa belum perlu melakukan pencatatan yang lebih rapi.
1: Mungkin perlu diberikan ini sih, biasanya kan orang itu terpanggil kalau misalnya ada contoh ya kan.
0: Benar.
1: Ada enggak sih contoh yang berubah tiba-tiba setelah pakai ini, mereka menerapkan ini terus kemudian dia tiba-tiba apa berubah gitu, udah jadi lebih gede lagi.
0: Benar-benar. Ada beberapa banyak lah ya. Kita user kami itu ada yang pakai menggunakan kasir itu udah dari 2016, 2017 sampai sekarang mereka pakai. Ada di Lumajang itu namanya Pak Ayub namanya. Itu beliau itu dulu jualan teh-teh gitu lah Mas. Itu ya awalnya 1-2 gitu.
1: Saya opo ini enggak.
0: Teh-teh apa ya, mungkin
1: yang plastikan itu?
0: Yang plastikan yang langsung dipres itu Mas.
1: Oh iya, tapi punya dia sendiri?
0: Punya dia sendiri.
1: Ada merek?
0: Ada mereknya, apa gitu, aku lupa deh namanya es teh apa gitu. Nah itu dia awalnya ya satu, waktu dia mau buka cabang kedua, ketiga gitu ya, konter-konter kecil aja, kesulitan tuh. Karena gak kecatat semua, fraud dan lain-lain kan.
1: Gak kecatat tapi mau buka cabang?
0: Iya.
1: Keren ya.
0: Sering kayak gitu tuh Mas, emang pengennya kalau mikirnya kalau buka cabang
1: pasti lebih rame
0: nih gitu. Padahal kan dia ngurusin dua kepala kan ya. Gitu.
1: Benar.
0: Akhirnya dibantu sama kasir tahun berapa ya? Mungkin 2000 habis-habis pandemi itulah gitu. Ya sekarang tuh udah puluhan outletnya, udah gede gitu alhamdulillah. Itu ya itu salah satu contoh lah yang sebenarnya bisa jadi proving ya, bisa teman-teman lihat lah gitu.
1: Yeah.

0: Jadi kalau mau proofing ya proofit ya, di ini aja, dicoba aja dulu seperti apa kemudahannya. Gampang gak sih pakai ini?
1: Harus gampang sih mas. Jadi kami itu kan kasir itu harus ngasih harga yang sangat murah karena mayoritas user kita kan mikro ya, gitu. Jadi kita nggak bisa tuh kalau user experience penggunaan aplikasinya itu harus ada orang datang untuk ngajarin lagi. Itu kan ada biaya ya,
0: iya
1: ada
0: dong.
1: Sales datang, ada apa gitu. Nah itu akan harganya akan jadi nggak masuk untuk usaha mikro terutama. Makanya kita maksain experience-nya tuh harus gampang banget gitu.
0: Ini anak muda yang memikirkan rakyat ini ya begini.
1: Mungkin siapa yang enggak mas?
0: Hah?
1: Yang enggak mikirin rakyat siapa mas?
0: Siapa ya? Lu jangan tanya dong. Aku tuh maunya jebak memancing. Gitu loh. Jangan dibalikin ke saya dong. Wah gimana sih? Oke, okay. Kalau boleh milih satu hal yang paling bikin usaha nanti bakal tertarik pakai si apa ini, apa namanya, kasir ini.
1: Oke.
0: Okay. Apa?
1: Insya Allah kita cukup lengkap lah dari end to end lah. Fitur sama, dan harganya so far setahu kami paling affordable lah. Sekarang tuh setiap hari ada mungkin 100 sampai 200 UMKM setiap hari yang register di kasir lah.
0: Oh alhamdulillah, makin berkembang aja ya.
1: Amin, insya Allah.
0: Begitulah ya, insya Allah kalau misalnya usaha itu yang niatannya bantuin orang ya kan. Berkahnya ngalir gitu Bu. Ya kan bikin manfaat. Kita kan sebagai manusia kan pengennya jadilah orang yang bermanfaat untuk paling banyak orang lah pokoknya gitu ya.
1: Iya betul.
0: Nah akhirnya itu tadi rezekinya ngalir terus. Bener. Maksudnya rezeki yang halal.
1: Rezeki
0: yang
1: halal.
0: Ada kok rezeki yang tetap ngalir tapi ya, ya yang kurang lah.
1: Apa tuh?
0: Yang kurang halal maksudnya. Ada gak sih UMKM yang nolak ketika ditawarin? Rasanya apa?
1: Ada mas. Pak itu malah mayoritas seperti, ya mayoritas pasti nolak lah kayak gini-gini sih gitu.
0: Mungkin ya rasanya wah mahal nih gitu.
1: Ya ada lah pasti komplain-komplain gitu, ada mahal terus. Ah tadinya saya gak ribet kok jadi ribet sekarang gitu. Ah saya udah ya tadi kayak Mas Wisnu bilang, dari 20 tahun saya gak pernah nyatet, aman aja kok gitu. Kayak gitu-gitulah, itu hal yang inilah makanan kita sehari-hari lah, dikomplain, dimarah-marahin gitu.
0: Berarti ada yang awalnya, tapi ada yang awalnya nolak, kemudian sekarang ketagihan pakainya.
1: Ada aja kondisi-kondisi gitu ada.
0: Oke. Okay.
1: Ada yang juga tadinya udah pakai terus nggak pakai gitu ya. Namanya hidup lah mas.
0: Kalau sekarang ini kan dulu di 2015-2016 ketika kalian pertama kali mulai AI belum seperti sekarang ya.
1: Belum ada ya.
0: Ini kan sudah makin serem nih.
1: Betul.
0: Itu gimana tuh? Ngaruh nggak sih?
1: Kalau ngaruh sih mungkin jadi sekarang mas untuk orang-orang yang paham ya, banyak yang bisa bikin aplikasi sendiri gitu. Mungkin dia tinggal ya udah bikin aplikasi kayak kasir, akhirnya dia pakai sendiri, nggak perlu pakai kasir ini gitu. Which is nggak apa-apa, yang penting kan tujuannya ngebantu orang bisa berdagang lebih baik lah kami itu. Nah akhirnya sekarang yang AI itu kami menggunakannya lebih banyak untuk operation internal dulu mas.
0: Oh.
1: Jadi sekarang itu alhamdulillah dengan kita punya sekitar 2 jutaan user lah, 2,5 juta mungkin di seluruh Indonesia. Itu tim kami itu cuma 30 orang gitu. Bisa
0: timnya 30 orang.
1: Bahkan 28 apa terakhir aku lihat ya.
0: Malah berkurang loh dia.
1: Ya itu karena dibantu AI buat mengotomasi beberapa pekerjaan internal lah gitu.
0: Tapi jalan ya.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah berjalan dengan baik gitu. Nah kita belum melihat penggunaan AI itu sangat diperlukan, urgent banget untuk ke usaha mikro gitu. Jadi lebih urgent mungkin perusahaan-perusahaan kayak kami gitu yang menyediakan aplikasi dan lain-lain, karena kelihatannya tuh mas akan ada gap yang cukup jauh nih di akhir tahun ini, karena kebetulan aku juga bantu beberapa teman-teman di ini ya, di edukasi AI lah.
0: Gitu. Gap di mana tuh?
1: Nanti tuh gapnya akan begini mas, di tahun akhir tahun ini ada satu analisa yang bilang akan gapnya itu akan ada orang yang menggunakan AI banget gitu, tech savvy yang semuanya diotomasi, perusahaannya apanya gitu, financial reportnya itu diotomasi gitu, Tapi ada juga orang yang akhirnya ya udah nggak dipakai aja, konvensional aja. Gitu. Kalau tahun lalu itu kita ngajarin ibu-ibu UMKM gimana cara generate gambar pakai AI gitu, buat flyer gitu. Yeah. Itu 2025 lah, euforianya seperti itu, rame tuh. Tapi waktu lihat makin kesini makin nggak digunakan, nggak dipakai. Bahkan orang tech sendiri gitu ya, developer teknologi sendiri gitu, itu akhirnya banyak juga yang enggak lah, saya gini aja enggak mau pakai AI.
0: Kenapa? Apa mungkin itu, karena sama aja yang muncul akhirnya?
1: Iya, kadang ya kadang AI kan memang template. ada kesalahan gitu-gitu kan, Mas. Maksudnya halusinasinya pada lain-lain, akhirnya ngebuat orang-orang enggak deh, kita enggak mau gitu. Padahal di sini ya kayak perusahaanku ini alhamdulillah kita bisa banyak yang diotomasi lah gitu. Bahkan nambah 10 kali lipat user lagi, kita masih, timnya masih bisa seperti ini sekarang.
0: Karena dibantu sama AI tadi itu justru.
1: Benar. Dan itu pelajarannya banyak ya. Fail, gagal, wah salah AI-nya gak benar, dibenerin. Nah harus begitu terus gitu.
0: Iyalah. Nah itu namanya apa, AI kan sama kayak kita juga sebenarnya ya, butuh perintah yang
1: clear,
0: jelas ya? Gitu,
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Kalau prompt-nya gak jelas kan tapi untungnya kalau misalnya AI itu kan kita langsung ke situ ya.
1: Iya, iya.
0: Gak ada perwakilan-perwakilan gitu kan.
1: Benar, benar.
0: Nah, kalau kadang ke manusia kan kadang kita ngomong apa gitu, kesono nyampenya gini. Oh,
1: iya, banyak drama lagi ya.
0: Benar, promnya gak benar akhirnya. Ke ujung nyampenya gak benar gitu kan. Kesono bilang baik-baik aja.
1: Kalau AI kadang, AI aja masih, kalau salah dia minta maaf, Mas.
0: AI aja minta maaf loh. Iya, arahnya kemana nih anak nih, bahaya nih. Kita lanjut lagi deh ke yang lain.
1: Dipotong.
0: Bahaya. Aduh, golongannya elang nih orangnya. Oke, kalau saya buka warung besok misalnya, satu aplikasi apa yang wajib saya tahu dulu?
1: Yang pasti keuangannya dulu sih, Mas. Maksudnya perbankannya dulu ya.
0: Oke.
1: Jadi Mas punya bank, nyatet gitu ya. Ya itu dulu. Terus setelah itu ya insya Allah udah bisa sih minimum pakai kasir untuk mencatat semuanya. Dan kita kan ada kris, menyediakan kris juga kan.
0: Nah.
1: Jadi kalau banknya udah connect, tinggal aktivasi kris di kasir, ya udah bisa di.
0: Oh jadi satu dia connect?
1: Ada. Huh? Ada fitur itu gitu. Jadi sekalian bisa dipakai.
0: Ya sekalian promo lah di sini ya.
1: Nah itu juga Mas, itu ini mirip-mirip lah si AI dan semuanya ini ya. Kris itu kita mungkin di level kita ya, kita banyak tahu kris itu kebutuhan yang kita bisa pakai sehari-hari lah.
0: Betul, sekarang, betul.
1: Ya Mas Wisnu sama aku mungkin kita nggak perlu bawa dompet masih bisa lah untuk belanja. Untuk
0: aku bawa kantong lah. Apa? Bawa kantong duit kayak Jaka Sembung aku khususnya. Habis ini HP juga.
1: Isinya handphone juga.
0: Iya. Terus.
1: Nah. Itu ternyata even di Batu deh, di Malang, masih banyak toko-toko yang nggak pakai kris. Nggak bisa kita pakai kris, transfer atau bayar cash gitu. Nah, adopsi kris ini yang kita lihat gede banget, masif banget di kalangan kita, apalagi kalau di kota besar gitu.
0: Betul.
1: Ya. Ternyata pas aku masuk ke daerah, masih banyak yang belum menggunakan gitu. Nah, kayaknya akan seperti itu juga nih si AI ini. Kita ngelihatnya masif di media, begitu. Tapi ujungnya
0: ada yang belum kesentuh
1: atau even ya belum ngerasa butuh gitu. Akhirnya ada yang offline aja gitu.
0: Iya sih. Soalnya kan urusan pembayaran ya.
1: Benar.
0: Apalagi urusan pembayaran kan kadang-kadang itu kan tergantung seleranya orang.
1: Betul.
0: Jadi ada yang butuh, ada yang enggak.
1: Mm-mm.
0: Beda sama listrik kan. Dan ada yang tanya di WA. Aduh.
1: Oh ini live ya berarti ya.
0: Live dong ini.
1: Waduh, dari tadi ngomong kita enggak bisa disensor.
0: Oh, tenang aja. Tenang, yang kena saya. Ada yang gabung ending mobile 191 apa nih? Nanti saya tunggu tuh yang lain di 081555600915 ya.
1: Yes.
0: Jika menjadi pelaku UMKM, fitur digital yang paling pertama dimanfaatkan untuk membagi usaha, sama saya pertanyaannya berarti. Oke, okay, udah terjawab ya. Mendingan aplikasi keuangan dulu ya. Mas, kenapa UMKM yang tidak pakai teknologi digital sekarang rawan apa nih? Rawan kalah saing. Ini yang mobile 9496.
1: Silakan. Iya, rawan kalah saing menurutku mungkin ya, karena menurut pendapat saya gitu. Kalau kata menser ya Mas Panji.
0: Aduh.
1: Takutnya menyindir-nyindir ini.
0: Menurut gak pendapat sih, saya
1: apa? Sebenarnya balik lagi sih, kita tuh membuat sesuatu ya, bikin usaha itu adalah mau menyelesaikan solusi terhadap apa yang ada di masyarakat gitu.
0: Betul.
1: Ya itu konsumennya kan. Masyarakat yang membutuhkan solusi itu kan jadi konsumen. Nah, apapun yang kita buat, kita create, kita berikan apa, kita kasih service dan lain-lain, itu harus bisa menyelesaikan masalahnya si konsumen ini
0: gitu. Benar.
1: Nah, di situ kita harus lihat behaviornya konsumen ini seperti apa gitu.
0: Kebiasaannya mereka gitu ya.
1: Dan sekarang orang semua ya mayoritas sudah digital gitu. Mungkin yang angkatan boomer gitu kayak orang tua saya, ya mereka digital tapi ya transaksi di Shopee sama Tokopedia aja enggak bisa gitu. Sedangkan kita daily basis belanja ke Shopee dan Tokopedia gitu kan.
0: Betul,
1: angkatan
0: betul.
1: Di bawah kita yang Gen Z ke bawah itu belanjanya di TikTok gitu. Behaviornya udah beda.
0: Udah beda
1: gitu,
0: lagi.
1: Gitu. Nah, kita tuh harus lihat gitu, kita mau kemana, mau seperti apa, dan ya kalau user kita ternyata kebanyakan Gen Z ke bawah, ya harus bisa jualan di TikTok gitu. Nah itu sih, kalau aku lihat kebanyakan orang itu, kayak tadi tuh mas, kata-kata sering banget yang bilang, saya 20 tahun jualan begini gak apa-apa kok, hidup-hidup aja gitu. Iya, cuman sekarang marketnya kan udah geser gitu.
0: Iya.
1: Nah kadang kita yang emang harus nyesuaiin sih mas.
0: Itu pernah juga yang waktu itu ada satu pengusaha yang ke saya bilang, iya aku aman waktu itu ya.
1: Betul.
0: Tapi aku sarankan untuk penerusnya ini nanti harus mau masuk ke, ya ngikutin mau nggak mau. Kalau nggak ya tadi itu yang lainnya cepet, kita tetap aja segitu aja gitu kan.
1: Benar.
0: Kecuali orang-orang yang sangat bersyukur tadi itu, ya udah saya cukup gini aja gitu.
1: Iya kalau bisa jumawa gitu kan.
0: Okay. Jumawa dia bilang tuh. Oke. Sekarang kalau kita ngobrol soal omset.
1: Yes.
0: Digitalisasi ini bakal bikin hidup orang lebih tenang enggak untuk kedepannya?
1: Kalau bisa membatasi dan memanfaatkan dengan baik, harusnya iya gitu. Ya membatasi itu karena kita bisa jualan sekarang 24 jam gitu kan mas. Live gitu. Iya ada marketnya gitu, kadang malam gitu. Cuman orang kan kadang-kadang ada yang, wah saya semuanya mau saya hajar gitu. Ya akhirnya gak tidur sampai malam gitu. Ada temanku, salah satu temanku di Malang juga seperti itu gitu. Dia jualan, tadinya jualan parfum, wah live dari pagi sampai malam itu. Aku ke rumahnya ganti-gantian itu, orang-orang yang datang live 24 jam.
0: Oh. Ya,
1: terakhir ketemu, enggak taunya udahlah kita jam kerja aja lah, jam 5 selesai gitu.
0: Capek,
1: gitu, ya, udah ya. Gitu. Nah itu ya dengan begitu kan harusnya kita bisa kontrol, bisa ngebuat lebih tenang gitu. Karena digitalisasi ya tadi ya, kalau pakai kris rawan untuk di, yang tadinya rawan untuk di apa, di transaksinya terjadi kesalahan atau di uangnya dicolong gitu kalau cash. Sekarang udah berkurang kan karena rekeningnya langsung masuk, transaksinya langsung masuk ke rekening pribadi gitu. Nah itu mungkin bisa ngebuat lebih tenang gitu.
0: Iya, ini sama kayak yang satu nih tanya Rizky. Seberapa besar pengaruh pembayaran digital seperti kris terhadap kemudahan transaksi untuk UMKM?
1: Cukup besar banget sih. Sebenarnya adopsi kris tuh makin besar. Walaupun tadi yang aku cerita ya, masih banyak banget yang belum pakai gitu. Malah kayaknya mayoritas masih belum menggunakan kris gitu.
0: Lebih kita aman kan, gini ya, lebih seneng ngitung-ngitung di satu-satu.
1: Iya, gini-gini ya. Itu. Atau taruh di sini. Gitu-gitu. Nah itu itu ngebantu karena sekarang balik lagi kan, konsumennya itu lebih banyak senang untuk apa? Membayar pakai digital gitu. Bahkan kalau TikTok tuh masih ada TikTok Go kan, tau gak sih?
0: Iya.
1: Kita ke kafe mana beli dulu dapat diskon.
0: Benar.
1: Jadi datang tinggal udah beli gitu. Bayarnya bahkan gak di tempat gitu. Udah
0: model sebelum. Gitu.
1: Benar.
0: Iya.
1: Nah itu yang harus, kita tuh harus bisa adjust dengan kebutuhan konsumen gitu. Apakah konsumen kita masuk di segmen itu apa enggak gitu.
0: Oke, baik. Nah next lagi ini next. Dari Sawo Jajar.
1: Wish.
0: Saya jualan nasi pecel mas, kadang kalau rame suka lupa siapa yang sudah bayar. Ini sering kejadian juga gak sih di UMKM katanya gitu. Ya kan ibu UMKM juga bu.
1: Ya itu bener, ya. Valid berarti kan ya, justru ibu.
0: Berarti udah terjadi ibu.
1: Iya.
0: Tapi mungkin teman-temannya ibu bisa diceritain sama mas Angga nih, gimana emang sering kejadian kayak gitu kan?
1: Pasti mas, pasti
0: ngambil cilok 5 kita bilangnya.
1: Iya.
0: Dua.
1: Bahkan kita SMA tuh. Kita pelakunya ya.
0: Aduh. Gimana?
1: Iya, itu kejadian gitu pasti sering lah. Kenapa makanya Chris itu juga Chrisnya sendiri beradaptasi kan mas. Gitu. Kalau ingat di awal-awal dulu Chrisnya beda-beda kan. Setiap kita mau pakai GoPay beda, pakai OVO beda, pakai Dana beda.
0: Benar.
1: Nah, kan tahun-tahun 2000.
0: Kesel tuh saya tuh.
1: 18-19.
0: Tadi tahu semua.
1: Iya kan, bingung kan. Jadi, abis itu lama-lama Chrisnya jadi satu receivernya, cuma satu. Terus di print kan. Nah sekarang itu ada yang itu statik namanya Chrisnya. Ada yang Chris dynamic. Dynamic itu totalnya segini gitu. Kayak di kasir tuh kita dynamic gitu.
0: Oh iya.
1: Terus berubah, terus kita kasih lihat gitu. Nah ada juga sekarang kayak yang punya kalau teman-teman tahu Netsme yang ada soundboxnya. Jadi abis kita bayar ada oke, sudah diterima 15.000 gitu. Nah itu kan jadi clear
0: ada.
1: Kan
0: ada nggak soundbox itu dengan suara itu di mana-mana. Tahu kan suaranya kan?
1: Suara iya.
0: Iya, suara itu suara di mana-mana.
1: Banyak. Itu bisa di custom loh Mas.
0: Perhatian. Udah lah, enggak usah izin.
1: Diterima.
0: Aduh ya Allah, ketemu lagi orang kayak begini ya. Aku tuh cocok kalau misalnya pas nyambung gitu loh ngomongnya ya. Dan dia tahu itu ada gitu.
1: Ada.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Paham lah kita.
0: Paham ya.
1: Paham.
0: Oke, pendengar kayaknya paham juga dong sama pemirsa kita di YouTube ya.
1: Tahu okay.
0: Ya. Maafkan saya. Ada Mas Yogi di logo Mas. Mas, kalau internet mati, kasir digital ini juga ikut mati nggak?
1: Nah, kasir alhamdulillah kita tuh offline, istilahnya ya, offline first transaction lah.
0: Gitu. Jadi Anda download di situ langsung ada, nggak harus online ya dia?
1: Oh, kalau download, iya, tapi waktu udah ada aplikasinya, terus transaksi, tiba-tiba internetnya tiba-tiba mati gitu, atau nggak dapat sinyal.
0: Iya.
1: Nah itu sementara disimpan di handphone gitu. Tapi itu udah otomatis kok. Jadi teman-teman
0: gak perlu. Jadi pas nyala dia gak kan ini? Gak akan hilang?
1: Enggak. Dia pas internetnya nyala otomatis langsung ngasih ke server.
0: Oh gitu. Canggih. Berarti gak usah nulis ulang. Gak usah transaksi ulang.
1: Insya Allah ya. Gak usah.
0: Chris sekarang penting banget sama ini ya pertanyaannya ya. Soalnya masih banyak pelanggan saya yang masih bayar tunai. Nah ini juga apa kadang-kadang bikin kesel juga yang jualan. Dia udah nyiapin Chris. Yang bayar pakai tunai terus tuh. Apalagi yang cetakan uangnya tahun-tahun 97 gitu. Maksudnya yang udah kumel banget lah uangnya. Kayak begitu. Karena kita siapin Chrisnya ini yang bayar gitu ya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Mas, menurut Mas digitalisasi ini bikin nambah kerjaan atau malah meringankan? Kan karena ada AI itu banyak orang yang enggak ada kerjaan loh sekarang.
1: Iya. Nah, itu kalau terkait ke situnya, ke AI gitu Mas, emang kita sebagai manusia ataupun orang yang bekerja itu yang harus bisa nyesuaiin gitu. Karena objektifnya kita bekerja kan pasti kita bekerja di satu perusahaan gitu ya. Ya kayak di sini misalnya di RRI gitu.
0: Nah, dia harus cocokin lagi.
1: Oh iya.
0: Merinding saya. Oh. Misalnya nanti ada penyiar AI gitu kan, tiba-tiba saya lengser.
1: Nah itu, potensi kayak gitunya kan ada tuh Mas gitu.
0: Maksudnya
1: ada. Perusahaan itu kan punya nature adalah harus sehat gitu, harus efisien,
0: okay.
1: Harus profitable gitu. Nah, ya ini ngebantu paling banyak sekarang belum ke atasnya lah, belum ke profitable apa ke revenue-nya mungkin ya.
0: Masih di efisiensinya tadi ya.
1: Efisiensi gitu. Nah, kita sebagai orang yang bekerja tuh harus bisa adaptasi gitu, gunakan AI untuk ngebantu perusahaan ini sebenarnya gitu. Bahkan menurutku kayak anak-anak di Malang ini kan banyak anak-anak kampus ya, anak-anak kuliah gitu. Jadi apapun jurusannya, tetap teman-teman harus bisa gimana caranya mengoptimasi AI di yang sesuai sama jurusannya dia gitu. Misalnya betul. Kedokteran, nah pelajarin tuh. Di kedokteran itu di AI bisa dimanfaatin buat apa, dipelajarin seperti apa. Nah, ya mau nggak mau gitu ke depannya kebutuhannya akan ke situ gitu.
0: Betul.
1: Itu sih.
0: Yang penting jangan dipakai buat skripsi ya, adik-adik ya.
1: Oh iya.
0: Saya udah tahu pikiran kalian. Udah pasti pernah ngecek soalnya kapan itu. Oh, ini makalah bukan dia sendiri yang bikin. Bahasa ya gua hafal.
1: Iya.
0: Oke, Mbak Wulan di Pakis.
1: Mbak Wulan.
0: Mbak, okay. Saya jualan online dan offline. Ini bisa digabung pencatatannya nggak ya?
1: Bisa, insya Allah. Gitu kok. Walaupun di kita belum terintegrasi dengan langsung ya, secara langsung ke online gitu. Tapi bisa biasanya teman-teman yang jualannya online offline ya dia catat di situ gitu. Jadi produknya tuh dipisahin gini, produk offline, produk online gitu.
0: Oke. Okay. Dia tinggal pisahin produknya aja sama transaksinya, ternyata juga dipisah di situ ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Yang dari Dino juga nih. Satu kebiasaan apa Mas yang harus mulai diubah supaya usaha bisa berkembang cepat di zaman-zaman yang
1: cuman sekarang
0: ekonomi kayak begini
1: ya. Ya mesti terus belajar sih gitu. Setidaknya setiap hari tuh 10-15 menit pertama belajar AI gitu. Kita manfaatin AI itu bisa dipakai buat apa gitu. Karena sekarang lagi trennya naik. Apa yang bisa AI kita bisa manfaatin AI untuk usaha kita di part mananya. Nah yang kedua, terus belajar ini sih, market sih gitu. Market tuh seperti apa sih behaviornya gitu. Apakah jangan-jangan di Malang orang mulai gak suka makanan terlalu manis gitu. Karena banyak orang dari luar kota yang datang gitu. Misalnya, seperti itu.
0: Iya, masuk.
1: Terus transaksi orang-orang sekarang semua mayoritas pada pakai TikTok di Malang gitu. Nah itu tuh kan akan berubah terus. Nah kita tuh harus lihat behavior-behaviornya.
0: Mau harus ngikut. Oke, benar. Pak Suranto gabung juga ini. Sebagus-bagusnya suara AI, berbicara atau bernyanyi suara manusia jauh lebih bagus dan tidak bisa digantikan dengan AI katanya.
1: Wah, betul.
0: Menghibur saya Anda ini
1: kayaknya.
0: Iya.
1: Aduh. Tetap kita butuh Mas Wisnu.
0: Tapi emang katanya ada yang bilang begitu loh. Kalau misalnya Pak yang bikin AI sendiri bilang yang paling belum bisa mereka tiru itu emosi. Emosi manusia tuh belum bisa dia.
1: Iya. Tapi itu Mas, ya AI ini kita lihat tahun lalu kan? Ke tahun ini aja udah signifikan berubahnya. Kita gak tahu tahun depan atau hitungan bulan sekarang.
0: Makanya saya udah siap-siap ini cari kerjaan baru.
1: Weh, jangan. Ini didengerin Pak Bos.
0: Emang mau dipindah soalnya. Ada Mas Bagus dari Blimbing. Mas siap. Perlu device yang mumpuni untuk digitalisasi UMKM secara untuk digitalisasi enggak? Secara UMKM kan gak sebesar usaha besar lainnya juga alanya.
1: Betul. Sekarang as long handphone 1 jutaan Android gitu banyak kok yang tools yang bisa kita manfaatin di situ gitu. Ya kayak kasir kan karena segmennya mikro kan.
0: Ya,
1: pasti harus nyesuaiin sama yang device yang low ini ya, low spek gitu yang speknya di bawah ya harus bisa.
0: Sopan banget dia ngomongnya. Low spek gitu ya. Nah, aku tahu yang terlintas di benakmu tuh apa, low end pasti. Low end. Iya. Enggak, kalau si Mas Angga emang orangnya sopan banget aja dari datang udah kelihatan beda sama saya ini.
1: Lebih baik santun ya.
0: Lebih baik santun. Santun dan santuy ya. Oke. Waktunya udah mau habis Mas Angga tiba-tiba.
1: Aduh.
0: Siapa namanya? Udah nginget ini. 1547 just reminder katanya.
1: Udah 1547.
0: Kenapa ya udah cepet banget begini ya? Oke, sekarang gini aja deh. Terakhir. Yakinkan pendengar dalam satu kalimat, kenapa mereka sebaiknya mulai go digital hari ini?
1: Intinya teman-teman, semua yang kita nggak bisa tahan itu udah pasti perubahan gitu. Nah kita tuh harus bisa lihat kemana arus perubahan ini terjadi gitu. Apakah orang mulai pakai AI? Apakah orang belanja sekarang akan tetap offline atau tetap online atau lebih ke digital atau seperti apa gitu, atau jangan-jangan nanti trennya orang beli gorengan pakai Bitcoin gitu dalam 2 tahun ke depan, who knows ya gitu. Jadi intinya adalah kita harus bisa nyesuaiin terhadap perubahan sih, jangan ditentang gitu. Saya nggak mau berubah, saya ngerasa aman kayak gini, itu nggak bener gitu, itu ngerusak nggak, tapi kita ngikutin flownya perubahan itu gitu. Insya Allah dengan gitu ya. Emang manusia harus terus belajar, terus berkembang sampai kita meninggal ya udah.
0: Enggak akan itu baru selesai. Itu ya. Belajaran kita tuh harus terus.
1: Betul.
0: Sampai ke negeri Cina.
1: Dan yang kayak Mas Wisnu bilang sih terakhir, mungkin yang penting kita objektifnya adalah ngasih manfaat ke orang sih. Gitu. Dengan itu akan nyesuaiin semua. Gitu. Nyi gitu kan.
0: Manfaatin lagi. Ya dia mancing-mancing lagi, Bos. Di call back lo sama dia lo. Kita harus kasih manfaat sebaik banyaknya untuk orang yang banyak.
1: Iya.
0: Karena kalau kita kasih mudarat sama orang,
1: iya,
0: dia bakal kebawa terus kan ya.
1: Betul.
0: Dipikir kita hidup di sini doang.
1: Nah kita harus mikirin orang Mas, jangan orang minta apa, emang gue pikirin gitu, jangan. harus dipikirin justru. Ini ada.
0: Udah deh kita off ya.
1: Oke.
0: Rama Tanggara, terima kasih banyak.
1: Thank you.
0: Hadirnya di studio Pro 1 RRI Malang, bikin saya deg-degan juga. Biasanya bikin deg-degan narasumber itu aku. Hari ini kamu membalas mereka semuanya ya. Thank you, Mas. Sampai jumpa di lain kesempatan dan tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Malang.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info Prima Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, ratusan warga Ponorogo hari ini menggelar aksi mendukung program makan bergizi gratis MBG di depan gedung DPRD setempat. Menteri PKP bersama Ketua Satgas Perumahan tinjau program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS. Badan Narkotika Nasional amankan 3,37 ton narkotika kuncup bunga ganja untuk pembuatan cairan isi ulang rokok elektrik. Inilah info Prima selengkapnya edisi Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Nindya Prilia. Informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa, ratusan warga Ponorogo hari ini menggelar aksi mendukung program makan bergizi gratis MBG di depan gedung DPRD. Berikut laporan Eka Wulan.
2: Lanjutkan MBG! Lanjutkan MBG!
3: Ratusan warga Ponorogo menggelar aksi mendukung pemerintah melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Aksi yang dilakukan oleh Aliansi Peternak, Petani, UMKM, dan pekerja tersebut berlangsung di depan gedung DPRD Ponorogo pada Jumat 3 Juli 2026. Koordinator aksi Purwanto mengatakan ada 3 poin aspirasi yang menjadi tuntutan dalam aksi tersebut. Selain mendukung pemerintah melanjutkan program MBG, mereka juga mendukung penuh pengusutan tuntas kasus korupsi di Badan Gizi Nasional BGN, serta mendukung penuh perbaikan tata kelola dan sistem di BGN. Menurutnya, program MBG diklaim bisa menstabilkan harga kebutuhan pokok. Selain itu juga bisa memenuhi gizi penerima manfaat seperti anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
4: Intinya tuntutannya harga mati karena program ini sangat luar biasa dan sangat baik tentunya atas kebijakan yang telah diberikan oleh Bapak Prabowo untuk bangsa ini sangat luar biasa. Karena bagaimana ekonomi di bawah ini sudah mulai tumbuh berkembang. Buktinya apa? Ya itu tadi yang kami sampaikan. Hasil pertanian sudah terserap, hasil peternakan terserap, tenaga kerja terserap. Mana yang kurang coba? Kalau mungkin dalam perjalanan ini ada suatu teknis kurang baik, ini perlu evaluasi dan penegakan supremasi hukum ini yang penting agar supaya program ini bisa terus berkembang dan betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. MBG berjalan terus, jangan sampai dalam proses ini MBG berhenti.
3: Sementara itu, Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno akan menampung aspirasi massa. Ia berharap ekonomi masyarakat bisa berputar dengan keberlanjutan MBG yang menjadi program strategis nasional Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
5: Bukannya dengan MBG, tadi juga sudah tersampaikan bahwa mereka juga mendukung untuk penanganan masalah-masalah yang ada di MBG, termasuk kasus-kasus yang ada di MBG. Ya, itu kita juga sama-sama mendukung terkait dengan programnya. Ini nanti berjalan dan mudah-mudahan mereka ini juga benar-benar menggunakan tenaga lokal, produk lokal, baik juga termasuk dalamnya adalah kepentingan-kepentingan yang ada dalam pemberian makan bergizi gratis itu dari wilayah.
3: Selain melakukan aksi di depan gedung DPRD, ratusan massa bergerak menyuarakan aspirasinya di depan gedung Pemkab Ponorogo. Massa ditemui langsung PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita dan Sekretaris Daerah Agus Sugiyarto. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Sementara itu, usai dari depan gedung Dewan, massa bergerak menuju gedung Pemkab Ponorogo untuk menyuarakan aspirasi yang sama. Kembali laporan Eka Wulan.
3: Usai melakukan aksi di depan gedung DPRD, ratusan warga Ponorogo bergerak menuju kantor bupati. Massa menyuarakan aspirasinya, yakni mendukung program makan bergizi gratis MBG dilanjutkan. Massa ditemui PLT Bupati Ponorogo, Lis Diarita. Dalam kesempatan itu, Lis Diarita mengajak semua pihak untuk mencari solusi bersama agar produk lokal bisa terserap.
6: Dengan adanya MBG itu, sebenarnya MBG ini program yang sangat bagus sekali. Karena dengan adanya MBG, ekonomi di desa-desa itu hari ini benar-benar bergerak semua. Nah, contohnya hari ini untuk memenuhi kebutuhan dari buah-buahan. Nah, ini kepala desa juga ada yang mengajak beberapa untuk menanam pisang Cavendish. Dan hari ini benar-benar membludak.
3: Lisdiarita mengakui selama libur sekolah ini, program MBG secara nasional ditiadakan termasuk di Kabupaten Ponorogo. Dampaknya, banyak stok pangan lokal menumpuk alias tidak terserap. Ia berharap seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Ponorogo tidak mengambil bahan pangan dari luar, akan tetapi bisa menyerap bahan pangan lokal. Dengan demikian, ekonomi di Ponorogo akan berputar, sehingga berdampak pada keberlangsungan pelaku UMKM di wilayah Bumi Reog. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Kejaksaan Negeri Kota Madiun menyerahkan aset lahan fasilitas umum Fasum Perumahan dari perkara hukum yang telah inkrah kepada pemerintah Kota Madiun. Laporan Aristika.
7: Kejaksaan Negeri Kejari Kota Madiun menyerahkan aset fasilitas umum Fasum dan fasilitas sosial Fasos Perumahan kepada pemerintah Kota Madiun. Penyerahan aset dari perkara tindak pidana korupsi yang telah inkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap itu berlangsung di ruang 13 Balai Kota Madiun belum lama ini. Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Kota Madiun Komaidi mengatakan penyerahan aset ini setelah melalui rangkaian panjang dari proses hukum hingga akhirnya inkrah. Penyerahan aset ini adalah rangkaian dari eksekusi barang bukti, di mana barang bukti sendiri berupa lahan seluas 1.468 meter persegi di perumahan Puri Asri Lestari, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, dengan sertifikat hak guna bangunan HGB nomor 639. Aset tersebut dari proses hukum yang telah berjalan sejak tahun 2012 yang kini telah inkrah. Komaidi menjelaskan dalam perkara ini ada 3 orang yang telah ditetapkan sebagai terpidana. Menurutnya, Fasum dan Fasos dari pengembang perumahan seharusnya diserahkan pada pemerintah daerah atau Pemda.
8: Alhamdulillah hari ini kegiatan rangkaian penegakan hukum yang cukup panjang, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan ada upaya hukum banding, upaya hukum kasasi, dan akhirnya di kasasi sudah inkrah. Dan hari ini salah satu rangkaian eksekusi pidana sudah nih, eksekusi barang bukti yang hari ini kebetulan barangnya barang Fasos Fasum yang tadi sudah saya terangkan, itu diserah terimakan kepada pihak wali kota yang diterima oleh Bapak Wali Kota.
7: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Kejari setempat. Bagus menjelaskan proses hukum ini berjalan cukup panjang hingga akhirnya putusan inkrah. Bagus berharap kerjasama antara Pemkot dan Kejari terus terjalin dengan baik demi masyarakat setempat.
9: Ini nanti pasti akan segera dimasukkan dan didata dalam barang milik daerah, sehingga nanti kemanfaatannya itu bisa dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Jangan sampai nanti tidak didata dalam barang milik daerah, kemudian bisa diambil atau dimanfaatkan oleh pihak yang bukan semestinya.
7: Setelah proses penyerahan ini, dia meminta kepada organisasi perangkat daerah atau OPD terkait untuk mencatat aset yang telah diserahkan ke jari, sehingga nantinya aset tersebut dapat diproses dan dicatat sebagai barang milik daerah atau BMD dan dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dengan aturan yang berlaku. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Malang, Jember, serta dipancarkan bersama RRI SP Kediri, Tuban, serta Sampang. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Ruli Suprayugo. Silakan, Ruli.
10: Baik, terima kasih Nindi. Menteri PKP bersama dengan Ketua Satgas Perumahan tinjau program bantuan stimulan perumahan swadaya. Rizky Darmawan akan menghadirkan informasinya untuk Anda.
11: Ketua Satgas Perumahan Hasyim Sujono Joyo Hadi Kusumo bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Arsyirait meninjau pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2026 di Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu. Dalam peninjauan tersebut, pemerintah menyampaikan penguatan program BSPS melalui pemberian sertifikat tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Kunjungan dilakukan di rumah Suharmi Ningsih, salah satu penerima manfaat BSPS yang beralamat di Jalan Dewi Sartika Mustika nomor 67 RT 3 RW 9 Kelurahan Temas Kecamatan Batu. Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program perumahan berjalan sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Menteri PKP Marwara Sirait menjelaskan bahwa penguatan program perumahan merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak termasuk Satgas Perumahan yang dipimpin Hasyim Sujono Joyo Hadikusumo.
12: Sekarang ada program yang namanya sertifikasi buat MBR secara gratis. Itu arahan dari Bapak Ketua Satgas, ya, program Pak Prabowo yang sangat sertifikat yang dikasih, ya, dalam gratis buat MBR, ya, masyarakat turun rendah. Kemudian ekonomi keluarganya Pak Prabowo keturunkan. PNM itu dari 22% menjadi 8%. Kemudian buruh perumahan di bawah 100 juta tanpa jaminan. Dan bunganya 6% setahun.
11: Sementara itu, Ketua Satgas Perumahan Hasyim Sujono Joyo Hadikusumo mengatakan program BSPS akan diperkuat melalui dukungan program sertifikasi tanah gratis bagi MBR.
13: Ya, kalau saya melakukan dulu, kalau saya sesuai dengan kemampuan, tapi untuk rakyatnya
11: integrasi kedua program tersebut diharapkan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat penerima bantuan. Sinergi antar kementerian dan Satgas Perumahan diharapkan semakin mempercepat terwujudnya hunian yang layak, memiliki kepastian hukum, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian informasi dari Malang, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Jember. Ada Haryo Pratama di sana. Silakan Haryo.
14: Si Ruli, Universitas Jember UNEX bersama keluarga alumni Universitas Jember KUJ menggelar KUJ Fest sebagai ajang mempererat hubungan antara alma mater dan para alumni sekaligus memperkuat kolaborasi untuk mendukung kemajuan kampus serta pengembangan mahasiswa. Berikut laporan Gia Deborah.
15: Universitas Jember bersama keluarga alumni Universitas Jember atau KUJ menggelar KUJ Fest 2026 sebagai ajang untuk mempererat hubungan antara alma mater dan para alumni sekaligus memperkuat kolaborasi untuk mendukung kemajuan kampus serta pengembangan mahasiswa. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNEJ Dr. Fendi Setiawan SMH mengatakan hubungan antara Universitas Jember dan KUJ merupakan sinergi strategis yang telah diwujudkan melalui berbagai program nyata.
16: Ini kolaborasi yang konkret ya antara alma mater dalam hal ini Universitas Jember dengan keluarga alumni Universitas Jember, dan sinergi ini merupakan sinergi yang strategis tadi saya sampaikan juga, dan kami selaku pembina perguruan tinggi berharap banyak sebenarnya dari pola hubungan antara Universitas Jember dengan alumni. Banyak hal yang bisa kita kolaborasikan sekali lagi dalam rangka untuk mengembangkan dan memajukan Universitas Jember dan sekaligus untuk memberdayakan dari para alumni-alumni yang sudah luar biasa menurut saya jejaring kita di alumni.
15: Sementara itu, Ketua Panitia KUJ Fest 2026 Abdul Holik menjelaskan rangkaian kegiatan yang berlangsung selama beberapa hari dengan empat agenda utama.
17: Yang pertama itu adalah serasian kebangsaan yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, sehingga akan dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional dan juga dari bupati-bupati yang bupati wali kota yang lulusan Universitas Jember. Terus besoknya adalah Jalan Gembira Nasional. Untuk acara ini insya Allah ada 7.000 peserta. Yang ketiga yaitu gala dinner yang akan dilaksanakan oleh Bupati Jember. Besok paginya adalah run itu ini untuk para peserta luar, di luar alumni juga boleh, alumni juga boleh.
15: Rangkaian KUJ Fest akan ditutup dengan kegiatan lari atau run yang terbuka bagi alumni maupun masyarakat umum sebagai bentuk partisipasi bersama dalam memeriahkan kegiatan alumni Universitas Jember. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
14: Dari Jember berikutnya kita akan bergeser ke RRI Sumenep, sudah ada Ahmad Waris. Silahkan

0: Sebanyak 22 pekerja migran Indonesia atau PMI asal Kabupaten Sampang dideportasi dari luar negeri sepanjang Januari hingga Juni 2026. Kepala Bidang Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disnaker Sampang, Triwibowo mengatakan, deportasi didominasi dari Malaysia dan Arab Saudi. Menurut Triwibowo, sebagian besar PMI yang dipulangkan merupakan pekerja non-prosedural. Mereka berangkat ke luar negeri hanya bermodalkan paspor tanpa dilengkapi izin kerja maupun dokumen ketenaga kerjaan sesuai ketentuan yang berlaku. PMI yang dideportasi didominasi berasal dari wilayah pantai utara Kabupaten Sampang seperti Kecamatan Sokobana, Banyuates, Ketapang, dan Karangpenang. Namun kasus serupa juga ditemukan di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Sampang.
1: Jadi ada yang kayak tadi itu masuknya di winter, ada yang kasus kontraknya dia tidak berpanjang. Biasanya kalau yang masuknya tidak resmi itu yang biasanya di penjara. Nah kalau yang biasanya perpanjangannya yang aneh itu biasanya tidak sampai di penjara, dia biasanya itu langsung dipulangkan karena memang ada. Dia memang bekerja cuma kontraknya itu
0: habis. Yang mengimbau masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri agar berkonsultasi terlebih dahulu sebelum berangkat. Langkah tersebut penting untuk menghindari risiko ditangkap, ditahan, hingga dideportasi akibat bekerja melalui jalur ilegal.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, dari semulap selanjutnya kita menuju RRI Surabaya. Sudah ada Silia Cahyani.
3: Baik, terima kasih Ahmad. Pendengar program Makan Bergizi Gratis terus diperkuat melalui kolaborasi pemerintah dan organisasi profesi guna memastikan makanan yang diterima masyarakat aman, bergizi, dan berkualitas. Laporan Abdul Wahab.
4: Makan Bergizi Gratis MBG terus diperkuat melalui kolaborasi pemerintah dan organisasi profesi guna memastikan makanan yang diterima masyarakat aman, bergizi, dan berkualitas. Saat menjadi pembicara utama pada acara Temu Ilmiah Nasional Tim Kedua 2026 Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi di Surabaya pagi tadi, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengatakan, program prioritas nasional tersebut memberikan manfaat yang luas, mulai dari peningkatan kesehatan peserta didik, santri, dan ibu hamil hingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM dalam rantai pasok.
5: Khusus untuk program MBG, saya katakan bahwa program prioritas nasional quick win-nya Pak Presiden di lapangan berjalan dengan baik dan dampaknya bukan hanya utamanya di kesehatan anak, ya, siswa, santri, lama, tapi ini menumbuhkan dampak yang sangat luar biasa terhadap ekonomi Jawa Timur.
4: Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau DPP Persagi, Dodi Iswardi menegaskan, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh penyediaan makanan bergizi, tetapi juga keamanan pangan, kualitas gizi, kesehatan pencernaan, dan edukasi kepada masyarakat. Menurutnya, Persagi akan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan gizi nasional menuju Indonesia Emas 2045.
6: Tapi kami akan keliling kepada partai-partai untuk mengusung ini loh dokumen kalau mau menjaga pembangunan gizi Indonesia. Jadi kami memposisikan fungsinya adalah sebagai pangan itu sebagai keamanan, dan juga kedua itu sebagai ketahanan gizi supaya mutu yang diberikan itu kualitas, dan juga bagaimana sebenarnya permasalahan kita itu permasalahan cerna sebenarnya. Yang selama ini udah mulut tapi udah sampai ke cerna, terus sehingga kita perbaiki, dan juga yang paling penting sih adalah edukasi.
4: Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG, sekaligus mendukung penurunan angka stunting, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Dari Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
3: Pendengar, Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa menyambut 120 murid program Afirmasi Pendidikan Menengah atau ADEM Repatriasi tahun 2026 yang berasal dari Malaysia dan Arab Saudi. Anik Hasanah melaporkan.
7: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut 120 murid program afirmasi pendidikan menengah atau ABIM repatriasi tahun 2026 yang berasal dari Malaysia dan Arab Saudi. Gubernur Khofifah menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan layanan pendidikan yang berkualitas sekaligus memperkuat karakter dan wawasan kebangsaan para peserta. Program ADEM Repatriasi merupakan program afirmasi pemerintah yang memberikan akses pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di luar negeri. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap seluruh peserta mampu beradaptasi, berprestasi, dan menjadi generasi unggul yang siap berkontribusi bagi Indonesia.
8: Kalau melihat bagaimana sesungguhnya perjuangan mereka ketika menjadi bagian dari keluarga

0: 18 murid dari Kuala Lumpur. Mereka akan menempuh pendidikan di 29 SMA dan SMK yang tersebar di 13 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.
1: Pendengar Pupuk Indonesia, pastikan pasokan pupuk bersubsidi di Lamongan aman untuk dukung target swasembada pangan. Farin Regi melaporkan.
2: PT Pupuk Indonesia memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Lamongan dalam kondisi aman untuk mendukung target swasembada pangan nasional. Pastian itu disampaikan saat jajaran PT Pupuk Indonesia meninjau gudang pupuk di Lamongan. Eko Suroso, CEO Regional 3 PT Pupuk Indonesia, mengatakan pihaknya telah mulai melakukan pengisian stok sebagai persiapan menghadapi musim tanam berikutnya. Langkah tersebut dilakukan agar kebutuhan pupuk tetap terpenuhi dan tidak mengalami kendala distribusi. Alokasi pupuk bersubsidi di Jawa Timur mencapai sekitar 2 juta ton. Hingga awal Juli, realisasi penyaluran telah mencapai sekitar 56%. Pihaknya akan terus memantau sekaligus mendorong optimalisasi penyerapan agar pupuk tetap tersedia sesuai kebutuhan petani.
3: Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang menjadi prioritas kami di Jawa Timur karena Jawa Timur selaku penyumbang pasokan pangan nasional dan spesialis di Lamongan, kami menjamin bahwa kebutuhan pupuk di Lamongan khususnya maupun Jawa Timur aman, tidak seperti kita lihat hari ini. Jadi kami sudah mulai melakukan building stock untuk menyongsong kesiapan musim tanam berikutnya sehingga para petani di Lamongan maupun di Jawa Timur khususnya kita jamin kebutuhannya tidak akan ada. Jadi secara nasional Jawa Timur itu sekitar 2 juta ton gitu ya. Dan ini sekarang ini sudah terserap hampir 56% sehingga kami akan terus memantau dan mendorong bahwa serapan akan bisa terserap lebih optimal dan tersediaan pupuk bisa terjaga dengan baik.
2: Eko berharap kepastian pasokan pupuk dan kemudahan akses bagi petani dapat mendukung peningkatan produktivitas pertanian di Lamongan. Farin Reki melaporkan.
1: Pendengar, Badan Narkoba Narkotika Nasional amankan 3,37 ton narkotika kuncup bunga ganja untuk pembuatan cairan isi ulang rokok elektrik. Laporan Faris Yarbo.
4: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia membongkar penyelundupan narkotika jenis kuncup bunga ganja seberat 3,37 ton di Gersik. Narkotika tersebut rencananya akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan cairan isi ulang rokok elektrik. Kepala BNN RI, Komjen Pol Suyudi Aryoseto mengatakan, pengungkapan ini merupakan hasil pendalaman informasi intelijen masuknya pengiriman kontainer dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Gersik. Melalui serangkaian kegiatan pendalaman, petugas menemukan narkotika jenis kuncup bunga ganja yang disimpan dalam 500 koper dan lainnya dilabeli sebagai produk lateks. Dijelaskan Suyudi, barang haram tersebut rencananya akan digunakan sebagai bahan baku cairan isi ulang rokok elektrik.
5: Trennya karena ini akan diproduksi menjadi liquid, akan dimasukkan ke cartridge vape yang akan digunakan pengguna-pengguna vape. Ya.
4: Rencananya, narkotika tersebut akan disebar ke beberapa kota besar di Indonesia, antara lain DKI Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Balikpapan. Melalui pengungkapan kasus ini, Suyudi menegaskan komitmen BNN memperkuat kerjasama dengan seluruh pihak guna memutus penyebaran narkotika di Indonesia. Faris Yarbo melaporkan.
1: Pendengar, informasi selanjutnya, ratusan taruna-taruni Politeknik Penerbangan Surabaya mendapatkan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba, sebab penyalahgunaan narkoba dapat menjadi ancaman bagi keselamatan, keamanan, dan kualitas SDM penerbangan. Farida Kusnia melaporkan.
6: Ratusan taruna-taruni Politeknik Penerbangan Poltekbang Surabaya mendapatkan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba P4GN, sebab penyalahgunaan narkoba dapat menjadi ancaman bagi keselamatan, keamanan, dan kualitas SDM penerbangan. Usai sosialisasi P4GN, Wakil Direktur 3 Poltekbang Surabaya, Duyanto mengatakan kesalahan sekecil apapun dapat berdampak besar terhadap keselamatan penerbangan. Karena itu dunia penerbangan termasuk sektor yang menuntut disiplin tinggi, integritas, profesionalisme, serta

0: kondisi fisik dan mental yang prima.
1: Penggunaan narkoba di dunia penerbangan itu sangat diharamkan dan tidak dibenarkan, karena baik itu penerbang, teknisi, ATC ataupun siapa saja, penyalahgunaan narkoba itu tidak dibenarkan, karena akan mengganggu konsentrasi, daya pikir, baik itu pilot, ATC, teknisi maupun semua yang terlibat di dunia penerbangan.
0: Sementara itu, Head of Customer Care Unit PT Asuransi Jiwa In Health Indonesia, Kantor Operasional Surabaya, Willy Kusuma mengatakan bekerja sama dengan Poltekbang Surabaya untuk memberikan sosialisasi P4GN bagi taruna-taruni.
2: Anak-anak muda sekarang ya, bahaya narkoba ini sangat sangat sangat berbahaya sebenarnya, dan menjadi tantangan kita juga ya terkait bahaya narkoba ini, karena sudah masuk ke kalangan-kalangan remaja yang sangat rentan terkena atau ikut menggunakan atau menyalahgunakan narkoba itu sendiri. Makanya kami merasa itu sangat penting sih untuk taruna-taruna kita, terutama di Poltekbang.
0: Poltekbang Surabaya terus berupaya mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter, serta bebas dari penyalahgunaan narkoba. Karena taruna-taruni Poltekbang Surabaya diharapkan menjadi generasi kuat, berdaya saing tinggi, berprestasi, dan menjadi pemimpin di masa mendatang. Farida Usnia melaporkan.
3: Pendengar, Kemampuan Insinyur Indonesia kembali mencatat kemajuan menuju kemandirian industri pertahanan nasional. PT PAL Indonesia dan Naval Group sukses menyelesaikan qualification section program kapal selam Sir Sorkpin Republik Indonesia. Laporan Oni Arianto.
4: Kemampuan Insinyur Indonesia kembali mencatat kemajuan menuju kemandirian industri pertahanan nasional. PT PAL Indonesia dan Naval Group sukses menyelesaikan qualification section program kapal selam Sorkpin Republik Indonesia. Keberhasilan tersebut membuktikan transfer teknologi berjalan efektif. Hal tersebut disampaikan Direktur Produksi PT PAL Indonesia, Diana Rosa. Diana Rosa Jumat siang mengatakan, pencapaian tersebut menjadi pondasi pembangunan fisik kapal selam Sorkpin pertama di Indonesia. Tahapan first steel cutting dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026.
5: Kemarin sempat kami mencoba untuk KS bisa membuat, tapi kita juga tidak bisa untuk trial error, karena kapal selam ini luar biasa memang. Seperti disampaikan tadi, unsur plat ini dia kan lentur, gitu ya.
6: Fleksibilitasnya tinggi.
5: Flexibility. Jadi kami tidak mau ambil risiko, karena kita harus juga jaga juga ya. Nah, oleh karena itu sambil berjalan tadi dibilang Pak Project Director, kami belajar. Dan satu hal tadi kami sampaikan bahwasannya tugas PT PAL tidak hanya untuk industri pertahanan, industri maritim, tidak bisa PAL berdiri sendiri, tapi PAL harus membuat ekosistem. Industri pendukungnya harus muncul. Dan PAL harus mensupervisi. Ini tugas dari Bapak Presiden, Bapak Menhan kita, Pak Kasal kita.
4: Puluhan engineer PT PAL mengikuti pelatihan intensif di fasilitas Naval Group Prancis. Mereka mempelajari pengelasan, rekayasa konstruksi, sistem mekanikal, kelistrikan, pengendalian mutu, hingga qualification section. Program dua kapal selam Sorkpin melanjutkan pengembangan industri kapal selam nasional dari PT PAL. Oni Arianto melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita kembali bergabung bersama RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
7: Baik, terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Nindi Aprilia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
8: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar sore hari ini kami hadirkan untuk Anda berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi DK8339HJ atas nama STNK Imade Jannah yang beralamatkan di Jalan Sungai Dalam 1 nomor 14 RT 1 RW 1 Sungai Raya Kabupaten Kubu Barat Kalimantan, dan diperkirakan hilang di Jalan Panglima Sudirman nomor 250 RT 3 Dusun Gangsiran Telekung Junrejo. Bagi Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk bisa mengembalikan STNK dengan nomor polisi DK8339HJ kepada Eolia Salbillah Gadis S di nomor 089654588072. Sekali lagi di nomor 089654588072. Atau boleh juga dikembalikan ke RRI Malang di bagian layanan dan pengembangan usaha di hari dan jam kerja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Mendengar sore ini, Ruli pengen ngajakin Anda untuk jalan-jalan ke Pantai Ngliep yang ada di Desa Kedung Salam, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, yang ternyata keindahan dari Pantai Ngliep ini mampu memikat investor untuk bisa invest di sana gitu ya. Salah satunya investor yang tertarik yakni Santera de la Ponte. Nah, kalau berbicara tentang Santera de la Ponte, kita udah tahu nih kalau misalnya keindahannya ini wah banyak memikat wisatawan seperti itu. Bahkan pihak Santera ini secara langsung sudah bertemu dengan Bupati Malang HM Sanusi untuk mengutarakan niatnya mengelola Pantai Ngliep. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang ini juga menyampaikan bahwa pertemuan ini benar gitu oleh Pak Budiar ini disampaikan bahwa pertemuan antara pihak Santera de la Ponte dengan Bupati Malang ini telah terjadi Rabu malam lalu, dan dalam pertemuan tersebut Bupati Sanusi didampingi Sekda bersama dengan sejumlah perangkat daerah juga hadir pada saat itu ya. Dan ditemui di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Budiar mengatakan sesuai dengan paparan yang disampaikan investor bahwa Pantai Ngliep ini akan dibangun seperti Pulau Sentosa Singapura dan lengkap dengan air mancur, dan pastinya ada pertunjukan yang namanya Song of the Sea yang ada di Sentosa Island Singapura. Dan dia mengatakan pertunjukan Song of the Sea ini merupakan pertunjukan multimedia spektakuler di Siloso Beach Sentosa Island Singapura yang menampilkan perpaduan air mancur menari, kembang api, laser, dan juga pertunjukan api. Rencana ini pun direspon baik oleh pemerintah Kabupaten Malang, dan bahkan Bupati Sanusi ini meminta perangkat daerah ini untuk membantu merealisasikan rencana ini, yakni untuk mempercepat perizinannya. Seperti itu ya. Jadi konteksnya, investor yang dibawa oleh Perum Jasa Yasa selaku pengelola Pantai Ngliep ini mengutarakan niat untuk berinvest di sana. Dan pembicaranya ini memang belum pada nominal investasi, tapi mereka ingin kemudahan untuk perizinan aja. Dan ini ternyata direspon baik oleh Bupati gitu. Nah, Pantai Ngliep ini dibangun layaknya Pulau Sentosa, nantinya akan menjadi daya tarik wisata yang wow gitu ya. Dan pertunjukan Song of the Sea akan memikat wisatawan untuk bisa hadir dan juga datang. Respon positif dari pemerintah Kabupaten Malang selain setuju dan juga mempermudah perizinan, ini juga siap untuk membentuk tim, dan tim ini terdiri dari Dinas Pariwisata, terus juga ada DPMP, TSP, Dinas Lingkungan Hidup, Perhutani, dan juga beberapa perangkat daerah lainnya. Kayak gitu tuh. Seru kan kalau misalnya bisa ngasih gak cuma sekedar pantai aja, tetapi juga ada daya tarik wisata yang lainnya, kayak gitu. Nah, pemerintah Kabupaten Malang sendiri menerima tawaran investasi ini lantaran Pantai Ngliep sudah resmi menjadi milik pemerintah Kabupaten Malang setelah diserahkan oleh Perhutani. Pantai Ngliep saat ini dikelola oleh Perumda Jasa Yasa, dan suasana pantai yang tenang dan udara sejuk serta banyak pepohonan ini membuat pantai ini menjadi pilihan favorit wisatawan untuk datang. Kebayangkan, apalagi kalau misalnya nanti ditambahi atraksi wisata yang mencengang kan seperti itu. Wih, makin rame aja pantai di Malang nih.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, pastikan Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia, karena kita masih punya banyak sekali acara-acara spesial yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini. Dan pastinya jangan sampai lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di App Store dan juga di Play Store Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket.
4: Lihat info cuaca dululah nanti.
3: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
4: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
3: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
4: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
3: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
4: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
3: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
4: Hah?
3: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Oke, pendengar Radio Republik Indonesia, sekarang sudah pukul 17 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat. Dan pastinya kalau misalnya kita berbicara tentang kota kreatif, Malang Raya ini kreativitasnya sangat-sangat luar biasa kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kota Malang ini kan juga sudah ditetapkan sebagai kota kreatif dunia. Giliran Kota Batu yang sekarang ini juga pengen menyasar ini yang sama ya, kayak semacam prestasi yang sama seperti itu. Batu Kreatif Hub ini menatap target besar dalam jangka waktu 3 hingga 5 tahun ke depan. Gak main-main, wadah kolaborasi ekonomi kreatif di kota wisata ini tengah bersiap untuk membawa Kota Batu menembus jaringan Global UNESCO Creative Cities Network atau UCCN lewat penajaman identitas City of Gastronomy berbasis budaya dan juga pangan lokal. Koordinator BCH di tahun 2024-27, Alan W. Wahidudin mengungkapkan bahwa visi strategis ini dirancang untuk mengoptimalkan potensi besar Kota Batu yang tidak lagi hanya bertumpu pada keindahan alam, melainkan pada inovasi masyarakatnya. Salah satu sinergi utama yang diusung adalah memperkuat konsep Batu Agro Kreatif. Konsep ini mengintegrasikan sektor pertanian sebagai hulu dengan kreativitas sebagai proses hilirisasi. Produk pertanian lokal akan diberi nilai tambah tinggi melalui sentuhan desain, inovasi produk, branding hingga digitalisasi pemasangan global. Langkah ini dirasa krusial di tengah pergeseran tren pariwisata modern. BCH kini gencar untuk mendorong transformasi dari pariwisata konvensional menuju kreatif tourism dan juga pariwisata berbasis pengalaman kreatif. Dan melalui pendekatan ini, pelancong yang datang ke kota wisata Batu tidak sekedar untuk melihat pemandangan atau mendatangi tempat wisata hiburan aja, tapi juga diajak untuk langsung dalam loka karya kriya, wisata gastronomi, jelajah kampung kreatif, hingga merasakan langsung denyut kehidupan masyarakat lokal. Dan strategi ini diyakini mampu memperlama masa tinggal atau length of stay dari masyarakat wisatawan serta meratakan perputaran ekonomi di akar rumput yang ada di Kota Batu.

Belanda, di ujung timur Gunung Kidul, ada sebuah dusun yang disebut Dusun Kesiangan. Namanya adalah Dusun Wotawati. Bukan karena penduduknya yang suka bangun siang, tapi karena letaknya yang istimewa di sebuah lembah yang merupakan jejak dari aliran sungai Bengawan Solo Purba dan dikelilingi perbukitan di timur dan di barat. Membuat matahari di desa ini baru menyapa sekitar pukul 9 pagi dan terbenam lebih cepat sekitar pukul 3 sore. Bayangkan, Dusun Wotawati hanya menikmati sinar matahari sekitar 6 hingga 7 jam dalam sehari. Meski akses jalannya menantang dan jauh dari keramaian, Dusun Wotawati yang sekarang dikembangkan menjadi desa wisata. Menawarkan ketenangan dan pengalaman hidup bernuansa Majapahit dengan arsitektur Jawa kuno yang indah. Jadi, kalau Anda ingin merasakan pagi yang datang terlambat tapi kenangan yang bertahan lama, Dusun Wotawati adalah jawabannya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Dunia dengan segala kemegahannya seringkali membuat silau, memperdaya serta membuat manusia sibuk dalam buaian kebahagiaan. Sebagai seorang mukmin yang memiliki jiwa bersih, hendaknya lebih jeli saat menghadapi saat-saat indah tersebut. Karena jika sampai terlena dengan dunia, semua bisa berubah menjadi prahara. Faktanya, tidak sedikit manusia yang terlena dengan kesenangan semu ini, bahkan melakukan dosa. Maka inilah istidraj, secara bahasa diambil dari kata daraja, yang artinya naik dari satu tingkatan ke tingkatan selanjutnya. Sementara istidraj dari Allah kepada hamba dipahami sebagai hukuman yang diberikan sedikit demi sedikit dan tidak diberikan secara langsung. Allah biarkan orang-orang ini dan tidak disegerakan azabnya. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bila kamu melihat Allah memberikan pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kesesatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj atau jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah." Hadis riwayat Ahmad, itulah istidraj, semua tindakan maksiat yang Allah balas dengan nikmat dan Allah membuat ia lupa untuk beristighfar sehingga ia semakin dekat dengan azab sedikit demi sedikit. Selanjutnya Allah berikan semua hukumannya. Semoga Allah selalu melindungi kita dari azab yang melenakan.

Pendengar Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang turut ambil bagian dalam ajang Indonesia City Expo 2026 yang menjadi rangkaian rapat kerja nasional ke-18 Apeksi di Ballroom Hotel Santika Diandra Medan, Sumatera Utara pada 1-3 Juli. Bersama dengan pemerintah Kota Malang, Perumda Tugu Tirta hadir di booth Kota Malang dengan mengusung tema Smart Water City sebagai bentuk komitmen dalam memperkenalkan berbagai inovasi pelayanan air minum yang telah dikembangkan untuk mendukung terwujudnya kota modern, berkelanjutan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pada booth tersebut, pengunjung diajak untuk mengenal perjalanan air minum mulai dari sumber air, proses pengolahan, sistem distribusi, hingga akhirnya mengalir aman ke rumah pelanggan. Selain itu, ditampilkan pula berbagai inovasi digital yang tengah diterapkan Perumda Tugu Tirta, termasuk sistem pemantauan distribusi berbasis SCADA, layanan informasi pelanggan, hingga program anjungan air siap minum sebagai wujud penyediaan akses air minum aman bagi masyarakat. Melalui keikutsertaan Indonesia City Expo 2026, Direktur Utama Perumda Tugu Tirta, Priyo Sudibyo, ini optimis inovasi pelayanan yang telah dikembangkan dapat semakin dikenal luas serta menjadi inspirasi bagi pengelolaan air minum perkotaan di berbagai daerah, sekaligus memperkuat posisi Malang sebagai salah satu kota yang konsisten untuk menghadirkan pelayanan publik berkualitas bagi masyarakat. Dari pameran yang ditampilkan, beberapa kepala daerah tertarik untuk mengadopsi inovasi yang ada di Tugu Tirta. Mereka bersemangat untuk menerapkan di BUMD air minum daerahnya masing-masing, antara lain dari Tomohon, Manado, Tarakan, Palembang, Padang, Payakumbuh, bahkan hingga tuan rumah Medan.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo RRI. Halo bagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Karena langit ini lagi cerah-cerahnya, kalau misalnya Semeru lagi erupsi itu kelihatan banget kayak gitu ya. Visibilitasnya itu wow, kelihatan banget gitu. Apalagi kalau misalnya kita sore-sore atau juga di siang hari kayak gitu ngelihat gitu kan, kelihatannya Semeru lagi langit lagi clear banget gitu. Nah, makanya kemarin waktu erupsi Semeru itu kelihatan banget kemarin gitu ya. Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang Jawa Timur mengalami erupsi disertai luncuran awan panas sejauh 4 km pada hari Kamis petang. Nah, ini terjadi pukul 16.37 dan tinggi kolom letusan teramati sekitar 1.500 meter dari puncak atau sekitar 5.176 meter di atas permukaan laut. Ini disampaikan oleh petugas pos pengamatan Semeru Liswanto dan dikatakan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang condong ke arah tenggara dan erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitude maksimum 22 meter dan durasi sementara sekitar 6 menit 40 detik. Disampaikan juga saat ini aktivitas vulkanik Semeru berada pada status level 3 atau siaga dengan rekomendasi agar masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak saat erupsi. Dan masyarakat juga tidak boleh beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah puncak Gunung Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai dan lembah yang berhulu di puncak Semeru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

bidang media arts. Dan pastinya galeri ini resmi dibuka pada akhir Juni 2026 dengan pameran perdana yang bertajuk Mukodimah gitu ya, yang menampilkan karya dari puluhan perupa nasional dan juga internasional. Nah, kalau misalnya mau datang ke sana, datang aja gitu kan. Kan ada tuh toko Art Meru, biasanya aku suka beli gantungan kunci dan juga pernak-pernik yang gak penting tapi lucu. Beli di sana gitu kan, di sampingnya itu kan ada pintu naik ke atas kayak gitu, langsung aja naik ke sana. Dengan bayar 15.000 aja udah bisa menikmati karya-karya seni yang keren-keren banget sih kalau misalnya buat aku gitu kan. Ada seni instalasi, terus juga ada seni rupa dan juga beberapa karya seni lainnya. Dan pastinya Art Meru ini kalau misalnya Mukodimah ini menampilkan 22 karya dari 22 perupa bereputasi luar biasa gitu ya. Digelar 2 bulan dari 26 ini ya, dari tanggal 26 kemarin sampai 26 Agustus nanti. Jadi waktunya masih panjang gitu ya. Kehadiran Art Meru Gallery ini menandai babak baru bagi ekosistem seni rupa murni di Malang yang selama ini masih dinilai membutuhkan ruang pamer berstandar internasional. Terus yang ditampilkan di sana apa aja? Ada banyak gitu kan, selain seni lukis ataupun juga seni-seni yang lainnya kayak gitu. Ini silakan aja datang ke sana gitu kan, nggak ada ruginya gitu. Kalau misalnya nggak sempet ke Arjok gitu, datang aja ke situ, ke Art Meru versi mininya tapi lebih seru. Banyak seniman potensial di Malang ini justru dikenal di luar daerah, dan sekarang saatnya mereka ini bikin bangga kotanya sendiri. Art Meru ini menempati lantai 2 bangunan kolonial di tahun 1936 karya arsitek dan tata kota Karel Bos di Jalan Semeru nomor 12. Bangunan yang sebelumnya merupakan ruang kosong ini diubah menjadi ruang kursus seni yang representatif berdampingan dengan toko Meru yang lebih dahulu dibuka menjadi ruang retail bagi ilustrator lokal yang ada di Malang.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama handphone
0: keluaran
1: terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja. Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
1: Ojek,
0: kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chat aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya, pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
2: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

Jangan sampai lupa pendengar, untuk Anda yang belum download aplikasi RR Digital, silahkan untuk di-download sekarang juga. Karena gratis di App Store dan juga di Play Store. Ini adalah aplikasi yang bisa bikin kita jadi lebih mudah untuk bisa terkoneksi dan juga terhubung. Anda bisa menyimak siaran kami dimanapun dan juga kapanpun. Dan pastinya Anda pun juga bisa mengupdate berbagai macam informasi terbaru dari aplikasi RR Digital. Langsung aja download aplikasi RR Digital gratis di App Store dan juga di Play Store.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51%.

Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

0: Pendengar, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Jadi tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan menggulirkan program DP 0%.
2: Terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.
0: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas sejumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
1: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%. Di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
3: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations Sinto Nugroho menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
4: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
3: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350 ribu KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350 ribu KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa tiga pejabat Bea Cukai, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Orlando Hamunangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan sebesar 4 miliar rupiah.
2: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Durai Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Durai Cargo.
7: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
6: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat bea cukai dan 30 miliar untuk PNS bea cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
8: Intens akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif di luar biasa juga, dan instansi yang lainnya. Terkait di dalamnya yang kita semakin erankan ya itu, biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
10: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun bahkan pertengahan kemarin kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman rakyat tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan seperti itu. Nah yang sekarang kan kita cuman di kemarau, tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya tentu kalau kemarau dan semakin kering berarti kekeringan.
9: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
11: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
9: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
12: Informasi dan arahan dari BMKG selaku yang mengeluarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. satu itu, kemudian tiga ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian dan operasional pengendalian bencana di kabupaten maupun di provinsi ini.
9: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
14: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami untuk program yang diberikan oleh Pak Presiden. Semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
14: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka Kingcau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
15: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
14: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
16: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
17: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Aitrisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan fasilitas pendidikan.
16: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD, dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
17: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendiktekmen RI Abdul Mukti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
18: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah.
17: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
19: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
20: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja, sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
19: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kita keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
20: Sementara itu pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Samani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
21: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
20: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
22: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi

0: Niar Abdul di Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana diketahui PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili Ketua Umum dan saya salah satu badan Timnas, dengan adanya forum ini menambah meletup semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda, sangat berbeda, dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Saya kira. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026.
1: Malang malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

Malang, malam ini kami hadirkan untuk Anda. Telah bersama kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Katolik bersama dengan Pendeta RD Stefanus Jemmy Fanto M.Hum yang akan membahas tentang menjadi pemimpin pelayan yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita akan dilanjutkan dengan drama radio dan

0: Dan juga Happy Friday hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan kita jelang senandung rindu untuk kebersamaan kita hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya kami juga akan menghadirkan lagu-lagu mancanegara hingga nanti menutup kebersamaan kita pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Rulis Prayogo yang akan menemani Anda di kesempatan malam hari ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Belajar Agama Katolik, persembahan Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Malang. Selamat mendengarkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

0: jumpa para pendengar setia Radio Republik Indonesia Programa 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi pada malam hari ini kita berjumpa dalam acara Mimbar Agama Katolik. Dalam Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini, kita bersama-sama akan kembali merenungkan firman Tuhan yang mengajak kita untuk belajar menjadi pemimpin pelayan. Namun sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kini kita siapkan hati kita untuk mohon pertolongannya dan berkatnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kasih, syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat karunia yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan untuk memberkati kami, menolong kami, sehingga firman-Mu yang kami renungkan pada hari ini sungguh-sungguh akan membantu kami menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang semakin berkenan di hadapan-Mu, pribadi yang mampu menghidupi apa yang menjadi rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk menjadi jalan keselamatan bagi banyak orang, sehingga tugas apapun yang kami kerjakan sungguh-sungguh akan membawa kami menjadi sumber berkat bagi setiap orang yang kami jumpai. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Saudari-saudara para pendengar setia dimanapun Anda berada, firman Tuhan kita pada malam hari ini akan diambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 35 sampai dengan 43. Ketika Yesus bergantung di salib, orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Tetapi pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah anak Mesias yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia sambil maju dan menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Juga ada tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami." Namun yang lain menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaan-Mu." Kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah firman Tuhan. Saudari-saudara, para pendengar setia dimanapun Anda berada, firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini menunjukkan kepada kita peristiwa yang terjadi saat Yesus tergantung di kayu salib. Ada dua respon yang berbeda terhadap situasi Yesus yang berada di kayu salib, sebagaimana diungkapkan dalam firman Tuhan pada hari ini. Respon pertama adalah mengejek, menghina. Tapi respon yang lain justru melihat pengorbanan Yesus yang luar biasa dan suatu pertobatan. Respon yang negatif disampaikan oleh para pemuka-pemuka agama, pemimpin-pemimpin agama yang mengejek Yesus, meremehkan Yesus, karena mereka tahu bahwa selama ini Yesus telah menolong banyak orang. Maka mereka mengejek Yesus. Yesus bisa menolong banyak orang, menyelamatkan banyak orang, membangkitkan orang mati. Tapi ketika dia sendiri yang mengalami penganiayaan itu, dia tidak mampu berbuat apa-apa. Hal serupa juga disampaikan oleh prajurit, dan ditambah lagi seorang penjahat yang digantung di sebelah Yesus juga menghujat, "Engkau katanya Mesias, kalau gitu selamatkanlah dirimu dan juga selamatkanlah kami." Itulah yang dilakukan oleh respon yang pertama. Mereka memandang Yesus rendah. Mereka tidak melihat akan pengorbanan Yesus yang besar untuk menyelamatkan banyak umat manusia. Tapi berbeda dengan penjahat yang ada di sisi lain, yang juga sama-sama disalibkan bersama dengan Yesus, penjahat ini justru menegur penjahat yang mengejek Yesus ini, "Tidakkah kamu takut? Karena orang ini adalah orang yang tidak bersalah. Dia adalah orang baik. Dia melakukan banyak kebaikan. Kalau kita ini memang penjahat, pendosa, kalau kita dihukum sudah sepantasnya. Tapi orang ini, dia adalah pribadi yang baik, yang menolong banyak orang. Tapi dia diperlakukan seperti seorang penjahat. Dia tidak pantas diperlakukan seperti ini." Itu kalau kita bahasakan apa yang ingin disampaikan oleh sang penjahat ini. Maka ada suatu pesan yang disampaikan Yesus, "Kalau engkau nanti masuk dalam kerajaanmu, ingatlah aku." Penjahat ini tidak minta untuk, "Tolong Yesus, selamatkan aku," seperti penjahat yang mengejek Yesus itu. Dia terang-terangan mengatakan, "Selamatkanlah dirimu dan kami, selamatkan aku juga." Terang-terangan dia meminta itu. Tapi si penjahat yang ada di sisi yang lain ini, dia sama sekali tidak minta diselamatkan. Tapi dia mengatakan, "Kalau engkau masuk kerajaanmu, ingatlah aku." Dia hanya ingin diingat. Mengapa dia tidak mengatakan, "Yesus, kalau engkau masuk kerajaanmu, bawa aku juga ya"? Tidak. Dia hanya mengatakan, "Ingatlah aku." Kenapa? Karena dia merasa tidak pantas sebagai pribadi untuk menerima keselamatan. Dia menyadari akan segala kedosaannya. Dia akan menyadari akan segala keburukannya. Dia menyadari akan segala tindakan-tindakannya yang telah melukai hati Allah. Dia sadar bahwa dia adalah pribadi yang tidak pantas. Maka hanya diingat saja, dia sudah merasa bahagia karena merasa dicintai. Karena orang yang berdosa adalah orang yang mengalami krisis cinta. Krisis cinta dari sesamanya dan krisis cinta dari Tuhan. Mengapa kok bisa begitu? Apakah Tuhan tidak mencintai? Tuhan mencintai. Tapi cinta itu tidak bisa dia rasakan karena kedosaan-kedosaan itu menghalangi cinta itu terjadi. Karena orang yang berdosa, maka dia berpaling dari Allah. Dia meninggalkan Allah, dia makin jauh dari Allah. Maka cinta itu terasa jauh juga karena jarak. Tapi kalau orang mendekatkan diri kepada Tuhan, bertobat, maka dia akan mengalami pengalaman cinta itu makin dekat. Ya ibaratnya seperti ini kalau dianalogikan. Kalau Anda berada di dekat pemanas, ya, ibaratnya seperti itu ya. Kalau Anda berada di dekat pemanas, itu rasa hangatnya lebih terasa. Tapi kalau Anda jauh dari pemanas itu, rasa hangatnya makin jauh, makin tidak terasa. Itulah kira-kira gambaran cinta. Kalau Anda jauh dari orang tua, atau kok bahasanya dianalogikan dengan sesama ya, Anda jauh dari orang tua, Anda ada rasa rindu. Kenapa orang bisa rindu? Karena jauh dari sumber cinta itu. Kita merindukan cinta itu, tapi kita jauh dari sumber cinta itu. Maka ada suatu kerinduan untuk dekat dengan sumber cinta itu. Tapi kalau kita dekat dengan orang tua kita, kita akan mengalami pengalaman kenyamanan, kemapanan, kedamaian, karena kita dekat dengan sumber cinta itu. Tapi kalau kita jauh, kita gelisah. Aduh, nanti kok ada masalah bagaimana? Kok ada ini bagaimana? Bagaimana dan sebagainya. Begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam diri kita. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sebagai analogi pemanas tadi, makin jauh dari pemanas, makin tidak terasa rasa hangatnya ini. Tapi makin dekat kita dengan pemanas, semakin kita merasakan rasa hangatnya ini. Itulah gambarannya. Dan orang yang berdosa itu jauh dari Tuhan, maka dia jauh dari rasa cinta itu. Maka ada suatu kerinduan, krisis di situ. Dia krisis cinta dari Tuhan. Bukan Tuhan tidak mencintai, tapi krisis cinta dari Tuhan. Kalau dari sama jelas, orang berdosa tidak disukai, akan dikucilkan, dibenci, dijauhi, disingkirkan. Inilah kecenderungan yang terjadi. Maka kita pun juga terpisah, jauh dari komunitas kita. Dan juga di satu sisi, karena kita menjauh juga dari komunitas kita, maka kita semakin terasa jauh. Maka ada krisis di situ. Maka dia merasa ada suatu kerinduan yang mendalam dalam dirinya untuk mendapatkan pengalaman cinta itu. Maka dia tidak berharap lebih, hanya diingat saja, itu sudah menjadi suatu pengalaman cinta yang sangat luar biasa bagi dia. Tapi Yesus berikan jawaban lebih dari apa yang diharapkan, lebih dari ekspektasinya. Yaitu Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, gambaran Yesus yang menyampaikan pesan ini adalah gambaran bagaimana Yesus sebagai raja, karena ada kerajaan dikatakan di situ, ya. Yesus adalah raja yang penuh kasih dan murah hati. Dan pelayanannya begitu luar biasa. Dia tidak menempatkan diri sebagai raja yang main kuasa. Kalau dia main kuasa, dia akan mengatakan, kamu orang berdosa, kamu gak bisa dong masuk kerajaan. Mimpi kamu masuk dalam kerajaan. Kamu harusnya dimasukkan penjara, di neraka, disiksa, diperlakukan dengan kejam sebagai ganjaran dosa-dosamu. Itu kalau dia main kuasa. Tapi tidak, Yesus mau melayani, Yesus mau menolong. Sebenarnya orang ini tidak pantas, tapi Yesus membuka hatinya, kamu boleh masuk. Walaupun kamu berdosa, tapi karena kamu bertobat, kamu ingin kembali, maka kamu boleh masuk. Pengalaman dari penjahat yang berdosa lalu berbalik kepada jalan kebenaran, inilah yang menjadi teladan dalam firman Tuhan pada hari ini. Kita diundang untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu rindu untuk dekat dengan Tuhan, karena dia adalah seorang pemimpin yang murah hati, pemimpin yang penuh kasih, pemimpin yang selalu mau melayani. Maka pengalaman pertama yang diajarkan di sini adalah pengalaman orang jahat, dan yang kedua adalah pengalaman Kristus sebagai seorang raja yang murah hati, raja yang mau melayani. Dia tidak main kuasa, mainkan dia mau menolong. Kok dia bukan raja yang mau melayani, maka dia akan duduk manis di singgasananya dan tidak peduli dengan orang yang tersesat. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia turun dari singgasananya. Dia hadir menghampiri manusia. Untuk apa? Untuk menolong dia. Dia tidak duduk di singgasana dan menunggu manusia datang kepadanya. Tapi dia yang datang kepada manusia. Menghampiri manusia, mengulurkan tangannya, mengajak manusia untuk bisa kembali ke jalan yang benar. Bahkan dia menunjukkan jalannya. Inilah contoh pemimpin pelayan. Dia tidak hanya main kuasa, tidak hanya duduk di singgasana yang empuk, tapi dia mau turun ke lapangan. Dia mau ikut serta mengalami apa yang menjadi kesulitanmu, apa yang menjadi persoalanmu. dan saya akan siap membantu supaya kamu keluar dari persoalan-persoalan yang sedang kamu hadapi. Itulah yang terjadi. Itu yang terjadi. Maka disinilah kita belajar dari Yesus sendiri untuk sungguh-sungguh menjadi seorang pemimpin pelayan. Di satu sisi, di sisi yang lain kita belajar dari penjahat yang mau menanggapi karya pelayanan sang pemimpin ini dengan baik. Kita bersama-sama melalui firman Tuhan pada hari ini diundang untuk belajar menjadi seorang pemimpin pelayan dimanapun kita berada. Bukan main kuasa, main otoritas, dan bahkan berusaha untuk menjegal, menyingkirkan orang lain demi mendapatkan otoritas itu. Bukan. Tapi kita mau melayani, kita mau menolong, kita terbuka akan segala sesuatunya untuk bisa mengerti dan memahami dan menyelamatkan orang-orang yang berada dalam ketersesatan. Itu harapannya. Maka teladan Yesus ini menjadi suatu teladan yang perlu kita hidupi. Dan kita juga diundang di satu sisi sebagai seorang umat Allah, sebagai jemaat Allah, untuk mau terbuka dan menerima tawaran-tawaran keselamatan yang Tuhan berikan, seperti si penjahat ini. Dia menyadari akan segala kedosaannya, menyadari akan segala kesalahannya. Itu yang paling pentingnya. Karena orang sulit untuk menyadari kelemahan, kekurangan yang ada di dalam dirinya. Orang cenderung mudah untuk mengakui dan mengapresiasi hal-hal yang baik dari dirinya. Tapi menyadari kekurangan dan kelemahan itu menjadi sesuatu yang kurang di mata orang lain. Memang dalam proses pengenalan diri, orang seringkali jatuh pada sering melihat hal-hal yang negatif. Wah, saya kurang ini, kurang ini, kurang itu, dan sebagainya. Sedangkan yang positif jarang dilihat. Tetapi dalam praktek kehidupan di mata Allah, justru malah sebaliknya. Orang sering melihat hal-hal positif dari dirinya daripada hal-hal yang negatif. Itulah yang terjadi. Sehingga apa yang terjadi? Kesombongan rohani, kesombongan sebagai pribadi. Kau menganggap seakan-akan segala sesuatunya terjadi karena kemampuannya sendiri. Nah, itulah yang lalu akhirnya membuat orang-orang itu menjadi arogan, menyindir Yesus seakan-akan mereka itu orang paling hebat. Oh, buktinya saya bisa membuat kamu yang dikagumi oleh banyak orang, dipuji oleh banyak orang, jadi seorang yang dihukum layaknya penjahat. Saya loh bisa menaklukkan kamu. Nah, itu yang dikatakan oleh mereka di dalam hatinya, sehingga akhirnya keluar kata-kata yang modelnya mengejek, menghina, mempermalukan. Kenapa? Karena tidak sadar diri. Tapi kalau kita belajar dari penjahat ini, dia sadar diri. Saya ini orang berdosa, saya tidak pantas. Maka dia tidak berani, saya katakan tadi, saya ulangi, tidak berani meminta tolong Tuhan selamatkan saya. Karena dia merasa, siapa saya kok bisa meminta-minta Yesus untuk menyelamatkan saya. Saya orang berdosa, saya tidak pantas. Maka saya diingat saja sudah menjadi kebahagiaan bagi saya, sudah menjadi kesenangan bagi saya. Hanya diingat, tidak perlu dilakukan apa-apa. Tapi yang satu merasa, saya berhak diselamatkan. Kan kamu Mesias, kamu penyelamat manusia, sudah sepantasnya saya ini diselamatkan juga. Nah, itu yang mau dikatakan. Meskipun kata-kata mengejek, tapi di sisi yang lain ada suatu keinginan bagi dia dan merasa dia punya hak untuk diselamatkan. Nah, itulah yang terjadi. Maka mulai firman ini ada dua poin yang bisa kita pelajari dari Yesus dan dari penjahat ini. Dari Yesus kita belajar untuk sungguh-sungguh menjadi pribadi yang menyebarkan kasih. Kasih kepada setiap orang yang merindukan kasih itu. Mau melayani setiap orang yang dipercayakan kepada kita. Bukan menganggap orang-orang itu sebagai hamba, tapi sungguh-sungguh memperlakukan setiap orang itu dengan kasih yang luar biasa. Itulah yang terjadi. Saudari-saudara, para pendengar setia, untuk mewujudkan dua poin ini memang bukanlah perkara yang mudah. Tetapi kita diajak untuk terus berjuang dan berusaha untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang umat Allah yang sungguh-sungguh mampu melakukan tindakan-tindakan yang berkenan di hadapan Tuhan, yakni menjadi pribadi yang sungguh menghidupi citra diri sebagai umat Allah yang baik. Seorang umat Allah yang baik adalah pribadi yang menyadari segala kekurangan dan kelemahannya, dan pribadi yang selalu meniru, meneladani segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bagikan kepada sesama. Karena itulah kunci untuk menjadi seorang yang berkenan di mata Tuhan, untuk menjadi seorang yang sungguh-sungguh mampu untuk membawa keselamatan bagi banyak orang. Karena keselamatan itu dimulai oleh Yesus, tapi dilanjutkan oleh gereja yang adalah kita-kita semua ini. Dengan apa? Dengan melakukan kebaikan demi kebaikan. Jangan pernah arogan, sombong, atau bahkan menjatuhkan sesama, meremehkan, menghina sesama. Karena bagaimanapun mereka adalah bagian di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Kristus merasakan kita adalah bagian dari hidupnya, maka kita yang sesama ciptaan, sesama manusia juga adalah satu bagian yang tak terpisahkan. Keberadaan kita akan mempengaruhi orang lain, dan keberadaan orang lain akan mempengaruhi kita. Maka ketika kita menyebarkan sesuatu yang positif, positif, positif, dan positif, sesuatu yang baik, sesuatu yang perlu cinta, itu akan menjadi suatu gema yang lalu akan mempengaruhi dan membuat setiap orang mengalami pengalaman cinta itu, mengalami kebaikan-kebaikan itu di dalam kehidupannya. Saudari-saudara, para pendengar setia dimanapun Anda berada, upaya dan usaha untuk terus memperbaiki diri adalah jalan bagi kita untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Semakin kita berusaha, semakin dekat jalan kita kepada Tuhan, dan artinya semakin jelas keselamatan yang Tuhan janjikan. Tapi sebaiknya ketika kita mudah putus asa, kita mudah untuk berhenti melakukan kebaikan-kebaikan, maka disitulah kita semakin jauh dari Tuhan, dan kita semakin tidak mampu melihat dengan jelas janji keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Saudari-saudara, para pendengar setia dimanapun Anda berada, demikianlah permenungan yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Marilah kini kita siapkan hati kita untuk memohonkan rahmat dan berkat Tuhan, supaya kasih dan karunia-Nya yang diserahkan kepada kita, semoga teladan-Nya sebagai seorang pemimpin pelayan, semoga ajaran-Nya untuk selalu mencintai orang lain dan juga pribadi kita, sebagaimana si penjahat itu yang mau menyadari kelemahan dan kekurangan serta bertobat berbalik kepada jalan yang benar, sungguh-sungguh menjadi inspirasi bagi kita untuk terus mengarahkan diri kita berada di jalan keselamatan-Nya. Marilah kini kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang makasih, kami bersyukur kepada-Mu atas segala rahmat, berkat, dan karunia yang Kuberikan kepada kami. Tuhan, bimbinglah dan tentulah kami senantiasa, agar kami mampu hidup selaras dengan rencana dan kehendak-Mu, mampu menjadi pemimpin pelayan, dan mampu menjadi seorang umat yang menyadarkan kedosaan kami, sehingga kami selalu rindu akan cinta-Mu, rindu akan karya keselamatan-Mu, dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada-Mu. Kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang Maha Baik, Engkaulah Sang Raja yang selalu terbuka untuk menolong setiap orang. Maka kami juga memohon kepada-Mu ya Tuhan, tolonglah kami, bantulah kami, agar hidup kami senantiasa berkenan dan selaras dengan apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Baru saja telah Anda ikuti program Mimbar Agama Katolik, persembahan Radio Republik Indonesia, Programa 1 Malang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Pendengar Malang, malam ini saya Raja Pan yang akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan drama radio untuk Anda dengan judul Kandas, produksi dari RRI Surakarta. Selepas itu nanti Anda bisa ikuti obrolan komunitas nanti bersama dengan komunitas Walk in Malang. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami dan selamat mengikuti.
1: Kire, dalane jadi dibangun ya, Jar.
2: Nah, iya ki, Mas. Yang tadinya rusak, banyak jeblongan, bahaya buat pengendara. Sekarang jalannya wis diperbaiki, mulus, aman dan lancar.
1: Moga-moga jalane sahabat ya, Jar. Terus program-program lainnya iki ya bisa berlanjut.
2: Harapannya ya ngono, Mas. Tapi ya bertahap, butuh proses. Tapi aku yakin kok, Mas. Kalau nanti terpilih lagi, mesti ada progres buat desa Jatipuro sini, Mas.
1: Kok nanti kamu terpilih lagi? Maksudnya piye toh?
2: Loh, mosok Mas Janto ndak tahu kabare toh, Mas?
1: Kabar opo, Jan?
2: Piye toh, Mas? Pak Hadi Kirno itu nyalonke lagi loh.
1: Wah, iya toh?
2: Iya, Mas. Semua sudah banyak yang tahu loh.
1: Wah, kalau gitu ya tidak diragukan lagi, Jar.
2: Ya jelas toh, Mas. Rekam jejaknya ngerti dewe toh. Terus sepak terjang juga. Lah iki hasilnya. Cetho toh. Jalan desa Jatipuro diaspal kayak gini.
1: Oh iya toh. Ngabdiannya sama warga tuh, Pak. Wis, gak tanggung-tanggung.
2: Dan info nih, Mas. Ini murni anggaran dari beliau.
1: Wah, mosok.
2: Bola, oh, semune kok ndak percaya.
1: Padahal aspal jalan kayak gitu, bayarnya banyak loh. Terus uangnya dari mana coba?
2: Ayo mpo, Mas. Kalau urusan itu aku enggak ngerti.
1: Tapi orang ngerepoti kas desa toh?
2: Enggak yo, Mas. Kas desa aman, utuh, enggak kurang.
1: Oh, ya syukur kalau gitu. Wah, jadi yakin tenan aku sama pilihanku besok.
3: Mbok yo dirembuk dulu sebelumnya toh, Pak. Jangan ambil keputusan sendiri ngono kuwi.
4: Oh, piye toh? Keputusanku maju jadi lurah lagi itu udah bulat, Bu.
3: Sampean apa ndak mikir dulu sebelum bertindak toh, Pak?
4: Semua itu sudah tak pikir dengan akal sehat. Jadine tidak bisa diganggu gugat.
3: Loh, aku yo punya hak untuk gugat loh, Pak.
4: Terus dasarmu apa?
3: Dasare apa? Dasare satu. Aku itu bojomu, istrimu, bagian dari manajemen keluarga. Kedua, dana yang jenengan pakai buat bangun jalan terus nyalon itu juga termasuk tabunganku.
4: Oh, ngono, hitungan ya sekarang?
3: Bukan hitungan, Pak. Ini menyangkut anggaran rumah tangga. Yang keluar masuknya tidak ada komunikasi yang jelas, iso bubrah.
4: Lah, apa kurang jelas? Wong keluarnya ya buat kepentingan warga desa loh.
3: Iya, ngerti aku, Pak. Pengabdiannya Bapak ini gak kurang-kurang. Tapi ya pertimbang no kepentingan keluargamu juga. Lawang nyalon lurah itu biayanya gak sedikit loh, Pak.
4: Mbok yo sing tenang ngono lho. Gak usah ngegas.
3: Piye sing ora ngegas? Wong ini menyangkut hidup ke depannya.
4: Sabar toh. Semua itu perlu dirembuk sing adem, sing sejuk.
3: Sejuk-sejuk apa? Dari tadi sudah terlanjur panas.
4: Wis toh, aku tak ngomong sih.
3: Ya wis, ngono.
4: Gini lho, Bu. Memang semua itu butuh pengorbanan. Resiko apa wae ya harus siap. Tapi itu semua demi tujuan ngembangke desa Jatipuro. Supaya ne warga bisa ayem, tentrem, makmur. Ngono lho, Bu.
3: Iya, Pak. Mudeng misine. Bapak pengen lanjutke program-program desa toh?
4: Iya, Bu.
3: Tapi perlu tanggap situasi lho, Pak. Kondisi ini tahun ini beda lho. Warga-warga banyak yang kritis. Apalagi anak-anak muda. Sudah bisa memilah dan memilih. Dan nanti kalau...
4: Wis, Pak. Sing optimis. Yakin bisa gitu lho, Bu. Tunggu wae tanggal mainnya.

0: Nuwun.
1: Monggo. Monggo, Mbak.
0: Maaf kalau ngganggu waktunya jenengan, Mas.
1: Lah, enggak apa-apa. Mbaknya siapa, nggih?
0: Saya Desi, Mas.
1: Oh, kula Janto. Salam kenal ya, Mbak.
0: Nggih, Mas Janto.
1: Ngapunten, malam-malam kesini ada perlu apa, nggih?
0: Ini, Mas, mau bagi bantuan.
1: Bantuan? Sebentar. Dalam rangka apa ya, Mbak?
0: Dalam rangka kegiatan sosial, Mas. Semua warga desa Jatipuro juga dapat tok, Mas.
1: Oh iya tok?
0: Iya, Mas. Mohon diterima, nggih.
1: Oh, nggih. Matur nuwun lho, Mbak Desi.
0: Sama-sama, Mas Janto. Tapi jangan lupa lho.
1: Wah, kalau saya ndak lupa toh sama wajah Mbak Desi. Soale cantiknya kelewatan.
0: Halah, Mas Janto ini bisa aja lho. Maksud saya bukan itu, Mas.
1: Lah terus maunya Mbak Desi apa toh? Saya masih single lho, Mbak.
0: Aduh, Mas Janto ini gimana toh? Mbok jangan kemana-mana.
1: Loh, iya toh. Saya ndak kemana-mana lho, Mbak. Uang saya masih di sini lho.
0: Maksud saya, nanti pas pilihan, jangan lupa nggih, Mas, coblos gambar padi calon lurah Diahwardani.
1: Oh, itu toh.
0: Diinget-inget lho, Mas.
1: Oh, nggih. Siap, Mbak Desi.
0: Kalau gitu, saya pamit dulu nggih, Mas Janto.
1: Alah, kok terburu-buru toh, Mbak? Wong sampean di sini buat hati tambah adem, malah mau pergi.
0: Soalnya masih ada tugas ini, Mas. Sampun nggih.
1: Walang, nggih. Hati-hati nggih, Mbak Desi.
0: Nggih, Mas. Monggo.
1: Monggo, Mbak. Wong kok ayune kaya ngono to. Ya. Wis kalem, alus, kalau ngomong enak didengar. Jan, buat hatiku ayem tenang.
2: Mas Janto.
1: Kowe, Jan. Rene, sini.
3: Mas. Tadi itu Mbak Desi toh.
1: Iya.
3: Kasih bantuan.
1: Bagi-bagi amplop.
3: Aku ya dapet nih, Mas. Wah, lumayan loh, Mas.
1: Oh iya. Coba tak cek.
3: Cekin, Mas. Cekin. Mantep toh.

0: pagi. Pagi. Pagi lagi.
1: Pagi meneh.
0: Pagi maneh.
1: Jagungnya bubruk.
0: Pagi.

0: Pak, kok jalan dirusak tuh gimana tuh, Pak?
1: Lah ngopo? Masalah.
2: Iya toh, Ki. Sampean itu merusak fasilitas umum lho, Pak.
1: Eh, Mas, sing bangun jalan ini siapa? Hah? Yang ngaspal siapa? Pakai danane sapa? Danaku dhewe lho, Mas. Ayo terserah aku toh. Mau tak rusak atau enggak? Kamu itu enggak usah ikut campur.
2: Enggak bisa gitu toh, Pak.
0: Aku warga desa, Pak. Kalau ada masalah kayak gini, aku ikut cawe-cawe.
2: Kok sampean enggak mikir nasib warga desa toh, Pak? Pak.
1: Ngopo repot-repot mikir warga desa? Hmm? Lah wong mereka wae enggak mikir aku kok. Sudah dibantu mati-matian golek dana, cari utang buat bangun jalan supaya iso digunakan warga. Malah enggak melek situasi, enggak tahu balas budi.
0: Oh, dasare itu toh. Sakit hati. Gagal jadi lurah terus rusak jalan. Yo.
2: Pak, Pak. Kalau caranya kayak gitu, itu namanya udang dibalik batu.
1: Lah calone padi apa enggak gitu loh? Hah? Apa enggak gitu juga?
2: Maksudnya
1: dikira aku enggak tahu ngono apa piye. Satu hari sebelum pilihan lurah, kamu semua terima bantuan toh? Iya apa enggak?
2: Kalau iya terus ngopo?
1: Enggak habis pikir aku, Mas, Mas. Kok ya sampai segitunya? Ternyata bisa dibeli toh suarane. Hati nurani sampean tuh gimana?
0: Hmm? Jangan asal ngomong lho sampean, Pak. Ya terserah aku toh. Mau milih yang mana? Bebas, Pak. Bebas. Bebas gunakan hak suarane.
2: Wes, Pak. Kedane sampean itu sudah kalah. Kalau enggak siap kalah, ya jangan nyalon lurah.
3: Kandas, persembahan Teater Angkasa Radio Republik Indonesia.
1: Suaraku cuma dapat 30% lho, Bu.
4: Sing ikhlas, yang legowo.
1: Ya ndak segampang itu, Bu. Yang buat kecewa itu, kenapa kok mereka malah percaya sama orang baru yang ngasih amplop?
4: Ndak perlu diungkit. Biarkan wae, itu hak mereka, Pak.
1: Rasanya sakit tenan iki. Jerih payahku kok enggak dianggap.
4: Yo jangan merasa seperti itu toh, Pak. Harusnya Bapak yo juga ngoreksi diri. Jangan cari beneri pribadi.
1: Walah, nasib.
4: Sudah toh, Pak. Mengeluh itu bukan solusi. Sekarang ayo bareng-bareng mulai dari nol lagi.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Malang, juga pemirsa YouTube channel RRI Malang Official. Senang sekali malam hari ini saya Raja Par hadir dalam obrolan komunitas. Dan kali ini kita kedatangan satu komunitas yang malam hari ini luar biasa seru ya. Ada dari komunitas Walk in Ngalam.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Ada Mas Mame yang paling kanan ya. Mas Mame, kemudian ada Mas Rijal yang pakai topi. Ada Mas Anas yang pakai hoodie putih ya.
2: Halo.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Malam.
0: Seru ya.
2: Wah, seru nih.
1: Yang paling
2: enggak OR-nya seru ya.
1: Yang paling enggak seru aja ya.
0: Oke, tapi kalau kita dengar namanya nih Walk in Malang, ini komunitas jalan-jalan apa gimana nih?
1: Sebetulnya itu sering membuat orang ini ya terkecoh ya,
0: okay.
1: Karena kita bukan komunitas jalan kaki, tapi komunitas fotografi, okay. Yang ketika kita berkegiatan itu, kalau buat motret, itu yang kita andalkan paling banyak itu jalan kakinya, daripada okay. motretnya gitu,
0: okay. Makanya kenapa namanya Walk in Ngalam?
1: Iya.
2: Betul.
0: Apa tuh? 4 sehat 5 sempurna.
3: Jargonnya 4 sehat 5 sempurna.
1: Betul.
0: Oke, okay. Kenapa jargonnya begitu?
3: Nomor 1, jalan untuk sehat,
1: okay. Sehat badan, fisik. Nomor 2?
3: Nomor 2, jajan.
1: Okay. Jajan. Sehat, no, perutnya berarti.
3: Ya,
1: oke, okay, jajan.
0: Sehat ya.
3: Ketika ketemu orang banyak.
1: Sosial. Sosialnya sehat. Okay. Betul.
3: Tempat, mengenal tempatnya.
1: Sehat.
3: Lima sempurna, limanya terakhir itu foto.
1: Fotonya.
0: Oke, okay, jadi gitu. Jalan-jalan disempurnakan dengan foto ya.
1: Betul.
0: Jadi kayak nggak lengkap ya kalau misalkan kita traveling kemana gitu jalan-jalan kalau nggak ada fotonya. Kayak,
2: betul,
0: ya,
2: betul,
0: apa
2: betul,
0: ya, rugi ya.
1: Mm-mm.
0: Ke suatu tempat nggak ngambil foto.
1: Itu kalau traveling. Nah, karena kita kere. Nggak bisa kita traveling jauh-jauh. Di kota aja, dalam kota sendiri jalan-jalannya.
0: Walk in Ngalam ini udah berapa lama
1: di komunitas? Terbentuknya tahun 2012, Mbak. Dan bulan Agustus, tanggal 26, tolong diingat ya, 26, jangan sampai lupa.
2: Ulang tahun sendiri aja lupa ya, yang lain.
0: Oke, berarti udah belasan
1: 14 tahun mungkin, mau 14 ini, tahun ini.
0: Ini memang awal itu membentuk komunitas Walk in Ngalam ini, kenapa? Memang suka fotografi dari awal atau kayak yaudah kumpul-kumpul dulu sama teman-teman, bikin komunitas gitu atau gimana?
1: Terbentuknya waktu itu dari beberapa orang yang memang seneng dengan foto bilangnya kita bergaya street ya. Pada waktu itu kita masih menganggap itu genre, sekarang sudah okay. beda.
0: Okay.
1: Jadi waktu itu ada dua orang yang udah ketemu, kemudian seneng dengan aktivitas foto di ruang publik di kota Malang terutama jalan ya, jadi ketemunya di Malang, oh ini ada lagi gitu,
0: okay.
1: Kemudian akhirnya dari situ kemudian berkembang ngajak temannya lagi, dari 4 orang, kemudian dari waktu itu 6 orang dulu, 6 orang sudah ngumpul dan kemudian memutuskan untuk oke, kita bikin namanya jadi Walk in Ngalam, jadi jalan di Malang tapi ya sebetulnya bukan komunitas jalan. Okay. Foto aja sih sebetulnya.
0: Aja. Jadi sebenarnya genrenya apa ini? Street photography atau apa?
1: Betul. Kalau mau dibilang genre ya bisa dimasukin ke documentary and street ya. Jadi
3: dokumenter dengan pendekatan street photography.
1: Karena kalau di dunia fotografi sendiri kalau bilang genre itu banyak memang. Cuma ya kalau kita sih ya memang dari awal berdiri sudah menyenangi ya, okay. Menyenangi yang namanya street photography, tapi juga dokumenter kita iya, dan semakin kesini pun bahkan kita membuka lebih lebar lagi ya ruang lingkupnya supaya tidak selalu street, karena yang penting orang ada yang pengen join, kemudian mas boleh gak ikut jalan, oh boleh ayo bareng-bareng aja,
0: okay.
1: Tapi ketika kita sharing foto, ternyata foto-fotonya dia lebih beda lagi, dia lebih tertarik pada hal-hal detail, jadi lebih tertarik pada hal-hal yang ibaratnya tuh manden ya, yang biasa-biasa aja, yang dia terlalu wah tapi kok asik juga, jadi ya ya udah gak apa-apa, yang penting join aja kegiatan gitu.
0: Jadi sekarang ini tidak hanya berfokus pada street photography ya.
1: Betul.
0: Tapi
1: betul.
0: Banyak genre kita yang masuk akhirnya di komunitas.
2: Mulai dibuka lebih lebar lagi.
3: Semakin berkembang.
1: Mau saya fotografi yang puitis juga boleh ya. Sajak-sajak gitu.
0: Kayak gimana misalkan mau memotret sebuah puisi atau memotret atau membuat puisi.
2: Lebih ke memvisualisasikan puisi. Dari puisi, dari kata-kata. Oh, ini cocoknya kita visualisasikan seperti ini.
0: Okay,
2: ini. Oh, mungkin baik. Ada awannya, mungkin okay. Ada bintik-bintik yang boleh seperti
0: jadi
2: itu.
0: Kayak misalkan bulan purnama sedang
1: nanti visualnya bukan bulan tapi visualnya ada terang bulan.
3: Kalau aku mikirnya bulan purnama yang mau saat itu toko
1: perhiasan.
3: Itu bulan purnama. Lanjut, itu

0: melaksanakan diskusi juga, melakukan diskusi
1: sering,
0: juga.
1: Sering.
2: Kita tuh banyak diskusi daripada.
0: Jadi ini, jadi sebenarnya ini komunitas foto atau komunitas diskusi?
3: Kita nongkrong biar tidak gila.
1: Gimana gitu. Sih? Sesuai dengan tagline yang sering kita dengar, Mbak. Foto hanya pemanis. Gitu.
3: Foto hanya pemanis.
1: Foto hanya pemanis. Gak jualan.
0: Saya sepakat sih biar banyakin nongkrong biar gak gila. Tapi sekalian foto-foto juga nggak di situ?
3: Kalian kita bercerita tentang foto kita, karya-karya kita itu ada. Itu.
1: Baru kemarin ya?
3: Baru kemarin
1: kita setiap kemarin dua minggu sekali.
3: Itu sekarang ada namanya 12 bercerita. Jadi kita ngajak teman-teman yang punya foto 12 biji, yuk disusun yang rapi. Bercerita dong, kamu memotret ini tentang apa sih? Gitu
0: oh,
3: ada
0: okay.
3: yang kemarin ada yang cerita tentang
1: personal banget, itu personal banget.
3: Iya,
1: sangat personal banget.
0: Waduh, ini kayaknya saya mau gabung abis ini. Nah, gitu saya ikut nongkrong, saya ceritain nih buat
3: boleh, boleh, gitu boleh, ya.
1: Boleh aja.
3: Kami tunggu.
1: Di hari Kamis kok.
0: Di hari Kamis. Di mana biasanya?
1: Di kita biasanya di Jalan Bandung di Cozy.
3: Di Cafe Cozy.
0: Cafe Cozy ya, itu pagi, siang, sore,
1: malam
0: biasanya ya.
1: Malam habis maghrib lah.
0: Oke,
3: baik. Maghrib kita selalu 2 minggu sekali ya.
1: Di situ tidak menutup hanya untuk yang apa street doang sih. Jadi ketika kita udah bikin kegiatan yang tadi ya lebih banyak diskusi, nongkrong untuk bahas foto. Alhamdulillahnya dengan 12 bercerita itu malah jadi apa pintu yang kemudian orang banyak masuk dari justru di luar lingkup Walking Alam sendiri.
0: Okay.
1: Banyak sudah ada 5 episode sekarang udah jalan itu malah setiap episode itu selalu ada orang-orang baru yang menampilkan ceritanya gitu. Sehingga kita yang jadi ibaratnya hostnya tuh jadi kayak
3: wah lebih keren. Karena mereka lebih keren dari kami.
1: wah ceritanya kok gila gitu. Jadi alhamdulillah itu yang ibaratnya baru rutin ya. Jadi kalau rutin pun ada kalau tiap hari Minggu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kalau Minggu pagi itu biasanya yang memandu ada langsung Mama Max.
0: Okay.
1: Titik tempuhnya di alun-alun Alun-alun Merdeka, Jamsi Jami.
0: Oke. Okay. Kalau hari Kamis ini yang foto udah jadi diceritakan sih gitu. Kalau pas hari Minggunya itu
3: jalan-jalan
1: untuk pemotretnya. Iya.
0: Baik.
1: Foto walk-nya lah.
0: Oke. Okay. Ini kalau kita ngomongin street photography, yang saya tahu nih mungkin orang-orang tahu ya, ya udah pokoknya kalau street photography itu foto jalanan gitu.
1: Okay.
0: Nah, sebenarnya seperti apa definisi dari street photography ini?
1: Profesor silakan. Langsung lempar aja.
2: Kalau street photography itu nggak ada definisi
1: baku.
2: Bakunya tergantung cara kita pendekatan seperti apa, apa yang kita mau apa yang mau kita sampaikan seperti apa. Makanya kita sebagai praktisi foto ini
1: enggak. Oke, lanjut.
2: Kita ini menyepakati kalau di pengalaman itu street photography itu hanya sebagai pendekatan saja. Sebenarnya basic kita semua itu sebenarnya dokumenter
0: gitu.
2: Okay. Jadi mendokumentasikan apa-apa saja di ruang publik, bukan jalanan kan termasuk ruang publik, Pak.
0: Iya.
1: Tapi saya punya foto di sebuah lokasi belanja. Kan ruang publik juga. Kalau bukan jalanan gitu.
0: Oke. Jangan-jangan foto-foto yang dipajang di apa stasiun apa di mana nih?
3: Boleh.
0: Tapi kalau misalkan mulai foto-fotonya dari kapan? Maksudnya ini kan terbentuk komunitasnya dari tahun 2012 ya. Tapi kalau mulai fotonya dari pribadi itu mulai dari kapan nih, Mas Mame, Mas Rijal dan Mas Anas?
3: Kalau saya dari 2003.
0: Oke.
3: Waktu itu masih kelas 1 SMA. Jadi saya jatuh cinta dengan fotografi itu ketika habis nonton film.
0: Okay.
3: Ya, dan nonton film itu, oh keren ya, ternyata fotografer itu seperti ini toh. Kita bisa nampak jelas tentang sesuatu gitu.
0: Okay.
3: Nah dari situ akhirnya saya kuliah foto dan berlanjut sampai sekarang.
0: Oke. Kalau Mas Rijal?
1: Kalau saya itu, saya lupa itu di kelas berapa, umur berapa. Om saya itu punya kamera. Zaman dulu tuh kamera film ya, yang ibaratnya tuh waktu itu saya pegang tuh kayak ini barang apa nih, asik gitu. Tapi saya baru mulai serius untuk ibaratnya nyemplung menyenangi dunia fotografi itu di SMA kelas 3 mau ke kuliah. Jadi mau pas mau masuk kuliah tuh udah senang dan

0: belajar dari beberapa fotografer di waktu pas Jabar kuliah juga sempat nyambi di studio foto gitu. Terus akhirnya ketika studio foto yang tutup, ya udah saya lebih leluasa untuk nyari foto di mana lagi nih, jalan kemana, jalan kemana gitu. Gitu aja sih.
1: Oke. Kalau Mas Mame gimana?
2: Ya kalau saya itu lebih seriusnya ke dokumenter itu ya mulai tahun 2019 semenjak mengenal Bagi Alam ini. Saya lihat foto-fotonya menarik-menarik, foto-foto di jalanan gitu. Mengkomparkan zaman dulu zaman sekarang itu buat saya itu kayak apa ya namanya ya? Ereksi visual gitu.
0: Ya, boleh.
2: Saya foto-foto yang zaman-zaman dulu itu saya seneng banget gitu loh. Dikomparkan dengan zaman-zaman sekarang.
1: Oke. Foto-foto jadul berarti ya.
3: Ya, nostalgianya terasa.
0: Berarti pintu masuknya dari foto-foto tempo dulu ya.
1: Tapi kenapa akhirnya punya ide atau mungkin kepengen nih ngabadiin momen dari masa ke masa gitu?
2: Kan dulu.
0: Karena waktu belajar foto itu saya menemukan gini mbak, kita memfoto itu seperti sedang menyimpan sesuatu yang kita gak bisa kesana lagi. Itu aja sih sebetulnya ya. Jadi kita hari ini, bahkan sekarang pun kalau misalkan kita ambil foto yang sekarang nih, kita lagi ngobrol ini pun baru lewat beberapa detik kan kita gak bisa kesana lagi. Jadi malah kita akhirnya melihat itu sebagai bagian dari waktu yang sudah kita lalui gitu. Itu sih yang kalau buat saya yang akhirnya kemudian senang untuk kemudian merekam di medium foto yang kemudian nanti kita bisa menceritakan itu ketika udah kita udah sekian tahun lagi itu bisa kayak time traveling ke waktu itu kita pernah gini ya. Kita pernah ngobrol di era di Persatu ya ternyata ya.
1: Terus juga mungkin kalau dulu tuh misalkan tahun 2003 misalnya jalannya dulu kayak gini, sekarang udah beda gitu kan ya.
3: Pasti perubahannya sangat signifikan sekali kan di kota ini gitu loh. Sekarang dulu enggak ada tempat ngopi. Sekarang
1: udah banyak banget sudut, gitu.
3: Kopi, maca. Kalau dulu enggak ada, dulu adanya kopi tubruk itu di Veteran itu.
1: Mana sekarang ramai banget lagi ya, setiap kafe tuh kayak enggak pernah sepi gitu.
3: Betul. Aduh ini. Perubahan yang signifikan sekali.
0: Yang gak berubah cuma satu, yang penting di Malang itu seneng ngopi aja sih. Dulu. Bentuknya udah berubah. Dulu mungkin lahan kosong, sekarang udah jadi kopi-kopian. Dulu sawah, sekarang jadi Sidomoro. Iya dong.
1: Oke. Kalau lokasi-lokasi favorit buat di foto, kira-kira yang menurut
0: Omar dulu deh, lokasi favorit
1: Anas dan teman-teman ini.
3: Wah,
1: kira-kira
3: tempat favorit. Kalau saya lebih ke alam ya, jadi kadang-kadang ke daerah mana Batu Retnos itu bisa kita bisa lihat moonrise sama sunset itu bisa kelihatan. Kalau saya lebih banyak ke desa-desa gitu. Kalau mungkin Mas Mame ini spot favoritnya ini.
0: Oh banyak kalau Mame banyak.
2: Semua Malang itu favorit
0: saya. Iya.
1: Cinta banget sama ngalam ya.
2: Semuanya. Ruang publik itu aku ibaratkan itu sebuah minimarket yang besar. Saya bawa dengan ide di pikiran saya itu seperti ransel. Itu saya tinggal belanja aja secara gratis.
0: Biasa sekali om.
1: Oke, kalau Srijal
0: favorit ya? Kalau favorit adalah yang sering saya, yang paling deket sih. Paling deket saya tuh yang satu di tempat kerja. Saya kerja di lingkungan sekolah, jadi saya banyak di sekitar situ juga motret. Kemudian kalau sama kita kegiatan itu, yang jelas kalau saya paling seneng ketika jalan ke arah Pasar Tomboran. Itu saya paling seneng. Tapi sama kayak Mamet, kita kan sering juga tidak selalu di satu tempat aja. Minggu ini kita mungkin ke Tomboran, minggu depannya kita ganti ke Kayu Tangan, minggu depannya lagi kita ganti ke arah Splendid, ke stasiun, ke Balen, ke daerah Boldi dan sekitarnya gitu-gitu. Jadi makanya kalau Omet begitu udah menjelajahi seluruh titik di kota Malang itu favorit ya. Semakin kita menjelajahi, semakin kita malah justru menemukan hal yang kita tambah seneng gitu dengan kota itu gitu.
1: Jadi sebenarnya sudut-sudut kota yang sebenarnya kita nggak sangka-sangka nih ada tempat bagus buat divisualisasikan gitu.
0: Kita datang hari ini nemu yang bagus di posisi misalkan di sebelah utara gitu ya, di lokasi yang tidak jauh dari situ. mungkin kita menghadapnya ke selatan, loh kok nemu lagi? Kemarin kok gak ketemu gitu.
1: Ya kan? Iya. Tapi apa sih sebenarnya yang kira-kira momen di ruang publik itu yang menurut teman-teman ini, teman-teman aja ya?
0: Ya.
1: Teman-teman dari Walk In Ngalam ini menurut teman-teman layak untuk diabadikan. Yang seperti apa?
0: Awalnya ke Sarah nih.
2: Gini, sebenarnya aku menganggap Malang ini sebagai kota yang sangat dinamis ya. Di bawah ya namanya kota-kota besar seperti Jakarta apalagi itu ya. Jakarta, Surabaya. Malang ini kotanya dinamis karena kenapa? Suatu kota itu terbentuk karena masyarakatnya. Sedangkan masyarakat mayoritas kita itu kebanyakan kan mahasiswa. Orang-orang yang tidak menetap secara langsung di Malang gitu. Jadi perubahan Malang itu akan selalu ada gitu. Mbak pernah ingat nggak? Malang itu pernah punya sebutan itu Malang Kota Bunga.
0: Bunga.
2: Sekarang ganti lagi.
0: Ganti lagi.
1: Apa tuh?
2: Malang Kota Kreatif. Okay. Karena ada MCC atau ada.
0: Ada banyak kegiatan kreatif yang juga.
1: Malang Kota Pendidikan, Malang Kota Hujan, gitu ya, banyak banget ya.
2: Banyak banget. Kita itu sebenarnya kota Malang ini sebagai kota apa gitu?
1: Oke.
0: Okay. Itu antara sangat dinamis atau krisis identitas itu, Mas?
2: Saking dinamisnya sampai
4: nggak ingat deh.
2: Karena mencari diri.
1: Tapi sebenarnya menurut Mas Muhammad, Mas Rijal dan Mas Anas, Kota Malang ini sebenarnya bagusnya itu dijuluki sebagai kota apa sih?
2: Kalau aku menyebutnya sebagai kota pelajar.
1: Oke. Okay. Mas Anas mungkin boleh lebih dekat ke mic.
3: Oh ya. Kalau Malang ya kota pelajar ya, kota mahasiswa sebenarnya. Okay. Kalau pelajar itu ya banyak tapi enggak perubahannya itu enggak sebanyak mahasiswa gitu loh. Mahasiswa itu dari mana-mana, yang dulu kita kan jarang orang Jakarta datang ke Malang kan. Sekarang itu lebih banyak orang Jakarta itu. Sekarang dulu enggak pernah ngomongnya lo gue.
1: Sekarang
3: rata-rata lo gue. Ini gimana ini? Malang ini gimana? Biasanya aku kamu.
0: Sekarang bejir-bejir.
3: Biasanya kawan-kawan.
1: Iya, jadi kalau misalkan nongkrong juga dengernya lo gue. Dikit bejir enggak maksud bukan lo gue maksudnya. Satu udah bejir-bejir. Jadi kata bejir loh.
0: Kok kamu sih bejir?
1: Oke. Tapi selama berapa belas tahun ini sudah berapa banyak teman-teman yang gabung akhirnya di Walk In Ngalam?
0: Cek di grup aja kayaknya.
2: Enggak
0: valid ya?
2: Gini, Walk In Ngalam itu menempatkan sekarang itu menempatkan bukan cuma sebagai komunitas, tapi sebagai wadah berfotografi.
1: Okay.
2: Jadi kita itu menerima semua jenis genre, apapun untuk kita saling mengenal, kita saling bertukar ilmu. Gitu. Jadi lebih menarik dan lebih dinamis lagi itu namanya komunitas ini.
0: Kalau yang misalkan kita kan memang bahkan dari kita berkegiatan pun kita nggak menitik berikan di kuantitas ya Mbak. Jadi kalau memang dia semakin banyak yang bisa bertemu bareng kita, ya kita alhamdulillah seneng gitu. Ketika banyak yang kemudian merasakan, oh ketika bergabung atau ikut rutin kegiatan Walk In Ngalam, ternyata mereka bisa misalkan dapat ya, inspirasi untuk mengerjakan misalkan tugas akhir. Ada teman-teman yang kayak gitu, jadi teman-teman yang ibarnya sering ikut kita pun jadinya kayak, Mas kalau saya punya kegiatan apa judul tugas akhir tuh pengen seperti ini tuh di teman-teman terutama yang ambil jurusan humaniora ya, sosiologi, hukum dan sebagainya terus kira-kira bisa jadi referensi kemana gitu. Akhirnya kita bisa sharing dan kalau itu semakin banyak ya kita akan makin senang tentu saja, tapi kita pun selama berkegiatan berapapun yang ikut ibarnya ada yang masuk keluar pun kita enggak mempermasalahkan gitu karena yang penting adalah mereka bisa mengambil poin-poin yang selalu kita ibaratnya tuh kita jadikan patokan utama gitu ya, panduan utama gitu. Jadi kalau misalnya tadi kalau kita mau foto, kita akan berinteraksi dulu supaya nanti bisa lebih nyaman orang yang kita foto. Kalau kita nanti ketemu di daerah yang ini agak dalam tanda petik rawan ya, kita harus gimana? Apakah kamera langsung kita angkat atau kita cukup membaur dulu, mencairkan suasana apa gimana? Ada kemacam trik-trik psikologis juga yang bisa kita mainkan. Jadi itu yang kita utamakan gitu. Jadi ketika mungkin hanya 1-2 orang yang pas kita mau jalan hari Minggu nih jam sekian, titik kumpulnya di alun-alun ya. datang cuma misalkan bertiga nih. Ya udah jalan aja.
3: Ya jalan. Jalan tetap lanjut.
0: Tetap lanjut aja gitu.
1: Ya, jadi ini setiap hari Minggu itu ada loginnya ya sambil foto-foto
3: ya, sambil gitu foto. Ya.
0: Itu... namanya itu modar.
3: Modar.
0: Motret dadakan, Ra. Karena infonya di grup itu baru di posting biasanya hari Minggu subuh. Oh.
1: Jadi kita belum bangun sih baru bangun langsung kita jalan gitu kan. Kapan enggak apa gitu.
0: Begitu betul. Tapi maksudnya begitu begitu udah ketahuan ya pola-pola itu ada begitu malam itu udah ke mana tuh bilang japri. Besok ada enggak? Siap-siap nih mau ngecas baterai HP apa ke kamera gitu.
1: Tapi tadi disinggung juga soal kayak bagaimana cara pendekatan, kemudian apa istilahnya mempelajari psikologi seorang juga ketika kita mau memotret. Ternyata ini bukan hanya sekedar foto-foto aja ya, tapi banyak hal yang bisa dipelajari dari Walking Malang ini. Luar biasa sekali.
3: Foto hanya ada disiplin dalam situ. Okay.
2: Malah kita ya kalau ngumpul itu jarang pas foto.
1: Mungkin jadi kalau ngumpul yang dibahas apa?
0: Kita
2: ya, contoh misalkan yang masih berhubungan dengan foto, misalkan proyek pribadi, after foto lah. Foto itu mau dibuat apa sih? Kamu itu mau apa? Mau ngapain ke fotografi gitu? Saya itu punya teman ya. Dia itu apa namanya kepingin jalan sama saya, motret gitu ya. Bukan sama-sama cowok ya, jalan sama. saya tanya, kamu mau ngapain di fotografi? Karena dia masih newbie. Ya. Aku mau gini mas. Oke, jalan sama saya. Ternyata dalam perjalanan beberapa waktu aja itu dia sudah menemukan goalsnya. Ternyata dia itu senangnya itu jual beli kamera.
3: Nggak suka motret tapi jual beli kamera.
2: Menurut saya itu malah lebih senang ketemu temen yang kayak gitu. Oh, berarti kamu kalau band kalau aku punya apa punya rezeki aku mau apa namanya ngobrol sama kamu tentang jual beli kamera kayak gimana.
0: Jadi sering waktu itu saya tahu orangnya gitu ya. Jadi seperti apa namanya nih? Masa. Jadi apa gitu. Jadi waktu awal join juga gitu. Mas, kamera ini gimana? Kamera gitu. Ini bagi saya itu adalah baru saya temukan untuk orang yang pertama kali join dan apa rasa ingin tahunya itu tinggi. Lebih banyak pada teknis kamera gitu.
2: Nah, iya.
0: Kamera ini gimana kalau dibanding sama ini? Kamera bersama ini gimana? Padahal kami notabene itu tidak memperdulikan gitu tentang aspek-aspek itu kita nomor sekian kan gitu karena yang kita nomor satu kan adalah kita berjalan itu kita bisa menikmati menemukan menikmati momennya dulu kemudian kalau ada yang kemudian cocok untuk difoto. Nah yang bersangkutan yang tadi dibilang sama Om Amex ternyata setelah berjalan kemudian ini kamera kayaknya ganti deh. Iya. Begitu kita tanya, kamera ganti? Iya, yang kamera kemana? Udah laku. Next lagi, ketemu lagi nih. Ganti lagi. Kemarin? Laku lagi. Wow.
1: Jadi sebenarnya dia suka foto apa suka jualan aja?
3: Iya.
0: Menemukan rezekinya itu udah jualan ya.
3: Dan orang ini pun suka mencoba hal baru gitu.
0: Ya, ya,
3: jadi respect. Kadang di landscape, mas aku nyoba dong landscape gimana? Oh ternyata capek ya. Kita tengah malam harus motret begini kayak gitu dari jam 9 malam sampai jam 4 pagi. Ya, gitu.
0: Sunrise harus bangun pagi.
3: Sunrise bangun pagi gitu capek ya aku besok kerja. Gitu. Ya memang begitu harus ada yang dikorbankan.
1: Iya kan ya. Jadi kalau misalkan mau motret sunrise apa harus weekend ya.
3: Betul. Gak usah dia libur
1: kan. Oke, ini kita balik lagi ke apa fotografi. Kalau teman-teman yang apa ya mungkin suka foto-foto pakai handphone gitu bisa gabung nggak? Maksudnya fotografi gitu? Bisa.
3: Boleh banget, boleh banget. Kemarin kita juga ada cewek-cewek nih suka pakai handphone. Mas aku mau foto-foto mau cerita boleh.
0: Iya, ya. Yang kemarin
3: kita susunkan ya betul. Kemarin banyak yang di 12 bercerita itu mereka motretnya juga pakai handphone kok.
1: Oke.
0: Okay. Malah anu ya kayak mereka konsul dulu ke Mas Anas ya. Mas kita fotonya dari HP boleh enggak? Oh malah.
3: Boleh
0: banget.
1: Dan ternyata ini juga ruang bercerita ya.
3: Iya. Kan berfotografi itu kita apa melukis dengan cahaya kan. Okay. Mau pakai apapun boleh kok.
1: Okay.
0: Mau pakai cat air, cat minyak, cat tembok.
3: Selama pakai cahaya kita berfotografi.
1: Oke, okay. Jadi nanti setiap kumpul itu kan kalau misalnya hari Minggu itu kan
3: motretnya ya, kita jalan
1: kalau pas lagi ngumpul buat bercerita tentang after fotonya itu hari
3: Kamis di Cozy. Ya betul.
0: Dua minggu sekali.
3: Berarti nanti tanggal berapa ya?
0: Kemarin tanggal 3.
3: Berarti
0: akan ada lagi 17.
3: Iya, 17. Okay.
1: Jadi nanti teman-teman yang sudah ngambil foto gitu nanti akan bercerita di situ kenapa ngambil foto itu, terus apa namanya kena kenapa suka akhirnya betul,
0: ya, betul. Fotonya pun nggak harus yang pas jalan hari Minggu. Jadi misalkan dia motretnya kapan aja dan dia merasa bahwa ini pengen dibagi ceritanya nih bisa.
3: Kadang-kadang mereka cerita juga yang cukup personal gitu.
0: Sangat personal sampai ke masalah pribadi. Masalah pribadi muncul. Kita kayak mau di rem nggak usah deh biar cerita aja.
1: Jadi ini kayak lintas genre ya, bukan hanya fotografi tapi juga
0: perkembangan sekarang
1: sastra juga di sini.
0: Iya betul. Perkembangan kita sekarang ke situ. Jadi ya kan untuk kita nggak pakai nama kayak Abel and Street gitu ya. Namanya kan lebih global aja ya. Walking Alang gitu kan ya.
1: Sampai akhirnya orang-orang kan jadi apa berpikir mau
0: biasnya ke situ ya.
1: Jalan-jalan.
0: Jadi bias ke sana kan.
1: Oke luar biasa sekali. Nah terus nanti kalau misalkan abis ini kayaknya ini lagi terbit apa istilahnya mungkin bikin novel nih teman-teman.
0: Kalau novel sih mungkin ya yang paling ini kayak omongnya kayak bikin kayak zin foto. Jadi zin itu adalah kumpulan karya foto yang dibukukan tapi tidak lewat suatu penerbit. Kalau misalkan masuk kayak penerbit tertentu itu dia bisa jadi buku foto. Jadi ini dibikin sendiri, di layout sendiri, di print sendiri, mikirin bindingnya juga sendiri. Iya mas, gitu kan? Sendiri kan?
2: Sendiri semua.
0: By hand. Enggak pakai bantuan. Teman-teman lagi dalam. Sombong sekali.
1: Berarti itu pure karyanya Mas Mame aja semua ya.
3: Iya, kadang bisa kolektif kita misalnya mau bikin kolektif saya
0: empat dengan Mbak Ayu boleh.
3: Empat boleh. Nanti kita tentukan tema. Kita mau nyusunnya gimana nih? Ini kita punya cerita apa. Nah, itu nanti bisa kita bukukan gitu.
0: Dan occasionalnya kalau misalkan udah ada seperti itu kita bisa dadakan ya juga selain dadakan motret dadakan untuk buku foto sharing dong gitu ya, dikumpulin buku fotonya dari masing-masing jadi kita bikin satu hari itu tidak motret tapi kita semua ngumpul bawa buku foto masing-masing atau buku foto siapa yang mungkin lagi disenengin dibuka-buka ya dibawa ke acara itu kita sharing oh ini ada yang dari ini udah lihat belum oh belum lihat punya Omex ini baru nih iya udah gitu udah jadi ya itu mungkin kalau tadi pakai istilah dari Mayu novelnya ya ini ini novelnya nih
3: okay. Outputnya anak foto ya
1: oke kalau kita ngomongin genre ini tadi katanya nggak mau ada embel-embel street karena ternyata banyak di
3: betul
1: nggak cuma street fotografi jadi sebenarnya genre fotografi ini ada berapa banyak karena kan kita tahu yang orang-orang awam ya dah foto ya udah foto aja gitu
0: oke.
3: Wah ini kalau genre ngomongnya banyak ini ketergantung objek sih saya rasa ya. Dan prosesnya juga. Nah kalau orang yang suka alam ya ada landscape, ada yang kalau suka benda mati juga
0: still life.
3: Ada juga yang istilahnya orang komersial itu outputnya pasti jadi iklan atau di media cetak. Seperti itu. Kalau portrait lebih subjeknya lebih ke orang itu mau seperti apa. Itu pun macam-macam.
0: Jurnalistik
3: kalau dijelasin gitu banyak banget.
0: Macam-macam sih.
1: Macam-macam ya. Jadi yang komersial ini bisa masuk jurnalistik juga. Kan ada juga fotografer-fotografer yang istilahnya mungkin orang demo dipotoin untuk dijual gitu.
0: Kalau saya sih lagi gini, kalau jurnalistik itu adalah yang dia masuk ke media berita. Jadi kalau misalkan kan Pulau Hatu kan juga salah satu media berita kan ya. Jadi makan dia bentuknya audio. Jadi reportase dan sebagainya. Kalau teman-teman fotografer kan juga ada di bagian itu. Kalau dia nanti kayak di media elektronik, kayak misalkan di media berita ya, atau di majalah-majalah yang berita tuh bisa. Kalau yang di yang lain, kalau misalkan dia memang nanti untuk di ibaratnya dijual ke klien misalkan, atau misalkan dia nanti ada campaign dari brand tertentu yang nanti butuh outputnya itu adalah gambar yang berfoto. Nah, berarti kan teman-teman yang kemudian mensupport ke sana atau mendapatkan penghasilan dari situ yaitu mereka sudah bisa dibilang fotografer komersil sih itu menurut saya.
1: Baik. Ini dari semua genre yang tadi sudah disebutkan, kira-kira ada ini nggak sih mungkin tingkat kesulitan untuk mengambil fotonya kayak misalkan mengambil foto orang di street gitu kan atau nggak mau foto landscape.
2: Ini kita tahu ya semua orang itu bisa memotret sekarang. Sekarang gawai kita pun semua punya apa
3: kamera.
2: Kamera. Iya. Semua bisa memotret. Jadi kalau kita
0: kesulitan
2: citizen jurnalistik.
0: Oke, boleh.
2: Semua orang itu bisa jadi jurnalis zaman sekarang itu kan. makanya perkembangan fotografi itu sekarang itu sangat cepat sekali, Mbak. Yang saya amati itu sampai sekarang itu Jakarta pun itu sudah ada yang namanya selfie drone.
1: Okay.
2: Jadi selfie pun memakai drone. Itu kan luar biasa cepatnya. Zaman-zaman kita dulu masih pakai tongsis lah, pakai tombol-tombol apa itu. jadi seperti itu. Kalau tingkat kesulitannya itu menurut saya itu fotografi dokumenter itu atau jurnalistik itu menurut saya itu yang paling sulit, karena kita itu selain menghasilkan foto juga apa ya, kita harus dituntut untuk observasi, wawancara dan macam-macam. Itu menurut saya sih,
3: mengumpulkan fakta juga harus dilakukan ketika melakukan jurnalistik gitu loh. Tapi untuk genre yang lain, misalnya landscape, itu pun masih ada tapi tidak banyak kerja-kerja. Tapi lebih pada ke apa, survei lokasi. Kemudian harus sabar. Misalnya ada seorang fotografer kayak wildlife gitu ya, dia harus tahu nih, misalnya hewan yang dia foto ini habitatnya seperti apa, habit hariannya seperti apa, dia harus observasi itu gitu. Nah itu ilmunya kan gak cuma hanya fotografi gitu kan, tapi juga ada ilmu-ilmu yang lain gitu. Misalnya kita motret tanaman pun ada pendekatan secara botani, dia punya ilmu apa di situ, nah, macam-macam. Dan juga ada yang kemarin motret kebudayaan, dia melakukan dengan pendekatan antropologi visual. Itu juga beda lagi.
1: Baik, nah ini kenapa penting kemudian kita apa istilahnya observasi, kita tahu apa yang kita foto, kayak tadi habitat, misalkan memotret hewan apa gitu. Ya, ini kenapa penting?
0: Efisiensi. Efisiensi. Efisiensi sih. Karena gini maksudnya. Jadi misalkan tadi untuk yang ambil contoh wildlife gitu ya. Hewan yang mungkin dicari oleh si fotografer bisa jadi hewan yang sudah langka misalkan, atau hewan yang jarang orang lihat, sehingga selembar foto dari hewan itu pun bisa membuat orang mengetahui keberadaan hewan tersebut. Tantangannya, saya lebih suka dapat tantangan sih daripada kesulitan. Tantangannya adalah ketika sudah mengetahui, mempelajari seperti itu, kan butuh pertanyaan berikutnya adalah berapa lama itu dipelajari. Ketika sudah tahu berapa lama, kemudian ketika sudah ada di lokasi itu, berapa lama dia mulai datang dari di lokasi itu sampai kemudian bisa menemukan hewannya itu lewat. Itu pun masih ada pertanyaan berikutnya. Ketika sudah hewannya lewat, apakah pada detik itu juga fotografer sudah mengambil gambar? Kalaupun sudah mengambil gambar, apakah gambarnya sudah sesuai keinginan gitu? Jadi ada cukup banyak lapisan di situ yang kemudian tantangan dari setiap genre ataupun aktivitas fotografi itu pasti berbeda-beda. Kalau kami sendiri pun di jalanan juga seperti itu. Kita sudah observasi, tapi kan kita juga harus mengasah kepekaan juga. Ini sebentar lagi kayaknya akan lewat becak dari arah kanan. Di sini ada orang jalan, ketemunya di sini. Maka kita harus ambil posisi di mana nih. Nah, ketika udah posisi di situ, kita udah nekan tombol kamera dan sebagainya, kita udah lihat nanti, oke, ini sudah sesuai gak dengan yang kita bayangkan gitu.
3: Jadi sudah memvisualisasikan dulu.
0: Sudah ada previsualnya gak gitu sebelum kita motret. Jadi tantangan untuk di setiap jenis genre pun juga pasti beda-beda. Di misalkan foto yang komersial tadi pun juga dia sudah harus brief dari klien gimana nih, ditransformasikan seperti apa nih ke outputnya gitu-gitu. Jadi nanti berarti atur lightingnya segini, pakai lightingnya berapa jumlahnya dan sebagainya gitu sih.
1: Jadi penting untuk mengetahui itu, penting untuk observasi supaya nanti hasilnya sesuai dengan
0: keinginan.
3: Betul. Ya.
1: Kan,
3: ya.
1: Tadi jadi kalau saya kayak fotografer wedding nih. Si kliennya minta begini, jadi dia sudah ada nih bayangannya, kira-kira nanti outputnya seperti ini gitu.
3: Dan harus tahu kebudayaan setiap pernikahan gitu. Kalau misalnya fotografer wedding, dia harus tahu nih urutan acaranya seperti apa. Nah, dari acara ini itu yang utama apanya. Itu seperti itu kan. Kalau orang Jawa itu ada yang kirapnya itu kan pasti ada yang pijak telur itu kan. Nah, itu pasti kita ambil dulu sebagai detailnya, terus kemudian prosesinya. Kemudian baju-baju ini punya
0: tanda
3: nggak sih, mana nggak sih,
0: makna
3: itu juga sangat mempengaruhi gitu loh.
0: Mempengaruhi perencanaan, otomatis juga mempengaruhi
3: cara
0: persiapan.
3: Cara visualnya juga mempengaruhi gitu.
2: Produksinya sih lebih menantang itu. Kalau saya sebagai pemotret itu biasanya output saya kan lebih ke buku gitu. Jadi kalau ditanya itu yang lebih menantang itu biaya after fotonya,
0: HPP-nya,
2: harga produksi fotonya, tema buku, terus kertas kertas yang mau saya pakai, terus mari ngono apa namanya? Tahu pemasarannya kayak gimana, binding,
3: outputnya.
2: Jadi saya lebih milih memutu daripada soalnya kemarin buku saya itu tembus ke JPS, ditanyain HPP-nya ini mau buku mau dijual berapa, itu saya bingung, terus terang bingung.
0: Padahal sudah masuk ke International Festival loh mas.
2: Saya mendingan disuruh motret daripada menghitung HPP.
1: Jadi nanti bagian yang hitung HPP-nya beda lagi. Beda lagi.
0: Nyetak berapa ya?
3: Tunggu ibu negara harusnya ya.
1: Oke. Kalau di apa? Mungkin kalau disuruh lagi. Kalau yang paling berkesan nih selama menjadi fotografer tadi Mas Anas lebih ke fotografer alam ya, landscape ya, terus kerja lebih ke fashion. Apa? Street photography, Mas Mame yang lebih ke dokumenter. Nah, ini kira-kira yang paling berkesan pada saat mengambil sebuah foto, sebuah momen itu kapan dan mungkin boleh diceritakan.
0: Kapan dulu?
2: Kalau saya sih, yang berkesan itu konflik dengan subjek, terutama saya pernah berkonflik dengan bapak pengaman, bapak polisi, okay. Ya karena saya memotretnya memang sembarangan gitu ya, okay. Saya juga mengaku salah gitu, ke beliaunya, disuruh
0: terlalu frontal mainnya, depan langsung.
2: Saya soalnya motretnya juga terlalu frontal ya, memang saya yang salah itu, ya itu yang paling berkesan itu, dan kebetulan saya juga pernah dimarahin sama bapak wakil wali kota. Itu saya juga motornya juga frontal pas beliaunya waktu mau pulang kantor gitu. Itu okay. Saya juga dimarahin itu.
1: Oke. Kalau Mas Rizal?
0: Di tahun 2018 ada proyek yang dari pemerintah kota untuk cagar budaya kan ya. Nah di situ saya secara sukarela untuk nanti ikut dalam bagian dokumentasi cagar budaya. Itu paling berkesan karena before and afternya juga. Jadi ketika masuk ke proyek cagar budaya 2018 itu, saya bisa masuk ke titik-titik yang nanti sudah akan dinominasikan sebagai cagar budaya. Gereja Kayu Tangan, GPIB, Gereja Ijen, Masjid dan sebagainya yang sudah dipetakan ini sudah memenuhi kriteria cagar budaya. Saya punya akses masuk gitu. Itu bagi saya adalah yang paling berkesan selama di Malang menekuni fotografi, karena di situ ibaratnya saya lebih mudah untuk masuk ke situ gitu. Di tempat-tempat yang mungkin selama ini saya hanya lewat di depannya gitu. Okay. Kayak di Korea itu saya bisa masuk walaupun nggak sampai ke biara susternya gitu ya, tapi sudah sempat ngobrol dengan suster yang tinggal di situ juga gitu. Jadi bisa masuk ke dalam itu sudah suatu hal yang saya sangat-sangat senangi dan sangat berkesan gitu. Afternya malah dari salah satu tim ahli cagar budaya itu meng-hire saya untuk pernikahan anaknya gitu. Jadi Mas tolong nanti bantu untuk motret juga di acara pernikahan anak saya, nanti akan dilakukan di sini dan Masnya minta, saya nggak pernah ibaratnya mematok harga karena ini kan bukan secara resmi saya menawarkan jasa, jadi monggo silakan bapak aja yang menentukan gitu mau berapa menghargai jasa saya seperti itu. Jadi yang paling berkesan sih tahun 2018 itu sih.
1: Jadi before-nya punya privilege untuk masuk ke tempat yang nggak semua orang punya.
0: Betul.
1: Dapat rezeki. Biasa sekali. Kalau Mas Anas?
3: Kalau saya sih lebih ke proses dalam berfotografinya ya, yang lebih berkesan buat saya. Dan ketika dulu saya memotret untuk fashion, kemudian hasilnya itu dijadikan sampul sebuah majalah gitu, itu sangat-sangat fulfilling ya, apa sangat menyenangkan gitu loh. Bahwa saya, oh yang saya kerjakan ini ada hasilnya loh, maksudnya ada
0: kegawi ya itu.
3: Ada foto saya ya wis okay lah gitu loh. Cukup gitu, seperti itu sih. Jadi lebih rasa puas ya di situ, jadi prosesnya sih kalau saya.
1: Tapi kenapa akhirnya tadi kan katanya happy banget ketika foto apa istilahnya model itu dijadikan sampul majalah.
3: Betul. Tapi, karena impian saya waktu memulai fotografi itu adalah memotret fashion, tapi mimpi itu sekarang sudah saya
1: kubur. Kenapa begitu?
3: Karena satu akses ya. Kalau saya sih akses, kemudian saya tidak punya kemampuan untuk ngobrol dengan seorang wanita gitu. Jadi saya tuh awkward ya tuh. Takut ada salah-salah apa gitu. Akhirnya lebih memilu sekarang. Ya, saya lebih baik memotret keseharian saya
1: saja. Iya, Mas Anas.
3: Bagaimana lagi dong?
1: Nanti abis ini cewek-cewek yang ini langsung datengin Mas Anas.
3: Oh, takut saya. Saya tak ngumpet aja di rumah.
1: Oke, fotografi ini kan juga banyak dijadikan tidak hanya sekedar hobi ya, tapi betul, juga bisa menjadi apa istilahnya mungkin ladang
3: penghasilan
1: ya,
3: mata pencaharian.
1: Oke, bagaimana menurut pandangan Mas Mame, Mas Rijal dan Mas Anas untuk orang-orang yang memang fotografer komersil gitu?
3: Wah, kalau untuk komersil, untuk saya sendiri selama memotret di Malang ini kan saya lebih banyak di wedding ya dulunya. Nah, sekarang saya sudah tidak banyak memotret di situ kan, market setiap kota itu berbeda-beda. Okay. Betul caranya. Mereka ya, kalau di Jakarta mereka lebih melek dengan kemampuan seorang fotografer gitu loh. Saya maunya ini, ya sudah, kamu saya hire, saya berani bayar kamu gitu loh. Kalau di sini masih yang murah siapa ya? Okay. Yang penting ada gambarnya gitu. Okay. Kayak Astrada gitu lah, asar terang gambar ada. Seperti itu. Kadang secara kita yang sebagai apa ya, kalau istilahnya seniman ya,
0: ya,
3: sebagai seniman kita berkarya itu pingin yang wah ini bagus nih, ini keren nih. Tapi kadang klien cuma butuh yang penting fotonya ada mas ya. Oke sih. Kadang berjuggling dengan itu tuh itu agak bingung ya, repot juga.
0: Sudah
3: ya,
0: bikin berbagai macam referensi yang pakai yang biasa-biasa aja menurut kita.
1: Oke, tapi sebenarnya menjanjikan nggak sih fotografer ini?
3: Oh, sangat-sangat menjanjikan sebetulnya. Di Malang banyak. Di Malang,
1: gimana kira-kira kalau misalkan teman-teman mungkin fotografi yang denger nih, mungkin ada fotografer yang dengar pengen apa melebarkan sayap gitu ya. Gimana coba mungkin mulai dari akses dan koneksi mungkin.
2: Nah, itu yang penting. Yang paling penting itu link. Okay. Makanya kita berkomunikasi itu tujuannya itu.
3: Ya betul, kita banyak link, banyak mungkin link dari pekerjaan juga, dari teman-teman yang mungkin sudah namanya sudah gede. Bisa tarik nih, aku butuh orang bagian ini nih, bisa aku mas? Oke, sehari berapa gitu?
1: Okay.
3: Sekian, oke leh, besok ikut ya gitu. Jadi okay, kayak gitu, saya juga seperti itu gitu.
0: Okay. Ada satu peluang yang mungkin bisa saya tambahin. Peluangnya gini mbak, okay, kebanyakan kalau di fotografi itu saya melihatnya orang melihatnya lebih ke hal yang sudah dilihat oleh matanya sendiri. Itulah kenapa kemudian kami berkomitmen di 12 bercerita, karena di 12 bercerita yang kemudian muncul adalah dari sisi auditorinya gitu. Jadi ketika kita mendengarkan cerita, alam bawah sadar kita itu udah sangat menikmati, meskipun foto ini sebetulnya foto yang mungkin tidak yang kalau di ranah wedding mungkin tadi mas ya,
3: di ranah komersil itu kurang wah gitu.
0: Kurang wah gitu,
3: kurang teknis, kurang wah, tapi
0: kurang
3: ceritanya bagus.
0: Tapi ternyata ketika kita udah dapat ceritanya bagus, jadi secara tidak langsung itu akan memperkaya wawasan dari kita-kita yang berkecimpung di fotografi. Kalaupun nanti misalkan itu di teman-teman yang menggeluti fotografi komersil, dia jadi akan punya banyak sekali mungkin ide yang muncul setelah mendengarkan cerita gitu. Jadi dia bisa punya banyak hal yang kemudian ketika nanti ketemu klien yang mas ya pengen yang kayak gini referensinya, oh iya oke, mau diimprove apapun dia masih bisa gitu. Jadi yang mungkin kami bisa ibaratnya tawarkan ke teman-teman yang lain yang mungkin pengen ibaratnya memperluas tidak cuma dari sisi visualnya tapi mungkin dari sisi konteksnya gitu. Konteksnya ini mau gimana dan sebagainya. Betul. Gitu.
1: Oke.
0: Ya itu, tapi yang penting anu aja, kuat-kuat nongkrong aja sama kita.
1: Nanti abis ini saya ikut nongkrong.
3: Oke, siap. Boleh, kami tunggu ya.
1: Ini beneran nih. Oke, nanti saya kepo.
0: Bukan ada angkringan. Ada siapa?
3: Ada apa?
0: Ada siapa? Ada angkringan aja.
3: Nasi goreng kamu enak ya.
1: Oke. Ini kayaknya seru banget ya kalau kita ngobrolin soal fotografi, kayaknya emang gak pernah ada habisnya.
3: Betul, betul.
1: Karena saya suka fotografi. Dulu pernah punya cita-cita juga jadi fotografer, tapi kayak belok aja gitu. Tapi sampai sekarang masih seneng motret gitu.
0: Atau kalau misalkan Mbak Ayu pas lagi kosong di habis kapan?
3: Kita 12 bercerita
0: foto, boleh. Iya, siap. A day in my life gitu mbak, gitu-gitu konsepnya. Ya kan? Ini hari ini siaran gini, ketemu artisnya ini, gitu kan ya. Ketemu
3: salam-salam ya kan. Belajar untuk tidak banyak orang yang bisa ngobrol, ngomong di depan kalau ramai gitu.
1: Iya, iya,
3: nah, gitu. Hal-hal semacam itu kita sambil belajar gitu. Okay. Kadang-kadang kan bingung ya.
0: Oh, ada juga yang kemarin kan gini. Saya tuh ingin ikut 12 bercerita ini selain diajakin teman karena saya juga kepengen membagi cerita dengan yang lain.
1: Aduh, saya juga gitu. Suka bercerita lagi.
0: Nah, cocok udah.
3: Mau ikut ya besok ya.
1: Mas Mame, Mas Rijal dan Mas Ada terakhir ini karena waktunya ya. Sudah harus usai. Aduh sayang sekali ya. Kita pengen ngobrol banyak nih sebenarnya. Nah ini terakhir kalau ada pendengar mungkin yang penasaran ingin belajar street photography atau pokoknya fotografi yang lain lah, genre lain gitu, bersama dengan Walk in Malang, Walk in Ngalam, gimana caranya ini?
3: Kontaknya
0: DM aja dulu ke Instagram. Okay. Kita aktifnya di Instagram sih, kalau untuk ibarnya yang gampang ya di medsos kita Instagram aja. Thread ada sih, cuman thread itu jarang kita buka. Jadi algoritma threadnya bagus ya. Kalau di sekarang kan kita algoritma threadnya bagus. Ibaratnya di post random pun dia bisa kemana aja gitu. Cuma kalau kita yang kita rawat bener-bener itu di Instagramnya. Kalaupun cuman pengen sekedar menikmati foto itu ada di website. Cuman kita lagi maintenance juga besoknya ya. Jadi mau dipindah ke website yang baru. Cuman kalau alamatnya sih silakan kalau di walkingalam.com. Kalau yang gampang untuk bisa direspon sama teman-teman itu bisa di Instagram. Nanti dipantau aja mungkin di story-nya atau di story sih yang sempalinya soal post-nya itu ada oh tanggal sekian nih. Okay. Nah, biasanya kita gini sudah berbeda. Kita beda tuh gini, tidak yang ibaratnya langsung gabung langsung enggak. Jadi kalau misalkan memang orangnya udah ngomong kita mau belajar dan sebagainya, baru kita akan buka akses ke grup WA. Okay. Jadi bisa lebih cepat juga, lebih fast respon juga ketika di grup WA gitu. Jadi kalau misalkan sebelum di IG naik, kita udah ngomong dulu di WA. Okay. Kita mau jalan tanggal sekian nih, silakan kalau mau ikut gitu aja.
1: Oke, baik. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mas Mame, Mas Rijal juga Mas Anas.
0: Kata-kata hari ini, Mas.
1: Random aja udah.
0: Kata-kata hari ini. Mas.
3: Kata-kata hari ini.
2: Kata-kata hari ini besok tanggal Minggu.
0: Besok juga Sabtu. Sabtu.
2: Besok Minggu kami akan ada.
0: Oh ya, langsung
3: jalan.
2: Langsung aja, langsung jalan motret sambil sharing-sharing
3: tentang buku foto.
2: Tentang buku foto.
0: Ya,
2: project-project yang kita kerjakan nanti kita bantu.
1: Okay.
2: Kita mentorkan, kita buat seperti apa bukunya nanti. Datang aja di hari Minggu.
0: Di mana? Hari Minggu
2: di Alun-Alun. Kita selalu berkumpulnya di Alun-Alun Kota.
1: Oke, siap. Dari Mas Rijal, apa yang ingin disampaikan kata-kata hari ini?
0: Genre boleh banyak, tapi kalau mau foto ikuti aja kata hati.
1: Oke, okay. Mas Anas.
0: Ngeblank, Bos.
3: Tetap berfotografi, apapun yang kamu foto itu hanya untuk dirimu sendiri gitu.
1: Okay,
3: loh.
1: Baik.
3: Orang lain itu hanya sebagai audiens.
1: Oke, okay, baik. Luar biasa sekali. Terima kasih Mas Mame, okay. Mas Rijal dan Mas Anas.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih kesempatannya.
1: Iya, malam hari ini sudah berkenan ya, meluangkan waktu hadir di Pro 1 buat ngobrol-ngobrol, luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi. Dan pendengar, demikian obrolan komunitas bersama dengan komunitas Walk in Malang. Ditunggu besok hari Minggu katanya Mas Mame ya, di Alun-Alun. Kalau ada yang mau gabung silahkan, nanti saya juga
0: tariannya yang paling gede.
1: Kalau ketemu sama saya juga nanti kita ketemu di sana.
3: Oke,
1: baik, terima kasih sekali lagi. Dan pendengar, jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

Ikan petok merupakan ikan air tawar yang cukup populer di Kalimantan. Ikan ini biasanya hidup di rawa, sawah, sungai kecil, hingga parit yang berlumpur. Bentuk tubuhnya memanjang dengan warna hitam sampai hijau pucat dan panjangnya bisa mencapai 25 cm. Dikutip dari kompasianet.com, yang membuat papuyu unik adalah kemampuannya bertahan di kondisi yang sulit. Selain bernafas dengan insang, ikan ini punya organ khusus yang memungkinkannya mengambil oksigen langsung dari udara. Karena itu, papuyu tetap bisa hidup di air yang keruh atau minim oksigen. Hebatnya lagi, papuyu bisa bergerak di daratan dalam waktu singkat untuk mencari tempat yang lebih baik. Kemampuan inilah yang membuat ikan ini dikenal sebagai salah satu ikan air tawar

0: aku siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob, aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Hai, terima kasih SpongeBob.
0: Jangan lupa, sharing sebelum sharing.

Tahukah Anda mengapa dalam pertandingan sepak bola waktu yang ditentukan adalah 90 menit? Awal mulanya peraturan ini dibuat di Universitas Cambridge, Inggris sekitar tahun 1860. Dalam peraturan yang dimodifikasi di Sheffield, sepak bola dimainkan dalam waktu 2 jam per babak dengan total satu pertandingan adalah selama 4 jam. Selain itu, tiap tim juga harus memiliki 20 pemain di lapangan. Kemudian pada tahun 1868, karena alasan agar sepak bola menjadi lebih menarik, aturan tersebut kemudian diubah menjadi 90 menit dengan waktu perpanjangan 30 menit, masing-masing babak 15 menit, dan jumlah pemain juga diganti menjadi 11 pemain. Peraturan yang dibentuk di Sheffield itulah yang menjadi cikal bakal peraturan yang digunakan oleh sepak bola. Aturan 90 menit permainan ini sendiri baru diresmikan di tahun

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
1: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore!
0: Hore!
1: Bagus ya?
0: Iya.
1: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
0: Ya nih, memang di rumah kamu udah?
1: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
0: Merdeka itu apa?
1: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

Minang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekah, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan pohking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami hingga larut malam hari ini. Pendengar, saatnya saya Rahayu Japar pamit dari ruangan dengar Anda di Malang malam ini. Namun jangan beranjak karena kami akan segera bergabung bersama Pro3 Jakarta. Dan kami ingatkan untuk Anda, nanti Anda bisa mengikuti siaran Pesta Bola Dunia 2026. Pertandingan antara Australia versus Mesir pada pukul 1 dini hari dan juga Argentina versus Tanjung Verde nanti pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang.
1: Sektor kelautan dan perikanan. Langkah ini ditempuh untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan nelayan. Laporannya disampaikan Alfred Stutter.
2: Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar rapat koordinasi nasional akselerasi program kerja prioritas nasional sektor kelautan dan perikanan tahun 2026. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebutuhan protein di dunia akan terus meningkat. Karena itu pembangunan sektor kelautan harus dimulai dari desa-desa pesisir sebagai pusat ekonomi biru.
3: Jadi hari ini adalah pertemuan dalam rangka rapat koordinasi nasional. Kita ada banyak program prioritas nasional yang harus dilaksanakan dan semua itu membutuhkan dukungan semua pihak agar seluruh program ini bisa efektif, tepat sasaran dan berjalan sesuai dengan koridor yang benar. Contoh misalnya pembangunan kampung nelayan Merah Putih itu adalah kepedulian pemerintah melalui direktif Bapak Presiden bagaimana kita mengangkat harkat martabat dan kemaslahatan daripada masyarakat nelayan yang mereka tinggal di pesisir yang sudah 80 tahun tidak tersentuh.
2: Dalam rakornas tersebut, KKP juga memperkuat 5 kebijakan ekonomi biru. Pemerintah turut mempercepat 6 program prioritas presiden, termasuk kampung nelayan Merah Putih, swasembada garam, revitalisasi tambak, dan modernisasi kapal perikanan. Sementara itu, Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat, Siti Hediati Soeharto memastikan dukungan legislatif terhadap penguatan sektor kelautan dan perikanan. Komisi 4 telah menyetujui pagu indikatif KKP sebesar 15,6 triliun rupiah pada tahun anggaran 2027. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan pagu 2026 sebesar 13 triliun rupiah.
4: Jadi kami dari Komisi 4 kita ini adalah Pak Kementerian Kelautan Perikanan adalah mitra kerja Komisi 4. Jadi sekarang program-program kelautan dan perikanan terutama yang program yang segera bisa mengentaskan kemiskinan dari saudara-saudara kita para nelayan itu.
2: Rakornas juga menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan kawasan pesisir. Pemerintah berharap berbagai program tersebut mampu meningkatkan produksi perikanan sekaligus memperkuat kesejahteraan nelayan. Dari Jakarta, Alfred Stutter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono dengan memeriksa istri beserta anaknya. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono, di mana pendalaman dilakukan terkait dengan dugaan gratifikasi yang berlangsung di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap anak dan istri Ma'ruf dilakukan untuk menelusuri aset-aset yang di mana aset tersebut diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi yang menjerat Ma'ruf sebagai tersangka. Sebelumnya memang penyidik memeriksa tiga anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indaha Cahyono, dan Juwaria yang merupakan anak dan istri dari Ma'ruf Cahyono.
1: Sejak hari kemarin ya ada pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR, bahwa pemeriksaan terhadap para saksi yang merupakan pihak keluarga dari tersangka saudara MC. Adapun kebutuhan penyidik ya untuk pemeriksaan tersebut adalah berkaitan dengan penelusuran ataupun konfirmasi atas aset-aset tersangka yang diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi tersebut.
2: Sementara itu, Ma'ruf yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu yang lalu tidak banyak bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya. Ia hanya mengaku didalami soal identitas dan juga tugas dirinya saat menjabat sebagai Sekjen MPR RI.
3: Gratifikasi itu gimana, Pak Ruf? Bisa dijelaskan?
4: Apa itu tadi, Pak? Yang dikira, Pak?
5: Iya, ditanya baru identitas aja.
4: Ya.
5: Pertama, ya.
3: Tapi ini pendidikan sebagai tersangka kan, Pak?
5: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas. Ya.
3: Tugas.
5: Baru dari siang, ya.
3: Soal tugas penerimaan uang.
2: Budi mengatakan, selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. Namun, Budi menegaskan hal itu masih menjadi materi penyidikan. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan, serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonen Stoutman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini dan karena tentu saja warna tidak cukup. Jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

0: Republik Indonesia Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Adisuryo, dan Mr. Sunaryo. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh Belanda. Sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan. Pihak Belanda kemudian mengeluarkan instruksi untuk melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh PNI. Para tokoh yang ditangkap salah satunya Soekarno. Ia dijebloskan ke penjara Sukamiskin Bandung. Soekarno pun menuliskan sebuah pidato yang berjudul Indonesia Menggugat Ketika Berada di Sukamiskin. Tanggal 4 Juli adalah hari kelahiran Agustinus Adi Sucipto yang dikenal sebagai Bapak Penerbang Indonesia dan Pahlawan Perintis Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Ia lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tahun 1916. Meskipun gugur dalam peristiwa penembakan pesawat oleh Belanda pada 29 Juli 1947, tanggal 4 Juli selalu diperingati sebagai tonggak awal mengenang sejarah perjuangannya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Adani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami hadir membawakan kembali rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan seperti biasa di musim Piala Dunia 2026 kali ini, pada dini hari ini juga kami akan menghadirkan siaran langsung nanti laporan pandangan mata pertandingan masih di 32 besar. Kali ini antara timnas Australia berhadapan dengan Mesir.

merupakan runner up dari grup D, di mana di grup D berisikan Amerika Serikat, Paraguay dan Turki. Australia berhasil berada di peringkat kedua grup D dengan mengumpulkan 4 poin dengan catatan 1 kali menang, 1 kali imbang dan 1 kali kalah. Sedangkan Mesir merupakan runner up dari grup G, di mana di grup G ini sebelumnya diisi oleh Belgia, Iran dan Selandia Baru. Mesir berhasil berada di peringkat kedua klasemen akhir grup G dengan mengumpulkan poin 5 hasil dari 1 kali menang dan 2 kali imbang tanpa kekalahan.

Kick off pertandingan akan berlangsung pada pukul 1 waktu Indonesia Barat nanti dan dilangsungkan di Stadion Dallas di Texas, Amerika Serikat. Dan Australia merupakan satu-satunya wakil AFC atau Konfederasi Sepak Bola Asia yang tersisa, di mana sejatinya wakil Asia terdiri dari 9 timnas yang patut disayangkan 8 diantaranya sudah kandas, 7 diantaranya kandas di fase grup, dan 1 kemarin Jepang ya kalah di babak 32 besar melawan Brazil, dan tinggal Australia satu-satunya wakil AFC, wakil Asia yang tersisa di babak 32 besar ini. Ini adalah seperti pertandingan antara wakil benua Asia melawan wakil benua Afrika. Seperti apa keseruan pertandingannya, kami nanti akan siarkan langsung laporan pandangan mata pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dan juga jangan lewatkan perbincangan mengenai prediksi atau preview mengenai jalannya pertandingan nanti pada pukul 24 lewat 30 menit nanti bersama dengan pengamat sepak bola.

Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI karena nantinya kami akan menayangkan prediksi pertandingan bersama dengan pengamat sepak bola dan juga kick-off babak pertama pada pukul 1 pagi nanti. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Ada Band berjudul Penjara Jiwa.

0: 93 peringkat ini membuat banyak orang menjagokan Lionel Messi dan juga kawan-kawan yang akan menang mudah ya. Namun kalau kita melihat rekam jejak di fase grup, Tanjung Verde lolos tanpa terkalahkan dan sukses menahan imbang raksasa sekelas Spanyol dan juga Uruguay. Dan mengapa Argentina sama sekali tidak boleh meremehkan modal 3 hasil imbang milik tim Blue Sharks ini? Dan kita akan mencoba membedah ya kalkulasi taktiknya bersama dengan pengamat sepak bola kita, Bung Francelino Xavier Ximenes Freitas. Kita bahas soal Argentina dengan Tanjung Verde. Ini cukup menarik ya, Bung Frans. Tanjung Verde lolos ke 32 besar, uniknya lewat 3 hasil imbang ya, melawan tim kuat seperti Spanyol dan juga Uruguay. Kalau secara taktik, apa sih yang membuat gaya main mereka begitu sulit dikalahkan ya, meski tidak menang di fase grup?
1: Ya, kalau saya melihat tim ini ya memang tim yang cukup kuat, sensasional, sensasi di Piala Dunia kali ini. Tim ini pendatang baru di Piala Dunia, tetapi bisa lolos ke babak 30 besar dengan posisi runner up ini luar biasa. Karena dia punya kekuatan ada di kekompakan tim. Karena satu, dia tidak memiliki pemain bintang. Justru itu menjadi bikin mereka menjadi kuat karena tidak ada persaingan antar individu.
0: Oh, justru itu ya, tidak ada yang menonjol salah satunya sehingga menjadi kekuatan tersendiri ya.
1: Itu menjadi kekuatan tersendiri. Yang kedua, mereka gaya bermainnya yang cukup taktis dan teknisnya bagus. Disiplinnya bagus. Itu kita bisa saksikan ketika mereka bagaimana bisa menahan Spanyol dan Uruguay dan Arab Saudi. Lalu yang berikutnya adalah mereka mempunyai karakter bermain yang begitu cepat ketika melakukan serangan balik. Nah, ini menjadi luar biasa. Kalau itu nanti tidak diantisipasi oleh Argentina, maka bisa mengancam gawang Argentina. Karena begini, pemain-pemain Tanjung Verde ini kebanyakan adalah mereka adalah pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa, terutama di Liga Portugis dan Spanyol, karena negara ini kan dekat jajahan Portugis, sehingga kebanyakan bermain di sana, sehingga mereka memiliki skill skill yang bagus ala pemain Eropa dan digabung dengan kondisi fisik atau daya tahan fisik yang kuat ala pemain-pemain Afrika. Nah, kombinasi dua faktor inilah yang menyebabkan mereka begitu mengendalikan permainan karena punya skill dan ketahanan fisik yang bagus. Nah, ini akan menjadi ancaman bagi pertahanan Argentina bila mereka bermain meremehkan lawannya. Walaupun Argentina kita tahu bahwa dipenuhi oleh pemain bintang yang dikurni oleh mega bintang mereka Lionel Messi. Tapi hati-hati karena tim ini cukup bersabar dan satu lagi faktor yang membuat mereka akan bisa merepotkan Argentina adalah mereka nothing to lose. Ya, mereka dengan lolos ke 32 besar ini sudah sebuah prestasi luar biasa bagi mereka. Dan apalagi mereka berhadapan dengan melawan Argentina yang merupakan juara bertahan, maka mereka dalam posisi yang tidak ada beban untuk kalah.
0: Tidak pressure itu juga ya untuk Tanjung Verde ya, Bung Frans.
1: Iya.
0: Baik.
1: Pertandingan di sistem knockout itu memang berbeda suasananya. Berbeda suasananya. Karena di situ harus mencari pemenang. Sehingga kalau tim berpengalaman pasti siapa bagaimana cara mereka mengendalikan permainan itu. Nah, jadi bagaimanapun Argentina ini merupakan salah satu tim yang diunggulkan menjadi kandidat kuat juara piala kali ini.
0: Betul.
1: Ya, dengan adanya pemain-pemain bintang seperti Lionel Messi,
0: Messi
1: pasti tetap, mereka berambisi untuk itu. Jadi semua pencinta bola masih pasti mengunggulkan Argentina.
0: Ya.
1: Tapi kita catat bahwa permainan ini dengan permainan apik yang pernah ditampilkan oleh Tanjung Verde di grup atau di babak penyisian itu sudah menjadi catatan bagi Lionel Messi dan kawan-kawan untuk mengantisipasi waspadai gaya bermain yang diterapkan oleh pemain-pemain dari Tanjung Verde itu. Saya tetap mengunggulkan Argentina walaupun masih ada tim-tim besar yang lain yang tersisa yang akan bertarung, tetapi saya tetap masih untuk pertandingan kali ini saya unggulkan Argentina walaupun nanti akan mengalami kesulitan kalau dari awal mereka tidak mengorbankan pertahanan lawan.
0: Betul.
1: Ambilnya ini Mbak.
0: Vira.
1: Argentina ini dia memiliki skill yang bagus. Seluruh pemain

0: ambil kompak. Tidak ada masalah di dalam internal tim. Ini sangat penting bagi sebuah tim.
1: Yeah.
0: Dan mereka selama ini tampil begitu kompak. Dan Lionel Messi tampil begitu ganas di usia yang sudah senja ini. Dan kita lihat dari tiga pertandingan yang telah dilalui di babak penyisihan, teman-teman di grup itu, di tim itu, justru memberikan servis bola yang bagus-bagus kepada Lionel Messi untuk mencetak gol. Itu artinya apa? Mereka itu kompak.
1: Betul.
0: Tidak seperti tim lain yang ada perseteruan secara individu antar pemain bintang. Tetapi di tubuh Argentina tidak. Mereka justru memberikan servis kepada Lionel Messi untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan dan kawan lawan.
1: Baik. Nah, kiper Tanjung Verde, kita bicara kiper Tanjung Verde ya, Fosinha. Ini juga menjadi sorotan karena performanya juga cukup luar biasa ya, Bung Frans.
0: Yeah.
1: Seberapa besar kemudian faktor psikologis kiper yang sedang on fire ini bisa meruntuhkan mental para penyerang Argentina, termasuk dari serangan-serangan Messi ya?
0: Iya. Yeah. Saya kembali pada di suasana pertandingan di babak knockout seperti ini, menit-menit 15 pertama itu sangat menentukan kelangsungan pertandingan itu. Argentina bisa mencetak gol pada 15 pertama, maka itu akan berpengaruh terhadap mental para pemain.
1: Tekanan psikologisnya juga ya.
0: Tetapi kalau misalnya Tanjung Verde itu bisa menahan mereka dan sampai membawa mereka ke babak perpanjangan dan adu penalti, itu menjadi bahaya bagi Argentina.
1: Oke, baik.
0: Karena apa? Mental, di satu sisi mental pemain-pemain Tanjung Verde menjadi meningkat, sementara beban psikologis akan kembali berubah beralih ke Argentina yang merupakan tim unggulan yang tidak bisa mengalahkan lawan yang kategori yang levelnya di bawah mereka dalam waktu normal 90 menit.
1: Bung Frans, dalam laga seperti ini tekanan kan pasti ada di Argentina ya, karena mereka harus menang, wajib menang. Bagaimana kemudian Lionel Scaloni ini harus menjaga mental dari anak asuhnya agar tidak menganggap remeh juga ya Tanjung Verde ini?
0: Saya pahami bahwa si orang pelatih tim unggulan itu pasti mereka sudah mempelajari gaya bermain dan teknis bermain lawannya. Dan pasti akan bisa dikenakan sekarang kembali bagaimana pemain itu bisa mengikuti instruksi pelatih itu. Karena dalam ketika menghadapi tim-tim yang underdog ini, biasanya itu terjadi kejutan-kejutan yang dilakukan oleh tim underdog itu.
1: Betul.
0: Dan yang saya lihat nanti pasti pertama mereka akan menerapkan sistem barikade di lapangan tengah untuk mengantisipasi serangan balik cepat dari Tanjung Verde yang memang cukup terorganisir dengan baik.
1: Okay.
0: Kita amati dari waktu mereka melawan Uruguay, bagaimana mereka begitu agresif melakukan serangan balik sehingga bisa merepotkan pertahanan lawan. Dan itu saya kira bisa diantisipasi oleh pelatih Argentina.
1: Okay.
0: Tapi sekali lagi bahwa dalam pertandingan babak knockout ini mental juara ya akan juga ikut berbicara di situ.
1: Yeah. Baik.
0: Ini dua tim ini kan masing-masing punya ciri khas. Argentina sebagai tim unggulan, saya tahu tim-tim dari Amerika Latin itu yang memiliki skill yang luar biasa, bola-bola tiki-takanya luar biasa, dipadu dengan kekompakan tim di Argentina ini memang cukup diperhitungkan di dalam pelatihan kali ini. Dan tidak jarang, dan bahkan kita sudah banyak orang sudah memprediksi bahwa dia akan masuk final. Nah, tetapi seperti yang disampaikan oleh beberapa pendengar tadi bahwa Tanjung Verde ini karena tidak memiliki pemain bintang, maka mereka mengandalkan permainan tim.
1: Kekompakan tim.
0: Dalam beberapa permainan tim, sehingga dalam pertahanan mereka bukan man-to-man marking, tapi mereka menerapkan sistem zona marking.
1: Tidak bertumbuh pada satu orang ya.
0: Mereka menjaga zona, sehingga itu akhirnya membuat kesulitan pemain-pemain lawan untuk susah untuk menerobos pertahanan mereka, karena mereka tidak melakukan man-to-man marking, tapi zona marking.
1: Oke.
0: Okay. Dan dengan pola seperti itu, apa yang mereka lakukan kemudian adalah mereka menunggu bola muntah atau bola lepas atau yang kesalahan tim, maka mereka akan segera melakukan serangan balik.
1: Nah,
0: disitulah kelebihan Tanjung Verde ketika mereka melakukan serangan balik.
1: Nah, kalau misalnya, iya silakan, Bung Frans.
0: Ya. Sehingga kalau pemain lawan itu keasikan menyerang, maka disitulah mereka memanfaatkan situasi untuk main bola gawang-gawang.
1: Nah, kalau Tanjung Verde ingin menciptakan kejutan terbesar ya dalam Piala Dunia di Miami malam nanti, skenario apa yang kemudian wajib mereka jalankan sejak menit pertama nih, Bung Frans?
0: Mereka akan tetap yang saya sampaikan tadi bahwa mereka keunggulan mereka adalah kekompakan dan mereka kuat di pertahanan dan serangan balik yang cepat. Ini menjadi keunggulan mereka. Sehingga dalam beberapa pertandingan pun itu mereka pakai, dan itu saya kira pola itu mereka akan pakai lagi untuk menahan serangan-serangan berbahaya yang dilancarkan oleh Lionel Messi dan kawan-kawan.
1: Batasira. Sama halnya ketika melawan sebelumnya ya.
0: Kalau mereka mengikuti permainan Argentina, maka mereka pasti akan kalah. Maka mereka akan melakukan zona marking untuk mematikan serangan Argentina, tapi tapi bersamaan mereka akan melakukan serangan balik yang mematikan.
1: Baik. Nah, terakhir Bung Frans, dari analisa dan juga kalkulasi taktik yang sudah kita bahas sebelumnya, berapa mungkin prediksi skor Anda untuk laga ini? Apakah Argentina bisa lolos mulus atau harus lewat perpanjangan waktu dengan adu penalti ini?
0: Kalau seperti saya sampaikan tadi, bahwa kalau 15 menit atau 20 menit awal mereka sudah bisa mencetak gol, maka mereka akan menang mudah. Tetapi kalau sampai perpanjangan waktu, maka mereka menang tapi melalui
1: penalti ya?
0: Perjuangan yang sulit.
1: Oke, okay. Jadi prediksinya bagaimana?
0: 2-0.
1: 2-0 untuk Argentina?
0: Iya.
1: Oke, okay, baik. Kalau begitu kita nantikan ya, Bung Frans, bagaimana jalannya laga Argentina dan juga Tanjung Verde. Apakah ada kejutan-kejutan? Kita nantikan pada pertandingan nanti ya. Terima kasih, Bung Frans.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

Muti Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburannya

0: sepak negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan sesaat lagi kita akan menjelang kick-off babak pertama antara Australia berhadapan dengan Mesir di babak 32 besar. Seperti apa prediksi dan juga analisis nanti, seperti apa strategi kedua tim untuk memenangkan pertandingan menuju ke babak 16 besar. Dan saya tidak sendirian untuk mengulasnya, saya telah bersama dengan pengamat sepak bola Bung Taufani Rahmanda. Apa kabar Bung Taufani? Salam olahraga.
1: Kabar baik. Salam olahraga. Jaya.
0: Jaya Bung Taufani. Australia sebagai satu-satunya wakil AFC yang tersisa. Ini kualifikasinya bareng timnas kita nih. Tinggal menyisakan Australia, dan anda melihat bagaimana kans Australia untuk bisa memenangkan pertandingan kali ini, Bung?
1: Ya, Australia harapan terakhir Asia setelah jawara Asia Jepang tersingkirkan. Namun saya rasa peluang memang masih ada, namun cukup berat karena lawan yang dihadapi adalah salah satu kekuatan utama dari benua Afrika, Musabil.
0: Ya, kalau kita melihat bagaimana perjalanan Australia di babak grup kemarin, berhasil menjadi runner up dengan berada di atas Paraguay dan Turki ya. Sedangkan sempat mengalami kekalahan dari Amerika Serikat, namun berhasil unggul dari Turki dan mengimbangi Paraguay. Anda melihat apa yang dilakukan Australia ini memang menunjukkan kualitas mereka lebih baik di antara Paraguay dan Turki, atau ini adalah faktor keberuntungan semata, Bung Taufani?
1: Ya, kita lihat persaingan di grup D saat itu memang cukup ketat. Terlepas dari apa yang dilakukan Australia, kita tahu Turki tidak dalam performa terbaiknya. Salah satu kejutan di turnamen edisi kali ini, dia harus menjadi juru kunci. Sementara Australia sebenarnya dengan Paraguay itu memiliki poin yang sama, sehingga Paraguay pun lolos ke babak 32 besar dengan peringkat 3 terbaik. Yang menjadi pembeda adalah gol yang bisa disarankan oleh Australia ketika berhadapan melawan Turki, 2 gol. Selebihnya pertahanan memang menjadi kekuatan utama dari wakil Asia ini.
0: Ya, Bung Taufani, sebelum kita lanjutkan, ini saya dapat laporan yang cukup penting ini dari reporter kami di tengah malam gini dari gedung KPK. Saya akan sampaikan dulu berita penting ini ya, Bung Taufani. Kita tahan sebentar ya. Baik, pendengar, kami akan sampaikan sebuah berita dari reporter kami, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin atau SAF sebagai tersangka dugaan suap proyek di pemerintah Kabupaten Langkat. Selain dugaan suap proyek, KPK juga menemukan indikasi penerimaan gratifikasi senilai sedikitnya 3,5 miliar rupiah. Laporannya disampaikan oleh Khairul Umam. Umam, silakan laporan anda.
2: Ya, baik pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang beberapa waktu yang lalu PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein bersama dengan juru bicara KPK telah melakukan konferensi pers terkait dengan pengumuman tersangka dalam kasus dugaan suap proyek dan juga penerimaan gratifikasi yang berlangsung di Pemkab Langkat, Sumatera Utara. Dan tadi PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyebut KPK telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Langkat Syah Afandin dan juga Yakub Abdal Al-Mu'arif selaku pihak swasta yang juga orang kepercayaan dari Bupati Langkat. Dan Taufik mengatakan bahwa terjadi dugaan suap dan juga penerimaan gratifikasi yang dilakukan Bupati Langkat, yaitu terkait beberapa suap proyek dan juga penerimaan gratifikasi senilai 3,5 miliar rupiah. Itu pernyataan dari PLT Direktur Penyidikan KPK Taufik Husein.
3: Dugaan tindak pidana korupsi suap terkait proyek di lingkungan Pemkab Langkat, KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya, yaitu penerimaan gratifikasi oleh saudara SAS dengan total sekurang-kurangnya 3,5 miliar.
2: Dan dalam pengembangan perkara, KPK juga menemukan dugaan terima lain, yaitu penerimaan gratifikasi sebesar 3,5 miliar, di mana dugaan gratifikasi itu berkaitan dengan mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan dinas pendidikan serta jabatan camat. Dan selain itu, penyidik juga menduga adanya praktik jual-beli jabatan kepala sekolah tingkat SD dan SMP, bahkan adanya pengadaan seragam sekolah dasar di Kabupaten Langkat. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Herulman Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, demikian tadi pendengar laporan reporter kami Khairul Umam langsung dari gedung KPK Jakarta. Dan kami kembali berbincang dengan Bung Taufani tadi masih mengulas dari sisi tim Australia. Ini kalau Anda melihat produktivitas Australia dari sisi mungkin gol dan juga kebobolannya seperti apa? Anda melihat Australia bisa mencetak gol atau mengalahkan Mesir pada malam hari ini?
1: Ya, Australia dengan dilatih oleh Tony Popovic yang merupakan legenda hidup mereka memang bermain cenderung bertahan. Mereka adalah salah satu tim yang mengandalkan pertahanannya karena kita tahu Tony Popovic juga merupakan seorang bek tengah saat masih berkarir sebagai pemain sehingga sudah terlihat dari persaingan di grup D yang mereka lalui di mana pertahanan menjadi kekuatan utama. Saat mereka menumbangkan Turki 2-0 iya. Lalu menghadapi Paraguay mereka juga berhasil clean sheet, gawangnya tidak kebobolan, hanya kecolongan ketika menghadapi tuan rumah dibuat tidak berdaya 2-0.
0: Ya, artinya cukup punya peluang ya untuk bisa mencuri gol ke gawang Mesir dan tentu saja ini adalah babak knockout, jadi tidak ada alasan untuk tidak all out karena siapapun yang kalah kan langsung gugur. Sedangkan dari sisi Mesir ini merupakan runner up grup G di mana catatannya adalah 1 kali menang, 2 kali imbang tanpa kekalahan nih Bung Taufani. Anda melihat memang Mesir pertahanannya apakah memang luar biasa untuk skuad kali ini, Bung?
1: Ya, hampir mirip dengan Australia di grup D yang punya persaingan ketat, di grup G pun demikian. Mereka punya kualitas hampir merata. Kita tahu Mesir bermain imbang melawan Iran, lalu bisa menang menghadapi Selandia Baru, dan terakhir kemudian di awal menghadapi Belgia yang memang akhirnya menjadi juara grup. Hasilnya imbang, sebenarnya poin yang dikumpulkan Mesir pun sama dengan Belgia, namun sekali lagi selisih gol menjadi pembeda sehingga Mesir yang harus lolos sebagai runner-up. Saya melihat Mesir itu punya peluang yang lebih besar karena mereka punya permainan yang agresif, tidak segan bermain terbuka. Namun dari permainan tersebut ada celah yang mungkin bisa dimaksimalkan oleh Australia karena kita tahu sejauh persaingan grup G yang dijalani oleh Mesir, gawang mereka yang keseluruhan selalu dijaga oleh Sauber pasti kemasukan gol di setiap pertandingannya.
0: Ya, menarik sekali untuk membahas lebih lanjut. Tapi kita terima pendengar dulu ya, Bung Taufani. Ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
4: Pagi, salam olahraga, Bung.
0: Jaya, Pak Sarwi. Silakan prediksi Anda Australia Mesir. Ya, betul. Saya Sabil dan ada Bung Taufani di sini.
4: Ada Bung Taufani juga. Kalau dukungan saya itu ya Mesir dong, tapi harapan saya mudah-mudahan yang saya dukung itu kalah gitu, karena Asia cuma satu, ya satu
0: gitu ya. Jadi dukung Mesir tapi berharap kalah, gimana ini?
4: ya dukungannya saya 1-0 untuk 1-0 untuk Mesir. Cuman mudah-mudahan dukungan saya itu salah gitu.
0: Baik kalau gitu Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Pak Sarwi. Kita ke Makassar ada Pak Fadil. Selamat pagi Pak Fadil. Wah, ini apa ini?
5: Halo. Assalamualaikum Bung Hadil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara radionya dikecilkan dulu.
5: Oke.
0: Iya. Ya, silakan prediksinya.
5: Gimana kabar? Jaya.
0: Oh, Jaya, Pak Fadil. Sehat selalu, Pak Fadil. Silakan, prediksinya gimana nih? Mesir atau Australia?
5: Mesir.
0: Oh, Mesir. Kenapa dukung Mesir?
5: Karena ada juga situ andalan yang tanya masalah sama yang satu.
0: Ada Marmoush, pemain Manchester City?
5: Yang itu.
0: Oke, skornya?
5: Skornya... 2-1 atau 1-0.
0: Menang tipis lah ya dengan margin 1 ya. Baik, Pak Fadil, terima kasih prediksinya.
5: Jaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi, Pak Roni.
6: Selamat pagi, Mas Kapil, Mas Fani Rahman.
0: Iya. Gimana prediksi Anda nih?
6: Kalau menurut saya Mesir akan mendominasi permainan, Mas Kapil. Karena Australia itu kalau di AFC, Uzbekistan, Jepang, Australia itu mereka itu seperti macannya Asia gitu. Tapi kalau sudah di level Piala Dunia, mereka itu gak bisa berkembang gitu. Kayak Uzbekistan itu bagus banget ya AFC, tapi ketika dia ya gak kalah banyak. Kalau menurut saya nanti Mesir 3-0 lah buat Mesir lah.
0: Oke, baik Pak Roni, terima kasih prediksinya. Sehat selalu. Kita ke Makassar terakhir untuk sesi 1 ya. Ada Pak Wibi, selamat pagi Pak Wibi, salam olahraga.
7: Salam olahraga Jaya, selamat pagi.
0: Jaya selalu Pak Wibi. Prediksinya gimana nih Australia Mesir?
7: Saya mendukung Australia, Bang.
0: Oh gitu, alasannya apa nih? Pak Wibi nih.
7: Karena Australia tetangga kita.
0: Oh, negara tetangga ya. Kita tetangga, maksudnya sama tetangga harus baik ya.
7: Dan dia mewakili Asia. Sebenarnya Afrika saya suka, tapi karena Asia ya, saya dukung Australia. Sama Asia dan juga tetangga.
0: Iya.
7: Tidak usah mulu-mulu, Bang. 2-0 saja cukup lah. Makasih.
0: 2-0 untuk Australia. Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Tadi ada beberapa pandangan yang menarik yang menyebut bahwa sepak bola Asia ini kalau di level dunia ternyata nggak tangguh-tangguh amat nih. Kita kadang suka kerepotan dengan tim-tim besar Asia, tapi tim-tim besar Asia kerepotan di level dunia nih, Bung Telvani. Gimana Anda melihat kegagalan 8 wakil yang tinggal menyisakan Australia saja nih, kita wakil Asianya?
1: Ya, sebenarnya itu bisa dilihat terlihat jelas dari Jepang. Dari babak grup Jepang, Asia menyisakan 2 wakil, Australia dan Jepang. Kita tahu Jepang merupakan rajanya di Asia, bilang dia yang paling kuat di Asia. Namun ketika di Eropa, di Piala Dunia, walaupun sejatinya bermain bagus, bisa memberikan perlawanan, namun memang kerap kesulitan karena kita tahu dari setiap benua-benua lain juga memiliki karakteristik masing-masing. Seperti misalkan yang malam ini akan bertanding Afrika mempunyai daya juang yang tinggi, lalu di Eropa ada strategi yang menonjol, dan di Amerika Latin itu mempunyai kualitas individu yang luar biasa. Saya rasa Asia memang masih sulit jika dibandingkan dengan tim-tim dari tim-tim raksasa dari benua lainnya.
0: Tapi mudah-mudahan kalau Australia ini bisa jadi pembeda ya malam ini ya. Mudah-mudahan menang nih Australia sebagai wakil Asia. Tapi kita jadi dukung Australia nih, kita harus netral nih, Bung.
1: Sebenarnya peluang Australia memang ada, peluang masih terbuka. Sepak bola itu bundar, apapun masih bisa terjadi. Saya menyoroti jika memang mereka bisa tampil solid, barisan pertahanannya bisa tampil disiplin dan rapat dalam menahan gempuran Mesir, saya rasa peluang itu masih ada dengan memanfaatkan serangan balik. Karena toh Mesir dari 3 pertandingan yang sudah dilalui di fase grup memperlihatkan adanya lubang di barisan pertahanan mereka.
0: Iya. Dan kalau Anda melihat pencapaian kedua tim kesebelasan ini dalam sejarah mereka di Piala Dunia, ini termasuk yang mengejutkan atau sebetulnya memang selayaknya mereka ada di babak knockout ini, Bung, antara Mesir ataupun Australia?
1: Australia dulu ya.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Suara Budaya Nusantara, frekuensi 105,3 MHz, AM 891 kHz, membawakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Wancinipun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injang Bapak Ibu para pamireng. Sedaya kemawon wonten pundi kemawon Cahyaning Ati pagi hari ini. Sampun rawuh beliaunya Ustadz Dedi N. Abdullah Tilu MPD ini kula pinarak nih kula sumangga nih rumien. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Wah semangat Ustadz.
2: Lah ini kumpul istirahatnya pun pinten tahun pun panggi bantemi.
1: Oke, weh jentenan ki. Pripun pawartosipun Ustaz?
2: Pangestunipun alhamdulillah wa syukrulillah.
1: Alhamdulillah. Pagi hari ini topik kita tentang detok, detok mental. Wah, apa toh ini detok mental ini? Nah, terapi spiritual untuk kecemasan akibat over informasi. Wah, toh ambah menggok ini. Napa toh niki? Nah, monggo Ustaz saderengipun mengke wedal wonten kesempatan kanggo ne Bapak Ibu ingkang wonten dalem. Nah, monggo Ustaz mukadimanipun rumiyin.
2: Nggih, matur nuwun badhemen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fil fi kitabihil karim. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul 'aliyyul 'adzim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabil muntajabin al-mayamin wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Para pamireng ngaji pagi Cahyaning Ati RRI Prumpat Sekawan Malang ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita injang menika saged kembali bersua mulai udara untuk kita berikhtiar mengkaji beberapa sisi dari ajaran yang kita anut di Nul Islam. Semoga dengan demikian kita telah mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya untuk kita mengkaji ilmu ya, sebagaimana juga Kanjeng Nabi mengatakan utlubul ilma ya, talabul ilmi ya, mencari ilmu itu faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, wajib untuk setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Para pamireng ikang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih akhir-akhir menika nggih 10 tahun ini ya, 15-20 tahunan akhir-akhir inilah, kalau itu berbeda kondisinya dengan sebelumnya ya. Kalau dulu itu biasanya ya, kita ini kalau sudah berusia lanjut ya, itu lebih mudah untuk noto ati, noto fikir, noto sedani pun lah, untuk mempersiapkan diri kita dalam sewaktu-waktu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam kondisi saat ini ya, di mana yang apa namanya, yang memegang Android ya, yang memegang smartphone ya, itu tidak hanya cucunya, cicitnya, anaknya, ya. Tetapi juga yang tine, yang kungi, Mbah Yud, nah, itu juga punya medsos. Wah, lah saya ini hampir walaupun nggak tiap hari nih, tapi seminggu itu berapa kali begitu itu kadang dapat kiriman itu dari ya teman-teman yang sudah purna itu ya, sudah pensiun tuh. Kiriman apa? Ya kiriman anu video yang diolah oleh AI itu. Ya, jadi gambar no surga ki piye yo misalnya gitu ya. Oh, gambar ke surga ki. Ya beliaunya itu membuat video dirinya sendiri gitu ya. Wajah dikelilingi oleh widodari-widodari cewek-cewek cantik. Dek, ngono katanya kan manggil saya ini kira-kira koyo ngene lho besok ku swarga. Saya mikir, wah sampean kok cowan gitu teman ono. Yes, dadi Mbah Kung ini tambah canggih anu IT-ne gitu ya. Iso nggawe video-video gitu. Ya karena sekarang dibantu oleh AI. Lah dengan perkembangan semakin majunya ya AI ini, di mana medsos kita ini juga sekarang banyak dimasuki produk-produk yang tidak asli ya. Jadi video, foto, berita itu sudah diolah oleh AI. Sehingga seolah-olah itu ya seperti misalnya apa ya orang yang tidak pernah ketemu ya itu di video itu bisa yang ditampilkan itu bisa terlihat seolah-olah ketemu begitu ya, ketemu ngobrol begitu. Padahal tidak, orang berdua itu tidak pernah ketemu. Nah, ketika banyak sekali informasi yang berseliweran ya di media-media sosial, di web, di web-web yang ada ya, berbagai macam aplikasi yang ada itu membuat akhirnya apa ya, ketika kita tidak jernih memilah dan memilih itu jadinya itu makin tidak karu-karuan. Kok bisa tidak karu-karuan Pak, gimana itu ceritanya? Nah, ada info apa dipikir begitu ya. Ya kalau zaman dulu ya sebelum adanya medsos ya paling-paling isu-isu itu kadang-kadang saja dihembuskan ya. Kan pernah kan dulu kita ingat ya, misalnya apa itu kiamat terjadi tahun 2000 itu ya. Langsung wabe ku podo ya, pasar sepi waktu itu gitu ya. Ya, pasar sepi pada saya lupa ya, tanggal pokoknya ada tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa begitu.
1: Tahun 12 nah. 12 12.
2: Unggih, lek ajaran niku nggih 12 12 12.
1: Nggih.
2: Pasar sepi podo wong podo ning langgar ning masjid itu ya. Ono sing ndek omahe wiritan mbek kulargane, sing Kristiani yo ning gereja itu ya. Ono sing ning pura ada yang Hindu. Macam-macam orang-orang itu ya. Nah, ternyata lho panitia kiamate kok ora sida bubar. Nah, itu waktu itu ya medsos tidak sekencang sekarang ya. Tidak semua orang itu punya medsos. Lah sekarang dengan adanya semua orang punya medsos itu, sehingga semua informasi itu, ya coba aja kita ngobrol-ngobrol dengan siapa saja ya, di langgar-langgar. Saya kadang-kadang kalau keliling habis apa namanya ya, tugas khutbah Jumat misalnya di beberapa masjid yang berbeda begitu, setelah Jumatan biasanya ngobrol dengan ya poro senior-senior gitu nih, karena biasanya yang tidak segera meninggalkan masjid itu yang senior-senior. Kalau yang junior-junior itu habis Jumatan segera pergi untuk melanjutkan pekerjaannya dan sebagainya. Tapi yang senior itu karena waktunya sudah luang gitu, ngobrol-ngobrol itu ya. Ya macam-macam itu, ada yang jadi pengamat politik gitu ya. Ada yang jadi pengamat ekonomi ya. Ada yang jadi pengamat geopolitik gitu ya. Padahal kalau kita latar belakangnya beliaunya itu ya yang enggak sesuai dengan yang diobrolkan itu sebenarnya. Nah, tapi itu semua orang sekarang bisa komentar. Kenapa ya? Karena adanya over informasi itu. Kenapa? Informasi itu mudah sekali kita dapatkan. Ya melalui gadget yang dipegang itulah. saya heran juga kadang ya, orang sholat itu sholat subuh gitu loh ya. Orang subuh itu mestinya ya apa ya, kegiatan tuh belum seperti waktu zuhur atau asar yang dimana itu waktunya orang kerja ya. Tapi subuh-subuh itu jamaah ke masjid itu ternyata bawa bawa HP itu, gadgetnya tuh dibawa. Mungkin subuh-subuh kok bawa HP di masjid. Ono apa kok ya sibuk men itu ya. Itu kemungkinannya bisa memang karena sibuk gitu ya. 24 jam dihubungi oleh klien misalnya begitu ya. Atau yang kedua, HP-ne wedi dicek karo bojone apa sapa?
1: Yang kedua itu, Ustaz. Yang kedua.
2: Yang kedua sepertinya itu. Morong-morong kok ono telepon yang tidak digendaki dan tidak pada waktu yang tepat itu. Nah, yang seperti itu ya, kita enggak lepas dari namanya HP itu. Nah, ini kalau dari kacamata psikologi itu bisa memicu kecemasan konstan itu. Jadi hidupnya itu penuh dengan apa ya apa, mari ini iki nginyai ya apa, terus morong ini batu bara kok tambah entek seri ini, lek listrik gak ono, duwe listrik kok ya apa aku uripe, wah lek gak ono listrik kok piye iki narik uang di

Biasanya kalau saya apa lewat beberapa tempat yang tempatnya terapi-terapi itu ya, terapi-terapi bagi ibu bapak lansia ya, balai senior itu kalau pagi itu banyak itu antri itu. Untuk apa itu? Ya untuk mendetoks tubuhnya dari racun-racun itu ya, untuk mengatasi kesehatan jantung yang agak terganggu begitu. Di situ diajarkan gerakan senam dan sebagainya. Itu fisik. Lalu bagaimana rohaninya? Bagaimana kalbunya? Jangan sampai lupa, karena racun yang masuk ya dari ke pikiran kita, ke hati kita, itu justru lebih berbahaya. Kenapa? Karena biasanya fisik sakit itu karena rohaninya sakit. Rohaninya sakit ya, cemas macam-macam itu. Bagaimana cara kita sekarang itu menurut Islam ya, untuk mendetoks mental kita? Bagaimana kita melakukan terapi spiritual supaya kecemasan-kecemasan akibat over informasi ini, banyak informasi yang seliweran itu, bisa kita redakan. Ya kalau dihilangkan mungkin tidak bisa ya, dalam kondisi sekarang ini di mana semuanya pegang HP ya, kecuali ada yang sudah apa tidak ada pekerjaan begitu, lalu betul-betul komitmen ya, selalu nggak nyekel HP pintar gitu. Saya pokoknya hanya pegang HP yang bisa untuk telepon saja sama SMS jadul gitu ya. Nah, itu agak terselamatkan dari informasi yang aneh-aneh itu. Yang pertama, bagaimana caranya? Kita harus tabayyun. Setiap kita menerima informasi apa saja itu jangan kita telan mentah-mentah ya. Sebagaimana waktu apa namanya? Mukadimah tadi kita sempat menyitir Al-Hujurat ayat 6. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu." Kalau ada seseorang yang fasik itu datang kepadamu membawa satu berita, fatabayyanu, teliti dulu benar apa enggak. Kenapa? Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Supaya kamu tidak mencelakakan suatu kaum ya, suatu kelompok ya, karena kecerobohan atau kebodohan kita yang akhirnya setelah itu kejadian menyesal. Itu apa maksudnya? Ini kalau zaman Nabi dulu itu yang membawa berita itu kan seseorang. Kalau zaman sekarang ya dengan gawai itu, dengan gadget itu, kita dapat informasi macam-macam begitu ya. Apa yang terjadi di ruang rapat kabinet Istana Merdeka itu ya, yang kita bisa jadi ada yang tidak pernah ke sana menginjakkan kaki sekalipun gitu. Tapi kita bisa tahu itu. Wah, iki apa iki? Kok sing ngene, waduh ngene. Kok ya apa akibate ning uripku iki? Nek apa ngene masa depane putuku? Tidak seperti itu, semua harus kita pikirkan. Kita yang pertama tabayun dulu, benar enggak berita seperti itu? Nah, tanyanya kemana Pak? Ya tentunya kita membandingkan informasi yang resmi. Itu. Kemudian yang kedua, kita lihat dulu situsnya atau sumber beritanya atau mungkin akun penyebar itu di medsos itu akun yang terverifikasi apa tidak. Ya misalnya kalau Instagram itu akun yang terverifikasi itu ada centang birunya itu biasanya ya. Kalau nggak ada centang birunya, ya lalu itu kan semua orang sekarang bisa membuat akun ya, bisa membuat akun, bisa membuat video, baik itu bersuara maupun tidak dengan bantuan AI. Maka tentu yang pertama kita tabayun, dan yang kedua kalau kita bisa, itu Kanjeng Nabi mengatakan begini ya, dari riwayat Imam Tirmidzi itu. Kanjeng Nabi mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Yaitu min husni islamil mar'i, di antara tanda-tanda apa namanya kesempurnaan Islamnya seseorang itu adalah tarkuhu
ma la ya'nihi,

0: yaitu meninggalkan sesuatu yang enggak manfaat bagi dia. Ini apa sih ini? Saya sudah usia sekian ini ngurusi hal seperti ini manfaat pun enggak gitu ya. Ngomentari, menyebarkan gitu ya. Padahal berita itu belum tentu benar begitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, kita bisa tabayun, maka ini penting pandak disebarkan, penting pandak dikomentari, penting enggak ini dijadikan bahan untuk pembicaraan. Kalau enggak penting, udah kita tinggalkan aja. Itu lebih selamat nih, lebih aslam, lebih selamat. Karena Islam itu kan artinya selamat gitu ya. Selamat. Nah, kalau kita sudah berislam sekian puluh tahun tapi kok tidak terselamatkan dari hal-hal yang membuat kita tidak selamat, loh itu belum Islam sempurna berarti. Nah, maka kita harus tabayun, kemudian mengabaikan hal kalau itu tidak berguna, apalagi itu tuh hal tidak berguna itu loh ya, apalagi hal-hal yang bohong sifatnya, kebohongan, hoax ya. Nah, yang kedua, setelah kita tabayun, berikutnya adalah kalau memang terlalu merasa dirinya itu terlalu apa namanya ya, keranjingan itu nopo nggih namine keranjingan itu ya. Keranjingan itu wis kecanduan lah begitu
1: nggih.
0: Kecanduan. Nah, kecanduan maka harus bisa uzlah digital. Apa tanda-tandanya kalau kecanduan? Ya dilihat saja scrolling itu, dia meriksa medsosnya itu sudah berapa kali dalam satu jam misalnya. Kalau sudah berkali-kali seperti itu, wah itu perlu uzlah digital. Uzlah digital itu apa? Poso medsos. Nah, kalau bisa ya di nonaktifkan aja semua. Apalagi kalau posisi sudah memang sakit gitu ya. Biasanya karena sakit gak bisa kemana-mana, itu tergoda untuk lebih aktif di medsosnya. Yeah. Padahal apa yang didapat dari medsosnya itu justru sesuatu yang negatif, membuat dirinya itu semakin kepikiran, makin sakit gitu. Nah, itu uzlah namanya. Uzlah itu, jadi zaman sekarang kita kalau belajar, dulu-dulu kita belajar tasawuf itu ada namanya uzlah. Uzlah itu kalau dulu ya pergi ke tempat sepi nggih. Nang kuwo seperti Ashabul Kahfi itu, Kanjeng Nabi itu juga waktu awal-awal sebelum mendapat wahyu itu beliau uzlah itu ya. Di Gua Hiro itu ya. Ya tokoh-tokoh kita juga di Jawa dulu, kita mengenal cerita-cerita tokoh-tokoh kita itu dulunya juga dalam kondisi tertentu itu di bawah pohon ya, kemudian diperdiam tafakur berzikir gitu. Nah, itu lalu berikutnya terapinya apa Pak? Terapinya yang pertama, kita ini fokus pada zikrullah, seingat selalu kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ar-Ra'd 2:28. Orang-orang yang beriman dan hatinya itu tenteram tenang itu dengan apa? Bidzikrillah, dengan zikir ingat kepada Allah. Tansah eling dumateng Gusti. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, mengingat Allah, zikir kepada Allah itu, eling itu menjadi sumber ketentraman hati. Jadi hati yang gelisah pasti tidak ingat kepada Allah. Loh, aku lupa wis zikir, Pak. Sedina aku istighfar ping sewu, shalawat ping ini. Lah, itu zikir lisan. Nggih, zikir lisan. Itu zikir tingkat rendah itu. Penting Pak, ya penting, karena untuk mencapai zikir yang tinggi itu harus lewat zikir yang paling rendah dulu, zikir lisan. Kalau zikir lisan diresapkan ke dalam hati, begitu, menaik lagi zikrul qalb, zikir qalbu. Nah, kalau seperti itu baru nanti terasa tentram. Kalau zikirnya lisan tok belum tentu tentram. Tapi kalau zikir lisan itu kemudian meresap ke dalam hati, maka disitulah pasti akan muncul ketentraman. Janji Allah tadi, tatma'inul qulub, zikir itu. Zikir itu akan menenteramkan hati. Yang kedua, kita banyak baca baca Al-Quran, tadabur juga. Tidak hanya baca, tapi tadabur merenungi Al-Quran itu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara." Kata Allah, dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu apa? Penawar atau obat, wa rahmatun lil mu'minin, dan juga rahmat bagi orang-orang beriman. Wala yazidu dzalimina illa khasara. Dan bagi orang-orang yang dolim, tidak memperhatikan Al-Qur'an, itu hanya akan menambah kerugian bagi dia. Jadi Al-Qur'an itu adalah obatnya hati, dan menjadi rahmat bagi orang yang beriman. Syaratnya itu beriman ya. Kalau imannya masih kurang-kurang begitu, ya baca Qur'an, ya baca saja begitu. Tapi tidak meresap dalam hati. Seperti apa Pak contohnya? Ya contohnya seperti orang-orang Khawarij. Siapa itu orang Khawarij? Salah satunya itu yang terkenal dalam sejarah yang bernama Abdurrahman ibnu Muljam ya. Ya Abdurrahman ibnu Muljam. Namanya bagus ya Abdurrahman. Hamba Allah yang maha penyayang. Ya.

0: Dia itu kalau siang itu sering puasa. Kalau Ramadan puasa wajib, kalau selain Ramadan puasa sunnah. Waqaimun billail. Dan dia ini kalau waktu malam itu, wah, tiada hari tanpa sholat malam. Dan sholatnya tidak hanya sepertiga malam, waduh, bisa melebihi. Orang kalau kita ini punya kerabat, punya anak, punya cucu, kita lihat sering puasa sunnah, ya, lalu sholat wajibnya itu berjamaah terus, sholat sunnahnya itu waktu malam, oh, bagus sekali. Dan hafidzul Qur'an, hafal Al-Qur'an. Kira-kira seneng kita ya. Alhamdulillah anakku iki, putuku iki, wis, Masya Allah, betul-betul beriman. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Abdurrahman bin Muljam itu, dia menjadi seorang teroris. Dia mengkafirkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Seorang sahabat Nabi, bahkan ahlul bait Nabi, yang Nabi mengatakan dia itu min ahlul jannah. Ali bin Abi Thalib itu salah satu yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya masuk surga. Tapi oleh Abdurrahman bin Muljam dianggap kafir, itu teroris. Nah, ternyata dia ini apa, hafal Quran, dia baca Quran, tapi Quran itu ya hanya lewat di, hanya di otaknya, direkam di otak dan dilafalkan di lisan, tidak meresap dalam kalbunya, tidak merasuk ke dalam ruhnya. Itulah yang terjadi. Dia menjadi orang yang mudah sekali mengkafirkan, menyalah-nyalahkan orang lain. Bahkan orang yang dijamin masuk surga, termasuk bagian dari 10 orang yang dijamin masuk surga itu, dia berani mengkafirkan. Nah, jadi Al-Quran menjadi syifa, menjadi penyembuh itu, syaratnya dia betul-betul menjadi orang beriman dan Al-Quran itu merasuk ke dalam hatinya. Yang berikutnya adalah kita ini setelah melakukan sesuatu berikhtiar itu, jangan lupa kita ini bertawakal. Nah, jadi Pak, kan bisa jadi Pak, satu-satu misalnya listrik ini moro padam berhari-hari gitu ya, kan dulu pernah terjadi di Madura itu ya. Tahun berapa itu di Madura itu pernah ya, berapa hari itu enggak ada listrik gara-gara kabel listrik yang menghubungkan listrik dari Jawa ke Madura itu putus waktu itu kan ya, kena kapal ya kalau nggak salah. Nah, sehingga di Madura itu padam berhari-hari waktu itu, kalau bahkan lebih dari satu pekan kayaknya itu, tapi tahun berapa saya lupa itu. Nah, itu ketika terjadi bagaimana Pak? Ya kita berikhtiar, ya kita berikhtiar. Misalnya kalau sekarang ini, kalau bisa pertama di rumahnya itu punya apa, membuat sumur yang manual itu ya, sumur zaman dulu yang ditimbo itu ya, atau dibuat sumur bor kemudian dipompa yang manual ya, merek Dragon atau apa itu dulu ya. Kalau punya itu, insya Allah walaupun listriknya mati, ndak, sanyonya itu ndak bisa hidup, pompa listriknya ya, mereknya belum tentu sanyo ya. Tapi nah ini lah jenengi apa yang ngetop pertama itu yang dikenal itu ya. Nah, itu kita masih bisa bertahan punya air. Mau yang kedua, kalau bisa ya pakai apa namanya panel surya, kemudian yang bisa dihubungkan ke batet, apa namanya alat untuk menyimpan listrik itu, sehingga kita bisa bertahan berapa lama tanpa ketika listriknya padam. Misalnya seperti itu. Kalau sudah berikhtiar seperti itu Pak Gebang, ya tawakal. Tawakal dan kita memperbanyak doa supaya tidak cemas. Ya, banyak Kanjeng Nabi itu mengajarkan doa ya. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Kenapa kok begitu Pak? Ya ketika kita berdoa itu, kita itu menyadari diri kita itu enggak bisa apa-apa sebenarnya. Makanya kita itu nyuwun dumateng Gusti Allah. Ya Allah gitu ya. Kalau bahasa Arab misalnya, Kanjeng Nabi pernah mengajarkan doa itu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa min ghulbatid dain wa qahri rijal. Yang artinya kurang lebih, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari apa, minal hammi wal hazan, dari kecemasan dan kesedihan. Termasuk tadi itu gara-gara over informasi itu cemas, sedih gitu. Kita minta perlindungan dari Allah dari itu. Wal ajzi wal kasal, dan dari sifat lemah dan malas. Nah, yuk, siapa di antara kita yang masih senang malas? Nah, kita perbanyak doa ini. Doa atau apa? Yuk, sama ikhtiar lah gitu ya. Wal bukhli wal jubni, dan dari sifat medit, pahit ya, dan penakut, titik-titik wedi, sidik-sidik wedi ya. Ono isu ninja wedi gak wani metu omah. Ono isu pocong wedi gak wani metu omah. Singitane njero omah. Lah apa sampean bang? Wah saiki ono pocong keliaran. Padahal wong pocong iku maling gitu ya. Katene maling dhek gawe kelambian pocong gitu. Nah, serta dari min golabatidain wa qahri rijal, dan dari utang yang tidak bisa disahur ya, dan kezoliman atau ancaman dari sesama manusia. Nah, kalau kita sudah melakukan beberapa hal ini, insya Allah ya, dengan banyak informasi apapun, yang baik informasi yang negatif apa, kita ini masih punya Allah. Ya, kadang-kadang kita baca ya, misalnya kita bandingkan sajalah. Ya, Iran itu bangsa yang hebat ya. Iran itu bangsa yang hebat. Bangsa hebat, kenapa kok bisa begitu, Pak? Lah dulu dia itu waktu perang sama Irak ya. Kan dulu pernah itu zaman Saddam Hussein dulu itu Iran dan Irak itu perang 8 tahun. Perang itu 8 tahun. Rudal Skat, rudal itu saling balas-balasan rudal. Tapi kok ya bertahan itu ya. Nah, sekarang ini diserang Israel, serang Amerika ya, kok ya masih bertahan? Rakyatnya itu malah nantang gitu ya. Nah, kalau misalnya itu terjadi di negeri kita, tapi naudzubillah min dzalik ya. Kalau terjadi di negeri kita misalnya, kira-kira piye itu ya? Wis buyar itu kira-kira ya. Nah, karena itu para pamirang kang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya banyak informasi ini, yang informasinya itu akhirnya lebih daripada yang kita butuhkan, kita jangan cemas ya. Kita masih punya Al-Quran, kita masih punya zikir untuk sebagai terapi-terapi ya. Kita masih punya tawakal begitu, kita masih punya doa gitu ya. Dan yang lebih penting lagi, kita masih punya Allah. Kalau ada apa-apa, ya Allah duh Gusti, kula nuwun pitulungan, boten wonten la haula wala quwata illa billah. Boten wonten kekuatan kecuali kekuatan saking panjenengan ya Allah. Ngaten. Lah mbok menawi wonten pamireng badhe tanglet, badhe komentar, badhe nyawiji, saged dipun semua enggak akan bandemin.
1: Nggih. Nah, adanya apa? Teknologi yang luar biasa ini, kita sebagai orang tua ini mengikuti atau mungkin meninggalkan, Pak Ustadz? Kalau meninggalkan nun sewu itu telat, atau kalau mengikuti kebabasan, Pak Ustadz? Kadang-kadang saat ini kan kata apa, kalau dulu itu orang menganggap bahwa laki-laki mata keranjang, sekarang ibu-ibu mata keranjang. Ketik di keranjang pojok nih, kiri atas nih, kiri bawah itu. Blonjone ini keranjang. Ini dengan apa, seiring perjalanan waktu nih, wah, aspek nopo nggih yang harus standarnya nih bagi kita nih nopo, Pak Ustaz, tentang kemajuan ini.
0: Nggih, kalau kita ini sebagai orang tua yang istilahnya kita masih punya anak-anak yang harus dipantau gitu ya. Atau kadang anaknya sudah nikah semua, ya kita ini sebagai seorang nenek atau kakek yang punya latar belakang pendidikan ya, itu biasanya cemas juga gitu. Jangan-jangan cucu saya gimana? Nah, kita bisa ya kita dengan medsos yang kita punya itu ya. Kita coba untuk memantau, berteman. Ya kalau kita punya medsos dengan menggunakan nama kita, ya cucu kita ketika di-invite itu atau anak kita ketika di-invite enggak meng-approve gitu ya. Soalnya mikir-mikir, waduh, papa, waduh, yangkung patone mlebu dadi kanca kulit ro aku lapoe. Nah, itu bagaimana? Ya bisa pakai medsos yang apa namanya tidak menggunakan nama kita. Sehingga kita tahu, oh ternyata cucu saya ini, anak saya ini ya, itu nge-share hal yang positif ternyata. Kalau ngomentari postingan apa gitu bahasanya sopan. Karena bisa jadi di sehari-harinya tuh sopan ya. Sopan, anaknya tidak larin itu ke mendel gitu. Tapi kalau di medsos itu seperti pribadi yang lain. Ya kalau komentar itu kejam sekali begitu ya. Padahal bahasanya itu kasar gitu. Seperti bukan anakku, itu seperti bukan anakku pak, seperti bukan cucuku pak. Terus kita ini, nah kira-kira sampean dhewe kalau ngomentari medsosnya orang gimana? Kadang-kadang aku ya misui juga lah, iki garai. Tiba-tiba itu boleh tutup ya, bodohai. Nah seperti itu. Jadi bagaimana kita, ya kita ikut bisa, tapi itu tadi nih, jangan kita ini keterlaluan itu intinya, keterlaluan. Dan kita bisa punya filter untuk memilah. Kalau di situ itu postingan itu sudah ada tulisan info AI, ya Pak yakinlah itu produknya AI. Jangan dianggap serius. Nah, seperti itu sehingga kita tidak terjebak ya, terjebak apa? Terjebak meyakini sesuatu yang itu sebenarnya tidak benar menjadi seolah-olah kebenaran dan kita jadikan komoditas untuk bergibah. Komoditas bergibah, komoditas untuk memfitnah orang ya, naudzubillah min dzalik, seperti itu.
1: Nika wonten Bu Sri Ponco Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Pertanyaannya, apa ciri-ciri yang dirasakan pembaca Al-Qur'an nika yang sudah bisa meresapi untuk hidup sehari-hari? Matur sembah nuwun.
0: Nggih. Sami-sami. Terus yang pertama, kita bisa merasakan diri. Saya ini berinteraksi dengan Al-Qur'an itu cuman baca di lisan saja. Apa sudah meresap di dalam hati saya? Yang pertama, kita beramal itu, berbuat sehari-hari lah ya, itu sesuai dengan spirit Al-Qur'an yang kita baca itu. Apa misalnya spirit Al-Qur'an itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Ya kita sudah jadi rahmat semesta alam apa belum? Namanya alam itu tidak hanya manusia ya. Yang pertama, kita sesama manusia interaksi itu merugikan orang panda. Alhamdulillah Pak sudah tidak merugikan tetangga saya, tidak merugikan saudara saya, malah kadang-kadang saya yang dirugikan. Alhamdulillah. Yang kedua, hewan sekeliling kita itu merasakan manfaat kerahmatan kita panda. Oh merasakan Pak, kadang-kadang ngono kucing buang apa itu kotoran depan rumah saya, yo kata balang matui. Tak resi, tak usir gitu, tak kadang tak kebir banyu gitu toh. Oh ya wes alhamdulillah. Kalau kemudian ada apa burung buat sarang di pohon yang pohon kita di depan rumah, kita kira-kira apa yang kita lakukan? Oh kita selamatkan Pak, kita ambil kemudian. Lah itu antara menyelamatkan dengan memenjarakan itu beda tipis itu ya. Biarkan burung itu bebas ya, biar bebas begitu di pohon itu seperti ya, kita biarkan itu berarti kita sudah rahmatan lil alamin. Kemudian dengan lingkungan sekitar, buang sampahnya gimana? Masih sering buang sampah di sungai? Nah kapan itu saya lihat itu ya, jadi ada orang tampaknya dia habis sholat subuh juga awang gak sarungan gak ketu gitu ya, dia sepeda motoran itu apa namanya itu ada kresek sampah itu dibuang di ini loh apa nah jembatan yang keramik di Noyo itu loh ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Nah itu kan gimana ini? Baru sholat mestinya menjadi rahmatan lil alamin kok malah menjadi azaban lil alamin gitu.
1: Viral bisa.
0: Nah, seperti itu.
1: Nggih, seperti itu. Pak Ustaz, jadi, ini
0: kita bisa merasakan benarnya. Wah, ini ternyata waktunya habis.
1: Nggih. Nggih, ada satu pertanyaan Pak Ustaz, mungkin singkat, lebih jelas nika. Niki saking Bu Entong kan banyak di media sosial itu tidak selaras dengan kehidupan yang nyata, tidak jarang berubah drastis kalau di media sosial atau mungkin bahasanya kasar atau mungkin apa tidak sesuai dengan kehidupan dirinya sendiri Pak Ustaz. Bagaimana ini pertanyaannya mekaten.
0: Maka bagaimana cara mengatasi itu? Yakinlah kita sebagai pribadi itu bahwasanya Allah itu ya'lamu ma fi sudur, ya. Allah itu mengetahui apa yang di dalam hati kita. Maka walaupun yang kita posting, yang kita tulis, yang kita tutul like ya di HP kita itu yakin, hakul yakin, walaupun orang lain tidak tahu, Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui. Dia itu lebih akrobu ilaikum min hablil warid, lebih dekat kepada kita itu daripada urat nadi yang ada di leher kita itu. Nah, jadi, dengan demikian maka kita akan berhati-hati.
1: Dan lagian dan
0: semoga yang kita apa namanya kita basari ini bisa kita ambil hikmahnya,
1: terima kasih.
0: Dan kita apa namanya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita menjadi pribadi yang muslim mukmin sejati,
1: amin,
0: yang
1: amin,
0: tenang amin. Dan tidak terpengaruh oleh hal yang negatif. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mekaten Adicara Cahya Ningati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: tahun kalender year to date sebesar 1,66% dan secara year on year mengalami inflasi sebesar 3,16%.
1: Pembangunan jembatan ini berdasarkan usulan terkait kebutuhan. Jadi salah satu sifat strategisnya itu adalah jembatan penghubung antar kecamatan dan juga penghubung antar desa.

0: Cari berita, kenaikan harga BBM picu inflasi Kota Malang 0,43% pada Juni 2026. Dibangun sejak penjajahan Belanda, jembatan penghubung kecamatan Rejoso dan Leko akhirnya diperbaiki. Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam berita pagi Sabtu 4 Juli 2026. Berita selengkapnya dibacakan Wisnu Devendra. Kenaikan harga BBM picu inflasi Kota Malang 0,43% pada Juni 2026.
1: Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi pemicu utama inflasi di Kota Malang pada Juni 2026. Badan Pusat Statistik BPS Kota Malang mencatat inflasi bulanan atau month-to-month mencapai 0,43% dengan kelompok transportasi memberikan andil terbesar terhadap kenaikan harga secara umum. Inflasi Kota Malang kali ini lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur sebesar 0,30%, namun sedikit di bawah nasional sebesar 0,44%. Kepala BPS Kota Malang Umar Saifuddin mengatakan, kelompok transportasi menyumbang inflasi sebesar 0,31%, terutama dipengaruhi oleh naiknya harga bensin setelah penyesuaian harga BBM pada Juni. BPS mencatat harga Pertamax naik dari Rp12.300 per liter pada Mei menjadi Rp16.250 per liter pada Juni 2026. Sementara Pertamax Turbo meningkat dari Rp19.900 menjadi Rp20.750 per liter. Kenaikan harga BBM tersebut turut mendorong kenaikan biaya transportasi dan berdampak pada inflasi secara keseluruhan. Selain BBM, komoditas lain yang ikut menyumbang inflasi pada Juni adalah bawang merah, angkutan udara, bawang putih, dan telepon seluler. Kenaikan harga bawang merah dan bawang putih dipicu oleh terbatasnya pasokan menjelang musim panen, sehingga harga di pasaran mengalami peningkatan.
2: Jadi pada bulan Juni tahun 2026, Kota Malang mengalami inflasi secara mantuman sebesar 0,43%. Secara tahun kalender, year to date sebesar 1,66%. Dan secara year on year mengalami inflasi sebesar 3,16%. Yang kedua adalah penyumbang utama inflasi bulan Juni tahun 2026 secara mantuman adalah kelompok transportasi dengan andil sebesar 0,31%. Sementara komoditas utama penyumbang inflasi adalah kenaikan harga BBM.
1: Secara regional, BPS mencatat 11 kabupaten kota yang menghitung indeks harga konsumen di Jawa Timur mengalami inflasi pada Juni 2026. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Surabaya sebesar 0,46%, sedangkan terendah tercatat di Kabupaten Sumenep sebesar 0,01%. BPS Kota Malang mengingatkan bahwa perkembangan harga energi dan pasokan bahan pangan masih menjadi faktor yang perlu diwaspadai karena berpotensi mengaruhi laju inflasi pada bulan-bulan berikutnya. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Balik informasi lain, pendengar, dibangun sejak penjajahan Belanda, jembatan penghubung kecamatan Rejoso dan Leko akhirnya diperbaiki.
3: Puluhan tahun sejak zaman penjajahan Belanda, jembatan yang menjadi penghubung antar dua kecamatan yang berada di Desa Rowo Gempol, Kecamatan Leko, Kabupaten Pasuruan, akhirnya dibangun kembali. Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi mengalokasikan anggaran sebesar 180 juta untuk memperbaiki jembatan penghubung Kecamatan Leko dan Rejoso ini. Kepala Dinas SDA BMBK Kabupaten Pasuruan, Sarina Rostif, mengatakan rehabilitasi jembatan tersebut berawal dari usulan warga yang kerap kali disampaikan melalui Forum Besar Pemkab Pasuruan. Dengan diperbaikinya jembatan ini diharapkan kepada masyarakat sekitar untuk ikut merawat dan menjaganya.
4: Pembangunan jembatan ini berdasarkan usulan terkait kebutuhan. Jadi salah satu sifat strategisnya itu adalah jembatan penghubung antar kecamatan dan juga penghubung antar desa. 75 hari kalender ada di sekitar 2,5 bulan dan terakhir berakhir di tanggal 22 Agustus 2020. Untuk bentang jembatan tidak terlalu besar, ada di bentang 4,5 meter dengan lebar 5, dengan pagu anggaran ada di angka 180 juta. Setelah kami bangunkan, mohon untuk kita rawat bareng-bareng.
3: Sementara itu, Kepala Desa Rowo Gempol Muhammad mengaku berterima kasih kepada Pemkab Pasuruan yang telah mewujudkan keinginan masyarakat agar jembatan Rowo Gempol bisa diperbaiki. Sebab ketika musim penghujan tiba, jembatan ini tertutup air sehingga membahayakan warga yang melintas.
5: Selamanya tidak pernah, zaman Belanda ini. Akhirnya kalau ada hujan itu meluap, meluber airnya karena rongnya itu terlalu bawah. Air kita usul sama bupati, itu airnya direspon. Ya mudah-mudahan nanti akses jalan lancar, masyarakatnya enak itu. Karena perekonomian kita itu kalau ke Pasuruan lewat sini akses jalan utama, Mas. Kalau mau religi ke Sukaroporo juga lewat sini. Terutama untuk Kecamatan Lekok dari 10 desa, jalannya juga ini, Mas. Jalan penghubung desa Kemantren, Sukaroporo, dan Arjosari Ngopak, Mas.
3: Diketahui proyek rehab jembatan desa Rawa Gempol dilaksanakan selama 75 hari kalender, terhitung 9 Juni hingga 22 Agustus 2026. Saat ini pengerjaannya sudah berprogres 50%. Emil Akbar melaporkan.
0: Kenaikan BBM tak surutkan minat wisatawan ke Kota Batu. Berikut laporan selengkapnya.
6: Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu Oni Ardianto menilai kenaikan harga BBM dan sejumlah kebutuhan pokok berpotensi mempengaruhi pola pengeluaran masyarakat. Namun kondisi tersebut diyakini tidak akan mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung ke Kota Batu. Menurut Oni, wisatawan saat ini memiliki kemampuan beradaptasi terhadap berbagai perubahan kondisi ekonomi. Wisatawan cenderung menyesuaikan alokasi anggaran selama berwisata tanpa harus membatalkan rencana perjalanan. Perubahan yang terjadi lebih mengarah pada pergeseran pola belanja wisatawan dibandingkan penurunan jumlah kunjungan. Wisatawan akan lebih selektif dalam menentukan pilihan akomodasi maupun destinasi yang dikunjungi.
7: Terkait kenaikan BBM secara makro, kenaikan harga barang pokok atau BBM tentu bisa saja memberikan pengaruh terhadap daya beli masyarakat. Namun karakteristik wisatawan Kota Batu saat ini cukup adaptif. Tren yang kami lihat jika ada penyesuaian biaya ataupun anggaran, mereka akan mengalihkan pengeluaran ke destinasi atau akomodasi yang di Kota Batu cukup bervariasi.
6: Kota Batu dinilai memiliki keunggulan karena menawarkan beragam pilihan wisata yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pengunjung. Mulai dari taman rekreasi modern hingga destinasi alternatif yang lebih terjangkau, tersedia bagi wisatawan. Oni menambahkan, keberagaman destinasi wisata dan kuliner menjadi faktor yang membuat Kota Batu tetap menarik bagi para wisatawan. Karena itu, pihaknya optimistis kunjungan wisatawan tetap terjaga meskipun terjadi penyesuaian kondisi ekonomi di tingkat nasional. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di rri.co.id atau RRI Digital melalui smartphone Anda. Program Bedah Rumah hasil kolaborasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP bersama CSR Ciputra menghadirkan harapan baru bagi keluarga Jamnya, warga Kabupaten Malang yang selama ini tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak huni. Jamia mengaku tak menyangka rumahnya akan mendapat bantuan saat pertama kali didatangi petugas pada Februari 2026. Ia hanya mengetahui rumahnya didata dan difoto tanpa diberi informasi akan direnovasi. Pembangunan rumah berlangsung sekitar 5 bulan dan rampung sepekan lalu. Seluruh bangunan lama dibongkar dan dibangun kembali menjadi rumah yang lebih layak. Sebelum direnovasi, rumah Jamia beratap seng dengan banyak bagian terbuka, sementara dapur dan kamar mandi masih berlantai tanah. Kondisi tersebut harus ditempati bersama suami dan dua anaknya.
8: Untuk teman saya pun pulang macam dia, monggo ngoten. Pulang bateng kita saya bantuan begini teniki ngoten. Pulang sempat ajre, kuat asing dugi, mobil-mobil niku, kendaraan niku.
0: Sebagai informasi, sehari-hari Jamia bekerja sebagai petani sekaligus mencari rumput, sedangkan suami dan anaknya bekerja sebagai kuli batu. Kehadiran rumah baru diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi keluarga mereka. Pembagian puyuh gratis di Selopuro berlangsung tanpa koordinasi desa.
9: Pemerintah Desa Jambewangi, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar menyoroti pelaksanaan kegiatan pembagian burung puyuh gratis yang digelar di wilayahnya tanpa adanya pemberitahuan ataupun koordinasi dengan pemerintah desa setempat. Kepala Desa Jambewangi, Teguh Haryanto, mengaku baru mengetahui adanya kegiatan tersebut setelah menerima laporan dari masyarakat. Menurutnya, kegiatan yang melibatkan banyak warga harusnya disampaikan terlebih dahulu kepada pemerintah desa agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih tertib dan aman. Teguh menegaskan, pemerintah desa tidak mempermasalahkan adanya kegiatan sosial seperti pembagian burung puyuh gratis kepada masyarakat. Namun, ia berharap penyelenggara dapat menjalin komunikasi dengan pemerintah desa apabila mengadakan kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah yang besar. Ia mengaku datang langsung ke lokasi setelah menerima laporan warga untuk memastikan situasi tetap kondusif dan kegiatan berjalan tertib. Teguh juga menyayangkan karena pihak yang memiliki hajat dalam kegiatan tersebut tidak berada di lokasi saat pembagian berlangsung.
10: Lihat ini, ya saya datang ini ya karena warga, ya saya amankan bagaimana supaya tertib dan benar, itu aja. Bagaimana ceritanya, awal-awalnya saya kira tidak tahu kan gitu.
11: Jadi tidak ada pemberitahuan?
10: Tidak ada pemberitahuan dari desa maupun dari pihak penyelenggara.
9: Sebelumnya, kegiatan pembagian burung puyuh gratis di Desa Jambewangi menarik perhatian ratusan warga yang datang ke lokasi. Namun pelaksanaan kegiatan sempat diwarnai keterlambatan distribusi sehingga menimbulkan antrean panjang dan kebingungan di kalangan warga yang telah menunggu sejak pagi. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, manajemen Sungai Edan resmi mengamankan tanda tangan bek sayap potensial Robby Darwis.
12: Arema FC bergerak cepat memperkuat lini pertahanan menjelang bergulirnya musim baru. Manajemen Singoedan resmi mengamankan tanda tangan bek sayap potensial Robby Darwis dengan ikatan kontrak berdurasi 2 musim. Proses kepindahan pemain tersebut berjalan mulus tanpa hambatan berarti. Robby mengungkapkan bahwa menjelang berakhirnya kompetisi musim lalu, dirinya sempat dilanda ketidakpastian karir. Kondisi itu mendorongnya meminta bantuan agensi untuk mencarikan pelabuhan baru. Meskipun ada beberapa tim lain yang berminat, keseriusan Arema FC yang langsung menawarkan negosiasi cepat tanpa berbelit-belit menjadi alasan utama dirinya mantap memilih Malang. Bagi Robby, keseriusan manajemen dan jaminan menit bermain menjadi prioritas utama dalam karirnya. Pemain baru Singoedan ini menegaskan komitmennya untuk membantu mengangkat prestasi tim yang telah memberikan kepercayaan penuh kepadanya. Sebagai pemain yang baru merumput di Jawa Timur, Robby tidak menampik adanya sedikit kejutan budaya atau culture shock. Dia mengaku sempat kebingungan saat pertama kali mendengarkan tradisi bahasa terbalik atau Bosowalian khas Malang, seperti panggilan Sam hingga namanya sendiri yang kerap diubah menjadi Ibor. Setelah mendapat penjelasan dari rekan setim yang lebih senior, ia kini terus belajar membiasakan diri dengan kultur unik tersebut.
13: Nah, kebetulan itu kan ya ada beberapa waktu liga mau selesai kan. Terus saya belum ada kepastian untuk masa depan saya kemana kan. Terus saya coba hubungin agensi saya. Bang, saya bilang coba carikan klub, saya bilang. Ada beberapa tuh, beberapa tim yang minat saya juga. Tapi saya melihat keseriusan itu ada datang dari Arema. Saya bilang, nah di situ alhamdulillahnya tuh negosiasinya berjalan lancar, jadi nggak banyak liku-liku nunggu lama.
12: Menanggapi ekspektasi tinggi serta tekanan dari supporter fanatik Aremania, Robby menyikapinya dengan tenang. Menurutnya berat atau ringannya beban sangat tergantung pada pola pikir masing-masing pemain. Robby sendiri optimistis selama bisa menjaga pola pikir positif dan performa di lapangan, segala tantangan di dalam maupun di luar lapangan akan bisa dilewati dengan baik. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Kenaikan harga BBM picu inflasi Kota Malang 0,43% pada Juni 2026. Jembatan penghubung Kecamatan Rejoso dan Lakok akhirnya diperbaiki. Saya Wisnu Devendra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan tetap bersama kami.

0: Ya, berikut segera kita akan mengikuti kembali pertandingan Argentina melawan Cape Verde untuk selanjutnya. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang.
1: Daerah pertahanan dari

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kurasa kan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat nggak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi nggak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Aca.
3: Halo, dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Maduro. Rico magek ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.

La Recoleta merupakan tempat pemakaman sekaligus tempat wisata yang paling terkenal di Buenos Aires. Tempat pemakaman umum ini dibangun di atas lahan seluas 5,5 hektar dan diresmikan tahun 1822. Jika Anda datang mengunjungi tempat ini, maka Anda akan melihat makam yang dibangun dengan megah dan anggun dengan konsep neo-gotik. Tidak hanya itu, di tempat ini juga banyak dikuburkan tokoh-tokoh terkenal Argentina seperti Evan Perón. Dikutip dari Merdeka.com.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Perempat RRI Malang. Suara
1: Budaya Nusantara 105,3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.